0: atau bisa transfer. Ada yang perlu konfirmasi, ada yang nggak perlu konfirmasi. Udah, antum transfer. Antum punya sholat malam yang istri nggak tahu. Jadi sholat, habis sholat baru bangunkan istrinya. Istri antum nggak tahu, antum berapa rakaat sholat. Padahal cuma 3 rakaat. Tapi seakan-akan. Tapi itu, kita jujur nggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Maka jamaah, dengan kita berdoa memohon kepada Allah, lalu kita belajar dan mengamalkan apa yang kita ketahui, berkumpul dengan orang-orang yang jujur, memiliki amalan yang tersembunyi, perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala, hindari sifat-sifat munafiqin, insyaAllah kita akan termasuk orang-orang yang jujur sama Allah SWT. Pulang dari sini, sebelum pulang dari sini, antum udah kenal gak dengan yang di kanan kiri antum? Belum. Nah, kita itu bersama tapi sendiri-sendiri. Maka sebelum anda lanjutkan ke pertanyaan, antum kenalan dulu sama sahib-sahib antum. Tanya 3 hal. Nama, dari mana, dan profesi. Fadhol. Yang paling banyak kenalannya anda kasih hadiah ntar lagi. Ada yang tetap lihat ke depan. Ya, ada manusia-manusia yang enggak mau kenal. Ya antum kenal. Siap. Ana kasih waktu 2 menit ya, Mak ya, untuk kenalan antum. Yang di luar itu kenalan juga, jangan sibuk dengan handphonenya, pura-pura ngelihat. Nah, oke, siapa yang kenalan barunya 5? 4? 3? Oke, silakan, yang pakai topi putih. Nah, siapa? Lu tanya lagi? Ya. Oke, sebutkan. Siapa namanya? Dari mana? Oke. Dari Klaten. Garut. Terus dari Garut. Kemudian apa profesinya? Pedagang. Oke, siap. Terus yang di sebelah ya. Dari
1: Nusa Pala.
0: Masjid. Oke, okay, masya Allah. Kemudian masya Allah. Diingat 3 orang itu loh. Boleh jadi mereka masuk surga lebih dulu dari yang bertanya. Nah, sahih jemaah. Sahih. Baik. Jadikan kebiasaan kita jemaah. Jadikan kebiasaan kita. Emangnya antum salaman sama sebelah antum bid'ah? Bid'ah katanya ustaz loh. Kita kalau salaman di awal jumpa itulah sunnah. Bagaimana dosa-dosa berguguran dengan kita salaman sama saudara kita. Ketika kita mengucapkan salam, ada kebaikan yang kita dapatkan, memberikan hak dia, menunaikan kewajiban kita. Kemudian setelah itu ketika kita bertanya sama dia atau mengenalkan diri kita, saya fulan dari ini, lalu dia tanya, saya enggak tanya pak. Ya antum yang tanya sama dia aja. Tapi di sini ada pertanyaan. Bagaimana introspeksi diri menyatakan bahwa kita munafik atau beriman, sedangkan iman kita naik dan turun Ustaz? Saya merasa apakah munafik atau beriman? Kasih solusinya Ustaz. Ya harus takut dengan kemunafikan tadi. Tanda-tanda munafik itu jelas. Kurang zikirnya, malas beribadah, bakhil, sulit bersedekah. Apalagi kalau bicara jujur itu kan yang ekstrim itu jamannya. Iya, kalau bicara afan, kalau berjanji dia ingkar janji, kalau berbicara dia dusta, kalau dikasih amanat dia berkhianat. ada sifat-sifat munafik. Itu jadikan itu sebagai patokan untuk melihat kita jujur enggak. Kemudian kita punya amalan tersembunyi enggak yang hanya Allah yang tahu. Yang enggak ada yang mengetahui sehingga kita enggak bisa riya, tapi tetap tidak berharap pujiannya. Karena ada orang yang beribadah sembunyi-sembunyi. Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al-Ikhlas apa An-Niyat kitabnya, dia menyebutkan sebuah riwayat Israiliyat. Ada dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu punya bid'ah yang mereka enggak jaga juga. Bid'ahnya itu tidak menikah dan fokus ibadah. Itu namanya rohbaniyah. Mereka beribadahnya, kalau kita lihat ada kastil-kastil di gunung-gunung, di gua-gua. Itu bid'ahnya mereka yang mereka buat. Padahal Allah tidak menetapkan hal itu. Ada yang beribadah dalam gua selama 50 tahun. Nggak ada yang tahu dia beribadah seperti apa di situ. Yang jelas dia banyak zikirnya atau apa di sana. Setelah itu meninggal dunia, pada hari kiamat dibangkitkan, Allah perintahkan untuk dimasukkan ke neraka. Para malaikat yang dilihat dan dicatat amalannya, urusan hatinya sama Allah SWT. Ketika disuruh masuk neraka, para malaikat tanya, ya Rab, abada, orang ini menyembahmu, beribadah kepadamu di dalam gua selama 50 tahun tanpa ada orang yang melihatnya, kau masukkan dia ke neraka? Iya, karena dalam hati dia, dia ingin jadi buah bibir manusia di luar sana. Jadi cerita fulan ini, memang dia ibadah sembunyi-sembunyi, tapi keinginannya orang-orang ngomongin dia. Dia sama aja, dia memang gak riya. Karena gak kelihatan, gimana mau riya, gak kelihatan. Tapi dia sum'ah tadi, ingin jadi buah bibir mereka. Itu yang perlu kita perhatikan. Maka hendaklah kita berusaha meninggalkan sifat-sifat kemunafikan. Yang jelas tadi para sahabat takut. Kalau yang bertanya takut, seharusnya kita memang takut. Kemudian ya, ini udah dijawab tadi. Kadang-kadang pertanyaannya ustadznya belum ceramah sudah kirim pertanyaan jemaah. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang menunda membayar hutang termasuk sifat orang munafik? Bagaimana kita menanggapinya? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Menarik sekali ini jamaah pertanyaannya. Karena banyak di antara kita yang hidup dengan utang. Dan hutang itu ternyata mengantarkan kepada kemunafikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dosa hutang. Para sahabat heran sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau betapa seringnya berlindung dari hutang gitu loh. Kok takut banget sama hutang? Sedangkan kita di negeri kita, jangan bukan kita di negeri kita ya, di dunia saat ini orang itu dipaksa untuk berhutang. Bahkan anak naik pesawat kemarin sama anak-anak. Di depan ana, kursi depan itu ada iklan jemaah. Masalah seambrek, kami siap memberikan pinjaman 30 juta dibayar 30 bulan. Ya Allah ya. Seakan-akan mereka datang memberikan keselamatan ya, memberikan solusi. Ayo kata dia. Na'udzubillah. Nabi alaihi salatu wasalam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berlindung dari dosa dan hutang. Ketika ditanya Nabi alaihi salatu wasalam, orang itu kalau berhutang mesti dia akan berbicara, menceritakan kondisinya ini itu dan bohong. Karena kalau jujur gak diutangin. Sulit dia akan diutang, maka dia harus membuat cerita bagaimana uangnya orang itu keluar. Kemudian wa'ad, lalu dia akan berjanji, ya insya Allah bulan depan tanggal sekian ana transfer. Bohong juga, karena dia emangnya antum punya fulus bulan depannya? Ya enggak, wallahu alam, nanti mungkin punya mulut. Jadi sejak awal dia sudah bohong, bohong dan janji, kemudian ingkar janji. Jadi orang kalau bicara menunda membayar hutang itu tergantung kondisinya. Kalau kondisinya memang benar-benar dia tidak mampu. Dan ini ya kejujuran sama Allah ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha." Barang siapa yang berhutang kepada manusia, yurid. Kita bicara tadi, as-sidqu itu tauhidul irada, menyatukan keinginan. Itu jujur. Dia ingin melunasi, benar-benar dia ingin melunasinya. Apa kata Nabi SAW? Addallahu anhu, Allah akan lunasi utang. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang berhutang kepada manusia dan niatnya dia, keinginannya dia memang gak mau bayar, maka Allah akan hancurkan dia. Kadang-kadang dia dalam hati, enggak lah insya Allah fulan ini baik, mungkin gak ditagih nanti. Seperti itu. Akhirnya dia gak pernah bisa bayar utang. Jangan pernah antum berbaik sangka kepada orang yang ngutangi antum. Jangan. Artinya berbaik sangka, insya Allah dia ikhlaskan. Gitu. Berarti jangan. Jangan berbaik sangka. Antum boleh jadi dituntut di akhirat nanti. Dan dia gak nyari antum. Terus kalau bicara bagaimana menanggapi orang seperti ini yang tidak mau bayar utang, ya antum tagih. Antum tagih, tapi antum jangan, jangan menyiksa diri antum. Kalau antum lihat tanda-tanda orang ini gak bakal bayar, sudah, jangan capek menagih. Kenapa? Karena Allah sedang menghancurkan orang ini. Kan tadi hadisnya, Allah akan menghancurkan dia. Antum jangan berharap api dari air. Datang lagi ke sana ya. Sampai kadangkala, ya namanya orang yang diutangi, yang ngomong sama anaknya, kalau datang fulan nak, bilang, bapak gak ada. Dia dusta, ngajarin anaknya dusta. Ini adalah mata rantai nanti yang mengantarkan kepada kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum WRWB. Sekarang ini sudah ada AI. Antum bisa tulis WRWB keluarnya warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jemaah. Suami saya meninggal, terus pembagian warisan, apakah anak saya dapat atau tidak dapat? Karena kemarin dapat warisan cuma batas hadiah buat anak saya, Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Makasih banyak ya, Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Bicara warisan, kita tadi udah sebutkan ya. Tidak berkumpul sifat bakhil dan ambisi bersama keimanan. Bismillah. Enggak kumpul siapa. Dan Allah menyebutkan tentang warisan ini, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, dan kalian makan waris itu ngawur. Enggak mikir halal haram. Padahal warisan ini harta nemu. Tapi kenapa panas ya mas? Kalau bicara warisan tadi, harta yang seperti ini menyebabkan orang lupa. Kalau engkau ada usaha untuk mendapatkan harta itu, wajar dia mempertahankan hartanya. Ini milikku, ini nemu. Emangnya bisa antum daftar jadi ahli waris, ngelihat orang kaya mati, bismillah, assalamualaikum, pak saya masukkan. Gak bisa gitu loh. Antum mau bekerja di tempat orang itu 100 tahun gak bakal jadi ahli waris. Karena ahli waris itu sudah Allah tetapkan siapa. Dan ahli waris itu, nah mau kasih hadiah. Warisan itu didapat dengan 3 hal. Sebab-sebab mendapatkan warisan. Yuk, siapa yang mau nyebutin? Angkat tangan, jangan ngomong. Karena taunya cuma 1, 3 yang diminta. Mana yang angkat tangan? Ya, fadhil. Pernikahan, nasab, oke, Masya Allah, al-wala, ya budak ini bebaskan, Masya Allah, barakallahu fikum, berikan kepada beliau. Nah, sebab waris itu cuma tiga, nikah. Jadi kalau antum mau dapat warisan, lihatlah ada wanita tua sudah kayaknya mau mati ini, bismillah saya nikah gitu kan, itu

Baik, ini kalau bicara anak, maka anak dapat warisan dari nasab. Istri dapat warisan dari pernikahan. Berapa bagiannya istri? Kalau punya anak berarti 1/8. Bagiannya anak? Ya, anak laki apa anak perempuan nih? Kalau anak laki, maka dia akan menghabiskan harta itu nantinya. Kalau ternyata ada orang tuanya, ada bapaknya, berarti bapak dapat 1/6. Kalau ada ibu, dapat 1/6 juga, momen seperti itu. Sisanya dihabiskan sama anaknya, bukan dikasih hadiah anaknya. Kasih hadiah ya, masya Allah. Terus hartanya dihabis bagi-bagi sama keluarganya. Ini yang harus kita fahami ya. Memang tadi ketika orang nggak paham agama, jangan nggak paham ya. Paham agama kadang-kala kalau urusan warisan juga serakah tadi jamaah, serakah jamaah. Maka nasihat ana, coba berangkat ke salah satu ustad di dekat sana umpamanya, mempertanyakan supaya ustad ini nanti bisa memberikan pencerahan kepada keluarganya umpamanya. Bapak saya saat ini usia 87 tahun, masya Allah jamaah. Sholat di rumah, nggak dibawa ke masjid karena sudah lupa-lupa ingat. Kecuali sholat Jumat di masjid, masih dibawa ke masjid. Kondisi yang bagaimana ustad yang menjadikan uzur untuk dikatakan seorang laki-laki itu bisa tidak hadir di masjid termasuk sholat Jumat? Yang pertama, kalau dia sakit dan tidak bisa menuju ke masjid. Yang kedua, kalau dia sudah lupa-lupa, apa bahasa medisnya, demensia, udah lupa sama nama anaknya, lupa sholat kadangkala zuhur 2 kali 3 kali, berarti sudah tidak wajib sholat jamaah, tidak wajib sholat. Tapi kalau ada fase enggak, dia kadangkala ingat ustaz dari pagi sampai sore nanti ingat, tapi tahu lupa, maka pada saat dia ingat ya dia sholat. Ketika lupa ya udah diangkat penanya malaikat dari dia. Taib, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir jamaah. Saya dan istri sudah belajar sunnah, namun terkadang istri saya masih sering mendengarkan musik dan lagu-lagu serta suka menonton dracin. Bagaimana cara menasehatinya? Ya, ahibati fillah. Orang yang ngerti sunnah bukan berarti gak punya syahwat. Kita punya syahwat dan kita diuji. Emangnya bapak-bapak setelah hijrah gak suka sama perempuan? Ya tetaplah suka lah. Artinya alhamdulillah Ustaz, sejak ana hijrah, ana lagi gak ada nafsu sama perempuan. Ke dokter itu. Ana kena sehat ke dokter. Ini bahaya. Karena ada orang-orang memang gak hijrah pun gak suka sama perempuan dia. Ada masalah sama dirinya. Suka sama laki-laki tadi. Na'udzubillah min dzalik ya. Tapi bagaimana ketika kita tahu istri kita alhamdulillah udah belajar, tapi tetap ada syahwat, ada fitnah buat dia. Dia kadang-kala dalam kesendiriannya masih mendengarkan sesuatu yang menurut dia nyaman, menyenangkan ya. Apalagi dracin. Dracin itu si, tunggu, yang CEO ya, yang CEO itu dracin. Ya itu kadang-kala orang itu jadi penasaran. Ya Allah, sejak awal yang namanya film itu tidak mengajarkan kejujuran. Bohong dari awal sudah bohong, tapi kita suka dibohongin. Masyaallah. Nauzubillah. Bagaimana cara menasihatinya? Ya kuatkan keimanannya. Duduk sama istri. Dek, engkau kira-kira kalau habis nonton itu naik enggak imanmu tadi? Alhamdulillah, Bang. Aku kalau habis nonton itu baca Qur'annya bisa 3 juz. Bagus kok gitu jemaah. Enggak ada gitu loh. Artinya tanyakan kepada dia supaya dia menjawab sendiri bahwasanya yang dia lakukan sebenarnya tidak benar. Tetap orang beriman itu berbuat dosa. Tugas kita mengingatkan dengan menguatkan keimanan, dengan mengajak dia memperbanyak zikir ya. Kalau kita lihat dia nonton dracin atau apa, ayolah dia, bismillah, engkau coba istighfar 100 kali. Kita aja. Oh, aku temenin. Duduk istighfar Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita tuh kadang kala perlu duduk bersama

istri kita, bersama anak-anak kita, untuk menjadi jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang sudah ngaji, kadangkala zikirnya kurang. Memang kita enggak ngelihat ada tasbih di masjid kita. Karena alhamdulillah tangan kita ini bisa menjadi tasbih kemana-mana. Kita mengingat Allah SWT. Tapi enggak dipakai juga. Kalau ngelihat orang pakai tasbih, ria kayaknya ini. Loh, belum tentu dia ria jamaah. Boleh jadi dia memang mau berzikir. Boleh enggak pakai tasbih? Tasbih atau yang sekarang digital ya, insyaallah. Boleh enggak? Itu alat hitung, alat berzikir. Alat hitung, bukan alat berzikir. Itu alat hitung gitu loh. Jadi kalau memang mau menghitung tafadhol, tapi enggak perlu kita tampakkan kepada manusia. Artinya kalau di rumah kita aja ayat zikir. 100 hitung 100 kali. Anak kita diajak, yuk nak sini. Baca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dihitung. Tapi kalau anak kita lebih cepat dari orang tuanya, masya Allah. Anak kadang-kadang ngitung baru 30, anak sudah 100. Namanya anak-anak ya. Tapi yang jelas tadi, antum harus hadir bersama istri, bersama anak-anak, dalam menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebas dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li syahni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adha ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan kali ini melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kaidah-kaidah Qur'aniyah yang terkait dalam kehidupan kita baik secara individu maupun secara bermasyarakat ya. Dan pada kaidah yang ke-52 kali ini ya, saya kasih judul yaitu biarlah Allah yang menolong dengan caranya ya. Biarlah Allah yang menyelesaikan dengan caranya. Menyelesaikan masalahmu dengan cara Allah. Kali ini saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 136 ya. 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru wa tammat kalimatu rabbika husna ala bani israil bima sabaru. Artinya Al-A'raf 7 ayat 137, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka ya. Sempurnalah ayat 137 ya. Al-A'raf 137. Perkataan Tuhanmu atau keputusan yang indah ya, yang baik di sini, keputusan yang baik, al-husna, yang baik, keputusan yang baik terhadap Bani Israel ya, terhadap Bani Israel karena kesabaran mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa damarna makana isna'u fir'aunu wa qaumu makanu ya'rishun." Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun, dibangun oleh Fir'aun, kaumnya dan apa yang mereka bangun. Ayat ini menjelaskan bahwasanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala baru memberi pertolongan kepada Bani Israel setelah sekian ratus tahun mereka ditindas oleh Fir'aun dan anak buahnya dan bala tentaranya. Kenapa? Ketika mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, baru Allah mendatangkan pertolongannya sehingga mereka pun terbebaskan dari penindasan Fir'aun. Maka Allah berkata, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Maka sempurnalah keputusan atau perkataan Rabbmu, keputusan yang indah terhadap Bani Israel karena kesabaran mereka. Makanya menjelaskan wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Maka Allah, kami pun hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun ya. Pertolongan baru datang dari Allah Subhanahu wa taala setelah ratusan tahun, yaitu ketika mereka melakukan sebab pertolongan Allah, yaitu bersabar. Ketika mereka bersabar, maka Allah tolong mereka, kasih solusi kepada mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu poin yang akan kita bahas tentang sabar. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat

tentang makna sabar ya. Kita tahu sabar salah satu ibadah yang sangat agung ya, dan keutamaannya sangat banyak. Sebelumnya kita akan bahas tentang makna sabar ya. Makna sabar secara bahasa diambil dari as-sabr sama dengan al-habsu, yaitu menahan. Makanya ketika orang terbunuh, hal ini dikatakan kutila sabron. Kutila sabron maksudnya dia terbunuh dalam kondisi ditahan baru dibunuh. Bukan dia terbunuh ketika dalam peperangan, dalam pertempuran, tapi dia ditahan terlebih dahulu, maka dia pun dibunuh. Dalam istilah bahasa Arab dinamakan kutila sabron. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, makna sabar secara istilah. Istilah maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan protes. Hal-hal yang menunjukkan protes atas keputusan Allah. Protes atas keputusan Allah. Maka diantaranya adalah menahan lisan, menahan hati. Kemudian menahan lisan, kemudian menahan anggota tubuh yang lain, menahan anggota tubuh. Maksudnya apa? Menahan hati, jangan sampai hati ini protes atau benci dengan keputusan Allah, marah sama Allah, protes terhadap keputusan Allah. Menahan hati, jangan sampai protes, ya. Jangan sampai protes atau merasa Allah tidak adil, merasa Allah zalim, ya, merasa Allah salah dalam keputusan, Allah tidak rahmat, dan macam-macam. Terkadang muncul dalam hati seseorang ketika tidak kuat menghadapi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tadhunnuna billahi dhununa." Billahi dhununa, dan kalian berprasangka kepada yang berbagai macam persangkaan. Ada yang berprasangka baik, ada yang berprasangka buruk. Dhannina billahi dhanna sawu. Dan sebagian orang mereka berprasangka kepada dengan prasangka buruk. Maka seorang ketika terkena musibah, dia sabarkan hatinya agar tidak berprasangka buruk kepada Allah, tidak merasa Allah tidak adil atau Allah dalam keputusan. Jangan sampai dia protes. Menahan lisan dari kata-kata yang menunjukkan protesnya. Dari kata-kata yang menunjukkan protes. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah. An-niyaha, kata Nabi SAW, an-na'iha in-lam tatub, imatat, walam tatub. Jika seorang wanita yang tukang meratap orang yang meninggal, dia meratap. Di antara bentuk meratap adalah dengan teriak-teriak menyebutkan protes. Ya Allah, kenapa kau ambil anakku? Ya Allah, kenapa? Atau ya Allah, begitu baiknya dia, seakan-akan dia tidak rela melepaskan kepergian orang ini. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan-kebaikan yang menunjukkan dia tidak rela. Ini namanya an-na'iha, meratap. Kata Nabi SAW, wanita yang meratap kalau meninggal dan tidak sempat bertobat, maka akan diazab di neraka jahanam, dipakaikan pakaian dari api, dipakaikan mantel dari yang menimbulkan penyakit pada tubuhnya ya. Jadi di antara dosa besar adalah meratap. Karena kenapa meratap mayat adalah dosa besar? Karena adalah bentuk protes terhadap keputusan Allah. Ini merasa Allah dalam tanda kutip tidak becus atau salah atau tidak adil, maka dia pun protes ya. Ini namanya na'iha, dan kebanyakan dilakukan oleh wanita. Dalam Islam tidak boleh. Sedih boleh, sedih biasa, tapi protes mengatakan Allah salah, ini tidak benar, atau kenapa aku marah sama Allah, ini semua tidak boleh dalam Islam. Di sebagian agama lain, ketika ada orang meninggal, maka sebagian orang dibayar untuk meratapi. Dia ratapi, nangis-nangisnya dibayar. Sehingga kalau semakin meratapi, seakan-akan mayat ini semakin bernilai dan berharga.
Sehingga senang kalau ada yang meratapi muji-mujinya, kemudian nangis-nangis, teriak-teriak, malah kadang dikasih apa? Dikasih duit. Islam, Islam enggak dikasih duit, kasih neraka kalau tidak bertobat. Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian menahan anggota tubuh. Tidak boleh misalnya, tidak boleh menampar-nampar pipi. Misalnya ya. Dan sebenarnya mukulkan kepala ke tembok, menjambak-jambak rambut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba bada'a bid'al jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang-orang yang tatkala terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini salah satu bentuk protes terhadap sunnah Allah dan ini tidak sabar. Jadi sabar secara bahasanya menahan, menahan lisan, menahan hati dan menahan anggota tubuh dari sikap menunjukkan protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan protes keputusan Allah ini dosa, dosa, dosa besar, dosa besar. Tapi ini makna sabar secara istilah. Tapi kemudian kita bahas tentang macam-macam sabar. Tiga macam-macam sabar. Tapi kita di halaman berikutnya. Macam-macam sabar. Ada tiga secara umum, sabar ada tiga. Yang pertama adalah sabar menjalankan ketaatan. Ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah sabar dalam ketika tertimpa musibah. Sabar menghadapi musibah yang tidak menyenangkan hati. Musibah-musibah yang memilukan hati. Jadi sabar ternyata bukan pada model ketiga saja. Kebanyakan orang kalau kita bicara sabar, konotasinya kepada sabar dalam menghadapi musibah yang memilukan hati. Ternyata sabar juga ada model yang lain. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah yang memilukan hati. Sabar tersebut Allah sebutkan dalam banyak ayat. Seperti di misalnya saya sebutkan sini seperti dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu Wa Taala misalnya. Dari ayat 20 contoh sabar dalam ketaatan misalnya, lihat di antaranya. Pertama Quran surat 13 ayat 20 dan seterusnya ya. Allah berfirman ketika menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, yang di mana penghuni surga tersebut Allah mengatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat menemui para penghuni surga dari pintu-pintu surga dan mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Baik, apa amalan mereka yang disebut karena kesabaran mereka? Ternyata Allah sebutkan di sini misalnya mengatakan wal alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al mitsaq, itu orang-orang yang menunaikan janji Allah dan tidak membatalkan janji Allah. Itu butuh kesabaran. Amal-amal yang butuh kesabaran Allah sebutkan sebelumnya. Yaitu menunaikan janji kepada Allah butuh apa? Sabar. Sekarang kalau bernazar dia harus tunaikan. Tidak membatalkan janji. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal, menyambung silaturahmi butuh kesabaran, enggak gampang. Ya, enggak gampang nahan diri jaga silaturahmi dikata-katain oleh keluarga terdekat misalnya, kerabat menjengkelkan misalnya, ini butuh kesabaran untuk menyambung silaturahmi, menyambung silaturahmi tanpa mengharap imbalan dari mereka, tanpa mengharap pujian dari mereka, butuh kesabaran. Kemudian juga walladzina sabaru butiqa'a wajhi rabbihim, orang-orang yang bersabar karena mengharap wajah Allah, yaitu ikhlas. Wa aqamus salata, mendirikan salat juga butuh sabar. Salat subuh butuh sabar ya. Salat malam juga apalagi butuh apa? Butuh sabar ya. Ini butuh kesabaran ya. Makanya kalau orang membangun salat malam harus bersabar ya untuk
melawan rasa kantuk untuk kuat untuk melaksanakan salat salat malam. Continue butuh kesabaran. Kemudian wafaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Sabar dalam berinfak atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan yang mereka infakkan. Kemudian wa izrauna bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Dan sabar dalam membalas keburukan dengan kebaikan. Mereka inilah orang-orang yang masuk surga. Kemudian Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka surga Aden, mereka masuk dalamnya, dan orang-orang yang soleh dari kalangan ayah mereka, ibu mereka, istri mereka, anak-anak mereka juga masuk surga bersama mereka, dan para malaikat mengucapkan salam kepada mereka dari segala pintu. Malaikat berkata, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan baik kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Jadi ayat 20 sampai ayat 24 itu bisa dilihat ya. Demikian juga misalnya Quran surat 25, saya carikan lagi tentang sifat-sifat ibadur rahman ya. Ini sekedar apa namanya untuk menjelaskan bahwasanya kesabaran itu tidak hanya terbatas pada menghadapi musibah, bahkan menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran ya. Seperti dalam surat surat Al-Furqan mulai dari ayat 63 sampai Allah sebutkan mereka masuk surga, yaitu ayat 75 nanti bisa dibaca. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardha hauna, hamba-hamba ar-rahman yang berjalan dengan tawadhu. Kalau ada idza khatabahumul jahiluna qalu salama, tawadhu butuh kesabaran. Kalau ada orang yang mencaci maki mereka, mengatakan-katakan yang buruk, mereka pun meninggalkan dengan cara elegan, ini juga butuh kesabaran. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, orang yang di malam hari bangun salat malam butuh kesabaran. Terus sampai walladzina la yashhaduna zura wa idza marru billaghwi marru kirama, mereka tidak pernah menyaksikan acara-acara yang maksiat ya. Kemudian mereka apa namanya, kalau ada perkara yang sia-sia mereka tinggalkan, ini butuh apa? Kesabaran. Sampai akhirnya Allah mengatakan ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru, mereka itulah orang-orang yang diberi surga karena kesabaran mereka. Yang terakhir misalnya diantaranya misalnya surat Al-Insan. Surat Al-Insan surat ke-76 ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para penghuni surga. Allah mengatakan wa jazahum bima sabaru, Allah membalas mereka karena kesabaran mereka jannata wa hirera, yaitu Allah balas surga dan juga kain sutra di surga. Kita bisa lihat sifat-sifat mereka dari ayat ke-7 sampai ke-12. Kata Allah yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, sungguhnya mereka menunaikan nazar dan mereka takut dengan hari akhirat, hari kiamat yang mengerikan. Kemudian kata Allah bagaimana mereka sabar dalam keikhlasan, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberi makanan kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan. Kemudian mereka berkata innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami ini memberikan makan kepada kalian karena mencari wajah Allah, kami tidak butuh balas budi dan juga tidak butuh terima kasih dari kalian. Ikhlas ketika beramal soleh, tidak mengharap pujian dan tidak mengharap pamrih, itu butuh kesabaran. Makanya di akhir ayat kata Allah wajazahum bima sabaru, Allah balas mereka dengan kesabaran mereka. Ternyata untuk ikhlas itu juga butuh kesabaran dan kesabaran ekstra. Di antara sifat yang menunjukkan seorang tidak ikhlas adalah intizarus sana, kapan dia melakukan kebajikan dan dia menanti sanjungan, itu dia lagi tidak ikhlas, berarti harus perbaiki. Seharusnya kalau dia ikhlas, dia kasih bantuan, dia tidak butuh sanjungan. Orang sanjung ya urusan, itu kewajiban dia. Dia minta maaf, minta terima kasih atau dia, apa namanya, berterima kasih, itu kewajiban dia. Tapi kita yang berbuat baik, jangan menunggu apa? Terima kasih darinya. Sehingga sebenarnya mengatakan intizaru asana ya dulu ada mil ikhlas, menantikan sanjungan atau pujian dari orang yang kita bantu, itu menunjukkan kurang ikhlas.
Demikian juga intizarus sawab, menanti dibalas pamrih, itu pun menunjukkan kurang ikhlas. Terus ikhlas bagaimana? Ikhlas ya kita tidak liwajihillah la nuridu minkum jazaa wa la syukur. Kami tidak butuh dari kalian jaza, balasan dan juga terima kasih, enggak butuh. Itu ikhlas yang lebih. Seperti itu butuh kesabaran. Jadi maksud saya sabar itu juga dalam ketaatan butuh kesabaran. Kita sangat banyak butuh kesabaran ya. Sabar salat berjamaah, sabar untuk baca Quran, sabar untuk, dan ini sabar yang juga dituntut dalam syariat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Contoh kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda Zulaikha. Dan ini adalah ujian yang sangat besar Allah abadikan dalam Al-Quran dan menunjukkan manaqib atau mangkabah keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam ketika Zulaikha menggodanya dengan menutup pintu, kemudian Zulaikha sudah berhias sehingga dia sudah cantik, kemudian dia menghias dirinya sehingga semakin cantik pula, dan kemudian dia yang berhasrat, dan kemudian dia yang menggoda Nabi Yusuf. Kemudian Allah berfirman, walaqad hammat bih wa hamma biha. Sungguh Zulaikha sudah berhasrat luar biasa, wa hamma biha, dan Yusuf pun sudah tergerak. Ini manusia biasa, sudah tergerak. Tapi subhanallah, dia sabar, bahkan dia lari meninggalkan semua godaan yang menggiurkan tersebut. Ya. Dan ini adalah ujian yang sangat luar biasa bagi seorang lelaki. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, dalam dua hadis tentang keutamaan orang yang meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Di antaranya ketika Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang diraih oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, kemudian dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa seperti itu? Antum mana pernah mengalami seperti itu? Wajah pas-pasan, pas ganteng alhamdulillah. Kalau pas kurang ganteng. Yang biasa digoda seperti ini, biasanya orang ganteng digoda wanita cantik dan kaya raya. Yang biasa menggoda kita mungkin, kalau ada yang menggoda ya, kalau ada yang menggoda mungkin cantik tapi enggak kaya raya, atau kaya raya tapi tidak cantik. Tapi tergabung keduanya, cantik plus kaya raya, wanita mana yang kita cari? Lelaki cari wanita yang seperti ini, udah cantik kaya kaya raya ya. Cahaya di atas cahaya. Tapi siapa yang goda kita? Ada wanita seperti itu. Kalau ada yang menggoda begitu, terus kita bisa lolos, itu benar-benar orang yang bersabar. Makanya begitu pentingnya bahayanya fitnah wanita, sampai Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Yusuf mengakui bagaimana dia belum tentu mampu untuk menghadapinya. Ketika ternyata bukan Zulaikha saja yang merayunya, bahkan wanita-wanita di Mesir, semuanya ternyata juga merayu dia. Karena Zulaikha panggil semua wanita, kemudian dia suruh Yusuf lewat. Lewat di depan mereka. Ternyata semua terpesona. Semua mereka terpesona. Yusuf, akhirnya kata Zulaikha kepada teman-teman perempuannya, kamu rayulah dia buat saya. Rayulah, ayo rayu dia biar mau, buat biar mau sama saya. Kata para ulama, maka dia merobek tirai rasa malunya. Dia gak malu lagi. Udah ibu-ibu rayu Yusuf biar mau sama saya. Akhirnya mulailah satu perempuan satu demi satu merayu Yusuf. Ternyata ketika mereka ketemu Yusuf, mereka tidak merayu Yusuf untuk Zulaikha, tapi untuk masing-masing. Kata mereka, Suf sudah sama saya aja. Ngapain sama dia, sama aja, sama aja. Akhirnya semua merayu. Makanya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Rabbku, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Bukan cuma Zulaikha, tapi mereka. Kemudian Nabi Yusuf mengakui ketidakmampuannya. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Kalau kau tidak palingkan gangguan mereka dariku, asbu ilaihinna, niscaya aku akan condong kepada mereka. Wa akum minal jahilin, dan aku akan terjerumus sebagaimana orang-orang jahil. Sampai kapan Nabi Yusuf bisa bersabar, dia tidak tahu. Maka dia minta kepada Allah agar lebih baik saya dipenjara daripada saya terjerumus dalam hal tersebut. Ya. Inilah kisah yang menakjubkan. Ada seorang di penjara gara-gara tidak mau berzina. Ada enggak dalam sejarah? Mungkin cuma Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak di penjara gara-gara tidak mau berzina. Ya. Yang ada orang
yang berzina di penjara. Ini tidak mau berzina malah di penjara. Namun ini suatu keajaiban. Demikian juga ketika Nabi SAW sebutkan tentang tiga kisah, kisah tiga orang yang mereka lagi berjalan dari Bani Israel, tiba-tiba turun hujan, mereka berlindung dalam goa, tiba-tiba ada batu besar jatuh menutup pintu goa. Ketiga orang berdoa, salah satunya berdoa, "Ya Allah, saya dulu punya sepupu, itulah wanita yang paling saya cintai. Kalau ada di dunia ini lelaki sangat cinta kepada wanita, itulah saya. Dia kejar-kejar wanita terus, kejar-kejar, rayu-rayu, wanita enggak pernah mau. Dan saya tidak, dia tidak putus asa untuk merayu wanita tersebut karena cantik, apa, dia cintanya luar biasa. Ternyata suatu hari wanita tersebut datang kepada dia, menyerahkan diri. Dia terkena kesulitan dan dia butuh uang. Kesempatan, kata lelaki tersebut, kalau gitu saya kasih bantuan uang dengan syarat kau serahkan kehormatanmu kepada aku. Wanita tersebut setuju. Dia kasih uang, kalau tidak salah, 100 dinar atau sekitar dalam hadis ya, 100 dinar dan 425 gram emas. Hampir setengah kilo dia kumpulkan untuk wanita tersebut. Ketika dia kasih, maka wanita tersebut pasrah. Kemudian ketika dia akan menggauli, sudah duduk sebagaimana layaknya seorang suami dengan istrinya, tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Ittaqillah, ya Abdullah, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Wala tafudal khatam illa bihaqi." Jangan kau istrinya menghilangkan keperawanan atau kehormatan seorang wanita kecuali dengan haknya. Maka dia pun berhenti. Kemudian dia pergi meninggalkan wanita tersebut, dan emas yang dia sudah kumpulkan dia berikan begitu saja. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, kalau memang aku melakukannya karena engkau, bukalah pintu goa." Akhirnya terbuka. Kita bayangkan wanita ini bukan wanita sembarang yang dia dapat kesempatan untuk menggauli. Ini wanita yang dia kejar-kejar bertahun-tahun. Wanita yang sangat dia cintai. Kata dia, kalau ada lelaki di atas muka bumi yang cinta sama seorang wanita yang paling besar, itulah saya terhadap dia. Ternyata sudah di depan mata, tinggal melakukan satu kalimat yang buat dia mundur, "Ittaqillah," bertakwalah kepada Allah. Akhirnya dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, meninggalkan sabar, meninggalkan karena Allah juga butuh kesabaran. Kita punya hobi, di antara kita mungkin nonton film box office, nonton film Korea, nonton hobi itu maksiat, ada perempuan, ada musik, ada macam-macam. Nah, kita harus bersabar, sabar meninggalkan apa? Maksiat ini tidak baik. Tidak baik untuk agama saya, tidak baik untuk alam barzakh saya, tidak baik untuk akhirat saya. Kalau kita terjerumus, kita istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini semua butuh kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan yang disukai oleh hawa nafsu. Nafsu kita itu butuh kesabaran, butuh perjuangan. Kalau kita terjatuh, istighfar, kemudian kita bangkit lagi untuk bersabar meninggalkan itu semua, maka ini diantara kesabaran yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membantu kita untuk bersabar meninggalkan maksiat, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Jawabul Kafi, orang kalau maksiat, tentu dia sebutkan puluhan dampak maksiat. Di antaranya dia mengatakan, orang kalau maksiat seharusnya ada nikmat yang akan dia dapat, nikmat tersebut tidak jadi datang kepada dia. Karena silsilah nikmat tersebut dia putus dengan maksiat yang dia lakukan. Ini kalau kita bicara duniawi. Ya. Kalau kita bicara ukhrawi, akhirat, orang melakukan maksiat, maka dia mengorbankan kenikmatan yang melakukan kenikmatan yang sedikit dengan menumbalkan kenikmatan yang sempurna. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah." Siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak minum khamar di akhirat. Dihukum dengan tidak minum khamar di akhirat. Kenapa? Karena kelezatan sedikit yang ingin dia rasakan. Kata Nabi SAW, bagi lelaki, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Tadi, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Siapa yang minum khamar di dunia tidak akan minum khamar di akhirat. Siapa yang lelaki mana yang pakai kain sutra di dunia, dia tidak akan pakai di surga, tidak akan pakai di akhirat. Artinya setiap kita melakukan satu kemaksiatan, ada kenikmatan, kelezatan yang kita rasakan, tetapi ada kelezatan yang besar yang ditumbalkan, yang harusnya kita dapatkan di akhirat kalau kita tidak melakukan ini. Oleh karenanya, seorang kalau bermaksiat, dia mikir, jangan sampai dia jadi orang bodoh. Maka semua pelaku maksiat disebut orang jahil. Kenapa? Karena kebodohannya membuat dia nekat menerjang kenikmatan yang lezat, kelezatan yang sedikit, dengan menumbalkan kelezatan yang sempurna dan abadi. Yang ketiga, model kesabaran dalam menghadapi musibah-musibah yang memalukan hati. Di antaranya kita tahu bahwasanya banyak sebab yang buat kita bisa sabar, ya.
Di antaranya kita tahu bahwasanya di balik sabaran, di balik musibah yang Allah timpakan pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Ya. Terkadang Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dalam bentuk musibah. Ternyata musibah tersebutlah nikmat, tapi cara Allah memberikan nikmat kepada dia dengan cara seperti itu. Contoh sederhana Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ini sudah sering kita sampaikan contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana menjadi bangsawan? Untuk bisa menjadi bangsawan, melalui silsilah musibah. Musibah dihasati oleh kakak-kakaknya. Ini awal musibah. Kakaknya hasad sama Nabi Yusuf. Kemudian musibah dibawa pergi oleh kakak-kakaknya, kemudian dibuka bajunya, kemudian dimasukkan dalam sumur. Musibah berikutnya. Musibah berikutnya, kemudian dijual jadi seorang apa? Budak. Dijual dan dibeli harga yang murah. Musibah seterusnya adalah dipisahkan dari ayah yang sangat dia cintai. Ayah dan ibunya dipisahkan. Masih kecil Nabi Yusuf AS. Dia anak bungsu, kemudian dipisahkan seperti itu. Musibah berikutnya, kemudian dia dipenjara. Rangkaian musibah-musibah tersebut, musibah 1 plus musibah 2 plus musibah 3 plus musibah 4 plus sama dengan bangsawan. Sama dengan bangsawan. Jadi Allah berikan kenikmatan dengan dalam bentuk musibah. Dan itu banyak. Salah satunya demikian. Salah satunya Allah terkadang memberikan nikmat berupa terhindar dari musibah yang lebih besar dengan ditimpakan musibah lebih kecil. Ini banyak contohnya ya. Seperti saya pernah baca ada seorang yang dia dipanggil untuk menjadi panglima dalam peperangan dan biasanya dia siap. Qadarullah hari itu dia terjatuh atau kakinya cedera sehingga dia tidak bisa jadi panglima. Sehingga dia menyesal. Ternyata dia disuruh jadi panglima untuk membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seandainya dia kakinya sehat, mungkin dia yang bunuh siapa? Al-Husain. Maka dia bersyukur kepada Allah. Ternyata ini nikmat dari Allah mencegahnya dari berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman, ya. Allah menghindarkan dia dari musibah yang lebih besar, ya. Dengan membuat dia terkena musibah yang lebih kecil. Dan di antara misalnya kita berpikir dengan terkena musibah Allah menghindarkan kita dari banyak penyakit hati seperti penyakit sombong, penyakit angkuh, penyakit ujub. Ya, ini terkadang menimpa orang yang tidak pernah terkena musibah. Bayangkan ada seorang jualan selalu untung, enggak pernah rugi. Kira-kira sombong atau tidak? Sombong. Tapi kalau sekali-sekali dia rugi, sekali-sekali dia tidak untung, dia tidak sombong, dia ingat kembali, ini bukan karena saya, tapi karena Allah. Seperti itu. Kalau orang selalu sukses, tidak pernah gagal, dia mungkin sombong. Kalau orang sehat selalu, tidak pernah sakit, mungkin sombong. Aku. Ya, karena saya olahraga tiap hari. Dia lupa bahwa yang beri dia kesehatan adalah siapa? Allah. Sehingga dia terkena penyakit ujub. Maka terkadang orang gagal, terkadang. Lihatlah, dua orang yang menjadi sombong, ya, gara-gara diberi nikmat terus-menerus, di antaranya Namrud. Kata Allah dalam Al-Quran, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tidakkah engkau melihat tentang orang yang mendebat Ibrahim terkait dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia mendebat dan dia merasa diri sebagai Tuhan? An atahu Allahul mulk, ketika Allah berikan dia kekuasaan. Namrud disebutkan dia memiliki kekuasaan yang luas dan dia berlama hidupnya. Ada yang bilang ratusan tahun hidupnya. Dia diberi umur yang panjang. Ketika dia memiliki kekuasaan yang luas, dan dia selalu jaya, selalu berkuasa, selalu ekspansi, dia merasa dirinya sebagai apa? Tuhan. Lupa diri. Lupa diri. Ya. Makanya terkadang musibah itu bermanfaat. Ya, bermanfaat dengan berbagai macam modelnya. Ya. Terkadang musibah mendatangkan kenikmatan, terkadang musibah menghindarkan musibah yang lebih apa? Besar, terkadang musibah menyembuhkan banyak penyakit, paling tidak mengurangi dosa-dosa. Kita ini banyak dosa, sudah istighfarnya enggak beres, taubat juga taubat sambal. Akhirnya cara Allah menguburkan dosa dengan dikasih apa? Musibah. Jadi sama antum, ketiga sabar ini mana yang paling afdol? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Ini semua sabar berpahala. Mana yang paling afdal, yang paling terbaik di antara tiga sabar ini? Bilang wallahu alam, susah ini wallahu alam. Intinya tapi kata para ulama, dua sabar ini disebut dengan sabar pilihan.
pilihan atau as-sabr, kata Syekh Islam Taimiyah, as-sabr al-ikhtiyari. Sabar pilihan. Maksudnya pilihan gimana? Pilihan dia mau sabar atau tidak. Dia mau tidur apa sholat subuh? Hah? Dia mau nonton film Korea atau tidak? Dia ada pilihan. Paham? Maka dia memilih untuk bersabar. Dia memilih pergi ke masjid sholat subuh daripada tidur, daripada bantal. Dia pilih mana? Pilih, ya. Seperti itu. Dia memilih untuk nonton ceramah daripada nonton film apa? Korea. Tapi dia punya pilihan opsi untuk bermaksiat. Ada opsinya enggak? Ada. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dia punya opsi untuk berzina dengan Zulaikha dan opsi untuk melarikan diri. Ternyata dia pilih opsi melarikan diri. Nah, sabar ini disebut dengan sabar pilihan. Kenapa disebut sabar pilihan? Karena ada pilihan lain yang buruk. Adapun sabar yang ini namanya as-sabar al-ittirari. Sabar terpaksa. Enggak ada pilihan lain. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, ada pilihan lain? Ya udah, tinggal terima, mau diapain? Ya. Diomelin sama istri, ada pilihan lain? Balik ngomel ya. Ada, sudah, mau diapain? Namanya sabar terpaksa. Ditinjau dari jenis, malah lebih afdal sabar pilihan. Karena dia punya pilihan untuk opsi yang lain, yang buruk, tapi dia pilih opsi yang baik. Adapun sabar terpaksa, makanya kesabaran Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha lebih afdal daripada sabar ketika dia dibuang dalam sumur, ketika dia di penjara. Kenapa? Ketika dia dibuang di sumur atau di penjara itu sabar tidak ada pilihan, sabar terpaksa. Paham? Sabar terpaksa. Ya. Seperti itu. Ya. Ditinjau dari jenis, tapi kalau dari permasalahan maka bisa jadi sabar ini lebih afdal daripada yang lainnya. Contoh seperti sabarnya Nabi Ayyub alaihissalam. Allah memuji Nabi Ayyub mengatakan, inna wajidnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati Ayyub adalah hamba yang sabar. Bagaimana ujian? Dia dahulu punya anak-anak yang banyak, punya rumah yang mewah, punya ternak yang banyak. Puluhan tahun, kemudian ludes dalam sesaat. Diuji maka rumahnya hancur, anak-anaknya pada meninggal, istrinya cuma tinggal satu yang merawatnya. Kemudian dia diberi sakit selama 7 tahun sampai istrinya pun mengeluh. Kata Nabi Ayyub alaihissalam kepada istrinya, wahai istriku, kau tidak adil. Allah telah berikan kita kenikmatan selama 70 tahun. Kita baru diuji 7 tahun. Kau tidak adil. Harusnya kita sabar. Sampai akhirnya Allah puji Nabi Ayyub dengan inna wajadnahu sabiran. Artinya, siapa yang bisa sabar kalau diuji seperti Nabi Ayyub? Sungguh sangat-sangat berat. Tadinya kaya, tiba-tiba miskin mendadak dengan kemiskinan yang parah. Semuanya ludes, semuanya hilang. Bukan cuma itu, bahkan penyakit di sekujur tubuhnya, bahkan orang menjauhinya, tidak mau dekat dengan dia. Dan akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Nah, tiga sabar ini semuanya baik. Tapi berikutnya adalah adab dalam bersabar. Ini sudah ya. Berikutnya adab dalam bersabar. Adab dalam bersabar. Ada dua adabnya. Yang pertama ikhlas. Ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd tadi, "Walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim." والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah, maksudnya ikhlas untuk melihat wajah Allah di surga kelak. Baik. Jadi ada pertama, kalau sabar enggak usah publish kalau kamu sabar ya. Enggak usah ya. Ya, enggak usah bikin status. Saya sabar sekali sama istri saya kurang aja tapi saya sabar. Enggak usah. Jadi kamu tidak ikhlas. Saya sabar ngurusi orang tua saya, enggak usah. Saya sabar dalam berdakwah, orang maki-maki saya sabar, enggak usah cerita. Kamu sabar bukan untuk dipuji, bukan untuk riya. Kamu sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah sabar ketika panas terik matahari tetap ke masjid.
itu butuh sabar. Tapi enggak usah cerita. Jangan bikin status di Madinah sekarang 48 derajat. Tapi Allah kuatkan langkah kakiku menuju Masjid Nabawi. Enggak usah bikin status. Ria tapi seakan-akan bersyukur. Allah Maha tahu, enggak usah tuh kayak gitulah. Enggak usah. Tidak usah sabar kemudian kita mau publish, mau kita pamerkan kepada apa? Masyarakat. Sabar biar Allah yang tahu ya. Biar orang yang tahu, karena Allah mengatakan memuji Allah walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Yang mereka mencari wajah Allah. Lihatlah Allah memuji kaum muhajirin, kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim amwalim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Dan fuqara' kaum muhajirin yang terusir dari negeri mereka, terusir dari harta mereka. Kenapa? Karena mereka mencari karunia Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar juga butuh keikhlasan. Enggak usah publish anak kita meninggal, bikin status lah, bikin anu lah. Apalagi kita ada orang tua meninggal, suami meninggal, istri meninggal. Malah harusnya kita sabar karena Allah malah bikin kesempatan untuk pencitraan. Enggak usah lah. Enggak usah lah. Udah kita sabar karena Allah. Enggak usah publish. Inilah. Akhirnya sabar yang merupakan ibadah agung jadi malah mendatangkan dosa. Karena sabar ibadah, aturannya ibadah itu harus karena Allah. Kapan dia ibadah karena ingin dipuji manusia, maka jadi riya, dosa. Yang kedua, meyakini yang bikin dia sabar, yang hanya bisa membuat dia sabar adalah Allah. Adalah Allah. Ya. Fasbir wa ma sabruka illa billah, kata Allah. Wa ma sabruka illa billah. Subhanallah. Kata Allah, bersabarlah. Tidaklah kau bersabar kecuali karena Allah. Tidaklah engkau bisa sabar kecuali karena Allah. Maka jangan kita pede dengan diri kita. Terkadang masalah di depan kita, kita serahkan sama Allah. Saya sabar. InsyaAllah Allah bikin apa? Sabar. Allah bikin kita sabar. Makanya ketika kita terkena musibah, ada ucapan-ucapan yang kita ucapkan agar Allah bikin kita. Karena kita gak mungkin sabar kecuali Allah bikin kita sabar. Kalau Allah gak bikin kita sabar, gak mungkin kita bisa sabar. Sehingga kalau kita pun sabar, kita tidak ujub. Tapi memang yang bikin saya sabar siapa? Allah. Ini fungsinya Allah kasih kita kesabaran. Yang kedua, kita tidak ujub. Makanya jika terkena musibah, kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika terkena musibah, kita ucapkan beberapa hal, seperti diantaranya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini buat kita sabar. Kita ini semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ketika Nabi SAW menasihati putrinya yang cucu Nabi meninggal, kata Nabi SAW, katakan kepadanya, Inna lillahi ma'akhath walahu ma'a'ta wa kullu syai'in bi'ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Katakan kepada Zainab, kalau tidak salah Zainab. Sungguhnya, Inna lillahi ma'akhath. Apa yang Allah ambil itu milik Allah. Walahu ma'a'ta. Dan apa yang Allah berikan juga milik Allah. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Masih setiap itu pemberian Allah itu ada waktunya. Waktunya Allah ambil. Anak ada waktunya Allah ambil. Istri ada waktunya Allah ambil. Suami ada waktunya Allah. Harta ada waktunya Allah. Allah ambil. Wal tasbir wal tahtasib. Hendaknya Zainab bersabar. Dan hendaknya dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ketika Ummu Sulaim anaknya meninggal. Kemudian datang suaminya. Tadinya sakit. Kemudian selalu Abu Talha tanya, gimana anak kita? Masih sakit. Akhirnya tanya, bagaimana anak kita? Anak laki-laki satu-satunya begitu. Akhirnya anaknya meninggal. Akhirnya Ummu Sulaim dengan begitu sabarnya, dia mandikan anaknya, dia kafankan, dia kuburkan. Setelah dia kuburkan, suaminya datang, gimana anak kita? Kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, itu ibunya Anas bin Malik. Tapi Anas bin Malik dari bapak yang lain. Ini dia dari nikah lagi, punya anak. Anaknya meninggal, Abu Umair. Maka Ummu Sulaim berkata, wahai suamiku, anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Maksudnya sudah meninggal. Sebelumnya kan sakit, nangis-nangis. Sekarang lebih apa? Lebih tenang. Dipahami oleh Abu Talha, sudah sembuh. Atau lebih baik. Ternyata maksudnya sudah meninggal.
dunia. Akhirnya dia pun berhias, dia kasih makan suaminya udah kenyang, terus dia berhias, akhirnya suaminya menggaulinya. Setelah selesai suaminya keperluan perutnya sudah terpenuhi, keperluan syahwatnya sudah terpenuhi, baru dia ngomong sama suaminya. Kata dia, wahai Abu Talha, kalau ada orang kasih pinjaman sama kamu, terus dia ambil, apa dia zalim? Tidak. Dia punya dia, mau ambil kapan saja ambil. Kasih mukaddimah. Kata dia, oh enggak. Ya memang, ambil aja. Ya itu anakmu itu titipan dari siapa? Allah diambil. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak kita milik Allah diambil. Ya, sudah. Subhanallah, akhirnya Abu Talha lapor kepada Nabi, sedih. Kata Nabi, apakah kalian berhubungan tadi malam? Kata Abu Talha, iya. Semoga Allah memberkahi hubungan kalian semalam. Subhanallah, akhirnya dia punya anak namanya, kalau tidak salah, Abdullah. Abdullah ini kemudian punya anak 10 orang, semuanya ahli Quran. Dari hubungan malam tersebut. Jadi maksud saya, ini buat kita sabar, kita tahu semua ini milik siapa? Allah. Ada teman kemarin subhanallah anaknya umur mungkin 20 tahun, laki-laki pertamanya meninggal. Dia telpon saya, Ustaz tolong doain lagi sekarat. Wah, ya saya doain terus. Kemudian besoknya Ustaz, qadarullah, Allah mengambil miliknya. Ya. Artinya titipan sudah diambil. Wah, meninggal. Tapi bahasa dia, ini titipan Allah sudah apa? Allah ambil. Berat, tapi itu di antara hal yang buat kita sabar, kita tahu itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antaranya kita juga mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita terkena musibah, kita alhamdulillah, itu segala puji bagi Allah atas keputusan. Artinya semua keputusan Allah pasti ada kebaikan. Kita husnudzan, pasti ada kebaikan. Sederhananya seperti misalnya anak kita diambil, kita bilang mungkin Allah ingin berikan dia kehidupan yang lebih baik. Pada di dunia, nanti kalau besar malah banyak fitnah, banyak macam-macam. Allah selamatkan dia dengan mengambilnya. Kita punya orang tua meninggal, ya mungkin daripada hidup udah tua, susah-susah, sakit-sakitan, Allah ingin ambil dia, pindahkan dalam kehidupan yang lebih baik. Kita husnudzan aja. Husnudzan aja. Ya. Karena semua keputusan Allah, itulah yang lebih baik. Kemudian antaranya, seperti Allah mengatakan dalam surat, dalam Al-Quran ketika bercerita tentang ini ibunya Nabi Musa. Ibunya Musa kan, Musa mau ditangkap sama Firaun, mau disembelih. Maka dia pun taruh dalam kotak, kemudian diletakkan di sungai Nil. Ternyata kotak tersebut, supaya selamat dari kejaran Firaun, malah diambil diri oleh Firaun. Lewat di kerajaan Firaun, diambil. Maka dia pun sedih, dia ingin menjerit, kembalikan anakku. Walaula an rabbatna ala qalbiha. Ala qalbiha. Kata Allah, kalau bukan aku ikat hatinya, tentu dia akan membongkar rahasia. Kata Allah, wasbaha fuadu ummi Musa farigon in kanat latubdi bihi. Hampir-hampir ibunya mengutarakan itu anakku. Laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kalau bukan kami ikat kokohkan hatinya agar dia termasuk wanita yang beriman. Jadi yang buat dia bisa sabar, kenapa Allah ikat apa? Hatinya, Allah kokohkan hatinya. Maka ini menguatkan bahwasanya tidak ada yang bisa memberi kesabaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 10 ya. Lihat juga 28 ayat 10. Kisah ibu Nabi Musa. Makanya Syekh Abdurrazak pernah cerita tentang seorang namanya Al-Walidul Ali, Dr. Walidul Ali, seorang da'i lulusan Madinah, S3 juga dari Kuwait. Dia ini sangat berbakti sama ayahnya dan selalu memberi waktu buat ayahnya ngobrol setiap pada asar sampai maghrib. Kalau dia punya kegiatan apapun dia batalkan, dia harus ngobrol sama ayahnya. Ayahnya sangat senang. Jadi kalau pada asar udah dia ngobrol sama ayahnya, minum kopi sampai maghrib. Itu kegiatan dia sehari-hari. Sampai orang berkata kalau ingin belajar berbakti sama ayah, belajar sama orang ini. Kemudian dia sangat disayang oleh ayahnya, bahkan umroh bareng sama ayahnya, kemana-mana safar sama ayahnya. Jadi dia memang sengaja berbakti sama ayahnya. Subhanallah, ketika dia berdakwah di Afrika, dia ditembak, meninggal. Heboh gitu. Saya lihat sempat ada foto atau Syekh Abdul Razak nyolatkan dia. Mungkin Syekh Abdul Razak ke Kuwait, mungkin sholatkan apa? Dia dan Syekh Abdul Razak ikut menguburkan. Ketika dikuburkan, ayahnya bilang, ya Allah, kata saya cerita sama saya. Kata ayahnya, ya Allah saksikanlah aku dan ibunya sabar, terima, ridho dengan keputusanmu. Tidak ada apa-apa, tidak ada nangis, ya sabar.
Subhanallah, kata Syekh, setahun kemudian kalau tidak salah, saya juga agak lupa, ingat cerita Syekh. Saya bilang setahun kemudian saya pun ketemu dengan bapaknya, ini muridnya Syekh, bapak murid Syekh tersebut. Maka Syekh bertanya, gampangannya, Ami kok bisa tegar ketika menguburkan anak? Karena mereka tuh anak sangat berbakti. Bukan anak yang nakal aja kalau meninggal orang tuanya nangis, yang nakal kepala batu pun juga apa? Nangis. Kenapa cepat mati kamu? Belum taubat sudah mati. Apalagi kalau anaknya baik, tentu luar biasa ujiannya. Dia mengatakan ketika saya terima telepon bahwa anak saya meninggal, saya langsung berdoa kepada Allah. Allahumma rabbut ala qalbi, ya Allah kokokkanlah apa? Hatiku. Saya langsung minta sama Allah. Maka Allah buat saya tegar sampai selesai semuanya. Jadi kita ini enggak mungkin sabar kecuali Allah yang kasih apa? Sabar. Baik, masih ada waktu ya, sedikit lagi. Kita kembali kepada judul pembahasan kita tentang serahkanlah urusanmu kepada siapa? Allah, biar Allah kasih solusi. Sabar keutamanya banyak. Keutamaan sabar. Di antaranya dicintai oleh Allah. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau ingin dicintai oleh Allah, sabar. Semakin kita sabar, semakin dicintai. Pahalanya tanpa batas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ajrahum bighairi hisab, sungguhnya orang sabar diberi ganjaran tanpa batas. Berikutnya, ketiga, Allah bersama orang yang sabar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah ma'as sabirin. Inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Maksudnya Allah bersama orang yang sabar, Allah menyertainya, Allah akan menjadi apa namanya, penolongnya. Gampangan kita, kalau bahasa istilah kita, backingan ya. Kira-kira kalau ada bupati bilang, bupati misalnya bupati kota Sorong lah, bilang, Firanda, kok ke Sorong, tenang aja, ada apa tinggal telepon saya. Kira-kira pede gak kemana-mana? Pede. Ada macam-macam kasih tunjuk foto sama bupati. Kenapa? Karena ada yang backing. Itu berbupati, kita di kota dia berkuasa di situ. Gimana kalau yang membela kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersama kita. Kapan kita bersabar, Allah bersama kita. Kapan kita tidak bersabar, Allah tinggalkan kita. Maka jika ingin Allah bersama kita, siap menolong setiap saat, kapan saja, maka harus bersabar. Kalau tidak, Allah tinggalkan kita. Kemudian di antara keutamaan sabar adalah setengah keimanan. Empat, setengah keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Likulli sabarin syakur. Kata Allah, yang pada demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sangat penyabar dan sangat

banyak sebenarnya ya. Cuma di antaranya yang saya katakan tadi, yang kelima tadi, Allah kasih solusi dengan cara Allah. Ini. Kalau antum bersabar, tentu bukan tanpa ikhtiar. Sabar maksudnya dengan ikhtiar. Makanya Allah mengatakan, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana para rasul ulul azmi yang bersabar. Ulul azmi itu yang punya tekad yang kuat. Jadi para nabi mereka caci maki, tapi mereka berhenti dakwah atau terus dakwah? Terus dakwah. Jadi mereka tetap berikhtiar, tapi mereka sabar. Mereka tahu apa yang Allah putuskan adalah yang terbaik. Kalau kamu bersabar setelah ikhtiar, Allah akan berikan solusi yang terbaik. Dalilnya apa? Dalilnya tadi kita sebutkan banyak. Di antaranya tadi surat Al-A'raf ayat berapa? 137. Di antaranya tadi sudah kita singgung, innallaha, Allah bersama orang yang sabar. Berarti Allah kasih solusi. Ini di antara dalilnya. Di antaranya Allah mengatakan, jadikanlah sabar sebagai penolong. Wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah sabar jadi penolong. Berarti dia solusi terbaik. Jadikanlah sabar sebagai penolong. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang bersabar, Allah akan kasih solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, saya bacakan contoh yang dicontohkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau membahas tentang 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Di antaranya sebab ke-13 beliau berkata, itu kaidah fi sabar, dia menyebut tentang kaidah fi sabar, kenapa ada 20 sebab kita kenapa harus memaafkan orang yang menzalimi kita. Pada sebab yang ke-13 beliau berkata, an ya'lam annahu in sabara fa Allahu nasiruhu wa labud. Hendaknya dia mengetahui, jika dia bersabar, Allah pasti menolongnya. Kata Syekh Islam, Allah pasti menolongnya dengan cara Allah. Fallahu wakilu man sabar. Allah adalah wakil, yaitu tempat bertawakalnya yang akan menolong orang yang sabar. Wa ahala zalimahu ala Allah. Kalau dia bersabar, maka dia serahkan urusan orang yang menzaliminya kepada Allah. Wa man intasara li nafsihi wa kalahu Allah ila nafsihi. Siapa yang mencoba untuk menolong dirinya, dia tidak sabar, maka sungguhnya dia menyerahkan urusannya kepada dirinya, bukan kepada Allah. Fakana huwa nasirulaha, maka dialah yang menolong dirinya sendiri. Fa aina man nasiruhu Allahu khairun nasirin ila man nasiruhu nafsuhu ajazun nasirin wa adhafuhu. Maka mana mau dibandingkan orang yang penolongnya adalah Allah dengan orang yang penolongnya dia sendiri dan dia sangat lemah. Maka kalau kita menghadapi permasalahan, kita boleh ikhtiar. Tapi jangan hilangkan sabar dari diri kita. Kapan kita bersabar, Allah yang urus masalah kita. Allah akan urus orang yang mendzalimi kita, serahkan sama Allah. Tinggal tingkatkan apa? Kesabaran. Ini perkataan Syekh Islam Taimiyah. Kalau kita mengurusi orang yang mendzalimi kita banyak, kita apalagi kalau kita enggak sabar, benar kita tidak sabar, kita menurut kita cara seperti ini yang lebih baik, ternyata solusinya tidak seindah yang kita harapkan. Ternyata solusinya cuma sesaat semu, kemudian muncul permasalahan baru. Terkadang demikian. Tapi kalau kita sabar, Allah kasih solusi dengan cara Allah cepat atau lambat. Di antaranya perkataan Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani ketika membahas tentang ayat ini. Watammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabar. Maksudnya apa? Allah memberi keputusan yang terbaik bagi bani Israel karena kesabaran mereka. Sebelumnya Fir'aun menindas bani Israel ratusan tahun. Ada khilaf, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Allah tidak kasih mereka keselamatan selama ratusan tahun tersebut. Kenapa mereka tidak sabar? Sampai Allah utus Nabi Musa alaihissalam mengajarkan sabar kepada mereka. Ya qaumi sa'inu billahi wasbiru, kata Nabi Musa alaihissalam. Wahai kaumku, mintalah pertolongan kepada Allah dan sabarlah. Ketika Nabi Musa mengajarkan kesabaran kepada mereka, jadilah mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, maka Allah kasih apa? Solusi dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel, dan indahlah keputusan Allah terhadap bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka. Maka kemudian Al-Alusi menyebutkan, beliau mengatakan tentang ayat ini, meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, law anna nasa idza btulu min qibali sultanihim bi syai'in sabaru wa da'a Allah ta'ala lam yalbathu an yarfa Allah ta'ala dhalika anhum walakinnahum yafza'una ila sayf fayuwakkalu fayuwakkiluna ila

0: yatawakkaluna ilaihi. Dia sebut tentang asar perkataan Hasan al-Basri tentang zaman dahulu. Kata Hasan al-Basri, seandainya orang-orang ketika diuji dengan sultan atau penguasa yang zalim, seandainya mereka bersabar dan mereka berdoa kepada Allah, maka tidak lama Allah akan cabut penderitaan mereka. Tetapi mereka ternyata tidak sabar. Mereka segera mengangkat pedang untuk melawan penguasa tersebut. Akhirnya mereka pun ditinggalkan dan mereka bersandar kepada pedang. Akhirnya mereka semakin apa? Semakin parah. Kemudian ketika menyampaikan hal ini, berkata Al-Alusi, wa aqulu qad shahadna an-nasa sanat al-alf wal mi'atain wa thaman wal arba'in. Sungguh kami telah menyaksikan kondisi masyarakat pada tahun 1248 Hijriah. Berapa tahun lalu? Sekarang 1444. Ini 1248. Kira-kira 200 tahun yang lalu. Qad fadza'u ila sayf. Maka mereka tatkala sultan berbuat zalim kepada mereka, mereka segera mengangkat pedang untuk melakukan pemberontakan. Fama agnahum syai'an, maka tidak ada faedah bagi mereka sama sekali. Wala tamallahum muradun, dan keinginan mereka tidak terpenuhi. Wala humida minhum amrun, dan perkara mereka tidak terpuji. Bahkan mereka semakin parah, semakin parah, semakin parah. Dia ingin menyampaikan, seharusnya kalau kamu ada masalah, masalah besar, masalah kecil, sabar dan berdoa kepada Allah. Jangan tidak sabar. Kapan tidak sabar, maka tidak ada solusi dari Allah. Maka ini nasihat buat saya pribadi dan juga perhadirat. Kita banyak permasalahan. Banyak enggak? Banyak. Di tangga ada masalah, rumah tangga ada masalah, di luar pekerjaan ada masalah. Sabar. Sabar bukan berarti pasrah. Enggak, ikhtiar. Tapi tetap dalam koridor apa? Sabar. Cepat atau lambat Allah akan kasih solusi yang terbaik. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang bersabar tatkala terkena ujian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Jadi Allah sangat benci jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Allah sangat murka. Jadi seorang da'i, seorang ustaz, seorang mubalig, dia harus berusaha untuk mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Sebab ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dia menjadi da'i yang terbaik, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 33.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri.
1: Dan tidak ada orang yang paling baik perkataan maka orang yang mengajak manusia ke Allah dan dia beramal soleh. Allah sebutkan bukan hanya mengajak manusia ke Allah, da'ilallah, tapi wa'amila salihan, mengamalkan amal soleh. Dan dia mengatakan saya orang Islam. Jadi harus dia mengamalkan. Kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang amal kita, apa yang kita lakukan. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ad-Darimi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fi ma afna wa 'an ilmihi fi ma fa'ala." وعن مالي من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن جسمي فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Nabi bersabda tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama ditanya oleh Allah tentang umurnya, dihabiskan buat apa umurnya. Yang kedua yaitu tentang ilmu, diamalkan atau tidak ilmu itu. Yang ketiga akan ditanya tentang harta, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan. Dan yang keempat yaitu tentang capeknya, lelahnya kita, letihnya untuk apa. Apakah capeknya kita untuk mendakwakan Islam ini dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, atau kita capek lelah letih dalam melaksanakan perbuatan syirik dan bid'ah. Akan ditanya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: فوربك لنسألنهم أجمعين.
4: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
3: عما كانوا يعملون.
4: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.

wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu ala nafsi min niyati. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya, dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti. Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan,

pada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. A'udzu billahi

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah
2: sekarang? Ketiga adalah
3: selanjutnya Ustaz pertanyaan dari Nur Hamid di Yogyakarta. Dengan siapa di mana?
4: Diberikan oleh mahasiswa yang bukan
3: ujian. Silakan Ibu.
5: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa, penyimak dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu Anda kembali pada program kesayangan kita Fatwa TV Live Interaktif pada segmen Menjaga Iman bersama guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Insyaallah dalam satu jam ke depan kami akan membersamai Anda semua untuk mendengarkan nasihat Ustaz serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan melalui nomor telepon kami di 0821 7006087 atau dapat menghubungi nomor telepon satelit kami di 0331-544-6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.my.id. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah tersambung bersama kami Ustaz Dr. Iqbal Gunawan dari Maros, Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya Ustaz?
6: Alhamdulillah.
5: Masya Allah. Maros lagi dingin gak Ustaz?
6: Nikmal hal.
5: Panas-panas. Lalu lagi panas, Jember lagi dingin-dinginnya nih Ustaz.
6: Masya Allah.
5: Nah para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam mengawali program kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan nasihat singkat yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan. Kepada beliau kami persilahkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini Allah azza wa jalla masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk kembali menghadirkan acara live interaktif Menjaga Iman. Ketahuilah pemirsa sekalian bahwasanya di antara kiat menjaga iman adalah dengan banyak beristighfar, dengan sering mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubat kepadanya. Bahkan Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya al-istighfar ahammu min jami'il adi'iyah. Istighfar itu lebih penting daripada semua doa-doa yang lain. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Keburukan apa saja yang menimpamu itu sebabnya dari diri kamu sendiri. Dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena perbuatan tangan kalian sendiri dan Allah mengampuni lebih banyak. Dan Nabi alaihi salatu wasalam juga bersabda, kullu bani adam khata. Setiap anak Adam itu pasti banyak berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang paling baik dari orang yang banyak berbuat dosa adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Sungguh aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih daripada 70 kali. Bahkan sebagian sahabat meriwayatkan, ya, ketika mereka menghitung berapa kali Nabi beristighfar, ya, dalam sekali duduk, ternyata lebih dari 100 kali. Nabi SAW selalu mengatakan, Rabbi gufirli, Allahumma gufirli, wa tub alayya innaka anta tawabur rahim. Atau Rabbi gufirli, wa tub alayya innaka anta tawabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosaku, terimalah taubatku, sungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Dan kalau kita perhatikan ibadah sholat, ya, mulai dari doa iftitahnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, bahkan sebelum salam, ya, semua intinya adalah memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ganjaran terbesar bagi ibadah-ibadah yang agung, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji adalah diampuni dosa seorang yang melakukannya. Dan tentu waktu yang terbaik untuk beristighfar adalah di sepertiga malam terakhir, karena Allah Ta'ala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Dalam ayat lain, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Kenapa sih kita harus banyak beristighfar? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi naktatun sauda. Sungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, maka dititikkan di dalam hatinya titik hitam. Dan untuk menghapus titik-titik hitam ini, kita harus banyak beristighfar dan bertaubat. Karena semakin banyak titik hitam, maka semakin sulit bagi kita untuk khusyuk, untuk beribadah, untuk baca Quran, untuk mendengarkan kajian, untuk memahami ilmu. Dan semua permasalahan kehidupan kita, masalah kesehatan, masalah fisik, masalah rumah tangga, masalah dengan istri, dengan anak, dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan, dengan tetangga, itu semua karena dosa-dosa kita, sebagaimana yang kita bacakan ayatnya di awal nasihat tadi. Maka pemirsa kaum muslimin dan muslimat, ya, untuk menjaga iman kita berbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla kapanpun dan dimanapun. Dan istighfar ini adalah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, ya. Kita menghadapi musim kemarau yang panjang. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Para ulama menjelaskan, dengan memperbanyak istighfar, maka hujan yang bermanfaat akan turun deras, kemudian Allah akan menambahkan kepada kita keturunan, harta, kebun-kebun, sungai-sungai. Dalam ayat yang lain, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Ya, di antara sebab seorang kuat dalam beraktivitas, kalau dia banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar kapanpun dan dimanapun, agar Allah Azza wa Jalla senantiasa mengampuni dosa kita dan memudahkan urusan kita dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Barakallahu fikum.
5: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor telepon kami di 0821-7000-607, atau dapat menghubungi nomor satelit kami di 0331-544-6087, atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.my.id. Baik Ustaz, izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan pertama dari Ibu Hamba Allah di Jawa Barat, Ustaz. Pertanyaannya, dalam pergaulan bersama teman-teman alumni SMA, apakah ada toleransi dalam menjalankan pergaulan yang aman atas keimanan kita sebagai seorang muslimah, dengan pertimbangan untuk menjaga tali silaturahmi, Ustaz? Barakallahu fiik.
6: Naam, afik barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa beri petunjuk kepada yang bertanya. Ya, pertama kita koreksi dulu pertanyaannya, dengan pertimbangan untuk menjaga tali silaturahim. Inilah yang menjadi masalah, ya, di banyak atau di tengah-tengah kaum muslimin, karena ya definisi atau pengertian silaturahim ini sudah kabur, ya. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan kerabat, ya. Sehingga jika tidak ada hubungan kerabat, ya, dia bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan bibi dan paman kita, bukan saudara kita, bukan sepupu kita, ya, bukan satu nenek dengan kita, ya. Tidak ada hubungan kekerabatan. Tentu kalau terus diurunut sampai Nabi Adam, semua punya hubungan, ya. Tapi yang dimaksud di sini ya mungkin maksimal sampai nenek yang kelima, ya. Maka itu tidak disebut dengan silaturahim, ya. Silaturahim itu adalah menjaga hubungan dengan orang tua, dengan kakek nenek, dengan anak, dengan cucu, dengan saudara-saudari, dengan sepupu, dengan paman, bibi. Itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Dan semakin dekat hubungan kita, maka semakin wajib kita untuk menjaga silaturahim tersebut. Adapun dengan sesama teman alumni SMA, maka ya kalau kita ingin, karena innamal mu'minuna ikhwah, ya kalau mereka orang-orang beriman, orang muslim, maka bukan silaturahim tapi menyambung ukhuwah, ya, atau persaudaraan Islam. Dan tentunya ya sesama alumni SMA, jika itu sama jenis, ya, maka yang paling baik adalah terus mengirimkan pesan-pesan, nasihat-nasihat, ya, tautan-tautan, artikel-artikel. Karena itulah yang paling bermanfaat bagi mereka, mengingatkan mereka tentang akhirat, tentang agama mereka, tentang sholat mereka, tentang hijab mereka. Meskipun kita tidak hadir dalam reuni-reuni yang biasanya, ya, di situ banyak kemungkaran yang terjadi, ya, bahkan naudzubillah biasanya mengingat lagi masa-masa dahulu sehingga terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Jadi kalaupun kita harus tetap ada di grup, ya, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang selalu mengirimkan pesan-pesan yang baik, dan apabila ada yang mengirimkan yang buruk, melanggar, maka kita ingatkan. Dan kalau ternyata sangat sulit dan bisa mempengaruhi agama kita, mempengaruhi iman kita, maka kita minta izin baik-baik untuk keluar dari grup tersebut. Ya, jadi selama kita bisa mewarnai, maka kita berusaha terus berada di grup tersebut, bergabung bersama mereka. Tapi kalau sudah kita yang terwarnai, ya, dengan keburukan, dengan merusak agama kita, maka kita pamit baik-baik dan meninggalkan. Dan juga bukan berarti putus hubungan. Terus kita bisa lewat japri, ya, dalam momen-momen tertentu kita tetap hadir dengan menjaga batasan-batasannya, terutama lawan jenis, ya, kalau tidak perlu kita tidak ngobrol, tidak bercampur baur. Dan kita berusaha untuk menjadi orang yang memperingatkan, ya, dalam kebaikan dan memperingatkan dalam kesabaran. Barakallahu fikum.
5: Wa fikum barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Jawa Barat. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor telepon kami di 0821-7000-6087 atau dapat menghubungi nomor telepon tarlit kami di 0331-544-6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.my.id. Izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz ke meja redaksi dari Bapak Irfan Setiawan di DKI Jakarta. Pertanyaannya Ustaz, assalamualaikum. Saya mau bertanya, apa hukum mengikat rambut saat sholat bagi laki-laki Ustaz?
6: Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wa nuhitu an akuffa sauban aw sya'ran. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, yaitu 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki dan jidat bersama dengan hidung. Kemudian aku dilarang untuk menahan rambut dan pakaian, ya, sehingga rambut dan pakaian itu dibiarkan untuk sujud bersama kita, bersama anggota sujud kita. Ini, ya, di antara sebab pelarangan tersebut, dan hukumnya adalah makruh karahata tanzih, ya, tidak sampai haram. Artinya, ya, kalau seorang melakukannya, salatnya tetap sah, ya. Tapi kalau memang rambutnya panjang, kemudian terurai, maka dia biarkan untuk jatuh ke lantai ketika dia bersujud agar rambutnya ikut sujud bersamanya. Barakallahu fikum.
5: Wa fikum barakallah. Lalu bagaimana Ustaz jika rambut ini tadi menjadi penghalang dahi ketika sujud Ustaz?
6: Gak masalah, tapi ya bisa dihindarkan, tapi gak masalah. Kadang-kadang kita sujud kemudian karena terlalu panas, kemudian kita meletakkan sesuatu, ya, atau juga peci kita menghalangi dahi kita, tidak masalah, ya. Yang penting tidak terlalu tinggi, tidak meletakkan sampai kayak bantal, ya. Kecuali mungkin orang yang bermasalah.
5: Baik, Ustaz.
6: Atau kebutuhan khusus, ya.
5: Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan.
6: Tetap sah salat
5: ini. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Irfan Setiawan di DKI Jakarta. Baik, Ustaz, izin membacakan pertanyaan selanjutnya dari Ibu hamba Allah di Sumatera Utara. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, jika ada seorang suami atau ayah yang sangat berbakti pada orang tua dengan harapan kelak saat dia tua, anaknya juga akan berbakti kepadanya. Tetapi di kenyataannya tidak menampilkan perannya dalam kehidupan si anak. Bahkan anak sakit pun tidak peduli dengan anaknya. Sangat jarang bersama dan mengobrol dengannya. Ini bagaimana, Ustaz, kami menyikapinya? Jazakumullahu khairan.
6: Ya, tentunya yang dinasihati ada duanya, ya, bapaknya dan anaknya. Yang pertama, kita ketika melakukan kebaikan apapun itu, maka yang pertama kita niatkan adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla, kebaikan di akhirat, ya, bukan hanya kebaikan dunia, ya. Karena kalau kita murni dunia, maka bisa jadi Allah berikan, bisa jadi Allah tidak berikan. Memang diantara ganjaran, ya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anaknya pun akan berbakti kepadanya, ya. Inna al-jaza'u min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dan dalil yang menunjukkan hal ini sangat banyak sekali, ya. Ketika seorang berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada dia. Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi kama tadinu tudan, ya. Allah menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, demikian pula kalian akan diperlakukan, ya. Jadi pertama, ya, ketika seorang berzikir contohnya pagi petang, maka yang dia bayangkan, yang dia ingat pertama adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla dari zikir tersebut, bukan hanya terlindung dari mara bahaya. Demikian juga ketika dia berbakti kepada orang tuanya, bukan hanya yang ada di pikirannya supaya anaknya juga berbakti, karena itu masalah dunia dan hanya sangat sebentar sekali, ya. Belum tentu juga dia panjang umurnya sehingga punya anak yang berbakti. Tapi yang dia bayangkan adalah besarnya, ya, pahala berbakti kepada orang tua. Bahkan, ya, dalam Al-Quran digandengkan dengan tauhid, ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidayni ihsana. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah beribadahnya kepada Allah, yang menunjukkan besarnya pahala anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun, ya, nanti anaknya juga akan berbakti kepadanya, itu nomor dua, itu pasti ikut, ya. Dan ketika seorang, ya, tidak peduli dengan anaknya, inilah yang banyak menyebabkan anak tidak berbakti pula kepadanya, ya. Maka ketika ada anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, biasa kita dengar ada yang memukul orang tuanya, ada yang mengusir mungkin orang tuanya, bisa jadi memang itu yang dia lakukan dahulu ketika kecil. Dia juga tidak baik kepada anaknya, ya, kasar kepada anaknya, tidak pernah ngobrol, tidak mengurusnya ketika sakit, sehingga ketika tua pun anaknya tidak memperlakukannya dengan benar. Ini bukan berarti kita membenarkan sikap anak yang durhaka seperti itu. Karena yang harus kita ketahui, seburuk apapun orang tua, sejahat apapun orang tua, bahkan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan ketika kita diajak untuk melakukan dosa yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, kita dilarang untuk berbuat jahat kepada mereka. Allah hanya mengatakan fala tuti'huma, jangan ikuti. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap, ya, kalaupun dia kafir, kalaupun menyembah selain Allah, kalaupun dia melakukan kejahatan yang terbesar, maka wajib bagi seorang anak untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia akan ditanya tentang apa yang dia lakukan terhadap anaknya, dan anak pun akan ditanya apa yang dilakukan terhadap orang tuanya. Sehingga tidak boleh kita mengatakan karena orang tua saya dulu tidak memperhatikan saya, membuang saya, menjual saya, tidak menafkahi saya, maka saya tidak mau berbakti kepadanya. Ini tidak benar. Ini bukan alasan yang dibenarkan. Bagi orang tua yang anaknya demikian, maka dia introspeksi. Ya, memang dahulu mungkin dia tidak berbuat baik kepada anaknya, sehingga dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan anaknya semoga, ya, kembali berbakti kepadanya. Tapi kalau kita berbicara kepada anak, maka kita katakan bahwasanya sejahat apapun orang tua, seburuk apapun orang tua, sekasar apapun orang tua, meskipun tidak menafkahi dan lain sebagainya, ya, tidak memperdulikan, maka anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Padahal ini sudah diajak untuk beribadah kepada selain Allah, bukan hanya diajak untuk berzina, untuk merokok, untuk minum khamr, untuk makan riba, bukan. Diajak untuk melakukan dosa yang sangat besar, yaitu beribadah kepada selain Allah. Allah hanya mengatakan fala tuti'huma, ya, jangan ikuti. Tidak boleh kita mengikuti siapapun dalam perkara maksiat. Tapi Allah mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dalam urusan dunia perkara mubah, maka kalian tetap harus berbuat baik kepadanya meskipun dia sangat jahat kepadamu. Itu bagi anak, ya. Tapi kita berbicara kepada orang tua, wajib dia untuk berbuat baik kepada anaknya, wajib dia menafkahi anaknya, wajib dia banyak berkomunikasi, melindungi anaknya, berbuat baik kepada, memberi nama yang baik, memberi apa namanya sekolah yang baik, pendidikan yang baik, lingkungan yang baik. Wajib bagi orang tua untuk sangat memperhatikan, ya, kondisi anaknya, pendidikan anaknya, kebutuhan-kebutuhan anaknya. Dan anak wajib berbakti kepada orang tuanya meskipun, ya, orang tuanya jahat, apalagi orang tuanya baik, beriman, bertakwa, masih sholat, ya. Maka wajib bagi anak untuk terus mendoakan kedua orang tuanya dan berbuat baik semaksimal mungkin kepada kedua orang tuanya, karena itu pun akan berakibat nanti ketika dia punya anak, ya. Tapi yang dipikirkan bukan hanya itu, tapi pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dia terus, ya, karena dulu bapaknya tidak baik kepada dia, kemudian dia pun jahat, maka anaknya pun akan demikian, ya. Maka tidak ada habisnya, sehingga ketika seorang ingin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, berbuat baik kepada orang tua, karena ini perintah yang sangat besar yang Allah wajibkan kepada anak, dan setiap orang tua wajib berbuat baik kepada anaknya, terutama tentang pendidikan agamanya, selain nafkah, ya, wajib yang dia berikan kepada anak dan istrinya. Barakallahu
5: fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Sumatera Utara. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor telepon kami di 0821-7006087 atau dapat menghubungi nomor satelit kami di 0331-544-6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.my.id. Baik, Ustaz, izin membacakan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di DKI Jakarta. Pertanyaannya, Ustaz, jika ada orang yang murtad karena melakukan pembatal keislaman, lalu ia sholat dan terdengar darinya bacaan syahadat, apakah ia dihukumi kembali sebagai seorang muslim sesuai apa yang tampak? Adakah ulama yang berpendapat demikian, Ustaz?
6: Ya, pertama, kalau dia melakukan pembatal keislaman dan masih terus melakukannya dan belum bertaubat, maka dia tidak akan masuk ke dalam Islam selama dia melakukan pembatal keislaman tersebut. Tapi kalau dia setelahnya langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, menyesal, langsung meninggalkan, berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi, dan dia pun ya langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia sudah selamat, ya, sudah masuk ke dalam agama Islam. Adapun kalau dia belum bertaubat dari pembatal keislamannya, meskipun dia sholat 100 kali, 1000 tahun, ya, kalau dia melakukan kesyirikan besar, maka tidak diterima semua amalan-amalannya sampai dia meninggalkan pembatal keislaman tadi. Jadi, ya, yang paling utama, yang paling pertama adalah dia bertaubat dulu dari pembatal keislamannya, ya. Atau mungkin bisa jadi dia belum batal Islamnya sehingga, atau karena dia mungkin jahil, ya, tidak ada yang beritahunya, ya, dia menyangka dan belum datang sampai kepadanya ilmu, dia sudah berusaha, ya, bukan orang yang memang lalai. Maka mungkin dia dapat udzur. Intinya tidak boleh kita bermudah-mudahan memvonis orang kafir, ya. Kalaupun dia pernah melakukan hal tersebut, kita ingatkan, ya, segera bertaubat. Dan tidak cukup hanya sekedar, ya, dalam sholatnya, karena sholatnya sendiri tidak diterima kalau dia belum taubat. Jadi yang pertama dia taubat dulu, ya, syaratnya dia segera meninggalkan, menyesal, berazam kuat tidak mengulangi lagi. Dan kalau itu terkait benar-benar dengan pembatal keislaman, maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, baru kemudian dia beramal dengan amalan-amalan yang lainnya. Tapi kalau seorang yang melakukan pembatal keislaman, ya meskipun sholat, puasa, haji, ya, dan belum bertobat dari pembatal tersebut, tidak akan diterima amalannya sebanyak apapun selama dia belum bertobat dari dosa syirik besar. Barakallahu fikum.
5: Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab hamba Allah di Jakarta. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, silahkan Ibu pertanyaannya.
7: Ya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, nah, mau bertanya, jika seseorang berhutang ke bank semasa hidupnya dan hutang belum lunas, kadarullah ia telah meninggal. Kemudian pihak bank mengalihkan hutang atas nama ahli waris. Apakah si mayat masih menanggung bebannya, Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ahwa ahsanallah. Siap untuk menanggung hutangnya, maka Nabi pun bersedia untuk mensolati. Ya, intinya hutang ini sangat berat, dan apalagi hutang ke bank yang mengandung riba, maka musibahnya lebih besar lagi. Jangan mudah berhutang. Nabi SAW senantiasa berlindung dari al-ma'atham wal-madhram. Sering Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'atham wal-madhram. Berlindung diri dari dosa dan hutang. Karena hutang ini adalah mimpi buruk di malam hari dan kehinaan di siang hari. Maka sebisa mungkin seorang tidak berhutang. Tapi ketika sudah ada yang membayar hutangnya, ya, dan diusahakan, ya, tentu bank tidak boleh mengambil, ya, riba kelebihan daripada hutang yang dia, yang nasabah pinjam. Tapi kalau itu sudah tidak bisa, ya, tidak ada usaha yang bisa dilakukan untuk tidak dibayar bunganya, maka dia selesaikan segera, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita harapkan yang sudah meninggal pun, ya, semoga diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya perbanyak minta ampun kepada keluarga tersebut yang sudah meninggal, ya, yang pernah bermuamalah dengan muamalah riba. Dan ketahuilah bahwasanya di antara amalan yang paling bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal adalah meminta ampun kepadanya. Ya Allah maghfirlahu warhamhu. Allahumma ighfir dzunubahu. Ya, kita terus mendoakan, ya, siang dan malam, dan itu sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Barakallahu fikum.
5: Namaste. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Bapak Harto di Yogyakarta. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Iya Bapak, silahkan pertanyaannya.
8: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Harto.
8: Maaf, saya mau tanya mengenai sholat tobat. Kalau kita merasa melakukan dosa, tapi ada beberapa, lebih dari satu, apakah diperbolehkan sholat tobat satu kali, tapi doa tobatnya itu untuk beberapa dosa tersebut? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, ini hadisnya sahih, ya. Seorang apabila melakukan dosa, kemudian dia segera berwudu, ya, memperbaiki wudunya, kemudian salat dua rakaat, maka diampuni dosa yang dia lakukan. Tapi kalau ini terkait dengan Allah Azza wa Jalla, kalau dosa itu antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dosa itu terkait dengan manusia, hak manusia, maka harus ditambah satu, ya. Pertama, syarat taubat itu segera meninggalkan. Yang kedua, menyesal telah melakukannya. Yang ketiga, berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi. Bukan tidak mengulangi lagi, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Kalau dia mengulangi lagi, bukan berarti taubat yang pertama tidak sah. Yang penting dia sudah berazam. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia, maka meskipun 100 kali dia bertaubat, tapi hak manusia belum dia kembalikan, ya, belum dia minta relakan, maka tidak diterima taubatnya sampai dia kembalikan hak manusia tersebut. Dan ya, seorang bisa saja bertaubat dari satu dosa, atau dua dosa, atau 10 dosa, atau 100 dosa dalam satu kali taubat, minta ampun kepada Allah atas semua dosa yang dia lakukan. Dan kalau itu adalah dosa besar, ya, maka tak sama tadi, ya, meminta ampun, ya, segera meninggalkan, menyesal, berazam tidak mengulangi lagi. Kalau itu dosa kecil, maka pada hakikatnya dosa kecil itu akan terhapus otomatis dengan sholat lima waktu, dengan puasa, dengan sholat Jumat, dengan haji, dengan umroh, dengan istighfar, dengan musibah yang menimpa kita, dan amalan yang

0: mengangkat derajat dan penghapus dosa. Ketika seorang di masjid menunggu sholat, maka malaikat mendoakan Allah maghfirlahu Allahummarhamhu. Ampuni dia, rahmati dia. Kemudian di antara doa-doa sholat hampir semuanya meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang setiap melakukan dosa, dia segera memperbaiki dengan sholatnya. Tentunya Allah Nabi SAW mengatakan, وَأَتْبِئِسْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Ikuti dosa itu dengan kebaikan yang menghapusnya. Dan kebaikan yang paling baik, ya adalah sholat. Maka sangat bagus seorang ketika melakukan dosa, segera dia perbaiki wudunya dan sholat, itu akan menghapuskan dosanya. Kalau dia tambah dengan sedekah, kalau dia tambah dengan berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, lakukan amal soleh saja, semakin ya baik lagi bagi imannya ya. Dan sholat ini yang tidak butuh modal. Kalau mungkin bantu orang lain bersedekah butuh modal, tapi ya itu akan menyebabkan dosa kita semakin terhapus bersih ya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi boleh Pak ya, 10 dosa, 5 dosa, 100 dosa, 1000 dosa ya, satu kali sholat itu bisa ya. Jadi kita bertaubat dalam sehari lebih dari 70 kali ya. Beristighfar lebih dari 100 kali. Apalagi kita yang perlu untuk banyak beristighfar, bertaubat kapan saja, di mana saja. Barakallahu fikum.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Saya semoga bisa menjawab Bapak Harto di Jogja. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Lili di Yogyakarta. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ibu, bagaimana?
2: Begini Ustaz, ada saudara ya, kurang bisa menerima keadaan suami. Jadi sekarang kan sedang sakit. Nah, dia tuh merasa karena beban pikiran ke suami. Tapi sudah saya sampaikan bahwa belajar ridho dan sabar untuk menyampaikannya supaya bisa diterima tuh seperti apa ya Ustaz ya. Dan kemudian kalau memang dia nggak bisa ridho itu, apa juga sama dengan menolak takdir Allah seperti itu ya Ustaz? Mohon pencerahannya ya Ustaz. Jazakallahu khair barakallahu fiik.
0: Iya, semoga suami atau keluarga ibu yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesembuhan yang sempurna tanpa menyisakan penyakit sedikit pun. Yang kedua, ya memang obatnya adalah kembali mengingat takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kita harus ketahui bahwasanya tidak ada apapun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan pasti itu baik nih ya, bagi seorang beriman ya, pasti itu baik. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh istimewa urusan orang beriman. Dan ini tidak dimiliki kecuali orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman inna asab idza asabat husarra usyakar fa kana khairul lahu. Kalau dia mendapat nikmat, sehat, ya pekerjaan, naik pangkat, tambah pemasukan, dia bersyukur ya, punya anak ya, punya istri yang baik, maka dia sudah bersyukur, maka Allah tambahkan dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, kecelakaan, penyakit, ya, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, dia bersabar, fakana khairallahu. Sabar dan syukur itu tetap dua-duanya baik. Tentu kita ingin dijauhkan dari segala musibah. Tapi kalau kita tertimpa musibah, maka segera kita bersabar, segera kita mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini milik Allah. Semua dari ujung kaki sampai ujung rambut milik Allah Azza wa Jalla. Yang kita tinggali, semua fasilitas kita, pendengaran, penglihatan, hati, jantung, kesehatan, rumah tangga, istri, mobil, kendaraan, yang kita milik Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah ingin ambil, ya kesehatan milik Allah. Kalau Allah ingin ambil, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengambil sesuatu kecuali ingin memberi lebih banyak. Ya. Kalau kita bersabar, kita bersyukur. Kalau kita ya bersabar. Jadi antara doa selain tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita renungi maknanya, milik Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin ambil lagi, itu milik Allah Azza wa Jalla. Hak Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita tambahkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini dan gantikan aku yang lebih baik. Kemudian berikutnya, ya kalau itu hanya terkait dengan musibah dunia, maka pasti ada orang yang musibahnya lebih berat daripada kita. Kalau kita tenang

0: terkena penyakit apapun, pasti masih lebih banyak orang yang penyakitnya lebih parah, ya. Sakitnya jauh lebih membahayakan daripada yang kita derita. Yang kedua itu penghapus dosa, ya. Penghapus dosa, pengangkat derajat, ya. Sehingga, dan yang pertama juga, ya, itu bukan terkait agama kita. Musibah dunia seberat apapun itu lebih ringan daripada musibah agama, ya. Bukan terkait dengan maksiat, bukan terkait dengan dosa besar, ya. Bukan terkait dengan kesyirikan. Karena kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang beriman, orang Islam, orang yang masih sholat, orang percaya kepada Allah, percaya surga neraka, percaya hari akhir. Itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka ya, kita harus yakin semua yang Allah takdirkan itu baik bagi kita. Kalau itu nikmat kita syukuri, kalau itu keburukan kita bersabar, ya. Terus kita ingatkan ini penghapus dosa, ya. Bahkan orang-orang yang banyak mendapatkan musibah di dunia ini, di akhirat nanti mereka sangat senang dengan besarnya pahala yang didapatkan. Sebaliknya, orang yang jarang mendapatkan musibah di dunia, dia ingin sekali kembali ke dunia mendapatkan musibah yang berat, karena besarnya pahala orang yang sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi kita harus yakin bahwasanya semua apapun kesulitannya, bahkan kata Nabi Sallam, hatta syauka yushakuha, meskipun duri, meskipun keiris silet, iris pisau, apapun, bahkan rasa sedih yang dialami seorang beriman itu adalah penghapus dosanya, pengangkat derajatnya. Dia menggunakan pahala atas semua yang dia dapatkan. Dan Nabi SAW bersabda, bisa jadi seorang itu punya derajat tinggi di surga, cuma dia tidak bisa mencapainya dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan istighfarnya, tidak sampai. Maka dia harus diuji dengan berbagai macam ujian agar dia bisa sampai ke derajat tersebut. Kita banyak dosa, hidup di dunia ini sementara. Kalau kita bersabar atas musibah tersebut, kita keluar dari dunia ini dengan bersih dari dosa-dosa, maka mulai dari meninggal di alam barzah, kita sudah merasakan kenikmatan. Di padang mahsyar juga kita tidak takut, kemudian nanti langsung masuk surga, ya. Diringankan hisabnya, mizannya. Ya, kalau orang sudah bersih di dunia ini, karena penyakit, musibah, kesulitan, itu penghapus-penghapus dosa kita. Kalau di dunia ini belum bersih, maka di alam barzah kita harus dibersihkan. Kalau di alam barzah belum bersih, maka di padang mahsyar kita akan mendapatkan kesulitan. Orang yang di padang mahsyar belum bersih dari dosanya, maka dia harus dibersihkan di neraka wal'iyadzu billah. Maka ya, kita bersabar atas musibah ini, kita berharap ini penghapus dosa, pengangkat derajat, dan kita terus berdoa kepada Allah agar segera ya diangkat musibah tersebut, penyakit tersebut. Dan kita yakin bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan cukup pula Allah memberikan kita karunia Islam, iman. Itulah nikmat terbesar. Selama itu masih ada, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Ibu Lili di Jogja. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor telepon kami di 0821-7000-087 atau dapat menghubungi nomor satelit kami di 0331-544-6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.my.id. Baik para pemirsa, kami izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi dari hamba Allah di Jawa Timur. Pertanyaannya Ustaz, orang yang pernah melakukan aborsi karena tidak tahu, lalu ia hijrah di jalan Allah, bagaimana cara untuk taubat agar diampuni oleh Allah? Apakah ada amalan tertentu yang harus dilakukan untuk menebus dosanya Ustaz?
0: Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Ya, Allah menyebutkan dosa-dosa besar, dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina. Kemudian Allah mengatakan, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Semua orang yang bertaubat, ya, jangankan dari membunuh, dari aborsi, dari berzina, dari apapun juga, kalau dia jujur bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menggantikan, ya, sebagaimana mengatakan dosa-dosa itu diganti dengan kebaikan. Dosa diganti menjadi pahala, ya. Kalau dia benar-benar jujur dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka semua ya amal soleh, terutama ya kalau yang bertanya ibunya masih hidup. Karena pernah ada seorang yang membunuh ya orang lain karena cemburu, ya dia melamar seorang wanita, ditolak, dilamar orang lain, kemudian dia terima, maka dia bunuh wanita orang sahabat untuk banyak berbakti kepada ibunya. Jadi kalau yang bertanya ibunya masih hidup, perbanyak bakti kepada ibunya. Kalau sudah meninggal, maka perbanyak bakti kepada saudari ibunya, ya. Kemudian tertanya perbanyak sholat, perbanyak puasa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Semua amal sholat itu adalah penghapus dosa-dosa di masa lalu, ya. Dan tentunya, ya, kita tidak katakan semua lakukan, ya. Tadi yang pertama, kalau ibunya masih hidup, maka berbakti kepada ibunya semaksimal mungkin. Kalau ibunya sudah meninggal, maka kepada saudari ibunya, ya, karena kata Nabi SAW, al-sholatu bimanzilatil um. Karena bibi atau saudari ibu itu sama dengan ibu atau sederajat dengan ibu. Ya. Dan juga melihat apa yang amalan yang bisa dia perbanyak, ya. Apakah dia bisa banyak salat malam, ya, selain salat wajib tentunya. Apakah dia bisa banyak puasa sunnah? Apakah dia bisa banyak bersedekah karena duitnya banyak? Apakah dia bisa banyak membaca Al-Qur'an, ya? Karena seorang banyak orang yang tidak diberikan pintu-pintu kebaikan itu dari semua pintunya. Tapi Allah membagikan amalan sebagaimana membagikan rezeki, ya. Sehingga kalau dia melihat bahwasanya dia mampu untuk memperbanyak salat sunnah atau puasa sunnah atau sedekah atau zikir atau baca Quran atau menuntut ilmu, lihat apa yang bisa dia perbanyak untuk menghapus ya dosa-dosa di masa lalunya. Barakallahu fikum.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab hamba Allah di Jawa Timur. Baik, pada pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi nomor telepon kami di 0821-7000-6087 atau nomor telepon satelit kami di 0331-544-6087. Baik Ustaz, izin membacakan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Madinah. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Bismillah, mau bertanya Ustaz, jika kita ingin membadalkan haji untuk orang tua yang masih hidup namun secara kesanggupan fisik umur masih 60 tahun, antrian yang lama serta kecukupan finansial materi, kita sebagai anak melihat bahwa mereka tidak memungkinkan lagi untuk menunaikannya disebabkan alasan-alasan tersebut. Bagaimana terkait hal ini? Apakah sah jika kita membadalkan haji untuk mereka, Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bisa dibadalkan haji yaitu orang yang sudah meninggal atau tidak mampu lagi untuk masih hidup tapi tidak mampu lagi, tidak bisa naik pesawat. Ya, adapun hanya kemungkinan ya 60 itu banyak orang yang 70 masih kuat. Kemudian siapa yang tahu kalau antrian tiba-tiba berubah? Ya kita mengetahui bahwasanya masalah haji banyak perbaikan-perbaikan di negeri kita. Tiba-tiba dia mendapatkan nikmat ya, dia bisa haji dengan lebih cepat ya, haji plus, haji furoda, haji mujamalah atau haji model apa saja yang resmi ya, ya oleh negara kita dan negara Saudi, maka tidak boleh ya kalau alasannya hanya demikian. Kalau benar-benar sudah meninggal atau penyakit yang tidak diharapkan lagi sembuh, tidak bisa lagi naik pesawat, iya boleh membadalkannya. Tapi kondisi yang ditanyakan ya hanya umur 60, hanya antrian panjang, ya masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain untuk dia bisa pergi haji. Dan perlu juga kita ketahui ya para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang anak ya, tidak disebutkan bahwasanya au waladin salihin yahujju lahu au ya'tamir lahu, atau anak soleh yang menghajikan orang tuanya atau anak soleh yang mengumrohkan orang tuanya. Karena ini ya kalau tinggal di Madinah mungkin mudah, tapi bagaimana dengan yang jauh dari Madinah ya. Tapi Nabi SAW mengatakan au waladin salihin yad'u lahu, ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin pernah mengatakan doa itu lebih bermanfaat dari semua amalan yang lain. Dan yang disebutkan dalam hadis yang sahih juga tentang orang tua yang kaget ketika di akhirat nanti diperlihatkan amalan yang sangat besar padahal dia tidak pernah melakukannya, orang tua tersebut mengatakan, "Dari mana amalan ini?" Kata Allah Azza wa Jalla, "Bi istighfari waladika laka." Ya, karena istighfar anakmu untuk Makanya sebagian ulama kita mengatakan menyembeli onta yang menghadiahkan pahalanya untuk orang tua kita lebih besar pahalanya kalau kita mendoakan. Maka perbanyak doa untuk orang tua kita, bukan hanya berpikir menghajikan, mengumrohkan, itu semua insya Allah sampai kalau dia sudah meninggal atau tidak bisa lagi untuk berangkat haji karena tidak bisa lagi naik pesawat atau karena penyakit yang berat. Tapi selama yang ditanyakan ini seperti kondisinya, maka tidak boleh sampai menghajikan atau mengumrohkan dulu. Mendoakan saja, perbanyak doa, terutama doa yang ada dalam Al-Qur'an, ya, yang Allah ajarkan kepada kita. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbanyak doa ini dalam sujud kita, ya, dalam akhir tasyahud, ya, sebelum salam, di sepertiga malam terakhir, ya. Karena ini ciri anak soleh, yaitu yang terus-menerus mendoakan orang tua. Dan pahala yang besar yang dapatkan orang tua di akhirat nanti, ya, baik ketika hidup maupun sudah meninggal, kita terus doakan. Itulah yang akan dia dapatkan nanti yang seorang orang tua kaget, ya. Tidak disebutkan dalam hadis tersebut, oh ini karena hajinya anakmu untukmu, ini karena umrohnya anakmu untukmu. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang tidak mampu menghajikan dan mengumrohkan orang tuanya, tapi semua anak bisa mendoakan orang tuanya. Ya, karena syarat ini mudah dan inilah yang paling baik yang kita lakukan, yang kita persembahkan orang untuk orang tua kita, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Yaitu kita doakan terus menerus. Barakallahu fikum.
1: Ya, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga bisa menjawab hamba Allah di Madinah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aufa Syahreza Al-Fahri di Aceh.
0: Saya mungkin perlu tambahkan ya. Perlu tambahkan ya, sedikit tadi. Ini penting ya. Ya, jangan berpikir menghajikan orang tua karena masih lama antriannya. Doakan supaya orang tuanya bisa segera datang. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Doakan yang mumpung lagi di Madinah, ya masuk ke Raudhah. Doakan semoga orang tuanya bisa sering umrah. Dan jangan pikirkan karena antriannya panjang, karena bayarnya dari mana. Itu tugas Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanya minta. Dan Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Barakallahu fikum.
1: Naam, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Baik, Ustaz, izin melanjutkan pertanyaan dari Bapak Aufa Syahreza Al-Fahri di Aceh. Pertanyaannya, Ustaz, assalamualaikum. Apa hukumnya menerima syarat dan ketentuan di game online? Syaratnya harus setuju dengan hukum negara kafir, Ustaz.
0: Ya, ini banyak ya pertanyaan tentang game, tentang ini sebenarnya ya harus mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk baiknya agama seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, ya. Apalagi sampai harus menyetujui hukum ini hukum itu, padahal mungkin di situ ada maksiatnya, ada larangannya, ada ya ada hal-hal yang tidak boleh untuk ditonton, dilihat, digunakan, ya. Kita tentu tidak tahu apa isi syarat-syarat tersebut. Tapi ya seorang hendaknya memperhatikan waktunya, memperhatikan agamanya, memperhatikan pendidikan anaknya, ya, memperhatikan orang tuanya, pekerjaannya, hal-hal yang bermanfaat. Bukan sibuk mendownload game, ya, bermain game, menghabiskan waktu ya, sia-sia, ya. Tentu dalam batas yang wajar, ya, dan perkara dunia yang tidak ada kaitannya dengan agama, maksiat, enggak masalah kita menyetujui syarat-syarat tersebut, karena kita tidak, ya, kita tidak bisa mengatakan boleh atau tidak karena kita tidak tahu apa isi syarat-syarat tadi, ya. Karena tidak semua hukum itu terlarang meskipun di negara kafir, ya. Aturan-aturan dunia itu diserahkan kepada manusia, ya. Tapi kalau di situ ada pelanggaran syariat, ada pelanggaran akidah, maka tidak boleh kita menyetujuinya. Tapi yang paling lebih penting adalah kita menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat, karena banyak sekali ya hal-hal yang lebih bermanfaat yang bisa kita kerjakan. Kita berdoa kepada Allah agar menjadikan waktu-waktu kita bermanfaat, ya, bukan sibuk bermain game atau melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi agama dan dunia kita. Barakallahu.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Bapak Aufa di Aceh. Baik para pemirsa, masih ada waktu. Kami mengajak Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor telepon kami di 0821 7000 6087. Baik Ustaz, izin membacakan pertanyaan dari Bapak Zaid Al-Fajri di Jawa Barat. Pertanyaannya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya sebenarnya orang yang sering was-was. Kemudian saya mendapati bahwa tertawa terhadap bercandaan yang mengolok-ngolok agama dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, akhirnya saya setiap lewat bercandaan tersebut, saya tidak mau tertawa. Namun terkadang ada bercandaan yang membuat saya ingin tertawa, padahal saya tidak ingin tertawa. Akhirnya saya malah senyum karena saya seperti tidak bisa menahannya. Akibatnya saya bisa bersyahadat berkali-kali dalam satu hari karena saya takut kufur, Ustaz. Tolong jawabannya, soalnya saya menjadi gelisah untuk tertawa tentang sesuatu. Baik, Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan berusaha untuk terus menggoda anak Adam. Nah, itu sudah ikrar ya, janji syaitan. La'atiyannahum min baini iblis dan keturunannya, la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis sudah bersumpah akan mendatangi anak Adam dari depan, belakang, kanan, kiri, dan kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Dan usaha terbesar syaitan adalah bagaimana mengeluarkan seorang dari agamanya. Dan ya, seorang yang sudah tahu bahwasanya dia punya penyakit was-was, kemudian dia masih saja justru melihat perkara-perkara yang membahayakan agamanya, ini justru ya membuat dia semakin terjatuh kepada penyakit was-was tadi. Harusnya ya dia menghindari. Tak mayaribu ke illa mayaribu, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Maka orang seperti ini seharusnya ya perbanyak zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla, terutama zikir pagi, zikir petang, zikir bangun tidur, zikir masuk rumah, keluar rumah, sebelum makan ya. Perbanyak baca Al-Quran ya, terutama surah Al-Baqarah. Usahakan satu juz dalam sehari, membaca ayat kursi setiap malam, membaca amanah Rasulullah bima unzil alaihim rabbil hum, doa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam ya. Selalu mengusap ya badannya setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup ke tangannya ya, terutama sebelum tidur dan waktu-waktu yang lain. Banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari segala keburukan, gangguan setan, bisikan-bisikan setan ya. Terutama qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, diulang-ulang, ditiupkan, kemudian diusapkan ke badannya atau ditiupkan ke air zam-zam diminum. Dan banyak menghadiri majelis ilmu, bertanya kepada para ustaz ya, dan tidak melihat tadi tontonan-tontonan yang membuat dia ragu terhadap agamanya dan keimanannya. Barakallahu fikum.
1: Namaste. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Bapak Zaid Al-Fajri di Jawa Barat. Izin Ustaz membacakan pertanyaan terakhir dari hamba Allah di Sumatera Barat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, kalau kita mendengar orang menyebut kita dengan gelar yang tidak baik, apa yang harus kita baca? Subhanallah atau apa? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Yang kita baca adalah astagfirullah. Karena ketahuilah, tidaklah seorang itu berbuat jahat kepada kita melainkan karena dosa yang kita lakukan. Tadi kita sudah sampaikan di awal ya live interaktif ini, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Keburukan apa saja yang menimpamu itu disebabkan karena perbuatanmu sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengejek kita, merendahkan kita, menghinakan kita, mendzalimi kita, itu sebabnya karena dosa kita. Maka yang kita ucapkan adalah astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan kalau kita ingin berbuat baik kepada orang tersebut, kita doakan hidayah kepadanya ya. Allah yahdik hadakallah, semoga Allah beri petunjuk kepada. Dan kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita diejek dan itu ada pada diri kita, maka itu berarti peringatan bagi kita. Kalau tidak ada pada kita, maka kita dapat pahala dari orang tersebut. Kalau dia tidak punya pahala kebaikan, maka dosa kita akan dilimpahkan kepadanya. Dan kalau kita maafkan, itu lebih baik. Kita doakan dia kebaikan, itu lebih baik. Maka yang kita ucapkan apabila ada apapun yang memberikan kita gelar buruk, panggilan buruk, menghina, mengejek, merendahkan, melecehkan kita, maka kita segera istighfar. Karena itu adalah disebabkan dosa kita. Barakallahu fikum.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab hamba Allah di Sumatera Barat. Alhamdulillah Ustaz, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup kita pada pagi hari ini, pada live interaktif kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah menyempatkan waktunya membersamai kami selama kurang lebih 1 jam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pemirsa Fatwa TV. Barakallahu fikum Ustazana. Baik, para pemirsa Fatwa TV, saksikan terus program Live Interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan fatwa.my.id. Baik, dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam siar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik, pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua para pemirsa, pendengar dan penyimak live interaktif kali ini. Dan kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, hilangnya perkara yang paling mulia bagi Ibnu Qayyim, waktu adalah perkara yang paling berharga dan tidak akan kembali lagi. Wa minha tam'u aduwihi fihi wa dhafruhu bihi. Di antaranya musuhnya semangat untuk mengalahkan dia. Musuhnya semangat karena tahu dia sedang bermaksiat, maka setan semangat untuk menggodanya. Syahwatnya siap untuk menjatuhkannya. Fa innahu idza ra'ahu munqadan lahu mustajiban lahu lima ya'muruhu bihi ishtadda tam'uhu fihi. Kalau setan lihat ternyata dia mulai nurut, dibisik-bisiki nurut, wah ini semangkit setan untuk ingin menggodanya, menjerumuskannya, karena sudah kelihatan dia mulai nurut. Syahwatnya menggodanya, dia tunduk, maka akan digiring kepada yang lebih parah. Ini bahaya. Wa haddatha nafsahu bidhafar bihi wa ja'lihi min hisbihi hatta yasira huwa waliyahu duna maulahul haq. Maka setan ingin menang, mengalahkan orang ini dan menjadikan dia termasuk dari pasukannya di neraka jahannam, sampai jadilah setan menjadi walinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha at-tab wa ar-rain ala qalbihi. Di antara sebab maksiat, dampak maksiat menjadikan hati terbelenggu dengan warna hitam yang meliputi hatinya. Fa innal abda idza adnaba nukita fi qalbi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat dan noda hitam di hatinya. Fa in taba minha suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat maka noda hitam tersebut dihilangkan. Wa in adnaba dzamban akhar nukita fihi nuqtatun ukhra. Kalau dia bermaksiat datang lagi noda hitam yang lain. Wala tazalu hatta ta'lu wa qalbahu. Senantiasa noda hitam menempel sampai meliputi seluruh hatinya. Fadzalika huwa ran. Itulah kotoran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka dipenuhi dengan ran, dengan kotoran hitam akibat dosa yang mereka lakukan. Wa minha dampak maksiat banyak ini. Kita sampai jam berapa kita? Wa minha annahu yahrumu halawata ta'ah. Di antaranya dia terhalangi dari nikmatnya ketaatan. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala tafsiran tentang apa namanya? Tentang buah daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beriman, beramal soleh, laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang bahagia. Di antara makna kehidupan bahagia, kata Ibnu Katsir, yaitu kelezatan dalam ketaatan. Ada manisnya ketaatan. Baca Quran dia merasa nyaman, sholat dia merasa nyaman, bersedekah dia merasa nyaman, sampai dia ketagihan bersedekah, ketagihan sholat, menuntut ilmu dia merasa nyaman. Maka dengan sebab maksiat, bisa jadi keindahan ketaatan jadi hilang darinya. Fa idza fa'alaha lam yajid atharaha fi qalbihi min al-halawa wal quwwah wa mazidil iman. Ketika dia melakukan ibadah ketaatan karena dia bermaksiat, maka dia tidak mendapati dampaknya berupa rasa manis dalam imannya, kekuatan dan tambahan iman, dia tidak merasakan. Kecerdasannya dan keinginan raghbah fil akhirah, tidak ada dampak, semakin zuhud kepada dunia dan cinta kepada akhirat, tidak ada dampak. Karena dia bermaksiat. Beda kalau dia tidak bermaksiat, dia semakin zuhud kepada dunia, semakin raghbah, semangat kepada akhirat. Fa inna ta'ata tusmiru hadhihi thamarati wala bud. Karena ketaatan harusnya membuahkan hasil-hasil yang baik. Menjadi semakin zuhud kepada dunia, iman semakin bertambah, akal semakin cerdas. Tapi ketika dia bermaksiat hilang semua itu. Wa minha annaha tamna'u qalbahu min tarahhulihi min ad-dunya wa nuzulihi bi sahatil qiyamah. Kalau sudah bermaksiat maka hatinya tidak pingin lepas dari dunia, tidak menjadikan dia zuhud dan tidak pingin singgah di pelataran hari kiamat. Fainal qalba la yazalu mushattatan mudayyan hatta yarhal min ad-dunya wa yanzilu fil akhirah. Karena hatinya senantiasa terpecah belah, terurai. Ya, terabaikan sampai tinggal meninggalkan dunia dan mampir di akhirat. Fa idza nazala fihi aqbalat ilaihi wufudut tawfiq wal inayatu min kulli jihatin wa jama'a ala jami' atrafi qada'i jihazi wa ta'biyati zadi liyawmi ma'adihi wa ma lam yatarahal ila al akhirah wa yahdhurha fata'ab wal ana wa tashattut wal kasal wal batala lazimatun lahu la mahala. Jika hati kita ternyata singgah selalu mikir akhirat, maka akan datang utusan-utusan hidayah, taufik dan perhatian kepada hatinya dari segala sisi. Maka terkumpullah ya seluruh kekuatannya, ya. Kemudian terkumpulkan juga semua bekalnya untuk hari akhiratnya. Jadi kalau dia bermaksiat, dia lupa dengan akhirat. Tapi kalau dia meninggalkan maksiat, maka dia fokus ke akhirat, maka dia akan semangat, Allah kasih taufik, dan dia akan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Adapun jika hatinya tidak condong kepada akhirat karena maksiat, yang ada hanyalah keletihan, kecapek apa keletihan, kepayahan, tercerai-berai hati, jadi malas, menjadi suatu kelaziman yang menyinggahi hatinya. Wa minha i'radullahi wa malaikati ibadihi anhu, di antaranya Allah dan malaikat dan hamba-hambanya berpaling darinya. Fa innal abda idza a'rada an ta'atillah washtaghala bi ma'asihi a'radallahu anhu. Seorang hamba jika berpaling dari ketaatan kepada Allah dan sibuk dengan maksiat, Allah akan berpaling darinya. Wa aradat anhu malaikatu wa ibadu, dan demikian juga malaikat dan hamba-hamba Allah akan berpaling darinya. Jadi saya sebutkan, ada riwayat disebutkan seperti sebagian salaf, kalau seorang bermaksiat maka keluar bau yang tidak enak, dicium oleh malaikat kebaikan, maka malaikat pun meninggalkannya. Orang pun malas ketemu dia. Tadinya orang nyaman sama dia, orang-orang soleh, jadi malas ketemu dengan dia karena dia maksiat. Kama annahu idza aqbala 'ala Allahi aqbala Allah 'alaihi wa aqbala bi qulubi khalqihi ilaihi. Sebagaimana kalau dia fokus kepada Allah ketaatan, maka Allah bukan fokus kepadanya, dan Allah menjadikan hati-hati para hambanya fokus kepadanya. Wa minna anna dzamba yastati dzamban akhar. Perhatikan, di antara dampak yang buruk, dosa membawa dosa yang lain. Jadi orang kalau berdosa bukan cuma itu-itu aja. Dosa ini akan mengiring dia kepada dosa yang lain. Misalnya orang bermusik-musikan, apa musik saja enggak, dibawa lagi ke khamar, perempuan, wanita, nanti lama-lama ke zina, lama-lama narkoba, lama-lama tidak punya malu buka aurat, lama-lama bangga dengan maksiat, lama-lama terus dibawa terus seperti itu. Tidak cukup pada satu maksiat, tapi menggiring kepada yang lainnya. Suma yaqwa ahaduhuma bil akhar. Atau yes. Kemudian satu saling menguatkan, satu maksiat saling menguatkan, semakin semangat khamar semakin semangat zina, saling menguatkan. Jadi dosanya membawa teman-temannya saling menguatkan. Fayastadiyani thalisan, satu ketemu satu ngajak lagi dosa yang ketiga. Summa tajtami'u thalatha, kemudian tiga dosa sudah berkumpul. Fayastadi rabi'an, maka panggil lagi dosa yang keempat. Wahallum majarra, dan seterusnya. Hatta taghmurahu dzunubuhu, sampai akhirnya dosa-dosanya menenggelamkannya. Wa tuhitu bihi khathiatuhu, dan dosa-dosanya meliputinya. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, inna min thawabil hasanati alhasanata ba'daha. Di antara balasan kebaikan dari suatu ketaatan adalah ketaatan yang lainnya. Orang melakukan ketaatan digiring kepada ketaatan yang lainnya. Wa min uqubati sayyiati sayyata ba'daha, dan di antara hukuman dosa adalah dosa yang selanjutnya.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya, makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal dulu kok. Nah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya, belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal. Tetap belajar harus punya bekal. Ya, untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anaknya makan dulu. Minta sama orang lain, enggak bisa. Anak kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: أحوال الخير معا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari, PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di Majlis Ta'lim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke Majlis Ta'lim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di Majlis Ta'lim. Bukankah di dalam Majlis Ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke Majlis Ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di Majlis Ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ustaz, apakah perbedaan fasik dan fajir? Pertama, dari tulisan berbeda. Fasik, fajir. Dua huruf yang berbeda, S dan Q. J, J dan R. Adapun dari segi makna, mirip. Fajir ini mencakup dua hal. Pertama, fajir itu syukran adalah al-wuku fil ma'asi. Pertama, terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat, itu fajir. Yang kedua, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalau orang selama ini rajin ngaji, suatu saat berhenti ngaji, itu fajir. Kalau orang selama ini umpamanya selalu memelihara salat berjamaah setiap waktu, suatu saat berhenti salat berjamaah hanya di rumah saja atau telat biasanya di awal waktu, kemudian karena kesibukan, karena ini dan itu, kemudian menjadi telat dan akhirnya salat di mana aja, di rumah, di kantor, di ruangan, di mana, itu fajir. Orang rajin tahajud tiap malam tiba-tiba berhenti karena dosa yang pernah dilakukannya menyebabkan dia sangat berat untuk bangun malam. Akhirnya setiap bangun sudah azan subuh. Kadang azan subuh pun masih ngorok. Kadang tidak sholat berjamaah. Padahal tadinya rajin tahajud, itu fajir. Jadi fajir itu mencakup dua, khuruj anit ta'ah dan al-wuku fil ma'asi, keluar dari ketaatan dan terjerumusnya dia ke dalam maksiat. Ya. Kalau fasik itu sebutan bagi orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan. Maka orang itu fasik. Perbuatan maksiatnya disebut perbuatan fasik atau fiskun, fiskun, maka orangnya disebut fasik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustadz? Terima kasih.
2: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat, mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara azan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah khalat, salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Komat, baru lari-lari ke masjid. Komat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari apinya. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, kalau kita masih dikaruniai umur, masih ada kesehatan, taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat kan takbir, kita akan kaji insya Allah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajar oleh Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah SWT. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian karena kita nggak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia, maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, yang dimaksud Isa Al-Masih bagi orang Nasrani dan Ad-Dajjal Al-Masih, dua-duanya Al-Masih, ada kesamaan penjelasan? Tolong penjelasan. Sudah dijelaskan belum ini? Sudah. Ada dua kemungkinan yang nanya. Pertama gak hadir, kasihan ya. Kedua hadir tapi mungkin ngobrol, tidur atau ngelamun, atau bikin status. Al-Masih pada Isa adalah isim fa'il dengan makna isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Al-Masih yang menghapus, yang menghapus seluruh penyakit dengan hanya diusap. Orang yang mengusap disebut Al-Masih. Yang mengusap sekaligus menghilangkan seluruh penyakit, baik penyakit bawaan dari lahir ataupun yang dadakan, maka hilang penyakitnya. Beliau disebut Al-Masih. Kalau Al-Masih pada diri Ad-Dajjal, Al-Masih fi isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Isim fa'ilnya subjek. Bentuk katanya subjek tapi maknanya objek. Al-Masih pada Dajjal maknanya Al-Mamsuh, yang dihapus. Maknanya yang dihapus salah satu matanya. Mata kanannya tidak ada, terhapus. Dengan alis-alisnya tidak ada. Dia picek. Dan hanya mata kiri, kayak bajak laut gitu ya. Nah itulah Al-Masih pada Ad-Dajjal. Jadi beda makna walaupun lafaz sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Ya. Yeah. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh. Ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal. Anda minta apa di proposal itu? Enggak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin amin amin. Bok wis ana sing donga. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengen cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya ya Allah berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah enggak pengen nikah. Jenengan amin amin terus jenengan nikah gimana? Ya rezeki Ustaz, iya kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada tadi ruangan TPK ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas dari Quran, dari Sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas, ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya, pelajari satu persatu. Ya, minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Paling tidak kita tahulah. Ya. Walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa. Tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya, caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz. Supaya mereka
1: orang-orang umum ini, ya.
0: Orang-orang umum, supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertariklah, tertarik semua.
0: Ya, begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan,
1: anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda, iya Ustaz, anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmatilah, mereka
0: ya,
1: nikmati.
0: Mereka nikmati dia. Ya, ya. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam.
1: Bebas.
0: Bebas gitu loh. Nah, pada saat kita mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita
1: ikut agama.
0: Kita ikut agama, sempit. Mereka
1: bebas
0: merasa
1: lagi,
0: sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa, aduh, sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan ya, bebas.
0: Tidak ada larangan, bebas ya, dia mau tidur jam berapa terserah, dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang
0: ya,
1: kebebasan
0: malah
1: mereka.
0: Mengekang mereka gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya, Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda.
0: Iya.
1: Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan. Padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba rabbuna min syababin laysat lahu sabwah." Allah Subhanahu wa taala kagum. Kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
0: Tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam, masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, sahih.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin. Dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan. Ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul, Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Iya, jadi begini, Ustaz.
1: Iya.
0: Maaf ana potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz.
2: Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
1: Pengakuan-pengakuan mereka, ya.
2: Pengakuan, ya, pengalaman ada berapa ini, Ustaz. Ya. Yang itu sohi, Ustaz. Itu teman baik, sohi. Jadi mereka, pada saat mereka, contoh ini contoh, ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Itu mereka tidur, Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong, Ustaz.
1: Kosong.
2: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada saat
1: hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya, iya.
2: Apa ini gitu loh mereka. Terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari, Ustaz. Nah, pada saat mereka mencari itulah, ya, mereka mencari
1: dibutuhkan solusi, ya, sesuatu, ya,
2: dibutuhkan
1: yang
2: solusi. Jadi begini, Ustaz. Pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain, Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain, Ustaz, ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Ya, ya. Dia pergi ke situ gitu loh,
1: lagi.
2: Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk gitu loh, contohnya mabuk. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan satu itu, dia melakukan itu,
1: ada,
2: dan pada satu
1: lagi,
2: titik,
1: iya,
2: jenuh lagi, Ustaz.
1: Jenuh lagi.
2: Nah, itu, Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman Ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu, Ustaz. Karena mereka sebenarnya, Ustaz, mereka bukan fitrah mereka, Ustaz. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana, Ustaz, itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, "Iya, karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba." Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
2: Yeah.
1: Nah, disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia mencari, Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
2: Masya Allah, iya.
1: Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran, di atas kebenaran itu ada cahaya. Yeah. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu.
2: Masyaallah.
1: Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka, mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli, sampaikan.
2: Terus
1: nasihati dengan cara yang baik. Insya Allah satu saat orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan terbuka untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
2: Dan itu banyak terbukti, Ustaz.
1: Banyak terbukti,
2: Ustaz.
1: Barakallahu fiik. Iya, barakallahu fiik, hayakumullah.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara? Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabb-nya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlu Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi, wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Quran. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak. Sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya. Kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat. Bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang,
Ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Qur'an. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk. Tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan, kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha pengasih dan Maha penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha indah adalah Al-Latif, yang Maha halus, Maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha lembut ini adalah dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat, kesempatan Anda untuk memperbaiki diri, yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Taib ikhwata iman pemerhati Roja Kendari di dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program literatur Islam, yakni pembahasan kita tentang sejarah Islam. Nah, yakni tentang Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu digantikan karena adanya kemaslahatan tauhid di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, ya, artikel ini kami ambil atau kami nukil dari website muslim.or.id yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Rehanul Bahrain hafizahullah taala. Yani dengan tema Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diganti dikarenakan ada kemaslahatan tauhid di dalamnya. Nah, apa penyebab digantinya Khalid bin Walid sebagai panglima perang kota Iman pemerhati Raja Kendari? Berikut ya kita ulas pembahasannya di kesempatan siang kali ini. Disebutkan kota Iman pemerhati Raja Kendari, salah satu pendapat yang paling masyhur mengenai alasan Umar, yakni khalifah Umar bin Khattab, ya ketika beliau menjadi khalifah tatkala itu, mengganti panglima perang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ya sebagai panglima perang adalah tujuannya untuk kemaslahatan tauhid, yakni menunaikan hak Allah di muka bumi yang merupakan tujuan utama manusia dan jin diciptakan di permukaan bumi ini. Nah, kemudian ikhwatan iman pemerhati Raja Kendari, sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah panglima perang yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan ya sahabat yang satu ini? Beliau adalah seorang sahabat yang ahli berperang, memiliki strategi perang yang luar biasa di masa itu. Nah, tidak pernah kalah dalam peperangan, baik sebelum beliau masuk ke dalam Islam ya, kita tahu juga sebelum Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam atau masih musyrik tatkala itu ya, beliau juga menyerang kaum muslimin tatkala itu, yakni dengan strategi yang sangat ditakuti orang-orang Islam tatkala itu. Nah, apalagi setelah beliau mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian setelah diangkat menjadi panglima perang sejak zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sahabat Khalid bin Walid selalu menang di dalam peperangan. Sehingga saat itu muncul dalam benak dan keyakinan sebagian kaum muslimin ya, yani kalau Khalid jadi panglima, kita pasti menang. Yani, sehingga dikarenakan Khalid bin Walid ini sering menang ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ya, tidak sedikit dari sahabat tatkala itu muncul dalam benak para sahabat yang lain, kalau Khalid bin Walid menjadi panglima perang kita, maka kita pasti akan menang. Nah, inilah inti permasalahan, sehingga mengapa di zamannya Umar radhiyallahu anhu ya Khalid bin Walid ini digantikan sebagai panglima perang. Inilah ikhwatul iman persoalannya, atau mengapa digantikan. Alasannya ini karena masalah keyakinan. Nah, di mana sebutkan bahwa sebagian kaum muslimin mengira bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini pembuat kemenangan. Sebagian kaum muslimin menyandarkan sepenuhnya hati pada Khalid dan mulai lalai untuk berdoa dan berharap serta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat fenomena inilah ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengganti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yakni dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, Umar tentu paham benar bahwa tauhid lebih penting dari segalanya. Bukan berarti Umar ingin kaum muslimin itu kalah, akan tetapi di sini yang perlu dipertahankan adalah tentang tauhid. Itu yang utama. Dan kemenangan kaum muslimin masih bisa didapatkan dengan kepemimpinan dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu yang diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aminul Ummah, orang kepercayaan umat. Nah. Kemudian ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, disebutkan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihaya, ya, kata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid bin Walid karena marah ataupun dia berkhianat. Akan tetapi manusia telah terfitnah, dan aku ingin manusia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membuat kemenangan tersebut. Ya, Khalid hanyalah sebagai perantara saja. Akan tetapi semua kembali ya, yang membuat keputusan kemenangan kaum muslimin ketika melakukan peperangan adalah semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kaum muslimin itu menang. Nah, melalui perantaraan Khalid bin Walid. Nah, kemudian Ibnu Aun meriwayatkan tatkala Umar menjadi khalifah, ia mengatakan, sungguh aku akan mencopot Khalid dari panglima sehingga manusia tahu bahwa Allah mampu menolong agamanya tanpa Khalid. Nah, sebagaimana dijelaskan bahwasanya sebab anggapan dan prasangka manusia, hal itu semua dikarenakan Khalid. Nah, tidak pernah kalah dalam peperangan. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dijelaskan sebab hal tersebut bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak pernah kalah dalam peperangan apapun yang ia pimpin, baik itu di masa jahiliyah atau dia masih musyrik maupun setelah ia masuk ke dalam Islam. Ya, ini semua kemenangan itu berada di tangan Khalid bin Walid. Nah, melalui perantaraan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, maka ikhwatan yang memperhati rejakan dari di sini yang perlu diperhatikan bahwasanya ya, tentang tauhid yang menjadi perhatian para sahabat, didikan langsung dari Nabi SAW. Karena memang tujuan utama dari umat ini adalah diciptakan untuk menegakkan dan mendakwakan tauhid di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan manusia, ya, jin dan manusia, melainkan supaya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, di sini yang menjadi catatan penting ikhwatul iman, ada beberapa pendapat lain mengenai alasan penggantian Khalid bin Walid. Ada disebutkan beberapa pendapat yang mengatakan alasan penggantian Khalid bin Walid menjadi apa namanya sebagai panglima perang. Yani karena salah satu alasannya disebutkan sifat Khalid bin Walid yang sama-sama tegas dengan Umar bin Khattab. Nah, sifat dasar Umar yang tegas perlu dikombinasikan dengan sifat lembut dan sifat hati-hati yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sedangkan sifat Abu Bakar yang lembut dan hati-hati perlu dikombinasikan dengan sifat Khalid bin Walid yang tegas. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan tentang perkara ini. Maksudnya beliau mengatakan Umar radhiyallahu anhu memilih penggantian Khalid dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu karena kan Khalid bersifat tegas seperti Umar bin Khattab. Nah, kalau Abu Ubaidah bersifat lembut sebagaimana layaknya Abu Bakar. Nah, yang paling baik adalah setiap keduanya dikombinasikan. Jadi, ya, menjadi satu yang keras, satu yang lembut seperti itu agar menjabat atas perkara, ya, menjabat di antara keduanya saling seimbang, ya, saling mengkombinasikan di antara keduanya. Satunya keras, satunya lembut. Nah, kemudian juga ikhwatul iman, penjelasan dari Mufti Saudi Arabia, ya, di tahun 90-an, yakni Syekh bin Bas radhiyallahu anhu, beliau juga mengomentari bahwasanya pendapat yang terkenal bahwa tentang pencopotan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu oleh Khalifah Umar tatkala itu karena untuk siasat perang. Ini menurut pendapatnya Syekh bin Bas radhiyallahu taala anhu. Ya, alasannya karena untuk siasat perang. Umar beranggapan penggantian ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebabnya adalah Umar yang bersifat tegas pada semua urusan dan Khalid juga demikian bersikap tegas. Maka yang cocok bagi Umar adalah Abu Ubaidah sebagai panglima perang dikarenakan lembut dan penyayang, tidak seperti Khalid yang lebih tegas. Nah, hal inilah yang membuat urusan jadi seimbang. Nah, ya, urusan menjadi seimbang. Nah, ya, demikianlah ikhwat aliman, pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada. Inilah pembahasan singkat kita di kesempatan siang kali ini tentang alasan mengapa sampai Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu tatkala itu masih menjadi panglima perang, diganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dikarenakan ya intinya adalah dikarenakan kemaslahatan tauhid di dalamnya. Nah, ini adalah alasan yang lebih utama, dikarenakan banyaknya para yakni sahabat ya tatkala itu yang selalu merasa bahwa ketika kita dipimpin dengan Khalid bin Walid di dalam peperangan, kita akan pasti menang. Nah, kata-kata inilah ikhwatul iman yang menjadi alasan utama mengapa sampai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ya radhiyallahu ta'ala anhu digantikan oleh sahabat Abu Abu Ubaidillah Al-Jarrah. Naam. Inilah alasannya utama, yakni tentang tauhid ikhwatul iman pemerhati rejakan dari yang mana kaum muslimin ya para sahabat yang lain sudah mulai tidak bergantung ya, lebih bergantung lagi kepada Khalid bin Walid daripada bergantung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandaran hatinya sepenuhnya, bisa dikatakan sepenuhnya sandaran hati mereka pada Khalid. Nah, dan mereka mulai lalai untuk berdoa dan berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah permasalahan intinya ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada, sampai ya mengapa ya yakni Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu digantikan sebagai yakni panglima perang tatkala itu, yakni pada saat khalifah yakni Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, demikianlah ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, pembahasan kita di kesempatan siang kali ini, pembahasan yang sangat singkat sekali tentang alasan mengapa sampai panglima perang yakni Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, alasan yang intinya adalah bahwasanya semua itu karena tauhid. Nah, menjaga tauhid kaum muslimin tatkala itu agar senantiasa menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menyandarkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala akan melaksanakan segala aktivitas ibadah. Nah, terlebih lagi dalam masa peperangan, yang mana disebutkan banyak kaum muslimin tatkala itu selalu menyandarkan hatinya kurang lebih sepenuhnya kepada Khalid bin Walid tatkala itu. Nah, ya demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam. Insyaallah taala kita akan kembali bertemu di setiap harinya dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 13.30 dalam program acara Literatur Islam, membahas hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Demikianlah ikhwatul iman, ya, kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Demikian kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kurahmani wa rahmukumullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di dalam salah satu rumahnya, di dalam salah satu majlis yang sangat mulia ini, majlis al-ilmi, dan di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah diumumkan, kajian kita insyaallah malam hari ini dan juga besok ibadah subuh berkaitan dengan pembahasan yang sangat amat berharga tentang ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu ilmu tentang al-aqidah, yang merupakan landasan bagi agama kita. Tidak ada manfaatnya ibadah kita tanpa akidah yang benar, tanpa akidah yang sahiha, akidahnya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ilmu tentang akidah adalah semulia-mulia ilmu agama, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asrafal ulum itsyaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang usuluddin, yaitu tentang akidah, pondasi agama, itu merupakan semulia-mulianya ilmu agama, karena kaidahnya kemuliaan suatu ilmu dilihat dari kandungan ilmu tersebut. Dan ilmu tentang akidah, terutama nanti tentang tauhid asma wa sifat, ini ilmu tentang zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang termulia di dalam Al-Qur'an adalah ayat apa? Ayat Al-Ikhlas enggak ada. Surat Al-Ikhlas. Ayat apa? Ayat Kursi. Di antara sebabnya karena isinya hanya berkaitan tentang akidah, tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan sesungguhnya ilmu tentang usuluddin, akidah, semulia-mulia ilmu, karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan fa inna la hayata wala na'ima wala tuma'nina illa bi an ta'rif rabbaha wa fatirha bi asma'ihi wa bi asma'i wa sifatihi. Karena tidak ada kehidupan, kenikmatan dan kebaikan bagi hati kecuali hati itu mengenal Rabb-nya, sesembahannya lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Inilah yang dikatakan para ulama ilmu akidah semulia-mulia ilmu agama. Kemudian Akidah merupakan pondasi bagi agama kita. Tidak ada manfaatnya agama kita, ibadah kita tanpa akidah yang benar. Allah mengatakan, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang mengkufuri keimanan, yang menyimpang akidahnya, maka batal semua amal ibadahnya dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dalik. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama, mungkin ini sekedar mengulang kembali pelajaran tentang akidah yang mungkin sebagian sudah telah mempelajarinya. Ini adalah akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, seorang imam yang digelari dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah, salah satu imam dari empat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak diragukan lagi akan keilmuan dan kelurusan akidah beliau. Maka di sini kita hanya sekedar meneruskan tongkat estafet beliau untuk menyebarkan akidah yang beliau ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat atau salafu as-saleh. Karena waktunya sangat terbatas, kita langsung membaca akidah Al-Imam Syafi'i yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Musa Al-Nasr, salah seorang ulama Yordania yang beberapa saat yang lalu meninggal dunia rahimallahu taala. Memang Imam Syafi'i itu tidak punya kitab khusus tentang akidah. Berbeda dengan Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad punya kitab khusus tentang akidah, judulnya Ushulussunnah. Imam Abu Hanifah punya kitab khusus tentang akidah, judulnya Al-Fiqhul Akbar. Oleh karena itulah para ulama untuk mengetahui akidah Imam Syafi'i, mereka mengambil dari berbagai macam referensi yang terpercaya dari murid beliau atau dari ulama-ulama yang lainnya. Diantaranya di sini Asy-Syaikh Muhammad Musa Nasr, beliau menjamakkan, menyusun ucapan Imam Syafi'i dari berbagai referensi yang terpercaya seperti Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Imam Al-Alika'i, Mukhtasar Al-Ulu karangan Imam Dzahabi, dan seterusnya. Langsung saja kita baca risalah singkat yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Musa Al-Nasr tentang akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Hanya ada 6 poin. Insyaallah 2 sesi ini kita akan mengkaji hanya 6 poin dari makalah yang ada di depan kita ini. Yang pertama tentang tauhid asma wa sifat. Tentang tauhid asma wa sifat menurut Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Diriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la, murid Imam Syafi'i, qala sami'tu Syafi'i yaqul. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun la yasa'u ahadan qamat 'alal hujjah radduha. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak boleh bagi seorang pun yang tegak hujjah atasnya untuk dia menolaknya. Di sini ada pelajaran berharga bagi kita, yaitu wajibnya kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak boleh kita menolaknya. Dan ulama membahas nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Demikian pula dengan sifat-sifatnya. 99 itu hanya sebagiannya saja. Karena Rasul dalam doa pernah mengatakan, Allahumma inni as'aluka biqul ismin walak sammaita binafsak au anzaltau fi kitabik au alamtau adan min khalqik au istasarta bi fi ilmil ghaibi indak. Dalam doanya Rasul mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau turunkan di dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu, atau nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Kalau sudah Allah simpan dalam ilmu ghaibnya, tidak ada yang bisa mengetahui, baik malaikat ataupun para nabi. Maka kata para ulama, di sana ada nama-nama Allah yang tidak kita apa? Ketahui. Kita mengimani secara terperinci. Kalau memang ada perinciannya, kita mengimani secara global. Di sana ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang harus kita tetapkan, apa yang Allah tetapkan dari nama-nama
2: dan sifat-sifatnya. Tidak boleh kita menolak, kata Imam Asy-Syafi'i, tidak boleh kita mengingkari ataupun menafikannya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa in khalafa ba'da thubutil hujjah alaihi fa huwa kafirun. Kalau orang itu menyelisihi dalam hal ini setelah tegak hujjah atasnya, maka dia kafir. Di sini ada manhaj prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah kafir mengkafirkan. Yang pertama, bahwasanya kalau dalam urusan akidah, orang itu bisa keluar dari agama kalau dia mengingkari akidah yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi untuk person-personnya, individu-individunya, tidak boleh kita gegabah mengkafirkan sesama kaum muslimin. Di sini kata beliau, kalau orang itu telah tegak hujjah atasnya, artinya kalau orang itu masih jahil, ada udzur bil jahal. Dan kata para ulama, ini adalah ijma' ulama al-sunnah, ada udzur bil jahal. Kalau orang-orang itu betul-betul jahil, dia jatuh ke dalam kesyirikan, kekafiran besar, tidak boleh divonis langsung apa? Kafir. Perbuatannya kita katakan bisa kufur besar, orangnya belum tentu apa? Kafir. Perlu dinasihati dulu, ditegakkan hujjah dulu. Dan ini tugas para ahli ulama untuk menegakkan hujjah, untuk mereka bisa menfonisnya kafir atau tidak. Ini butuh apa? Ilmu yang sangat mendalam. Ya, inilah perbedaan Ahlussunnah dengan kelompok Khawarij. Ya, sejak dahulu sampai detik ini, kelompok Khawarij yang diwakili oleh kelompok teroris sekarang ini mudah mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan tidaklah peledakan di negeri-negeri kaum muslimin, pengeboman di negeri-negeri kaum muslimin, yang korbannya pada hakikatnya adalah kaum muslimin, itu sebab utamanya tidak lain tidak bukan karena pembahasan yang satu ini yang mereka tidak memahaminya. Di negeri kita ada teroris nembak polisi padahal dia mau salat subuh. Bahkan apa? Istilahnya menusuk dengan pisau ketika di masjid. Kenapa demikian? Karena tidak memahami ucapan ulama tentang masalah kafir mengkafirkan sama kaum muslimin, seperti ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dianggap apa sedikit menyimpang, bahkan yang enggak sesuai dengan mereka langsung kafir, murtad, halal darahnya. Ini bukan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti Imam Syafi'i di sini tidak gegabah dalam kafir mengkafirkan. Kata beliau, orang itu kalau menyelisih dalam hal ini, yaitu menolak nama dan sifat Allah, setelah tegak hujjah atasnya, maka dia bisa kafir. Kalau belum, kata beliau, fa amma qabla thubutil hujjah alaihi fa huwa ma'dzurun bil jahli. Adapun kalau orang itu belum tegak hujjah atasnya, maka dia diberi udzur karena apa? Kejahilannya. Ulama Ahlussunnah punya kaidah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran besar, baik dari ucapan atau perbuatan, langsung difonis kafir keluar dari ahli Islam. Contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah beliau berdebat dengan kelompok Jahmiyah yang menolak Allah ada di atas arsy. Kata beliau, lau kultum ma kultum lakafartu. Seandainya aku mengucapkan seperti ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun. Karena ucapan kalian itu kufur, yaitu menolak Allah ada di atas langit. Walakinnakum indila takfurun. Akan tapi kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal. Karena kalian masih jahil. Padahal beliau ini lagi berdebat dengan tokoh-tokoh ulamanya kelompok namanya Jahmiyah. Namun kata beliau, mereka masih dianggap apa? Jahil. Tidak gegabah dalam mengkafirkan orang yang masih mengakini dia masih apa? Muslim. Demikian pula dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, idza kunna lanu kafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li ajami man yunabbihuhum wa kaifa nukafir man lam yuhajir ilaina. Kata beliau, apabila kita tidak mengkafirkan orang yang sujud di berhalanya Ahmad Badawi di Mesir sana karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang menasihati mereka, bagaimana kita mengkafirkan orang yang tidak berhijrah kepada kami? Inilah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kejahilan adalah udzur dalam orang itu di dikeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak gegabah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kafir mengkafirkan sesama kaum muslimin secara person-personnya. Ya, adapun perbuatannya, keyakinannya, kalau memang itu betul-betul kufur besar, tidak ada masalah dikatakan itu kufur. Ya, sebagaimana nanti akan diucapkan oleh Imam Syafi'i, barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Ini hukum secara umum. Ya, bedakan hukum secara umum dengan hukum apa? Person-person. Ya, hukum secara umum memang itu kufur besar, wajib kita katakan kufur besar. Ya. Orang yang mengatakan misalnya ya Al-Qur'an itu sudah dirubah, ya ini adalah apa? Hukumnya kufur besar. Ya, kalau orangnya masih mungkin jahil atau mungkin enggak waras, ya ini perlu apa? Ya, intinya diproses terlebih dahulu, dimintai tobat terlebih dahulu. Ya, artinya sangat amat ya hati-hati dalam kafir mengkafirkan sesama muslim, ya apalagi orangnya jahil, apalagi Rasul mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya muslim wahai kafir, maka dosa pengkafiran akan kembali kepada salah seorang di antara mereka. Berat masalah apa kafir mengkafirkan ini. Kalau mau kita sedikit gambarkan perinciannya, kata para ulama ada tiga kaidah penting dalam mengkafirkan. Yang pertama dilihat perbuatan ataupun ucapan atau keyakinannya, apakah kufur besar atau tidak. Kalau tidak kufur besar, selesai masalah, jangan dilanjutkan. Contoh, orang berzina, minum khamar, orang mencuri, ini perbuatan dosa besar. Sepakat Ahlussunnah mengatakan orang itu ridha apa? Keluar dari Islam, perbuatannya tidak kufur besar. Ya. Demikian pula berhukum dengan selain hukum Islam. Ya, ijma ulama mengatakan tidak mutlak kufur besar seperti keyakinan kelompok Khawarij. Ya. Ada perinciannya. Di antaranya Abdullah bin Abbas sendiri mentafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Kata Abdullah bin Abbas, kufrun la yang kulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan itu sudah diriwayatkan oleh banyak para ulama Ahlussunnah sampai detik ini. Artinya tidak boleh gegabah uni presiden enggak berhukum dengan hukum Islam, kafir murtad, halal darahnya dibom, naudzubillah min dalik. Ini bukan ahlul manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau perbuatannya sudah jelas tidak kufur besar, selesai masalah. Namun sekarang kalau hukumnya, perbuatannya, keyakinannya, ucapannya kufur besar, apakah orangnya dikafirkan? Masuk ke kaidah yang kedua. Lihat orangnya, perinciannya bagaimana keadaannya. Apakah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran? Apa saja syarat-syarat pengkafiran? Secara global, ringkas ada tiga. Yang pertama, kalau orang itu sudah berilmu, tegak hujah, syarat pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, syarat orang itu bisa dikafirkan, dikeluarkan dari Islam murtad, kalau orang itu mengatakan ucapan kufur, berbuat kufur besar itu karena pilihannya, ya, karena kesengajaan dari apa? Dirinya. Bukan suatu ketergelinciran. Ya, contoh ketergelinciran ucapan seorang yang dalam hadis Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ada orang yang mengatakan ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini ucapan hukumnya apa? Kufur atau bukan kufur? Kufur besar. Bahkan mungkin melebihi ucapan Fir'aun ana rabbukumul a'la. Namun apakah dikafirkan oleh Rasul? Tidak. Kata Rasul akhta'a li syiddatil farah. Orang itu tergelincir lisannya. Kalau bahasa kita keperucut, ya. Artinya orang itu enggak sengaja berbuat. Maka tidak boleh apa dikafirkan. Karena enggak sengaja. Yang ketiga, orang itu bisa dikafirkan kalau orang itu berbuat atas pilihannya bukan karena keterpaksaan. Sebagaimana kisah para sahabat dahulu, Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengakui Lata wal Uzza sebagai sesembahannya. Ketika beliau ditanya kepada Rasul, tidak ada masalah. Kata Rasul, engkau mengikuti paksaan mereka, namun hati tetap mengingkari. Maka turunlah ayat Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainan bil iman. Barang siapa yang dipaksa untuk mengucapkan berbuat kekufuran besar, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya kecuali yang dipaksa, sedangkan hatinya masih beriman tenang dengan keimanan. Makanya kata para ulama seperti Syekh Muhammad bin Said Simin, beliau mengatakan kalau orang itu dipaksa, misalnya sudah pistol betulan di kepalanya, diancam kalau engkau tidak misalnya menginjak-injak mushaf ini, engkau akan aku tembak, aku bunuh, atau mungkin dengan pistol, betul-betul ancaman itu sudah terjadi. Maka kata para ulama, lewat ayat ini boleh orang itu mengikuti apa? Paksaan tersebut, tetap hati apa? Mengingkari. Ini apa? Hukumnya boleh-boleh saja. Akan tetapi mana yang afdal? Rela mati membela akidah atau mengikuti paksaan? Kata beliau ada perinciannya. Kalau orang itu bermanfaat bagi masyarakat umum, seperti orang itu tajir, uangnya untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin untuk jalan dakwah, maka lebih baik orang seperti ini mengalah, lebih baik dia mengalah ikut paksaannya, namun hati tetap apa, mengingkari perbuatannya tersebut, Namun kalau orang itu kurang bermanfaat bagi masyarakat, hidupnya ya sudahlah, mungkin salat masjid begitu saja, lebih baik mati syahid insyaallah, Ini kata beliau, Jadi hukumnya secara asal boleh-boleh saja mengikuti paksaan tersebut, namun hati apa? Mengingkari. Intinya tidak boleh seorang muslim gegabah mengkafirkan person-person dari kaum muslimin, meskipun dengan mata kita sendiri melihat dia berbuat kekufuran sampai terpenuhi tiga syarat tadi. Dia sudah berilmu, kemudian dia berbuat baru ucap dengan apa? Kesengajaan. Yang ketiga, dia apa? Berbuat dengan pilihannya, bukan dipaksa. Jadi, dan kemudian poin yang ketiga yang paling berharga lagi, yang berat menghukumi para al-ulama, karena yang bisa menegakkan hujah itu bukan sembarangan. Menegakkan hujah bukan ini Al-Qur'an kamu baca, kemudian apa? Kita kafirkan. Karena apa? Sudah kita bagikan Al-Qur'an. Tidak. Dipahamkan dulu apa syubhat-syubhatnya. Ini enggak bisa kecuali para ulama ataupun yang meniti jejak para al-ulama. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan babut takfir babun khatir. Bab kafir mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya. Aqdam alai katsirun minan nas fasaqatu. Banyak orang yang lancang berbicara tentang kafir mengkafirkan sesama muslim, fasaqatu, maka mereka pun jatuh ke dalam kesesatan, dalam dosa. Wa tawaqqafal fuhul. Padahal banyak ulama yang mereka sangat berhati-hati, bahkan diam, tidak berani mengkafirkan tanpa betul-betul terpenuhi syarat-syaratnya tersebut. Jadi sekali lagi, ini kaidah ringkas kafir mengkafirkan, lihat perbuatannya kufur besar atau tidak. Kalau tidak kufur besar ya sudah selesai masalah, jangan diteruskan. Namun kalau perbuatan, keyakinannya, ucapannya kufur besar, apakah orangnya kafir? Lihat yang kedua syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau enggak terpenuhi ya sudah, tidak kafir, Kemudian sekali lagi yang paling berharga lagi yang ketiga, siapa yang berhak menghukumi adalah para ahli ulama, Karena ini butuh menegakkan hujah, butuh dihilangkan syubhat-syubhatnya. Intinya sekali lagi, ini di antara manhajnya Imam Syafi'i, orang itu kalau jahil tidak boleh dikafirkan meskipun ucapannya atau keyakinannya kufur, kufur besar. Kata beliau, fa amma qabla thubutil hujjah alaihi fa ma'dzurun bil jahli. Adapun sebelum tegaknya hujjah, maka itu ma'dzur, diberi udzur karena kejahilannya. Li'anna ilma dzalik la yudrak bil aql wala birru'yati wal fikri. Karena ilmu tentang tauhid asma wa sifat tidak bisa hanya didasarkan oleh akal semata, oleh perenungan, oleh pemikiran. Karena ini berkaitan dengan zat Allah, dengan sifat Allah, dan ini semuanya masalah gaib. Kita enggak tahu yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan asma wa sifat itu tauqifiyah. Nah, pada sifat Allah itu kita tetapkan kalau memang ada dalilnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau tidak ada enggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. nama-nama Allah sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis, demikian pula dengan sifat-sifatnya. Kita tetapkan apa adanya. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, la yusafullah illa bima wasafa binafsahu au ma wasafa bi rasul sallam la natajawasul Quran wa sunnah. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya atau yang disifati oleh Rasulnya, dan kita tidak boleh melangkai Al-Quran dan Sunnah. Artinya tetapkan nama dan sifat Allah hanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini karena apa? Nama-nama dan sifat Allah masalah gaib tidak bisa kita apa? Ya, hanya berlandaskan akal semata. Kita enggak tahu nama Allah Al-Aziz tanpa dalil. Kita enggak tahu nama Allah Al-Malik Al-Qudus kecuali dengan dalil. Ya. Demikian pula dengan sifat Allah. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah punya tangan, Allah punya wajah kecuali dengan dalil. Wa ya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal wa ya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bal yadahuma basutatan. Ini yang harus kita apa? Pahami. Nama dan sifat Allah itu hanya bisa kita tetapkan dengan dalil. Dan dari sini pula kita mengetahui akal kita terbatas, ya. Jangan agama ini diotak-atik dengan akal. Jangan kita mendahulukan akal daripada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kata para ulama, pengikutnya iblis yang mendahulukan akal daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena iblis yang pertama kali menentang perintah Allah hanya karena apa? Enggak masuk akal. Kata Allah, wa id kunna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, semuanya sujud kecuali apa? Iblis. Kenapa demikian? Dalam surat Sad Allah mengatakan, kenapa iblis enggak mau sujud kepada Adam? Karena pakai logika. Ana khalaqtani min narin wa khalaqtahu minni min tin. Ana khairan minhu, ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Ini logikanya iblis. Ya Allah, kenapa aku sujud kepada Adam sedangkan aku lebih baik daripada Adam? Ini pakai dalil apa? Akal. Kata ulama, orang yang pertama kali menentang perintah Allah dengan akalnya adalah iblis. Naudzubillah min dalik. Maka untuk menyelisih iblis harus kita mendahulukan Al-Qur'an dan Sunnah daripada akal. Akal kita terbatas sebagaimana penglihatan kita, pendengaran kita, tenaga kita, semua terbatas. Jangan sedikit-sedikit enggak masuk akal. Ini bertentangan dengan akal, enggak logis. Na'udzubillah min dalik. Ya. Ahlussunnah pertengahan dalam masalah akal. Ahlussunnah tidak menuhankan akal, sedikit-sedikit pakai akal tidak. Al-Quran dan Sunnah yang paling utama. Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayli wa rasuli. Wahai orang beriman, janganlah mendahulukan ucapan siapapun, akal siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Al-Sunnah tidak menuhankan akal. Al-Sunnah juga tidak mengharamkan akal secara mutlak, namun pertengahan. Kalau akal itu mendukung Al-Quran dan Sunnah, dipakai. Kalau akal itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, didahulukan Al-Quran dan Sunnah. Ini pertengahannya Al-Sunnah. Tidak mengharamkan akal secara mutlak, tidak pula apa? Menuhankan, membolehkan menggunakan akal secara mutlak. Ada apa? Perinciannya. Kalau Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan dengan akal, akal yang harus dikalahkan, bukan Al-Quran dan Sunnahnya. Kemudian kata beliau, wa yusbitu hadhi sifat wa yanfi anha tasybih. Wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan penyerupaan terhadap makhluk. Ini sifat Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan apa yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Allah mengatakan tadi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajah Rabb-mu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ahlussunnah menetapkan Allah punya sifat wajah, namun sekaligus menafikan penyerupaan terhadap makhluk. Mengatakan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Allah punya tangan, namun tangan Allah enggak sama dengan tangan makhluk. Karena Allah berfirman, kama nafa'a nafsihi laisa kamitsli syai'un. tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, wa huwa sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini sikap Ahli Sunnah terhadap ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang sifat Allah. Ditetapkan apa adanya, namun sekaligus tiadakan penyerupaan terhadap makhluk. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, namun turunnya Allah enggak sama dengan turunnya makhluk. Selesai masalah. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Persamaan dalam kata enggak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Kita punya kaki. Meja, kursi punya kaki enggak? Ya, apakah sama? Yang ngomong sama silakan. Ya, kita enggak mau. Kita punya wajah. Yang di kebun binatang juga punya wajah, apakah sama? Na'udzubillah min dzalik. Ya, sama kata-katanya, wajah dan wajah, namun beda hakikatnya. Ini antara makhluk saja berbeda, apalagi antara al-makhluk dengan al-khaliq, sangat berbeda, ya. Maka jangan mengatakan, wah kalau kita menetapkan Allah punya wajah, nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak. Allah sendiri yang mengatakan Allah punya wajah, dan Allah sendiri yang mengatakan wajahnya enggak sama dengan wajah makhluk. Sama dengan sifat Allah yang lain. Allah punya kehidupan, betul enggak? Namanya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyum. Adhan ya. Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah punya nama Al-Hayyu. Sifatnya Al-Hayya kehidupan. Manusia punya kehidupan, betul enggak? Siapa yang enggak punya kehidupan di sini? Hah? Kita salati jenazah. Nah, manusia punya kehidupan, Allah punya kehidupan. Apakah sama kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk? Sama enggak? Enggak sama. Kata-katanya sama, hidup dan hidup, namun berbeda hakikatnya. Itu pula semua sifat Allah demikian. Allah punya sifat ini, kata-katanya mungkin sama dengan sifat makhluk, namun hakikatnya berbeda. Jangan pakai akal-akalan. Wah, kalau kita tetapkan Allah punya tangan nanti sama dengan makhluk. Ini main akal-akalan. Allah menyatakan sendiri Allah punya wajah, punya tangan. Dan Allah sendiri yang mengatakan tangannya, wajahnya laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah punya ilmu. Kita juga punya ilmu. Apakah sama? Allah namanya Al-Alim. Apakah sama? Tidak. Kata-katanya sama. Allah punya ilmu, kita punya ilmu. Kalau orang mengatakan, ini diantara syubhat sebagian orang, wah kalau kita menetapkan Allah punya wajah sama dengan wajah makhluk, kita jawab, apakah Anda menetapkan Allah punya ilmu? Pasti dia mengatakan apa? Iya. Kalau mengatakan tidak, bisa kufur, ya. Kalau dia mengatakan iya Allah punya ilmu, berarti Anda menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk, karena makhluk punya ilmu. Oh, beda ilmunya Allah dengan ilmunya kita. Kita katakan juga demikian. Allah punya wajah namun enggak sama dengan wajah makhluk. Selesai masalah. Cuma itulah akal kalau sudah dituhankan, mengalahkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ma fil jannah mimma fid dunya illal asma." Tidaklah yang di dunia atau di surga dengan di dunia kecuali persamaan nama. Kata Abdul Abbas radhiyallahu anhu, tidaklah yang di surga itu sama dengan yang di dunia kecuali hanya namanya saja. Di surga ada buah delima, betul enggak? Di dunia juga ada. Apakah sama? Kata beliau, hanya kata-katanya, hakikatnya enggak mungkin sama. Di surga ada sungai, betul enggak? Tajri min tahtil anhar, betul enggak? Di surga ada sungai susu, ada sungai madu, betul enggak? Ada di dunia seperti ini. Namanya sama sungai, Mungkin di dunia cuma ada sungai kopi, hitam kelam, itu banyak, Kata-katanya sama, sungai dan sungai, hakikatnya berbeda. Ini antara makhluk, sungai di surga, sungai di dunia itu makhluk. Itu kata-katanya sama, hakikatnya tidak sama. Apalagi antara khaliq dengan makhluk, kata-kata yang sama tidak mengharuskan persamaan hakikatnya. Maka tetapkan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sekaligus menafikan penyerupaan terhadap makhluk. Gak boleh kita mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, bisa kufur. Sebagaimana kata seorang gurunya Imam Bukhari yang bernama Na'im bin Hammad rahimahullah ta'ala. Na'im bin Hammad mengatakan, "Man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar." Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Ini hukum secara umum ya, person-personnya tegakkan hujah dulu. Kemudian kata beliau, waman angkara ma wasafallahu bihi wa rasuluhu kafar. Barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulnya, maka dia bisa kafir. Kemudian kata beliau, walaysa fima wasafallahu bihi wa rasuluhu tashbihun. Apa yang Allah tetapkan, apa yang ditetapkan oleh Rasulnya tentang sifat-sifatnya, tidaklah sama dengan makhluk. Ya, Allah menetapkan dirinya punya kehidupan, gak sama dengan kehidupannya makhluk. Allah menetapkan dirinya punya tangan, gak sama dengan tangannya makhluk. Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara, namun bicaranya tidak sama dengan makhluk. Selesai. Ya, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, simpel. Karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, itu poin yang pertama tentang tauhid asma wa sifat yang disampaikan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam Mukhtasar Al-Ulum. Kemudian beliau mengatakan poin yang kedua tentang tauhid asma wa sifat masian, wala yablughu al-wasifuna kunha azamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifu bi khalquhu. Manusia bagaimanapun mensifatkan Allah dengan logikanya, gak akan sampai kepada apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Ya, karena apa? Akal manusia sekali lagi apa? Terbatas. Sebagaimana penglihatan kita, bisa gak kita melihat apa yang di luar masjid sana secara terperinci? Gak mungkin kita bisa tahu, kan terbatas. Pendengaran juga terbatas. Demikian pula dengan apa? Akal. Maka kewajiban akal menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lebih daripada yang disifatkan oleh makhluk-makhluknya. Azan? Ya, kita istirahat dulu, azan, kemudian qoma dan salat isya, kemudian setelah itu kita lanjutkan biidznillah ta'ala. Aku qul hadza wa akhu da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian akidah al-imam asy-syafi'i rahimahullah ta'ala yang disusun oleh asy-syekh Dr. Muhammad Musa al-Nasar rahimahullah ta'ala. Kita baca kembali riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i tentang tauhid asma wa sifat. Kata Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah, sahibul Imam Asy-Syafi'i, di antara murid Imam Asy-Syafi'i adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman. Beliau berkata, sa'altu Asy-Syafi'iyya an sifatillahi ta'ala. Aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sifat-sifat Allah. Faqala, maka Imam Syafi'i berkata, haramun 'alal uquli an tumatsilallaha ta'ala. Kata Imam Syafi'i, diharamkan bagi akal untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah mengatakan tadi, laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian wa 'alal awhami an tahuddahu. Tidak boleh bagi angan-angan ini untuk membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi ini masalah gaib. Kita enggak akan mungkin akal ini bisa membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah, Rasul mengatakan, tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ayat-ayat Allah, yaitu tentang kekuasaan Allah di alam semesta ini. Dan itu yang Allah sering sampaikan dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah juga mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidaklah kalian memperhatikan, mentadaburi, merenungkan apa yang dalam diri kalian. Karena akal bisa untuk merenungkan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Namun kata Rasul, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan memikirkan, membayang-bayangkan tentang zatnya Allah ataupun sifatnya Allah, karena akal kita terbatas. Jangankan untuk memikirkan zat Allah, sifat Allah yang ada di atas langit sana, yang jauh dari kita, ya zatnya. Roh, ya, roh yang ada dalam diri kita. Ya, kita semuanya punya roh, betul enggak? Pernah tahukah warnanya roh kita? Warna pink, ungu, biru, ya? Enggak ada yang tahu, padahal itu apa? Menempel dalam diri kita. Akal belum bisa menalar dan tidak akan mungkin bisa. Apalagi Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil ruh, kulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh kepada engkau Nabi Muhammad. Katakanlah, masalah ruh itu hanya Allah yang tahu, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Itulah keterbatasan ilmunya manusia, akalnya manusia. Makanya kata Imam Syafi'i, dilarang, haram bagi angan-angan akal pikiran untuk membagaimanakan sifat-sifat Allah. Wa ala dhunun an taqta', tidak boleh bagi prasangka, kata Imam Syafi'i, untuk memastikan sifat Allah demikian-demikian tanpa dalil, ya. Wa ala nufus an tufakkira, dilarang bagi jiwa untuk memikirkan tentang zat Allah ataupun bagaimananya sifat-sifat Allah. Wa ala dhamair an tata'ammaqa, tidak boleh bagi hati untuk mendalam-dalami masalah bagaimana zat sifat Allah. Karena ini masalah gaib. Kita hanya bisa mempelajari mana nama Allah, sifat Allah berdasarkan dalil dan apa maknanya. Adapun bagaimananya, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Oleh karena itulah Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika ditanya oleh seorang Ar-Rahman ala asistawa, Allah itu istawa di atas arsy. Kalau ulama tafsir dari zaman para tabi'in seperti Abu Aliya, Mujahid, mereka mentafsirkan istawa ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Itu arti Ar-Rahman ala asistawa, Allah tinggi di atas arsy. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Sawa'ik Mursala membantah orang yang mentafsirkan istawa dengan istaula, Allah menguasai arsy. Beliau membantah dari 40 segi. Di antaranya kata Ibnu Qayyim, tidak ada satu ulama salaf, baik sahabat tabi'in maupun tabi' tabi'in, yang mentafsirkan istawa dengan istaula, menguasai. Bahkan kata beliau, tidak ada satu orang Arab yang fasih, pakar bahasa Arab, yang mentafsirkan istawa dengan istaula. Yang ada tadi, istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas al-ars. Imam Malik ketika ditanya, kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum, secara makna itu sudah dimaklumi. Istawa tadi artinya apa? Apa arti istawa? Allah tinggi di atas al-ars, itu sudah maklum, diketahui secara bahasa. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya Allah itu tinggi di atas aras, ini enggak ada bisa mengetahui, masalah gaib. Wal imanu biwajibun, beriman Allah tinggi di atas aras, istawa ala arsy, itu wajib, karena itu ada dalam Al-Qur'an, itu keimanan kita kepada Al-Qur'an, membenarkan berita dari Al-Qur'an. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya Allah itu istiwa, itu bid'ah. Karena apa? Para sahabat, manusia yang paling antusias bertanya tentang urusan agama, para tabi'in, namun tidak pernah mereka bertanya bagaimananya sifat Allah, karena mereka tahu akal tidak akan mungkin bisa menjawabnya. Dan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah tidak pernah memberitahukan bagaimananya sifat Allah tersebut. Allah hanya mengabarkan Allah punya sifat ini, sifat itu, kita yakini tanpa menyerupakan dengan makhluk. Tidak boleh kita bayang-bayangkan bagaimana akan sifat tersebut, dan tidak boleh kita takwil-takwilkan dan tidak boleh kita menolaknya. Kata Imam Syafi'i, wa alal khawatir an tuhita, tidak bisa lintasan akal pikiran kita meliputi bagaimana sifat-sifat Allah tersebut. Wa alal uqul an taqil illa ma wasafa bi nafsahu au ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal itu hanya bisa menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak apa? Ya, mengada-ada yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang berikutnya masih dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, man qala Al-Qur'an makhluk fa huwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Ini adalah akidah Ahlussunnah, yaitu mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah apa? Kalamullah, firman Allah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ketika munculnya aliran filsafat ilmu kalam, mulai muncul akidah yang menyimpang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Maka ijma' ulama Ahlussunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah, dan barang siapa mengatakan makhluk, maka dia kafir. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, ini hukum secara umum, global. Adapun person-personnya tidak bisa langsung apa dikafirkan. Contoh yang konkret, Imam Ahmad rahimahullah, pada tiga masa kekhalifahan, beliau dipenjara, disiksa karena beliau tidak mau mengatakan Al-Qur'an makhluk. Tiga kekhalifahan itu punya undang-undang kufur yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Yang enggak mau mengatakan Al-Qur'an makhluk dipenjara, disiksa. Di antaranya Imam Ahmad, tiga kekhalifahan dipenjara. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan khalifah-khalifah tersebut. Karena apa? Imam Ahmad menganggap mereka masih jahil, terkena syubhat. Inilah kaidahnya Ahlussunnah. Ucapannya divonis kufur, keyakinannya divonis kufur besar. Orangnya enggak mesti dikafirkan. Ini sekali lagi bedanya Ahlussunnah dengan kelompok Al-Khawarij. Kalau kelompok Khawarij, langsung pemimpin ini, presiden ini kafir, murtad dan sebagainya. Inilah bedanya sekali lagi Ahlussunnah dengan kelompok Al-Khawarij. Imam Ahmad contohnya, undang-undang dasarnya negara waktu itu kufur besar mengatakan Al-Qur'an makhluk. Namun Imam Ahmad bahkan tetap masih mendoakan khalifah yang masih meyakini ucapan-ucapan kufur tersebut. Kemudian ada satu riwayat panjang, kita lompati karena ini waktunya sangat terbatas. Ini aja masih satu poin padahal 6 poin, masih dua padahal waktunya sangat singkat. Kita singkat ucapan di sini. Wa qala rahimallah, dalam Mukhtasar Ulu Imam Dzahabi meriwayatkan Imam Syafi'i pernah berkata, al qaulu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladziina ra'aituhum mislu Sufyan wa Malik wa ghairahuma, al iqraru bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, as-sunnah yang aku berpegang teguh dengannya. Kata-kata as-sunnah, kata para ulama, kalau yang dimaksud di sini adalah al-aqidah, Kata-kata as-sunnah itu kalau dimutlakkan ada 4 maknanya. As-sunnah bisa bermakna metode kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Seperti Rasul bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Sunnah di situ yang dimaksudkan adalah apa? Metode hidupnya Rasul, alaikum bi sunnati, pegang erat sunnahku, yaitu metode kehidupan Rasul secara umum. Sunnah bisa berarti mustahab, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tinggalkan tidak berdosa. Ini sebagaimana istilah ulama fiqih. Ada pula as-sunnah maknanya al-hadis, sinonim dengan al-hadis, ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, pribadi atau fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinonim dengan al-hadis. Ada pula as-sunnah maknanya al-aqidah. Dan itu yang sering diucapkan oleh para ulama-ulama ketika mengarang kitab akidah, mereka namakan apa? Kitab as-sunnah. Seperti Imam Ahmad punya kitab Usul Sunnah tadi, Imam Al-Barabari punya Syarh Sunnah, Imam Ibn Abi Zamanin punya kitab Usul Sunnah juga, Imam Tabari Sharihus Sunnah, dan masih banyak lain-lainnya. Intinya di sini Imam Syafi'i mengatakan as-sunnah allati ana 'alaiha, akidah yang aku pegang dan aku melihat para ulama-ulama sebelumku juga berpegang teguh dengannya, seperti Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri. Yang pertama mengatakan yaitu ikrar terhadap dua kalimat syahadat. Kemudian kata Imam Syafi'i, ya, wa annallaha ala arsyhi fi samaihi, dan bahwasanya Allah ada di atas arsnya, di atas langitnya. Ini akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ya, namun sangat disayangkan banyak dari yang mengaku Syafi'iyah ya tidak mengetahui atau menyimpang atau menyelisih Imam Syafi'i dalam akidah yang seperti ini. Padahal ini sangat jelas dari ucapan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya Allah ada di atas arsnya, di atas langitnya. Dan dalil-dalil kata ulama tentang Allah ada di atas langit lebih dari 1000 dalil, baik dari ayat, dari hadis, ucapan para salaf, dalil fitrah dan sebagainya. Yang sudah kita sampaikan tadi, Ar-Rahman Al-Asistawa itu dalam 7 ayat ulama tabi'in mentafsirkan Allah tinggi di atas arsy. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Namanya turun dari mana ke mana? Atas ke bawah. Ilayyas adul kalimut thayyibu, kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik. Namanya naik dari mana ke mana? Semuanya mengarah Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ini adalah ijma' para ulama salaf, seperti yang diucapkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kunna watabi'una mutawafirun nakulu annallaha fissama, kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah ada di atas, di atas langit. Ya, namun sekali lagi akidah yang sangat gamblang terang benderang ini masih banyak di antara kaum muslimin yang menyelisihinya. Padahal ini sekali lagi juga yang ditekankan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, annallaha ala arsyi fi samaihi, Allah ada di atas aras, di atas langitnya. Yaqrubu min khalqihi kaifa yasha, namun Allah dekat dengan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Ya, mungkin ada syubhat yang mengatakan, loh kalau Allah di atas langit bagaimana dengan ayat yang mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang pertama, ulama tafsir mengatakan kata-kata nahnu di situ ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan nahnu itu malaikat, yaitu ketika malaikat mau mencabut nyawa lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Karena ayat selanjutnya mengatakan id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Karena ayat dalam surat Al-Qaf tadi, surat Qaf tadi berkaitan dengan malaikat. Kalau ini sudah jelas masalahnya, enggak ada dipermasalahkan. Kalau ditafsirkan nahnu itu adalah Allah, maka para ulama mengatakan kata-kata dekat enggak mesti harus apa? Nempel, ya. Enggak mesti harus apa? Berdampingan. Seperti kata para ulama, dan ini diucapkan oleh Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqhul Akbar pernah membantah syubhat tersebut dengan mengatakan hal ini, kata-kata dekat, Allah dekat dengan hambanya, itu enggak mesti nempel seperti ucapan kita ya kepada orang yang kita tinggalkan di luar kota. Mungkin seperti kita musafir meninggalkan keluarga, kita telpon, kita SMS, kita WA mengatakan bahwasanya engkau selalu dekat denganku di mana saja aku berada. Enggak harus nama dekat apa? Nempel. Contoh Surabaya dengan Pamekasan dengan Madura itu dekat, apakah nempel? Ada apa? Ada laut yang memisahkannya. Demikian pula Jawa dengan Bali dekat, namun enggak harus apa? Nempel. Jadi kata-kata wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid itu memang Allah dekat. Namun dekatnya itu bukan berarti apa nempel, bukan di mana-mana, tidak. Allah ada di atas aras, namun Allah Maha Kuasa dekat dengan hamba-hambanya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Allah ma'ahum aina makanu, bersama hamba-hambanya di mana saja hamba itu berada. Tidak mengharuskan apa di mana-mana nempel ataupun berdampingan. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa yanzilu ila sama'id dunya kaifasha. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana kata Rasul tadi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Kita tetapkan apa adanya. Allah turun, namun turun

dengan turunnya hamba ataupun makhluk. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya, Anil Jarudi qol dzukira inda Syafi'i Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah, pernah disebutkan kepada Imam Syafi'i seorang yang bernama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Faqala, Imam Syafi'i pun mengatakan, ana mukhalifun lahu fi kulli syai', aku menyelisihi orang ini dalam segala hal. Ya, ini salah satu pelajaran berharga bagi kita, yaitu adanya ketegasan terhadap mereka-mereka yang menyimpang, terutama dalam masalah al-aqidah. Ya, tidak boleh mengatakan, oh yang penting sama-sama muslim, yang penting sama-sama untuk kita apa memperjuangkan Islam. Tidak, ya. Kalau salah dikatakan salah, apalagi dalam masalah al-aqidah, ya. Karena ini untuk menyelamatkan umat dari kesesatan. Jangan sampai semua golongan yang sesat pun dikatakan benar, ataupun dikatakan oh tidak ada masalah kita bersatu. Tidak, ya. Harus ada wala wal bara, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku menyelisihi Ismail bin Ibrahim Al-Ulayya, atau Ibrahim bin Ismail Al-Ulayya. Kenapa demikian? Di antaranya di sini beliau mengatakan, wa fi qawli la ilaha illallah lastu aqulu kama yaqul, aku tidak mau mengatakan seperti yang dia katakan. Ana aqulu la ilaha illallah alladzi kallama Musa alaihi salam takliman min wara'i hijab. Aku mengatakan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, yang mana Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya ucapan dari belakang hijab. Wa dzaka yaqulu la ilaha illallah alladzi khalaqa kalaman asmahu Musa min wara'i hijab. Namun Ibrahim bin Ismail bin Ulayya mengatakan Allah itu berbicara dengan Nabi Musa, bukan berbicara sesuai dengan sebenarnya, namun Allah menciptakan pembicaraan yang didengar oleh Musa. Alias Allah itu enggak bisa bicara, kata Ibrahim bin Ismail bin Ulayya. Orang ini menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i pun dengan tegas mengatakan, aku menyelisihi orang tersebut. Jadi sekali lagi ini adalah pelajaran berharga bagi kita dalam masalah akidah. Tidak ada kata basa-basi, tidak ada kata-kata ikhtilafu ummati rahmah. Jangan mengatakan imam-imam saja bisa berselisih dan bisa bertoleransi. Itu dalam masalah fikih, ya. Dalam masalah akidah mereka tegas dan mereka tidak berselisih dalam masalah apa? Al-akidah, ya. Namun sebagian orang ingin mengkiaskan toleransi mereka dalam perselisihan masalah fikih dengan masalah al-aqidah. Tidak benar sama sekali. Imam Syafi'i, Imam Ahmad sangat tegas dalam masalah apa? Al-aqidah. An-Rabi bin Sulaiman, kemudian ini poin yang terakhir tentang pembahasan tauhid asma wa sifat. An-Rabi bin Sulaiman qala, dari Rabi bin Sulaiman beliau berkata, hadartu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ja'atu rik'atun minas sa'id. Kata Arabi bin Sulaiman, aku pernah menemui Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pada waktu itu datang surat dari tempat namanya As-Sa'id, yang di situ ada tulisan mataqulu fi qouli ta'ala, apa pendapat engkau wahai Imam Syafi'i tentang firman Allah, kalla innahum arabbihim yauma idzin la mahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka itu pada hari kiamat tertutupi dari melihat Allah. Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, falamma hujibu ha'ula fi sukhti kana hadha dalilan ala annau yarawnau fi ridha. Kalau para penghuni api neraka itu terhijabi, tertutupi dari melihat Allah, ketika Allah dalam keadaan murka, maka ini dalil Allah dilihat oleh orang-orang beriman dalam keadaan ridha. Ini adalah akidah Ahlussunnah, bahwasanya Allah itu dilihat ketika di surga oleh orang-orang yang beriman. Adapun di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, siapapun. Malaikat ataupun atau baik nabi ataupun para wali, tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidu Waladi Adam, tuannya anak Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh Abu Dzar, "Hal

tarabbak, apakah engkau melihat Rabbmu ketika Isra wal Mi'raj? Kata Rasul, nurun anna arah, ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, manusia terbaik pada zamannya, ketika berdialog dengan Allah di Bukit Tur, Nabi Musa meminta, "Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Allah, Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Allah menjawab, "Lantarani, di dunia ini engkau tidak akan mungkin bisa melihat diriku." Walakin undur ilal jabali fa istaqarra makana fa safa tarani. Namun coba lihatlah ke gunung itu. Kalau dia masih tetap kokoh, ketika aku memperlihatkan diriku kepadanya, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'ala udakka. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung tersebut, gunung itu hancur. Kata para ulama, gunung aja yang kokoh hancur ketika melihat Allah di dunia, apalagi manusia. Makanya karena rahmatnya Allah, di dunia manusia tidak mungkin bisa melihat Allah. Sebagaimana kata Rasul, innakum lan tarana rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak mungkin bisa melihat Allah, Rabb kalian, sampai kalian mati. Di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Kalau ada yang mengaku bisa melihat Allah, ini dusta. Karena ini adalah apa yang telah Allah firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam, lan tarani. Adapun di surga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Adapun di surga, Allah memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya untuk bisa melihat kepada dirinya. Makanya Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, yaitu di akhirat, sebagaimana kalian melihat kepada bulan di kala purnama, kalian tidak saling berdesak-desakan. Dalil tentang Allah dilihat oleh orang beriman pada hari kiamat, ini banyak sekali dari ayat ataupun dari hadis. Di antaranya ayat ini, demikian pula surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri kepada wajah Rabb-nya mereka melihat. Allah mengatakan, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan tambahannya, bonusnya. Rasul mentafsirkan sendiri, aziyadah adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian akhir dari Tauhid Asma wa Sifat menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena ada waktu 15 menit kurang lebih, ada poin yang kedua yang ingin kita sampaikan, yaitu masalah al-iman. Tentang definisi iman menurut al-sunnah wal-jamaah. An-Rabi' qal, dari Rabi' bin Sulaiman, beliau berkata, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, al-imanu qawlun wa amalan wa i'tiqadun bil qalbi. Iman adalah ucapan dan perbuatan dan keyakinan hati. Dalil-dalil tentang hal ini banyak dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, di sini disampaikan, ala tara qallahu ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan imannya kalian. Yang dimaksud iman di sini kata Imam Syafi'i, yaitu salatakum, salatnya kalian. Artinya amal perbuatan bagian daripada iman. Ini dalilnya. Adapun secara lengkap ucapan, keyakinan, perbuatan termasuk bagian daripada iman, yaitu sabda Rasul dalam hadis, su'abul iman, al imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa ajnaha imatatul ada'i tariq. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, ucapan dan perbuatan. Kemudian Rasul mengatakan, wal haya syu'batun minal iman, rasa malu bagian daripada al iman. Ini rangkaian iman ada 3, keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Orang yang beriman namun tidak pakai keyakinan seperti orang apa? Munafik. Hatinya beda dengan lisannya. Yaquluna bi afwahihim
malaysa fi kulubim. Mereka orang munafikin mengatakan apa yang tidak ada dalam hati mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau Nabi Muhammad orang-orang munafikin, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, Allah tahu engkau adalah utusannya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi orang-orang munafikin itu dusta. Karena apa? Mereka menyembunyikan kekafiran mereka tanpa keyakinan mengucapkan dua kalimat syahadat. Keyakinan tanpa ucapan tidak ada manfaatnya juga. Seperti kata ulama, keadaan Abu Talib, pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya Rasul yang bernama Abu Talib, dia dalam hati sangat yakin Islam itu agama yang terbaik. Dia sempat menyenandungkan dua bait syair. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguh kata Abu Talib, sungguh laqad alimtu, aku yakin, aku tahu agama Nabi Muhammad sebaik-baik agama manusia. Nah, kenapa dia enggak masuk Islam? Dia mengatakan laulal malamatu aw hidaru masabatin la wajatani samhan bidaka mubina. Seandainya aku tidak takut celaan, khawatir dengan cemoan, dengan caci makian orang-orang kafir Quraisy, engkau akan mendapatiku masuk Islam. Dia enggak mau masuk Islam karena ikut ajaran sungkanisme. Ini adalah ajaran yang sangat berbahaya. Enggak enak rasanya masuk Islam, yang lain masih kufur, yang lain masih syirik. Enggak enak, sungkan. Ini ajarannya Abu padahal hatinya yakin Islam yang terbaik. Namun itulah, tidak mengucapkan dengan lisannya dua kalimat syahadat sampai akhir hayatnya. Rasul pun tetap mendakwai, namun dia tetap berpegang dengan ajaran sungkanisme tadi. Ini sekali lagi adalah iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah harus dengan hati, dengan ucapan. Namun enggak cukup hati, keyakinan dalam hati, ucapan lisan, namun harus dengan al-amal. Makanya Allah sering menggandengkan antara al-iman wal amal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilu as-solihat. Kecuali orang beriman. Apakah cukup iman saja, yakin? Tidak cukup, harus dengan al-amal wa amilus solihat. Kata para ulama, dicantumkannya hal ini dalam kitab-kitab akidah ini diantaranya untuk membantah kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam masalah definisi iman. Ada kelompok namanya Jahmiyah mengatakan iman itu hanya sekedar makrifah, mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah maka dia mukmin. Dibantah oleh para ulama, kalau iman hanya sekedar mengenal, iblis itu mengenal Allah. Apakah iblis mukmin? Na'udzubillah min dzalik. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, mereka mengenal Allah. Apakah dikatakan mereka mukmin? Tidak. Enggak cukup mengenal Allah dikatakan mukmin. Ada pula kelompok yang mengatakan iman itu hanyalah at-tasdiq, membenarkan. Ini juga tidak benar. Karena Abu Thalib membenarkan, namun dia tidak mengucapkan, enggak mengamalkan, tetap dia musyrik. Ada pula kelompok yang mengatakan iman itu hanya sekedar ucapan dan keyakinan, yang dikenal dengan istilah kelompok Murji'ah. Mereka tidak mengatakan amal bagian daripada iman. Bahkan mereka mengatakan imannya orang fasik sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Iman hanya perbuahannya ucapan dan keyakinan. Iman enggak bisa bertambah kata mereka. Iman satu kesatuan. Ini ucapan yang sesat. Karena Allah menggandengkan amal dengan al-iman, yang menunjukkan amal bagian daripada al-iman. Dan keyakinan seperti ini masih dipegang oleh sebagian kaum muslimin, meskipun bukan namanya Murji'ah, namun mungkin namanya Fatimah, atau namanya perempuan-perempuan ketika diperintah untuk berhijab, dia berkeyakinan yang penting hatinya baik, yang penting hatinya berjilbab. Ini adalah warisan ajal Murji'ah. Ketika orang laki-laki disuruh sholat, dia berdalil yang penting hatinya baik. Disuruh puasa, yang penting hatinya baik, meskipun enggak puasa Ramadan. Ini sekali lagi ucapan yang
yang sesat warisannya kelompok Murji'ah. Adapun Ahlussunnah mengatakan iman itu harus dengan keyakinan, ucapan dan amal, perbuatan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini juga keyakinan Ahlussunnah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Kelompok Khawarij, ya, yang sudah kita sering sampaikan tadi, itu punya keyakinan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kata mereka, iman itu satu kesatuan. Kalau satu lepas, hilang kafir. Ya, makanya orang Khawarij, kelompok teroris, itu gegabah mengkafirkan, karena di antara keyakinan mereka, iman itu la yatabaat, iman tidak bercabang, tidak berbilang. Kalau satu runtuh, murtad, kafir, halal darahnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya mereka sejak dahulu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-khawarij awwalu man kaffara ahlal kabair. Bahwasanya kelompok Khawarij adalah kelompok pertama yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar seperti zina, mencuri, merampok, membunuh, itu mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Orang-orang yang berbuat dosa besar, dia dikatakan mukmin namun berkurang keimanannya, tidak kafir. Adapun kelompok Khawarij mengatakan kafir karena apa? Iman enggak bisa bertambah, bisa berkurang. Iman satu kesatuan, satu hilang, hilang semuanya. Makanya ditegaskan di sini, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dalilnya banyak sekali juga dalam ayat atau hadis. Di antaranya Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman yang sesungguhnya apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Iman bisa bertambah yaitu dengan ketaatan, dengan kita belajar ilmu agama. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad dalam kitab beliau Asbab Ziyadatil Iman menyampaikan di antara cara atau kiat menambah keimanan yaitu dengan belajar ilmu agama. Di antara ilmu agama yang dipelajari untuk menambahkan keimanan, belajar Al-Quran, belajar Tauhid Asma wa Sifat, itu di antaranya. Kemudian banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga mentadaburi alam semesta. Ini di antara kiat menambahkan keimanan. Adapun iman kata beliau, kata Imam Syafi'i, wayangkus, bisa berkurang. Di antaranya berkurang dengan kemaksiatan. Syekh Abdul Razak juga dalam kitabnya tadi menyebutkan ada dua faktor iman kita bisa berkurang. Faktor eksternal dan internal, faktor dari dalam dan dari luar. Bagaimana iman kita bisa berkurang? Ada faktor internal dari dalam diri kita sendiri. Di antaranya kejahilan. Orang jahil ini kalau enggak tahu mana maksiat mana taat, dia akan jatuh ke dalam maksiat, akan berkurang keimanannya. Atau dia lalai, tahu cuma dia lalai atau lupa, ini bisa mengurangi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor internal juga yaitu hawa nafsu. Setiap manusia punya hawa nafsu. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa menyuruh kepada kejelekan. Kemudian yang keempat kata beliau, maksiat yang dilakukan oleh orang itu bisa mengurangi keimanannya. Adapun faktor eksternal, faktor dari luar orang itu yang bisa mengurangi keimanannya, di antaranya fitnah dunia. Karena tamak dengan dunia, enggak mau ngaji, enggak mau beramal saleh, enggak mau bersedekah, karena tamak dengan dunia. Ini bahaya fitnah dunia. Makanya Rasul mengatakan ittaqud dunya, takutlah kalian dengan apa? Dunia, karena ini bisa apa? Menarik orang kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, teman yang jelek. Jelek bukan wajahnya, bukan tampangnya, apa jelek akidahnya, jelek manhajnya, jelek akhlaknya. Ini yang akan bisa menarik orang kepada kejelekan. Orang Arab mengatakan as-sahib sahib. Sahib, sahabat, teman dekat, itu sahib bisa menarik. Di antaranya menarik kepada kejelekan. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil.
setiap orang itu sesuai dengan keadaan agama, teman dekatnya, sahabat karibnya. Maka selektiflah ya salah seorang di antara kalian dalam mencari apa? Teman. Seperti tadi, Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, kekal dia dalam api neraka selama-lamanya meskipun Rasul terus mendakwainya. Di antara sebabnya apa? Dia berteman dengan teman-teman yang jelek, sampai matinya dia dibisikkan untuk berbuat kesyirikan, untuk tetap dalam keadaan syirik. Kenapa dia mati dalam keadaan syirik? Di antaranya karena punya sahabat-sahabat yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Wallahu ta'ala alam. Masih sisa 4 poin lagi dari makalah ini tentang akidah Imam Syafi'i, yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok pagi insyaallah ta'ala. Ya, sesi kurang lebih setengah jam. Kalau ada pertanyaan, tafadzalu. Nah, silakan. Ya, yang pertama kita sampaikan bahwasanya bahaya kalau kita keliru dalam mengkafirkan sesama kaum muslimin. Ya, ini kita bicara tentang seorang muslim yang dia jatuh ke dalam kekufuran. Ya, ini tidak bisa dikafirkan kecuali terpenuhi di antaranya tiga syaratnya tadi, yaitu apa? Tidak dipaksa, dia punya pilihan untuk berbuat. Kalau dipaksa, dia tidak sampai kepada derajat kafir, karena dalilnya tadi firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Allah mengatakan secara umum, man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah dengan berbagai macam kekufuran setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali yang dia dipaksa. Dan ulama sepakat yang dipaksa tidak keluar dari Islam selama dia apa? Waqalbuhu mutma'innun bil iman, sedangkan hatinya apa? Tetap meyakini akan apa? Keimanannya. Ya, sekali lagi, ini adalah ijma' para ulama Ahlussunnah dengan dalil ayat tadi dan juga kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Jadi kita sudah kita sampaikan tadi kaidah kita hanya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah kekafiran, apa yang disebut kekafiran, ini butuh perincian panjang. Kufur akbar, kufur akbar kata ulama ada 6 macam. Kufur akbar ada 6 macam. Di antaranya kufur at-takdzib, mendustakan. Misalnya mendustakan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Ini apa? Kufur akbar. Ada namanya kufur al-juhud. Kufur juhud itu kalau kufur takdzib, mendustakan dengan hati dan lisan. Kufur juhud, mendustakan lewat lisan namun hati meyakini. Tetap hukumnya kufur akbar. Seperti kufurnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, itu hanya lisannya yang mengatakan, namun hatinya sebetulnya yakin Allah Rabb semesta alam. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastaqanatha anfusum dunman wa ulwa. Mereka Fir'aun dan para pengikutnya jahadu, yaitu mendustakan dengan lisan, hati meyakini. Kata Allah, wastaqanatha anfusum, hatinya meyakini Allah Rabbnya. Itu kufur juhud. Ada lagi kufur nifak, jelas munafik. Lisannya beda dengan dengan hatinya. Hatinya kufur, lisannya beriman. Ini kufur akbar juga. Yang keempat, kufur syak, ragu. Islam ini benar atau tidak? Nabi Muhammad, nabi yang terakhir ini betul atau tidak? Ragu. Ini bisa apa? Kufur akbar. Kemudian yang kelima, kufur al-i'rad, berpaling dari agama Allah. Sama sekali enggak mau tahu agama Islam meskipun KTP-nya muslim. Totalitas enggak mau tahu tentang Islam. Ini bisa apa? Kufur akbar. Kemudian yang keenam kata ulama di antara kufur besar, yaitu kufur al-juhud, at-takdzib, an-nifaq, asyak, al-i'rad, al-iba wal istikbar. Kufurnya iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia kafir karena dia enggan dan sombong. Jadi sekali lagi, ini bentuk kufur-kufur besar. Adapun kufur kecil banyak. Rasul mengatakan si babul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci orang muslim itu kefasikan, memeranginya kekafiran. Kata ulama, kufur kecil gak mengeluarkan dari Islam. Wallahu a'lam. Ya, ini ada syubhat bahwasanya Al-Qur'an itu hanyalah salinan, hanyalah
interpretasi daripada Rasulullah SAW, karena ucapan Allah enggak bisa disaingi oleh seorang pun, gitu ya. Maka ini adalah ucapan orang-orang musyrikin jahiliyah, seperti yang Allah ya firmankan dalam surat Al-Mudaththir. Orang-orang musyrikin mengatakan, in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Yang dimaksud adalah ucapannya Nabi Muhammad. Maka Allah mengancam dengan mengatakan, sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Na'udzubillah min dalik. Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawi yang mengatakan, Al-Quranu kalamallah minhu bada bila kaifiyatin kaulan, sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan Allah. Ya, darinya lah dia berasal, dari Allah lah Al-Quran itu berasal. Ya, dan itu firman Allah, dan kita tidak tahu bagaimana Allah itu berbicara. Wa anzalau ala rasuli wahyan, Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya. Ya, wa saddaqal mu'minu ala dzalika haqqa, dan orang mukmin membenarkan itu adalah firman Allah. Wa aikonu anna kalamullah bil haqiqah, dan orang mukmin meyakini Al-Quran adalah kalamullah sesuai dengan hakikatnya, bukan majaz, bukan interpretasi atau yang lainnya. Secara asal itu adalah kalamullah. Ya, laisa ka kalamil bariyah, dan bukan seperti ucapan manusia. Kemudian Imam Tahawi mengatakan, faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah ya ucapan manusia, maka dia kafir. Eh, saya ulangi lagi ucapan Imam Tahawi, faman sami'ahu, barang siapa mendengarkan Al-Qur'an dan dia meyakini itu ucapan manusia, ucapan Nabi Muhammad atau itu ucapan Jibril misalnya, ya maka faqad kafar, dia telah kafir. Kemudian Imam Tahawi mengatakan lagi, wa qad zammahullah wa abahu wa au'adahu bisaqar liman qala in hada illa qaulul bashar, dan Allah mencela, Allah mengancam orang yang mengatakan tidaklah Al-Quran itu ucapan manusia dengan firmannya sa'uslihi saqar. Jadi ucapan itu ucapan kufur besar, namun orangnya perlu nasihati, mungkin dia jahil meskipun bergelar ustaz. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan sikap seseorang yang menuduh orang yang tidak mengerjakan sholat dan lainnya dikatakan kafir, padahal dirinya sendiri tidak mau sholat dan lainnya? Dia berkata, bagaimana saya mau sholat, orang saya sholat dikatakan nyembah yang lain dan berkata tidak sesuai dengan apa yang dia tuduh. Yang pertama, ya seorang muslim kita katakan tadi, namanya iman harus dengan ucapan, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Diantaranya dengan apa? Sholat. Ya, orang muslim kewajibannya sholat sehari 5 waktu. Adapun orang tidak sholat, apakah hukumnya kafir atau tidak? Ini ada khilaf sejak zaman 4 imam ahli sunnah diantaranya. Ya, Imam Ahmad mengkafirkan orang yang nggak mau sholat. Ya, nggak mau sholat wajib maksudnya. Adapun Imam Syafi'i tidak mengkafirkan. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Beliau meriwayatkan perselisihan di antara ulama Ahlussunnah tentang masalah ini. Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Dan ini insyaallah yang lebih rajih, yang lebih apa? Lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dikatakan kafir. Namun bukan berarti meremehkan. Kita meremehkan sholat tidak. Bahkan Imam Syafi'i meskipun beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, namun beliau berfatwa orang yang gak sholat wajib itu berhak dihukum mati. Itu dinukilkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabu Al-Hadith. Betul gak kafir, namun hukumannya berat. Yang berhak menghukumi tentunya apa? Pemerintah, pemimpin kaum muslimin, bukan setiap orang langsung bunuh-bunuh aja. Ya, intinya sekali lagi pendapat yang rajih, yang kuat, ini tidak mengeluarkan dari Islam, akan tapi hukumnya berat. Karena ini masalah apa? Rukun Islam yang kedua, ibadah yang termulia setelah 2 kalimat asyhadah. Wallahu a'lam. Ya, yang pertama
Sudah kita sampaikan tadi, akal kita sangat terbatas. Ini enggak usah pakai Imam Syafi'i. Tadi sudah kita tanya tadi, akal antum sudah pernahkah sampai kepada hakikat roh antum? Sampai? Sudah pernah sampai? Ya, enggak mungkin akan sampai. Karena Allah yang mengatakan, Allah yang menciptakan akal, Allah tahu akal terbatas. Para ulama-ulama tadi, ya, ulama-ulama tadi hanya ya menjabarkan apa yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Bahwasanya akal kita terbatas. Di antara dalilnya surat Al-Isra, Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu lika kana an mas'ula. Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan apa? Ditanya oleh Subhanahu wa taala. Akal kita terbatas. Allah yang mengatakan demikian, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, dan orang muslim kalau mau ya yang sejati yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana para sahabat dahulu, mereka adalah orang yang paling pandai, bukan seperti yang antum katakan dumulain naudzubillahi min dzalik. Ketika turun ayat tentang nama dan sifat Allah, tentang ahkam, mereka apa sifatnya? Sami'na wa ata'na. Ya, enggak nyeleneh, enggak apa namanya? Engeyel. Ya, tidak apa. Wah, enggak masuk akal. Kita mau berpikir dulu kita apa manfaatnya, apa ruginya. Seperti misalnya ketika Allah turunkan ayat haramnya khamr, padahal mereka adalah orang yang paling suka dengan khamr pada waktu itu. Namun ketika mereka tahu ayat turun haramnya khamr, innamal khamru wal maisir dan seterusnya, langsung apa? Sami'na wa ata'na. Tidak berpikir kenapa kok dilarang ya. Nah, ini adalah apa? Sifat orang-orang yang ngemintri Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim yang sejati, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang mukmin tidak selayaknya mukmin dan mukminah ketika datangnya perkara dari Allah, hukum dari Allah untuk dia mengatakan kecuali sami'na wa ata'na. Ini sifat orang mukmin yang sejati. Bukan apa? Apa hikmahnya? Kenapa dan sebagainya? Artinya apa? Lama cari hikmah, namun tidak amal-amal. Itulah tadi yang kita katakan tadi, yaitu apa? Orang yang hanya ucapan dan keyakinan namun tidak pakai apa? Amal. Kenapa? Ribut dengan akal-akalannya tadi. Sedangkan akal sudah kita sampaikan tadi, sebagaimana anggota tubuh semua manusia ada apa? Batasannya. Jadi sekali lagi, seorang muslim yang bijak yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, cukup sami'na wa ata'na tentang ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW, justru inilah yang telah dipraktikkan oleh para sahabat dan mereka yang pernah merasakan kejayaan Islam. Karena apa? Sami'na wa ata'na, enggak ngeyel, enggak ngotak-atik ayat dengan akal-akalan. Makanya Imam atau Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, laukana dinu birra'yi lakana asfal khufi aula bin maslim inna ala. Seandainya agama dengan akal-akalan, maka yang dibasuh ketika wudu, ketika kita pakai sandal atau pakai sepatu, itu yang bawah. Betul enggak? Karena apa? Yang paling kotor kena tanah. Namun dalam Islam, kalau kita pakai sepatu kemudian wudu, cukup membasuh yang atas, enggak pakai bawah. Karena apa? Agama dengan dalil, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dengan akal. Kalau dengan akal, kata Ali bin Abi Thalib, justru kalau pakai akal apa yang dibawa? Karena akal ini bukan ukuran agama. Akal tunduk dengan apa? Dalil. Dan justru inilah yang menjadikan umat Islam jaya. Karena apa? Sami'na wa ata'na. Namun sekarang ini ketika banyak cendekiawan-cendekiawan yang ngotak-atik agama dengan akalnya, justru Islam apa? Kaum muslimin tertindas di mana-mana. Namun para sahabat ketika sami'na wa ata'na luar biasa hasilnya, menang jaya, dua negara dikuasa, ditaklukkan oleh mereka. Karena apa? Sami'na wa ata'na, Allah menolong mereka. In tansurullah yang surkun, jika kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Namun ketika agama Allah diotak-atik, agama Allah dijadikan mainan, diakal-akali, maka inilah yang terjadi sekarang ini. Coba antum merenungkan bagaimana as-sahabi al-jalil, manusia terbaik setelah Rasul, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kemenangan beliau? Dalam sebuah riwayat
ketika Rasul masih hidup di akhir-akhir hidup beliau, beliau mengirim pasukan Usama ke negeri Syam yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sebelum mereka sampai di negeri Romawi untuk perang, Rasul meninggal dunia di kota Madinah. Diangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Orang-orang Arab Badui di luar kota Madinah murtad dan mereka mau menyerang kota Madinah. Umar bin Khattab, para sahabat yang lain memberi masukan kepada khalifah. Wahai khalifah Abu Bakar Siddiq, orang-orang itu mau menyerang kota Madinah. Di kota Madinah gak ada pasukan atau kurang pasukannya karena diutus ke negeri Romawi. Pulangkan mereka secara apa? Logikanya kan seperti itu. Pulangkan mereka karena pasukan orang-orang ini mau menyerang kota Madinah. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq yang darah dan dagingnya bersatu dengan Samina wa Atha'na? Kata Abu Bakar Siddiq, fa walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau jaratil kilab ala arjuli azwajir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maradatu jaisan arsala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala halatu liwa'an aqadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki-kaki para istri Rasulullah SAW, aku tidak akan memulangkan pasukan yang diutus oleh Rasul, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Apa hasilnya? Pasukan Usama menang di Romawi, orang-orang murtad di kota Madinah atau di luar kota Madinah kalah, tidak jadi apa? Menyerang. Kenapa? Inilah akibat sami'na wa ato'na dengan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi kembali ke jalan para sahabat, umat Islam akan jaya. Jangan mengomentari Rasul, jangan mengomentari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, lan yusliha akhir hadil umma illa ma aslah awalaha. Umat Islam sekarang ini, akhir zaman ini, tidak akan baik, tidak akan jaya, tidak akan mulia, tidak akan menang kecuali dengan mengikuti jejak para sahabat generasi pertama umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh seorang tokoh agama, tokoh masyarakat mengatakan, kalau kalian gak sholat, nanti kalau mati saya gak mau mensolati kalian? Secara asal, seperti yang kita sampaikan tadi, yang rajih, yang benar dari pendapat ulama, orang yang gak sholat tidak kafir. Artinya masih muslim. Kalau masih muslim, dia punya hak untuk disolati. Artinya kaum muslimin ada kewajiban mensolati orang yang selama hidupnya tidak apa? Sholat. Namun memang sebagian kata ulama yang merupakan tokoh masyarakat boleh gak ikut mensolati. Seperti Rasul dulu tidak mau mensolati orang yang masih punya utang ketika meninggal dunia. Bukan diharamkan, tidak. Cuma memberikan efek jera kepada yang lainnya. Cuma gak boleh sampai mengatakan yang lain gak boleh sholat. Gak boleh. Karena tetap dia masih apa? Masih muslim. Kalau usahanya saja, cuma selayaknya ketika menasihati orang untuk sholat, jangan dengan memakai kata-kata itu, semakin akan menjauhkan orang dari sholat nantinya. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, secara asal boleh-boleh saja dia gak ikut mensolati, cuma jangan melarang orang lain untuk mensolati. Wallahu alam. Cukup? Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah masih ada sesi yang kedua ba'da sholat subuh insyaAllah ta'ala. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wa jazakum khairan katsiran perhatiannya. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Depok.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka, terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka. Sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan, seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. Maka tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya. Motivasi kebaikan dalam Al-Quran, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan amalan soleh, yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi, ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya. Disebabkan karena kotoran penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Quran. Al-Quran dibacakan, tetapi ayat-ayat Al-Quran dibacakan tapi tidak membekas di hati, karena hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala kulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengajian membekas di hati mereka, bacaan Al-Quran, zikir atau ibadah-ibadah menambah keimanan mereka, maka hendaknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang maha kuasa untuk membersihkan hati manusia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Itu di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus. Dan yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Karena Al-Quran diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam, berusahalah mengamalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang awalnya terasa berat, hawa nafsu perlu ditundukkan, amal-amal soleh perlu dibiasakan dalam diri kita. Insya Allah seiring dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin lama hal itu akan semakin dimudahkannya bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, maka perlu kita biasakan diri kita untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman yataharral khaira yu'tah, waman yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha selalu
mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu, Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum. Kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis taklim. Bukankah di dalam majlis taklim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis taklim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis taklim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kita semua meyakini iman adalah perkara yang bermanfaat, membawa kemanfaatan kepada kita dunia akhirat. Sedangkan urusan dunia akan berakhir seiring dengan berakhirnya dunia. Kita yakin semua itu. Kita yakin kalau ditanya tentang fasilitas yang kita kejar, pekerjaan yang selalu kita usahakan siang dan malam, keuntungan dalam perdagangan yang selalu kita atur strateginya, apakah ini kita akan bawa sampai mati? Semua kita menjawab tidak. Ini adalah hanya dalam urusan dunia. Baik, apakah agama Anda akan Anda bawa sampai mati? Iya. Apakah itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Iya. Apakah itu yang nanti menjadi penentu keselamatan kita? Iya. Nah, kenapa usaha kita untuk mengejarnya tidak sebesar itu? Ada apa dengan hati kita sehingga lebih termotivasi dengan promosi dalam urusan-urusan dunia, sementara motivasi untuk mengejar kebaikan yang hakiki lemah? Wallahi ikhwani fiddin rahimakumullah, ini penyakit hati yang besar. Ini penyakit hati yang besar yang harus segera diatasi. Karena penyakit hati itu bisa bertambah. Dan tentu asalnya dari sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan lama-lama akan bisa mematikan hati. Seperti keadaannya orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah hati, penyakit hati mereka sehingga semakin parah. Jadi kita jangan menyangka urusan-urusan dunia itu tidak besar pengaruhnya dalam menghalangi hati kita untuk meraih kebaikan iman. Justru urusan-urusan dunia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang bisa menjadi penghalang. Seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, di kajian-kajian kemarin. Cinta yang kita biarkan, tidak kita latih untuk selalu mengutamakan keridhaan Allah, mengutamakan keimanan, cinta kepada makhluk yang asalnya boleh kalau berlebihan, kalau terus hati diisi dengan itu, lama-lama tidak ada lagi tempat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan dunia kita juga seperti itu. Semalam dalam pengajian saya sempat menukil keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu beliau membawakan faedah kenapa di akhir surat Al-Munafikun Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kelalaian manusia dalam cinta kepada harta dan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Kenapa ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun? Tentu Al-Quran saling bergandengan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kata beliau, ya, di sini mengisyaratkan bahwa sifat-sifat buruk itu bisa timbul dari sesuatu yang bisa saja asalnya diperbolehkan atau hukum asalnya halal. Mencintai harta yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, mencintai anak-anak, istri, itu kan halal hukum asalnya. Tetapi ketika itu melalaikan dan terus dibiarkan, akhirnya lama-kelamaan bisa merusak keimanan seseorang. Lama-kelamaan bisa
menjadi semakin memperparah penyakit hatinya kalau dia tidak berpikir segera untuk mengobatinya. Inilah keadaan manusia. Makanya upaya untuk perbaikan iman itu perkara yang darurat, butuh segera penanganan. Sebelum ini dikuasai oleh hal-hal yang semakin mempersulitnya nanti untuk diperbaiki. Ini harga mati yang harus diusahakan saat ini juga.

0: Ya Ustaz, di dalam jual beli apakah diperbolehkan kita menetapkan atau menyatakan peraturan barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar?
1: Barang yang sudah beli tidak boleh ditukar. Allah musta'an. Barang sudah beli tidak ditukar. Ini kalau yang mengerti syariat Allah enggak perlu ini. Karena jual beli memang tidak boleh ditukar lagi. Syaratnya dengan akad diterima barang, keluar barang dari majelis, umpamanya majelisnya toko itu abaya.
2: Roja Kendari, PM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'ala mabad. Para pendengar dan pemerhati Radio Rojak Narungkumullah, di kesempatan Sabtu sore ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kembali kita akan ikuti sebuah kajian tematik bersama Ustaz Romli bin Haya LC Hafizullah. Pembahasan tentang kenalilah Allah di waktu lapangmu. Seperti biasa Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami dan kami buka sesi tanya jawab di 08-2314-34-9595. Kepada beliau persilakan, Faliya Tafadol Maskur. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kembali kita bertemu, kita membahas yang berhubungan dengan agama kita. Tema kita kali ini adalah kenalilah Allah di waktu lapangmu. Tema ini kita ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ta'arraf ilaihi firraha'i ya'rifka fisiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalmu juga dalam keadaan sempit. Manakala kita selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita lapang, maka Allah akan memberikan balasan. Allah senantiasa akan memberikan balasan pertolongan kepada kita di waktu kita sempit
3: juga dalam.
2: Kemudian juga hadis ini diperkuat oleh hadis yang lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda sada'idi wal qarabi falyuktir du'a'a firraha'i. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin suka agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah untuknya ya doanya ketika dalam keadaan sulit dan sempit, maka hendaklah dia memperbanyak berdoa di kala dia lapang. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka agar supaya doanya dia diterima oleh Allah dalam keadaan dia susah, dalam keadaan dia sulit, maka kata Rasulullah, perbanyaklah berdoa indar roha, ketika dalam keadaan lapang. Dua hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya seorang jika dia selalu mengenal Allah dengan beribadah dan berdoa di waktu lapangnya, di waktu sehatnya, di waktu kayanya, di waktu mudanya, di dunianya, maka Allah akan memberikan balasan. Allah pasti akan mengenal dia dengan pengenalan yang khusus, dengan memberikan pertolongan di waktu sempitnya, di waktu sakitnya, di waktu miskinnya, di waktu tuanya, dan di akhiratnya, sebagai balasan dari jenis amal yang dilakukannya. Allah akan memberikan jasa balasan min jenis amal, dari jenis amal yang dilakukannya. Ya, manakala seseorang ketika di lapang, di waktu lapangnya, dia selalu berdoa, beribadah kepada Allah, maka di waktu sempitnya, pasti Allah akan membalasnya, memberikan pertolongan kepadanya, ya, dengan ya amal-amal ibadah ketika dia di waktu lapangnya. Kemudian juga faedahnya diantaranya bahwasanya, ya, kalau seseorang ingin dekat dengan Allah, maka hendaklah dia meminta kepadanya. Semakin banyak dia berdoa kepada Allah, semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Maka kalau ingin dekat dengan makhluk atau dengan manusia, maka janganlah mengemis kepadanya. kalau kepada Allah semakin kita dekat, semakin kita berdoa, meminta, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia, ya semakin kita mengemis kepadanya, semakin kita jauh kepadanya. Jadi ini bedanya. Makanya ya orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam keadaan lapang, maka dia akan dekat dengan Allah di waktu sempitnya. Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karenanya dua hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya seberapa besar pertolongan Allah kepada kita dalam keadaan kita susah sempit itu bergantung seberapa besar ya pengenalan kita kepada Allah, zikir dan doa kita kepada Allah di waktu kita lapang. Wallazina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti kami akan memberikan jalan-jalan hidayah kepadanya. Oleh karenanya, seseorang itu akan dilihat oleh Allah dari juhudnya, kesungguhannya, bagaimana kesungguhannya dia dalam beribadah, bagaimana keseriusannya dalam beribadah, sebegitu juga Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Makanya, kalau kita ingin mau ditolong oleh Allah dalam keadaan kita susah sempit, maka itu bergantung bagaimana kita pada waktu lapang kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, di dunia ini manusia dalam masalah ini terbagi menjadi tiga. Ya. Ada orang yang mengenal Allah ketika di waktu sempitnya saja. Namun ketika di waktu lapang dia lagi melupakan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari kemusyrikannya. Tapi tak kala dia sempit, dia susah, maka dia ya mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tak kala dia ya dalam keadaan lapang, kembali lagi meninggalkan, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita dalam surat Al-Ankabut 65, di antara jenis manusia yang pertama ini, fa iza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddina falamma najjahum ilal barri iza hum yusrikun. Ketika mereka berada dalam kapal, ya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan, ya hanya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada yang lainnya. Ketika mereka dalam keadaan di perahu diserang, ada ditimpa ombak, ya badai, ya maka mereka berdoa. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya, kalau engkau menyelamatkan aku ini, ya Allah, maka kami akan selalu bersyukur kepadamu. Tetapi kata Allah SWT, falamma najahum, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, iza hum yusrikun, mereka kembali lagi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian manusia keadaannya. Seperti kita melihat banyak orang ketika dia berlayar, datang ombak, dia baca semuanya ayat-ayat kursi, dia bersikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sama juga kalau di pesawat, ketika tabrak pesawat itu berguncang, ya maka mereka cepat-cepat membaca ayat kursi. Tetapi ketika setelah ya aman lagi dari ombak atau dari guncangan pesawat, di pesawat, maka mereka ya kembali lagi ya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis manusia. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Yunus bagaimana Firaun, ya iza adrakaul gharku, ketika dia sudah mau tenggelam dalam keadaan susah sempit, dia sudah mau tenggelam, maka apa dia mengatakan, qala amantu la ilaha illa allati amanat bihi banu Israel. Saya beriman, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali ya ya Tuhannya yang Bani Israel beriman dengannya. Wa ana minal muslimin. Saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka Allah mengatakan, al-an, baru sekarang, wa qad asaita, dulu kamu telah dulu selamanya waktu lapangmu kamu selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya. Jadi sudah tidak diterima tobatnya. Sudah tidak diterima ya tobatnya dia, karena selama dia lapang dia selalu berbuat maksiat kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia sempit, Ya, sudah harapan hidupnya sudah tidak ada, baru dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jenis manusia yang pertama, yakni kalau dia sempit baru dia mengingat Allah. Tapi ketika dia lapang, lupakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang kedua adalah sebaliknya. Ya, dia hanya mengenal Allah dikala dia lapang. Namun tak kala ditimpa kesulitan, dia kembali melupakan Allah Subhanahu wa taala, murtad. Allah sebutkan ya jenis yang kedua ini dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang dia beribadah kepada Allah seperti berada ya beribadah kepada Allah seperti di tepi jurang. Ya. Fa in asabahu khairun. Maka ketika dia mendapatkan kebaikan itma'an nabi, dia tenang beribadah. Wa in asabathu fitnah, takala dia ditimpa suatu fitnah, inqalaba ala wajhihi, dia kembali ke belakang, dia lupakan kembali Allah, dia murtad kepada Allah dari agamanya, hasirat dunia wal akhirah, maka dia termasuk orang yang merugi dunia dan akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Jadi di sini bentuk kedua manusia sebaliknya, kalau dia lapang dia beribadah, tapi kalau dia sempit dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang hakikat yang sebenarnya adalah dia beribadah kepada Allah baik ditimpa musibah, baik dalam keadaan lapang. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun, dimanapun kamu berada, ya kaya, miskin, lapang, sempit, ya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukmin yang sebenarnya. Maka ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya, beliau menganjurkan kita ya sebagaimana beliau pernah berkata kepada seseorang, wa huwa yu'idhuhu, dalam keadaan dia memberikan nasihat kepada Rasul. Apa kata Nabi? Iktanim hamsan qabla hamsin. Ya, manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Wasihhataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Ghinaka qabla faqrik. Ya, kayamu sebelum datang miskinmu. Ya, kemudian sagalak apa firagaka qabla sagalik. Masa luangmu sebelum datang sibukmu. Hayataka qabla mautik. Ya, hidupmu sebelum kematianmu. Ini Nabi ya memberikan nasihat kepada kita bahwasanya di waktu kita lapang masih muda, gunakan, manfaatkan. Di waktu kita sehat, manfaatkan. Di waktu kita dalam keadaan kaya, lapang, manfaatkan. Di waktu kita memiliki waktu luang, manfaatkan. Di waktu kita di dunia ini, kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk di hari tua kita, untuk di kala sakit kita, untuk dikala kita menjadi orang yang sempit, untuk dikala kita menjadi orang yang sibuk, tidak lagi punya waktu luang, untuk kehidupan kita di akhirat. Inilah ya yang diingatkan kita Nabi SAW. Manfaatkan masa-masa mudamu, masa-masa luangmu, masa-masa kaya lapangmu, masa ketika engkau hidup di dunia, untuk ya nanti ya waktu-waktu dalam keadaan sempit dan dalam keadaan engkau nanti di akhirat. Dalam hadis Bukhari Muslim ya juga Rasulullah SAW pernah bersabda ya ketika beliau ditanya, ayyu sadaqati adam, ya Rasulullah, manakah sedekah yang paling adam? Jadi sedekah ini adalah maksudnya yang tatawu, bukan yang wajib. Jadi sedekah yang tatawu, yang sunnah, manakah sedekah yang paling adzam? Berkata Nabi SAW, antasdaqa wa anta sahihun syahihun tahsal faqra wa ta'ma ghina. Sedekah yang paling abdul, yakni takala engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat. Ya. Kemudian engkau kikir, takut fakir, takut miskin, dan berharap kaya. Ya, ketika seseorang itu dalam keadaan sehat, ya hatinya itu takut miskin, selalu berharap kaya, ya maka berarti dalam keadaan ketika dia sangat kikir dengan hartanya. Ketika dia bersedekah dalam keadaan demikian, maka itulah sedekah yang paling baik. Oleh karenanya, ya kenapa disebutkan di sini? Karena dalam keadaan lapang dia bersedekah. Ya, karenanya ya ulama mengatakan ketika ditanya mana yang lebih afdol, hibah atau wasiat? Hibah itu memberikan kepada seseorang dalam keadaan pemberinya masih hidup. Ya. Maka yang lebih afdol adalah hibah. Kenapa? Karena ya hibah itu diberikan ketika pemiliknya masih hidup dan butuh ya dengan harta tersebut. Sedangkan wasiat diberikan ya ketika pemiliknya sudah wafat dan tidak butuh lagi. Dia sudah wafat, tidak butuh lagi, baru ditulis wasiat. Ya, maka ya dikatakan bahwasanya hibah itu lebih baik, lebih afdol daripada wasiat, karena hibah itu dia memberikan hartanya pemiliknya dalam keadaan dia masih hidup, masih kuat. Beda dengan wasiat. Dia tulis wasiat ketika dia sudah mau meninggal dunia, itu pun hartanya dari yang diwasiatkan tersebut nanti boleh dipakai ketika dalam keadaan dia sudah meninggal dunia, dia tidak sudah butuh lagi. Nah, kemudian juga menjadi pelajaran bagi kita, ya lihat bagaimana ada seorang yang soleh, pilihan Allah SWT, dia selalu memanfaatkan waktunya meskipun dia orang yang sibuk. Ya, dia seorang raja, seorang nabi, bagaimana kesibukannya raja mengurus rakyatnya, bagaimana kesibukannya nabi mengurus umatnya, bagaimana kesibukannya dia dulu raja itu sebagai qadhi juga, sebagai hakim, ya mengurus persoalan umatnya, apa rakyatnya, mengurus persoalan agama umatnya, tapi dia tetap ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dalam hadis Bukhari Muslim bagaimana Nabi Daud alaihissalam, dia seorang raja tapi meskipun demikian kesibukannya, dia tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Rasulullah bersabda, ahabbus salati ila lahi salata Daud, salatu Daud, salat yang paling dicintai oleh Allah seperti salatnya Nabi Daud, maksudnya salat sunnah. Ya. Ya, dan ahabbus siyami ilallah, puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah seperti puasanya siyamu Daudah, puasanya Nabi Daud. Disebutkan kata Nabi SAW, wa kana yanamu nisfal lail, Nabi Daud itu dia tidur seperdua malam. Wa yakumu sulusahu, kemudian dia bangun ya salat malam, dia bangun salat sepertiga malam. Wa yanamu sulusahu, kemudian dia tidur lagi seperenam malam. Wa yasumu yoman, kemudian puasanya Nabi Daud, dia puasa satu hari, kemudian dia berbuka sehari. Sehari puasa, sehari berbuka. Nabi Daud alaihissalam, meskipun dia seorang nabi, seorang raja yang punya kesibukan yang luar biasa, namun demikian, salat malamnya sepertiga dari malamnya dia gunakan untuk apa? Salat. Kalau malam itu dari jam 6 sampai jam 4 subuh, maka berarti 10 jam. Sepertiga dari 10 jam berarti 3 jam lebih dia salat malam. Setiap malam Nabi Daud demikian. Demikian juga puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Itulah Nabi Daud alaihissalam. Belum lagi tasbihnya. Bertasbih selalu bersama dengan ya para gunung-gunung, bersama dengan Daud bertasbih, burung-burung bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang meskipun punya kesibukan, dia selalu memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di antara faida-faida orang yang mengenal Allah di masa lapangnya, apa faidanya? Yang pertama, akan ditolong oleh Allah di saat mengalami kesulitan. Ini diambil dari faedah yang disebutkan dalam hadis Bukhari, di mana Rasulullah SAW menceritakan ada orang-orang dahulu mereka pergi safar. tiga orang. Intalaka salasatun rahtin mimman kana qablakum. Ada tiga orang yang pergi safar ya dari orang sebelum kita. Ya, kemudian ketika sudah malam mereka mabit di sebuah goa. Mereka masuk ke dalam goa tersebut. Setelah mereka masuk, tiba-tiba qadarallah batu dari atas gunung bergelinding pas menutupi saddat alihim ghar, menutupi ya gua tersebut, sehingga mereka berada dalam gua dalam keadaan tidak ada cahaya, tidak ada lagi yang bisa dihubungi. Dulu tidak ada HP, tidak bisa dihubungi, maka mereka tinggal menunggu waktu kematiannya. Maka ketika itu mereka bermusyawarah, mereka mengatakan, la yunjikum min hasi sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi amalikum. Tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian yang dulu kalian lakukan ketika pada waktu lapang. Sekarang mereka sempit, mereka susah, mereka butuh pertolongan Allah SWT. Maka berdoalah mereka kepada Allah dengan masing-masing amalan-amalan yang mereka lakukan ketika mereka ya dalam keadaan dulu lapang. Yang satu mengatakan, ya Allah, dulu saya mempunyai syaikhani kabirani, orang tua yang sudah tua renta. Ya, saya selalu memperhatikannya. Saya selalu ya memberikan susu kepadanya sebelum kepada anak-anak dan istriku. Ya. Kemudian ya disebutkan bahwasanya orang ini selalu berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, ya, kemudian dia berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar, maka bergeser sedikit batu tersebut. Allah yang menggeser, tidak ada yang menggeser, Allah yang menggeser. Kemudian yang satu lagi berdoa, ya Allah, dulu saya mencintai ya seorang wanita, ya sepupu saya, sepupu satu kali saya, saya mencintainya. Maka suatu saat saya punya kesempatan baginya untuk melakukan berbuat mesum kepadanya. Maka ya ketika itu dia mengatakan bahwasanya ittaqillah, takutlah kepada Allah, jangan kau membuka cincin kecuali dengan haknya. Ketika itu, ya Allah, saya meninggalkan maksiat bersinah padahal sudah tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalangi untuk saya melakukannya, tapi saya meninggalkannya karenamu, karena takut kepadamu. Maka ketika itu ya dia berdoa kepada Allah dengan amalan tersebut bergeser sedikit. Yang ketiga, dia berdoa kepada Allah dengan amalan amanahnya dia. Ketika dia diberikan amanah dari gaji karyawannya yang belum diambil, dia ulah. Kemudian dia kembangkan, kemudian setelah datang, dia berikan semua dari modal dan keuntungannya kepada orang tersebut. Maka bergeserlah batu tersebut sehingga mereka bisa keluar. Ya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya amal-amal ikhlas di sisi Allah akan menjadi penyelamat. Ya, amal soleh juga bisa menjadi wasilah untuk kita berdoa, dan amalan-amalan besar ini bakti kepada orang tua, meninggalkan maksiat karena Allah meskipun dia mampu untuk melakukannya, kemudian dia amanah ini ketika dia melakukannya di waktu lapang. Maka beramal di waktu lapang ya menjadi pertolongan di waktu sempit. Al-jasa min syamal. Makanya sejauh mana ya Allah akan memberikan pertolongan kamu di waktu sempit, itu bergantung sejauh mana engkau ya mengingat Allah, mengenal Allah di waktu lapangmu. Kemudian juga di antaranya ya apa, orang yang melakukan amalan-amalan di waktu lapang, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempit. Hal ini sebagaimana Allah kisahkan kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika dia ditelan oleh ikan di dasar laut. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Wa zannuni izhaba mughadiban. Ya, zannun atau zunun, yaitu Nabi Yunus ketika dia pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Wasanna an lan naqdira alaihi. Dia menyangka bahwasanya kami, kata Allah, tidak mampu untuk menghukumnya atau menyulitkannya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia ketika dia pergi meninggalkan umatnya, belum diizinkan untuk meninggalkannya, dia meninggalkannya karena umatnya ya perlakuannya kepada dia ya mengecewakan sehingga dia meninggalkan dakwah yang ditugaskan kepadanya. Maka ketika itu Allah SWT menyempitkannya, menyelitkannya, ditelan, ya dia ditelan oleh ikan yang besar di bawah dasar laut, fi zulumat, di dalam kegelapan. Ketika itu ya Nabi Yunus berdoa kepada Allah SWT, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya dia menyebutkan kalimat ini kemudian dia berdoa. Maka setelah itu fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Maka kami ya mengabulkan permintaannya dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang mukmin. Di sini disebutkan bahwasanya ya ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan. Fi zulumat, berarti dia dalam berada dalam kegelapan-kegelapan. Kata Ibnu Mas'ud, zulmatu batnil khoti. Dia gelap di perut ikan, tidak ada cahaya dalam perut ikan. Gelap. Kemudian zulmatil bahri, di dasar laut gelap. Kemudian zulmatil lail, di malam hari ketika itu. Berarti tiga kegelapan, di malam hari, di dasar laut, di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam surat As-Saffat, ya, di antara sebab Allah menyelamatkan dia. Ya. Allah menjelaskannya, ya, dalam surat As-Saffat ayat 143, falaula annahu kana minal musabbihin. Ya, kalaulah Nabi Yunus bukanlah dulu orang yang selalu musabbihin. Dalam tafsir dikatakan musallin. Dulu orang yang tidak selalu bertasbih. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus, dulunya dia selalu bertasbih, dia salat, lala bisa fi batni, maka dia akan tinggal di perut ikan tersebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Sampai hari dibangkitkan, mati di perut ikan, sampai dia dibangkitkan dari perut ikan, bukan dari tanah. Kalau kata Allah, kalau seandainya ya annahu kana minal musabbihin, dia termasuk, dia bukan orang yang musabbihin, bertasbih, dia salat. Ya. Ya, laula disebutkan oleh Qatada dalam tafsir Ibnu Katsir, laula ma taqaddama lahu. Ya, kalaulah bukan karena apa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan sebelumnya, minal amali firha, dalam keadaan lapang. Disebutkan di sini, kalaulah bukan karena ibadah, minal amali firha, dari amal-amal ibadah yang dilakukan ketika dalam keadaan lapang, maka Nabi Yunus tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap di perut ikan sampai hari dibangkitkan. Dibangkitkan bukan di tanah, tapi dibangkitkan di dari perut ikan. Perut ikan ya demikian, tinggal di perut ikan demikian. Ini juga disebutkan dalam tafsir Al-Katsir, ya di antaranya ya disebutkan Yunus alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, fa aqbalat da'watu tahibbu bil ars. Maka doanya ini didengar oleh malaikat yang berada di sekitar ars. Ya. Doanya ini, bayangkan doanya Nabi Yunus di bawah dasar laut, ya, di dalam perut ikan. Ya, doanya ketika dia berdoa, didengar doanya oleh malaikat yang berada di sekitar ars. Maka qalat malaika, ketika itu malaikat berkata, ya Rabbi, hasa sautun da'ifun ma'rufun min biladi ba'id gharibatan. Ya Tuhanku, ya Rabbi, kata para malaikat, ini suara yang kita dengar kecil, lemah. Ya, suara yang lemah, yang ma'ruf, yang dikenal. Dari negeri yang jauh, dari tempat yang jauh, di atas ars, ya maksudnya di ars, ya makhluk yang tertinggi, kemudian di dasar laut, ya termasuk tempat yang rendah di dasar laut, ya. Ya, doanya didengar oleh malaikat yang di sekitar ars, ya. Kata Allah SWT kepada malaikat, ata'arifuna hadzalik, apakah kalian mengenal suara tersebut? Qalu ya Rabbi, man huwa? Malaikat berkata, wahai Tuhanku, siapa dia? Qala, berkata Nabi, berkata Allah SWT, abdi Yunus, hambaku Yunus. Maka malaikat berkata, abduka Yunus, hambamu Yunus. Allazi lam yasal yarfa'u lahu amalan muqtaqabil wa da'watu mustajabah. Yunus hambamu yang senantiasa amalnya terangkat dan doanya disijabah. Qalu, maka mereka, para malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, awala tarham ma kana yasna'u fil raha, tidakkah kamu kasihan atau sayang rahmat kepada Nabi Yunus? Makana, ya, sebagaimana apa yang yasna firha, ibadah yang dilakukan ketika dia lapang. Tidakkah kamu memberikan pertolongan kasih sayangmu kepada Nabi Yunus, yang mana Nabi Yunus ini, ya, di mana kata para malaikat, ya, dia selalu beribadah kepadamu di waktu lapang. Ya, ya, fatanajjihi fil bala, maka engkau selamatkan dia dengan ibadahnya di waktu lapang dalam keadaan dia mendapatkan bala, ujian. Apa kata Allah? Bala, benar. Ayat fa'amara al-hauta, maka Allah merintahkan ikan tersebut, fataraha bil ara, untuk memuntahkannya Nabi Yunus di pantai yang ada tumbuhan di situ. Maka inilah, ya, menunjukkan bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintakan oleh malaikat karena ibadah-ibadah yang dilakukan di waktu raha, dan doanya diterima karena di waktu lapang dulu dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian, orang yang dia itu berdoa, selalu banyak berdoa di waktu lapang, maka Allah akan mengijabah doanya di waktu yang sempit. Sebagaimana Nabi tadi bersabda, man sarrah an yastajiballahu lahu inda sada'idi wal qarabi fal yuksir du'a inda arroha. Siapa yang ingin agar doanya diterima oleh Allah dalam keadaan sempit, maka perbanyaklah berdoa dalam keadaan lapang, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian juga, di antara keutamaan atau faedah orang yang beramal di waktu lapang, maka amalannya tercatat sama dengan ketika di waktu lapang, ya, ketika dia mendapatkan kesempitan. Misalkan sakit, maka amalannya sama dihitung dengan amalan di waktu sehatnya. Ya, karena apa? Karena ketika di waktu lapang dia selalu bermuamal, dia beramal. Namun ketika ada uzur dia, dia tidak bisa beramal lagi. Ketika dia sakit atau ketika dia safar. Oleh karenanya kata Nabi SAW, iza maridal abdu au safara kutibalahum mislu maka naya amalus mukiman safikan. Kata Nabi kita SAW, jika seorang hamba dia sakit atau dalam keadaan safar, sakit tidak bisa beribadah dengan sempurna, safar juga demikian, kutibalahu, maka ditulis baginya, mislu maka naya amalu mukiman safian. Ya, ditulis baginya, dia dalam keadaan beramal sebagai seorang yang tidak safar dan dalam keadaan sakit. Misalkan dulu dia terbiasa salat berjamaah di masjid. Dia terbiasa salat, ya, Senin, puasa Senin Kamis. Dia terbiasa bangun salat malam. Namun ketika ada usur baginya, dia sakit atau dia terhalangi, dia sempit. Ya, waktunya sempit mungkin karena safar. Maka meskipun dia tidak melakukannya, tidak puasa, tidak ke masjid salat, tapi salat di rumahnya, ya, tidak puasa lagi Senin Kamis karena sakit atau karena safar, atau tidak bisa lagi salat malam mungkin karena sakit, kutiba lahu mislu makana, maka ditulis baginya seperti dia orang yang beramal dalam keadaan mukim, ya, dan dalam keadaan sehat. Itulah di antara faedahnya. Makanya kalau orang terbiasa dia salat berjamaah, ketika saat dia tidak, dia salat di rumahnya, maka terhitung baginya dia, ya, sebagai orang salat berjamaah meskipun dia salat di rumahnya. Terbiasa puasa Senin Kamis, terhalangi dia, maka meskipun dia tidak puasa, terhitung baginya. Ya. Terbiasa pergi taklim, tapi dia karena ada halangan, maka terhitung baginya dia demikian. Oleh karenanya, ya, seseorang meskipun dia tidur di rumahnya, ya, tidak bangun salat malam karena sakit, karena sakit, maka dia, ya, terhitung baginya karena kebiasaannya dulu di waktu lapangnya dia beribadah. Maka ketika ada uzur, ada halangan, tetap dia dihitung sebagai orang yang beribadah meskipun dia tidak beribadah dengan sempurna atau dia tidak melakukan ibadah tersebut, terhitung dia. Ya. Kemudian yang terakhir bahwasanya di antaranya, jadi yang pertama tadi kalau orang selalu melakukan amal ibadah di waktu lapang, satu, dia akan ditolong di waktu sempit. Yang kedua, doanya akan diijabah dalam keadaan dia sangat butuh. Yang ketiga, ya, dia akan dicatat sebagai orang yang beramal dalam keadaan sehat meskipun dia tidak beramal karena ada uzurnya. Yang keempat, anak dan hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82, ketika Allah menjelaskan tentang dua nabinya Musa dan Harun, ya, diperintahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki tembok dinding yang akan rubuh. Maka ketika itu Nabi Khidir mengatakan, ammal jidaru, adapun dinding tersebut, fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah, itu adalah milik ya dua anak yatim yang berada di kota tersebut. Di bawah ya tembok tersebut ada kanzulahuma, harta ya warisan mereka, anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihan. Ya, dan ya bapak dari anak, dari kedua anak tersebut, anak yatim tersebut adalah orang saleh. Bapaknya orang saleh sudah meninggal. Ya. Maka Allah farada buka ayyabluga asuddahuma. Yastahijakan suma rahmatan minallah. Allah ingin agar mereka dewasa bisa mengambil ya dari harta warisan tersebut yang ditinggalkan oleh orang tuanya, rahmatan minallah, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di sini dalam tafsir ya, wa kana abuhuma salihan, ketika Allah mengatakan wa kana abuhuma salihan, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-saliha ya yahfasu fi dzurriyyati wa tusmilu barakati barakatan, seorang hamba yang saleh maka Allah akan menjaga anak keturunannya dan keberkahannya sampai kepada anak keturunannya. Bahkan disebutkan Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, hifsan bi salihi abihima, dijaga anak tersebut hartanya, dijaga karena kesolehan dari bapak kedua anak tersebut. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya, disebutkan di sini annahu kana abu sabi. Ya, dia itu bapaknya bukan bapak langsungnya, tetapi bapaknya dari keturunan kakek buyut yang ketujuh. Kakeknya yang ketujuh, al abu sabi, kakek yang ketujuh. Dari kakeknya dulu, ya, sehingga anak keturunannya yang ketujuh dapat, karena kakinya dulu saleh, anak keturunan yang ketujuh mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazka yahfaz, ya ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Kalau kita menjaga Allah di waktu lapang, yaitu menjaga batasan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya kita ya selalu menjadi orang yang saleh, maka Allah akan menjaga kita termasuk anak keturunan kita. Jadi kita ini dalam keadaan sekarang, ya tidak mungkin kita bisa menjaga anak kita 24 jam. Tidak mungkin. Ya. Ya, dalam keadaan sekarang banyak fitnah-fitnah. Ya, banyak terjadi penculikan anak, banyak terjadi fitnah-fitnah apalagi dengan adanya HP. Maka kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Ya. Ya, oleh karenanya kita butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga batasan Allah, ya, ya, dalam keadaan kita lapang, maka harta anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kita termasuk orang yang soleh yang selalu menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara faedah bagi orang yang selalu mengenal Allah di waktu lapang, banyak faedah yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah ingin melihat kesungguhan kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, tarekah kita dalam melaksanakan ibadah, hidup dan perjuangan kita dalam melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, maka Allah SWT juga akan memberikan ya balasan kepada kita, balasan yang kita butuh ketika dalam keadaan kita sempit. Walau alam bisawab, kita cukupkan. mungkin ada yang ingin dipertanyakan dalam masalah ini, ya selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman.
1: Baik, barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum kepada Al-Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah. Pembahasan di kajian tematik kita di sore hari ini berkaitan dengan kenalilah Allah di waktu lapangmu. Baiklah para pendengar umumullah, kita buka sesi tanya jawab. Anda dapat bergabung bersama kami di nomor kami seperti biasa, dan seperti biasa kita angkat pertanyaan dari pendengar kita, ya Bapak Latif hafizahullah taala. Ya, silakan Pak Latif, tafadhol.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
3: Nah, ini terkait dengan mengenal Allah ketika kita dalam keadaan lapang, dan pasti Allah mengenal kita dalam keadaan sempit. Nah, kita sebagai orang tua seperti ini, Pak Ustaz, yang sudah sepuh, sudah uzur dan seterusnya, ya, seharusnya kita banyak-banyak mengingat kematian, artinya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, terutama menghadapi sakarat. Karena Nabi mengatakan innal mautul sakarat, nah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Nah, yang kalau dalam keadaan lapang seperti kita seperti sekarang ini, misalnya kita masih sehat dan seterusnya, nah tentunya kita bisa memilih doa-doa dan zikir yang sesuai yang kita hafal, yang sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, baik zikir pagi dan petang, zikir-zikir dan lain dan zikir yang lainnya, misalnya zikir menjelang tidur, bangun tidur dan seterusnya, dan amalan-amalan lainnya. Nah, tapi yang menjadi masalah postat ketika kita dalam keadaan sakit keras misalnya, atau dalam keadaan sakit yang sama sekali tidak diharapkan lagi untuk sembuh, apalagi kalau kita menghadapi sakarat. Nah, Rasulullah SAW, nah ketika dia menghadapi sakaratul maut, nah Rasulullah SAW berada menurut riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kepala Rasulullah SAW menurut Aisyah radhiyallahu anha antara dada dan lehernya, sehingga mulut Rasulullah SAW dekat dengan telinga Aisyah, sehingga apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu didengar langsung oleh Aisyah, yang lainnya tidak mendengarnya. Nah, sehingga riwayat ini dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah SAW berdoa dengan mengatakan Allahumma ghafirli warhamni wa'alal hikni birrafikil ala, Allahumma rafikil ala, Allahumma rafikil ala, dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustaz, nah apakah ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ini adalah kekhususan Rasulullah SAW, atau boleh kita amalkan kalau misalnya kita sempat untuk mengamalkannya? Nah, kemudian apa sebenarnya yang dimaksud dengan ar-rafiqil ala itu, Pak Ustaz, sehingga Rasulullah SAW menyebut-nyebut terus itu, menurut Aisyah itu terus disebut sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, kemudian yang berikutnya, kira-kira adakah doa atau zikir yang lebih afdal yang kita ucapkan, yang kita amalkan, yang harus kita amalkan, Pak Ustaz, ketika kita dalam keadaan sakarat atau dalam keadaan sakit keras yang tidak diharapkan lagi untuk sembuh? Misalnya yang lebih afdal kira-kira antara istighfar dan tahlil itu yang mana itu, kira-kira apakah kita memperbanyak tahlil atau memperbanyak istighfar? Nah, saya kira demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi yang pertama, memang ada kekhususan-kekhususan bagi Nabi yang tidak pantas bagi umatnya juga untuk melakukannya. Ini khusus bagi Nabi. Ya. Termasuk tadi doa yang diucapkan Nabi, istighfar. Istighfar ini, kalau istighfarnya itu bukan khusus bagi Nabi, karena Nabi memerintahkan kita untuk istighfar. Ya. Apalagi dalam keadaan kita sudah dalam keadaan sakarat, maka kita beristighfar selama nyawa belum dikerongkongan, maka di situ kita masih diterima tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan innallaha yaqbalu tobatil abdi ma lam yughayyir. Jadi kita beristighfar. Kemudian kata-kata ana rafiqul ala itu Nabi mengatakan demikian dalam riwayat karena Nabi diberikan kesempatan apakah masih mau hidup atau mau kembali kepada Allah SWT. Jadi setiap Nabi itu ketika akan dicabut nyawanya, ya dia diberikan pilihan apakah masih mau hidup atau masih mau kembali kepada Allah SWT. Nabi Musa juga ketika datang malaikat maut kepadanya diberikan kesempatan mau masih hidup atau mau kembali kepada Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir hayatnya datanglah ya malaikat maut ya untuk juga Allah menawarkan utusan untuk menawarkan kepadanya apakah mau masih hidup atau ya mau kembali kepada Allah SWT. Ketika itu beliau mengatakan ana rafiqul a'la, saya memilih untuk rafiqul a'la, yaitu kembali bersama dengan orang-orang rafiq, ya bersama dengan orang-orang yang di atas. Jadi ya inilah ya yang dia inginkan Nabi untuk ya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah sampai ajalnya, ditawarkan apa masih hidup atau mau kembali, ya dia memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ya karena kita tidak ditawarkan, ya kita tidak perlu mengatakan ana rafiqul a'la. Kita yang sangat dianjurkan kepada kita setelah kita istighfar, kita usahakan ya kalau mampu kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah ya akhir kalimat kita. Jadi setelah kita istighfar kemudian kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengucapkan akhir kalimat kita la ilaha illallah. Jadi ini yang paling abdul karena ya disebutkan oleh Nabi man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah, siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Ya, kemudian pertanyaan kedua, ya apakah makna daripada rafiqul a'la tersebut? Rafiqul a'la itu maknanya rafiq. Rafiq itu adalah teman. Teman-teman ya rafiqul a'la, teman-teman yang nyawanya ruhnya sudah diangkat ke a'la, tempat yang tinggi. Maka Nabi ingin bersama dengan para nabi yang lain di rafiqul a'la atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan dalam Al-Qur'an demikian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang yang Allah telah berikan nikmat. Siapa itu? Para nabi minan nabiyyina wasiddiqina, para orang siddiq, para syuhada dan para orang soleh. Kemudian kata Allah SWT, wahasuna ulaika rafika. Wahasuna ulaika rafika. Mereka itulah teman-teman yang baik. Ya, mereka itulah teman-teman baik. Makanya, ya teman kita yang baik itu adalah teman-teman yang sudah mati. Ya, teman yang baik itu adalah teman yang sudah mati. Hasuna ulaika rafika. Ya, kata Allah, mereka adalah teman yang baik. Hasuna ulaika. Mereka itulah teman-teman rafiq, yurafiq, ya sahabat-sahabat yang baik. Jadi itulah makna rafiqul a'la adalah di tempat yang tinggi di mana para ruh-ruh nabi ya berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
4: Baik. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Iya, baik, kita angkat.
1: Ya, Teh, kita angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Ya, silakan tafadhol.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nah, pertanyaannya langsung saja. Dulu kan kita masih belum balik, pernah misalkan kita melakukan sebuah dosa, mungkin kita mencuri. Tiba-tiba saat ini kita sudah hijrah, kita sadar bahwa itu dosa. Tapi apa ya? Dua kemungkinan. Apabila maksudnya ini yang pernah kita ambil uangnya itu kita sudah tidak dapat lagi, Ustaz, orangnya. Nah, kita ini yang berbuat dosa ini mengingatkan, misalkan uang kita ambil misalkan pernah 200 ribu ini kita sumbangkan di masjid dengan niat melunasi uang yang pernah kita ambil dari haknya orang tersebut, Ustaz. Atau opsi yang kedua, apakah langsung kita kembalikan saja uangnya? Karena saat ini kita tahu orang itu siapa. Tapi kan dulu itu Ustaz, belum balik kita lakukan. Sedangkan kalau belum balik kan itu olah-olah belum disebut sebuah dosa. Yeah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara bayar fidyah ketika misalkan kita wafat tapi masih ada utang fidyah? Apakah utang puasa maksudnya? Apakah dibayarkan dengan fidyah atau dikodo oleh keluarga kita? Nah, saya kira itu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi yang pertama, melakukan suatu kejahatan, misalkan mencuri, ya sebelum balik, memang dia tidak berdosa ketika dia melakukan tersebut. Tetapi karena ada barang yang dirusak, maka harus dikembalikan. Tanggung jawab keluarganya atau orang tuanya atau dia sendiri ketika dia dewasa masih menjadikan wajib baginya untuk mengambil hal tersebut. Kalau masih diketahui orangnya, langsung kepada orangnya. Ya, dulu saya pernah mengambil uangmu, saya mau kembalikan. Ya, kita langsung kepada orangnya. Kita meminta penghalalan. Jadi meskipun kita tidak berdosa karena belum balik, tidak mengetahui tentang perkara baik dan buruk, ya tidak dihukum. Tapi namun, ya, kalau yang dirusak barang, maka ya keluarganya atau siapa saja dari penanggung jawab atau dia sendiri yang telah mengetahui setelah balik, maka ada kewajiban dia mengembalikannya. Kalau masih ada orangnya, langsung kepadanya, ya sampaikan ya kepadanya untuk mengembalikannya. Demikian. Jadi minta penghalalan. Ya, masih ada orangnya, kita tahu, kita minta penghalalan. Mangkana indahumma selamatan di akhi, kalau dia punya kedoliman kepada saudaranya, fal yatahallal, maka hendaklah dia meminta penghalalan. Apakah dia meminta maaf atau mengembalikan barang yang pernah dia curi? Kemudian tadi masalah apa nanti?
1: Ya, membayar utang puasa yang sudah meninggal, apa caranya membayar fidyah atau dikodo oleh anak-anaknya?
2: Ya, ini terjadi khilaf ulama tentang masalah apakah utang puasa itu bagi walinya akan mengkodo atau membayar saja fidyah. Ada khilaf ulama, namun pendapat yang rajih ya sebagaimana disebutkan bahwasanya hutang puasa nasar itu dikoda, adapun hutang puasa Ramadan adalah tidak perlu dikoda, hanya kita keluarganya membayar fidyah. Kalau puasa nazar, maka wajib keluarganya dia mengkodok. Adapun puasa Ramadan, pendapat yang raji, ya keluarganya hanya diwajibkan membayar fidyah dari hutang puasa dari orang tua atau kerabat yang dia belum sempat membayar kodok puasa Ramadannya. Itulah pendapat yang raji, wallahualam bishawab.
1: Ya, taib. Barakallahu fikum Ustaz. Demikian pertanyaan dari para pendengar kita, dari Pak Latif dan juga dari nampaknya dari Rumah Quran Ar-Rahman ya, di Lorong Gembol di Kambu, Kota Kendari. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kali ini. Mungkin sebagai penutup, mungkin ada ikhtitam disampaikan Ustaz. Tafadhol.
2: Ya, sebagai penutup, kesimpulan bahwasanya sebagaimana ya seberapa besar pertolongan Allah kepada kita dalam keadaan kita sulit, itu bergantung daripada seberapa besar ya kita melaksanakan ibadah mengingat Allah di waktu kita lapang. Ya. Meskipun umur kita sudah tua, berarti tapi masih ada kelapangan bagi kita untuk kuat beribadah. Aman kita beribadah, belum sakit. Meskipun tua belum sakit. Ya, masih ada kelapangan. Seberapa besar Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, itu bergantung kepada juhud usaha kita. Bagaimana kesungguhan kita untuk beribadah ketika lapang. Oleh karenanya, ya jangan bosan-bosan beribadah, jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah ingin melihat usaha kita, jahada kita, ya, kesungguhan kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami, kata Allah, akan memberikan balasan. Akan memberikan hidayah kepada jalan-jalan keselamatan. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar mukmullah, telah kita ikuti bersama kajian tematik di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Romli bin Hayah Hafizullah, pembahasan tentang kenalilah Allah di waktu lapangmu. Banyak terima kasih atas atensi yang Anda berikan, terkhusus kepada Pak Latif dan juga pemilik rumah Quran di Lorong Gembol. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya, dan terkhusus kepada guru kita Ustaz Romli bin Hayah, semoga Allah berikan keberkahan pada umur, usia, kesehatan dan juga kebaikan kepada beliau sekeluarga. Allahumma amin. Semoga pekan depan bisa kita lanjutkan pertemuan yang bermanfaat ini. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa khiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rojak Kendari, FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Banyak orang beramal, banyak orang beribadah, tapi di antara mereka ada orang-orang yang cerdas. Beribadah yang sedikit tapi ganjarannya begitu dahsyat. Ada ibadah yang mudah, begitu dahsyat ganjaran pahalanya. Apa itu? Kita berinfak, kita mensupport berbagai macam sarana-sarana dakwah, fasilitas-fasilitas dakwah. Anda bayangkan, mungkin Anda mengeluarkan harta Anda berapa Anda mampu? 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Anda mendukung media-media, semacam media yang ada bersama kita ini, dan mereka menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam Islam, membacakan kitabullah, membacakan sunnah Rasulullah. Dengan sebab infak Anda ini, kemudian disaksikan oleh ribuan, bahkan mungkin jutaan orang di seluruh penjuru tanah air maupun dunia. Subhanallah, berapa ganjaran Anda harus tuai? Begitu besarnya, begitu dahsyatnya. Wallahu tabaraka ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sikap seorang laki-laki apabila istrinya tidak setuju untuk dipoligami? Bahkan disampaikan juga ayat Allah mengizinkan kawinlah 2, 3, atau 4. Apabila kamu tidak mampu, sebaiknya adalah 1 begitu. Tapi akhirnya ini menjadi dalil bagi perempuan, saya tidak seperti Aisyah, saya tidak seperti istri-istri Nabi katanya. Nah, sehingga akhirnya banyak perilaku daripada laki-laki, kadang-kadang kawin siri yang istrinya enggak tahu. Bahkan kalau umpamanya dia masih bisa kawin siri, masih mending, kadang-kadang sembunyi-sembunyi dia bercinta di luar. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang handphone sampai dibawa juga ke kamar mandi. Nah, jadi bagaimana sikap, ya, baik sikap Alia wanita, kemudian sikap laki-laki untuk menghadapi persoalan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya keluar nanti dicegat ibu-ibu nggak nih? Baiklah, alhamdulillah. Poligami pasti akan membuat laki-laki semakin bersemangat. Kalau cerita tentang itu dan ibu-ibu mulai malas mendengarnya ini. Saya akan berbicara untuk kedua-duanya, untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Pertama, ketahuilah bahwa ini untuk kedua-duanya, untuk suami dan untuk istri. Poligami atau ta'addud adalah syariat Allah yang diturunkan oleh Allah, dan bahkan salah satu syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disyariatkan langsung dengan nas di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk meyakini bahwa pertama itu adalah syariat Allah. Kemudian kedua, semua yang disyariatkan oleh Allah pasti baik untuk hambanya. Pasti baik. Tidak ada Allah mensyariatkan syariatnya menzalimi hambanya, tidak. Karena Allah Maha Adil. Dan syariat Islam adalah syariat yang paling adil. Harus ada keyakinan itu. Kemudian setelah itu, setelah kita yakin bahwa itu adalah syariat Allah di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kita juga harus tahu, tidak semua sahabat berpoligami, walaupun banyak di antara mereka berpoligami, harus paham. Dan tidak semua ulama praktek poligami juga, harus paham. Karena kita harus bisa di sini bersikap adil juga. Kok bisa seperti itu? Kok bisa ada yang tidak berpoligami di kalangan para ulama juga? Ini menunjukkan, kalau menunjukkan sesuatu, bahwa syariat Islam itu ketika disyariatkan perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan harus kita tinggalkan. Tapi kalau untuk menjalankan perintah, syariat perintah, fattaqullaha mastata'tum. Jalankan sesuai dengan kemampuan. Nah, yang membuat seseorang itu tidak berpoligami ada beberapa hal. Ya, salah satunya tidak mampu, tidak sanggup. tidak sanggup dia karena dia merasa memang tidak sanggup atau tidak sanggup menghadapi istrinya. Nah, bisa juga. Ada cerita. Ayah, suami ini sudah kuat menggebu-gebu untuk berpoligami. Akhirnya malam itu dia cerita kepada istrinya di tempat tidur. Dek, rasanya sudah saatnya saya sampaikan. Istrinya diam saja, belum tahu kemana arahnya. Lalu diceritakannya lah, abang mau nikah lagi. Tapi istrinya diam saja. Cerita, memangnya sudah ada calonnya? Alhamdulillah sudah. Diam saja istrinya. Diam, tidak ada membantah, tidak apa, ada apa-apa. Suaminya mengira kan kalau perempuan kalau diam kan tanda ridho ini. Senang. Besok dia berangkat kerja. Pulang kerja, perut lapar kan? Lalu biasanya ada makanan terhidang. Pulang kerja, dibuka penutup makanan, tidak ada satupun. Yang ada hanya satu buah piring kosong, di dalamnya ada pisau. Akhirnya dia berpikir, mungkin karena ini juga sedikit laki-laki yang berpoligami. Ada orang yang tidak takut dia kan? Tidak sanggup juga namanya. Ada juga ketidaksanggupan itu karena memang wanita itu belum siap, karena keimanannya belum siap. Ini harus dipahami juga oleh para suami. Jadi jangan dipaksa-paksakan, maksudnya ini ayat Allah loh, ini syariat loh, ini begini loh, wajib ini, Rasulullah begini, para sahabat begini. Kalau imannya belum kuat, kita tidak akan sanggup, tidak akan bisa dia. Kita harus paham. Harus paham itu. Karena berat itu. Berat. Berat bukan bagi laki-laki. Berat bagi perempuannya, laki-lakinya berat juga. Tapi berat-berat enak dia. Bagi perempuannya. Maka ketika seorang suami sudah ada niat untuk berpoligami, lalu istrinya ternyata tidak respon, tidak ini, dia harus sabar untuk memahamkan, menanamkan. Dia harus paham nih kondisi istrinya sebenarnya kenapa dia tidak sanggup ini. Barangkali selama ini memang dia belum betul, belum berhasil mendidik istrinya. Tapi dia sudah rajin mengaji ke Ustaz. Emang cukup mengaji itu kalau suami tidak mendidiknya? Nggak cukup. Tapi heran Ustaz, wanita-wanita yang biasa-biasa, mereka bisa aja nerima suaminya kalau begini-begini nikah lagi. Kok yang mengaji malah susah? Yang mengaji itu godaannya lebih besar lagi masalahnya. Jadi butuh betul-betul penanaman akidah, manhaj yang benar, pemahaman yang benar, agar istri itu siap dan bisa menerimanya. Itu pun kadang berat dan susah, tapi berat di awalnya. Anda kalau mau betul-betul mau menikah ya harus berani. Istri saya belum izin, memangnya harus izin? Jalan saja kalau memang berani. Nanti gimana kalau terjadi begini, kalau terjadi begini? Berarti Anda belum siap untuk berpoligami. Jangan bicara lagi. Iya, nanti istri saya begini Ustaz. Nanti dia pulang, nanti dia begini, nanti dia begitu. Cukup. Anda belum siap, belum dewasa untuk berpoligami. Setiap sesuatu itu semakin berat beban syariat, semakin berat konsekuensinya. Dan juga perlu diketahui dan dipahami, kenapa wanita-wanita seperti trauma mendengar kata-kata poligami? Karena banyaknya praktek-praktek poligami yang tidak sehat. Akhirnya mereka takut. Ditambah lagi banyak kompor-kompor di sekelilingnya. Nah, jangan dekat-dekat sama ustaz itu, istrinya sekiannya tuh. Abang gak usah main sama ustaz itulah. Takut dia kan. Kenapa dikompori oleh orang-orang lain? Kalau keimanan dia kuat, yakin dengan agama Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak akan mudah dikompor-kompori. Ingat, tadi kita sudah beriman dan sudah yakin bahwasanya syariat Allah itu adalah baik. Apabila diterapkan dengan benar dan baik pula, dia akan memberikan manfaat. Tetapi jika tidak, maka dia akan memberikan mafsadah. Jadi untuk Anda wahai suami yang ingin berpoligami, lihat diri Anda, sudah sanggup atau tidak? Kemudian istri Anda, apakah sudah Anda didik dan bina keimanannya sehingga dia siap untuk menerima itu? Kalau ternyata Anda khawatir jatuh ke zina dan merasa diri Anda sanggup untuk itu, istri Anda juga tidak mengizinkan, bertawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, bertawakal kepada Allah daripada jatuh kepada zina. Dan terus nasihati sang istri, sikapi dengan baik, dengan lembut. Karena tidak ada syaratnya harus izin. Kepada Anda wahai istri yang dipoligami oleh suami, bersabarlah, serahkan diri kepada Allah. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang Allah timpakan. Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, Allah

0: Kita semua meyakini iman adalah perkara yang bermanfaat, membawa kemanfaatan kepada kita dunia akhirat. Sedangkan urusan dunia akan berakhir seiring dengan berakhirnya dunia. Kita yakin semua itu. Kita yakin kalau ditanya tentang fasilitas yang kita kejar, pekerjaan yang selalu kita usahakan siang dan malam, keuntungan dalam perdagangan yang selalu kita atur strateginya, apakah ini kita akan bawa sampai mati? Semua kita menjawab tidak. Ini adalah hanya dalam urusan dunia. Baik, apakah agama Anda akan Anda bawa sampai mati? Iya. Apakah itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Iya. Apakah itu yang nanti menjadi penentu keselamatan kita? Iya. Nah, kenapa usaha kita untuk mengejarnya tidak sebesar itu? Ada apa dengan hati kita sehingga lebih termotivasi dengan promosi dalam urusan-urusan dunia, sementara motivasi untuk mengejar kebaikan yang hakiki lemah? Wallahi ikhwani fiddin rahimakumullah, ini penyakit hati yang besar. Ini penyakit hati yang besar yang harus segera diatasi. Karena penyakit hati itu bisa bertambah. Dan tentu asalnya dari sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan lama-lama akan bisa mematikan hati. Seperti keadaannya orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah hati, penyakit hati mereka sehingga semakin parah. Jadi kita jangan menyangka urusan-urusan dunia itu tidak besar pengaruhnya dalam menghalangi hati kita untuk meraih kebaikan iman. Justru urusan-urusan dunia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang bisa menjadi penghalang. Seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, di kajian-kajian kemarin. Cinta yang kita biarkan, tidak kita latih untuk selalu mengutamakan keridhaan Allah, mengutamakan keimanan, cinta kepada makhluk yang asalnya boleh kalau berlebihan, kalau terus hati diisi dengan itu, lama-lama tidak ada lagi tempat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan dunia kita juga seperti itu. Semalam dalam pengajian saya sempat menukil keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu beliau membawakan faedah kenapa di akhir surat Al-Munafikun Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kelalaian manusia dalam cinta kepada harta dan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Kenapa ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun? Tentu Al-Quran saling bergandengan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kata beliau, ya, di sini mengisyaratkan bahwa sifat-sifat buruk itu bisa timbul dari sesuatu yang bisa saja asalnya diperbolehkan atau hukum asalnya halal. Mencintai harta yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, mencintai anak-anak, istri, itu kan halal hukum asalnya. Tetapi ketika itu melalaikan dan terus dibiarkan, akhirnya lama-kelamaan bisa merusak keimanan seseorang. Lama-kelamaan bisa menjadi semakin memperparah penyakit hatinya kalau dia tidak berpikir segera untuk mengobatinya. Inilah keadaan manusia. Makanya upaya untuk perbaikan iman itu perkara yang darurat, butuh segera penanganan. Sebelum ini dikuasai oleh hal-hal yang semakin mempersulitnya nanti untuk diperbaiki. Ini harga mati yang harus diusahakan saat ini juga.
1: Roja kembali FM saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Ya Ustaz, di dalam jual beli apakah diperbolehkan kita menetapkan atau menyatakan peraturan barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar?
1: Barang sudah beli tidak boleh ditukar. Allah Ustaz. Barang sudah beli tidak boleh ditukar. Ini kalau yang mengerti syariat Allah enggak perlu ini. Karena jual beli memang tidak boleh ditukar lagi. Syaratnya dengan akad diterima barang, keluar barang dari majlis, umpamanya majlisnya toko itu abaya syarifah, umpamanya beli dia di situ. Hah? Kemudian setelah beli dia akad, setelah akad sudah bayar, pergi dia duduk di majlis sini. Berpisah sudah majlisnya. Sekarang dia bilang saya enggak jadi. Hak si penjual mengatakan tidak bisa. Kalau dia ingin batalkan jual beli yang tadi, si penjual mengatakan sudah enggak ada masalah bagi saya, padahal secara syar'i enggak bisa. Karena memang akad mengikat. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman penuhi akad kalian. Kapan mengikatnya? Dengan setelah terima barang kemudian berpisah majlis. Tapi kalau masih berdiri di sana dia dilihat sudah terima sih, tanda faktor setelah terima sudah terima, masih tapi masih di situ dilihat barang-barang. Oh, saya enggak jadilah, haknya dia juga. Tidak boleh si penjual marah-marah mengatakan gimana kemungkinan. Tidak boleh. Boleh dia untuk membatalkan jual belinya selagi masih di majlis. Berpisah majlis tidak bisa lagi, kecuali ada cacat barang, khiyar aib namanya. Ada cacat barang sampai di kajian, ternyata wah, ternyata bajunya sempit, atau ternyata bajunya ada yang sobek, ada yang robek, boleh dikembalikan lagi. Ini namanya khiyar aib. Atau dari awal bilang saya beli, tetapi beri saya khiyar berpikir selama sehari. Besok kalau cocok saya pakai, kalau enggak cocok besok saya kembalikan, enggak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa, silakan. 3 hari masih boleh juga kata dia. Boleh ini. Jelas? Tapi kalau tidak ada hak khiyar, tidak cacat, sudah berpisah majelis, tidak kemudian ada khiyar syarat, langsung menjadi lazim, mengikat. Ini konsekuensinya apa? Untuk menjualkan kembali, ya akhi. Untuk menjualkan kembali. Saya sering mencontohkan umpamanya seorang yang ingin beli rumah. Belum beli jual rumahnya. Lalu saya datang beli. Uang mau bayar DP boleh dulu, mau enggak bayar juga enggak ada masalah. Cuman saya membuat akad kepada beliau, setelah saya deal umpamanya jangka 1 miliar, saya deal ya udah. Saya bilang saya sebentar ya keluar dulu beli makanan. Saya keluar dulu beli makanan. Dengan keluar saya beli makanan, khair majlis sudah selesai. Andai setelah itu, Pak, sebentar saya ada urusan lagi ke Anda, sebentar. Seandainya datang orang nanyakan, Pak, saya mau beli rumah Anda, cash ini. Kalau saya baru DP kan tadi, saya cash 1,3. Bisa dijual dia? Kalau dia jual dia, enggak ngerti dia tentang hukum jual beli tentang syariat Allah. Dia bilang, saya batalin, kamu kan baru bayar DP doang ini. Tidak bisa. Kan sudah berpisah majelis. Tapi kalau saya masih duduk di sana, belum berpisah majelis, walaupun sudah saya bayar cash, tapi ada yang mau beli bayar cash lagi 1,3 data saya, boleh? Boleh, dia batalkan. Maaf, saya batalkan jual beli Anda, saya jual pada yang lain. Makanya kalau Anda pintar jual beli, langsung selesaikan khiyar majelisnya, sehingga akad mengikat, tidak bisa dia tarik kembali. Betul.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di dalam rahmatnya dan kasih sayangnya di masjid yang selalu kita makmurkan dengan salat berjamaah, dengan kajian-kajian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, yang menjelaskan tentang manhaj, metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditetapkan di atasnya sampai di akhir hayat kita, yang itu merupakan ciri keselamatan, ciri seorang hamba yang akan dimudahkan untuk mendapatkan husnul khatimah di akhir hidupnya. Barakallahu fikum, kita bertemu kembali dalam kajian kita melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Kun Salafiyan Alal Jadah, jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sejati, seorang pengikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Kitab yang ditulis oleh guru kita, Syekh kita, Asy-Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah di pertemuan yang lalu telah kita banyak membahas mengenai manhaj salaf, bahwa jaminan keselamatan, jaminan untuk selalu menempuh jalan yang lurus adalah dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah pemahaman salaf, orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya dikatakan sebagai salafi dan salafiyun, dakwah salafiyah. Dan ini bukanlah istilah yang baru sebagaimana sudah kita lewati pembahasannya, sudah kita kaji dan sudah kita bahas ciri-ciri manhaj salaf dan ciri-ciri manhaj yang menyimpang dari pemahaman mereka. Tujuannya agar kita mengetahui kebenaran dan menjauhi keburukan. Karena inilah metode Al-Quran dalam menjelaskan pemahaman Islam yang benar, selalu disertai dengan, setelah menjelaskan kebenaran secara terperinci, juga menjelaskan kebatilan dengan terperinci, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami memerinci, menjelaskan dengan detail, dengan rinci ayat-ayat kami, dan supaya jelas jalannya orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Sahabat yang mulia, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, pernah mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani fa'aqa'a fihi." Biasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan dengan rinciannya, karena aku khawatir nanti aku akan mendapati keburukan tersebut. Karena tidak faham maka aku pun terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kesempurnaan Islam. Inilah kesempurnaan dan lengkapnya petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman para sahabat yang menjelaskan Islam dengan rinci sehingga kita semakin mantap berpegang teguh dengan kebenaran dan semakin kuat untuk meninggalkan keburukan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Di pembahasan kita yang terakhir, kita sudah sampai di bab yang ketujuh atau pembahasan yang ketujuh dari kitab ini, yaitu tariqul khalas. Tariqul khalasi wan najati huwa bil ittiba'i wa tarkil ibtida'. Jalan untuk selamat, jalan untuk melepaskan diri dari penyimpangan tadi. Ingat, ini penyimpangan yang kalau sudah menimpa hati maka dia akan mengikatnya. Syubhat. Ya, tidak dirasakan atau tidak disadari orang yang terjerumus ke dalamnya bahwa dia sudah termakan syubhat tersebut. Dan antum perhatikan, yang namanya syubhat rata-rata menimpa orang yang kelihatan punya semangat dalam beragama. Makanya susah untuk bisa lepas darinya kecuali orang-orang yang diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin ada manusia yang akan bertobat dari sesuatu yang dianggapnya kebaikan? Apakah mungkin dia akan mau mendengarkan nasihat untuk meninggalkan sesuatu yang dianggap dia menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Antum masih ingat nukilan yang pernah kita sebutkan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Inna akwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada sekelompok orang semangat beribadah. Masya Allah, hukum asalnya orang semangat beribadah terpuji atau tercela? Kita katakan terpuji, semangat. Tapi yang dihadapi syaitan yang pandai menipu daya manusia, yang digoda oleh syaitan bukan cuma orang yang malas, orang yang rajin pun digoda. Dan tentu akan disesuaikan godaannya dengan kondisinya. Beda dengan cara menggoda orang-orang yang jauh dari agama. Mereka-mereka ini semangat beribadah, ingin berjuang membela Islam, tapi apa yang terjadi? Mereka meninggalkan ilmu. Belajar-belajar terus, kapan berjuangnya? Itu prinsipnya mereka. Apa yang terjadi kata Imam Malik? Akhirnya mereka keluar membawa pedang, memerangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang dikafirkan, dihalalkan darahnya. Ya, yang berbeda kemudian dianggap bisa ditumpahkan darahnya. Itu yang terjadi. Inilah orang-orang Khawarij. Secara penampilan dan semangat kelihatannya semangat memperjuangkan Islam. Akhirnya mereka keluar memerangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka dulu yang memerangi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Coba antum bayangkan, para sahabat generasi yang terbaik. Sudah pernah kita sebutkan kemarin, mereka membunuh Utsman ibn Affan, rajulun tastahyi minhul malaikatu, orang yang malaikat saja malu kepadanya. Kalau bukan karena syubhat, kira-kira apakah ada orang yang melakukan seperti ini? Kita membunuh orang muslim biasa saja, orang muslim yang berdosa, atau pelaku dosa besar misalnya, apakah halal darahnya? Kan tidak. Dosanya besar, apalagi membunuh sekelas sahabat, sahabat yang paling utama, Khulafaur Rasyidin. Syubhat. Antum ketahui Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Muljam atau Ibnu Muljim. Dia menganggap perbuatannya itu adalah amal ibadah yang paling diharapkan, paling bisa mendapatkan pahala yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syubhat. Sudah parah kesalahannya membunuh hamba-hamba Allah yang termasuk yang terbaik, yang sempurna imannya, tapi mereka menganggap itu sebagai bagian dari memperjuangkan Islam. Makanya kata Imam Malik tadi apa? Walau ibtagawul ilma lama na'ahum min dhalik. Seandainya mereka mau belajar ilmu, maka ilmu akan mencegah mereka dari keburukan tersebut. Inilah keistimewaan Ahlu Sunnah. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang akan menempuh jalan sunnah insya Allah dengan selamat. Yaitu sabar belajar. Sabar mengkaji. Sabar mengoreksi diri dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sabar menghadapi resiko ketika membela sunnah Rasulullah SAW. Sabar menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita belajar manhaj tidak pernah bosan. Apalagi di akhir zaman yang semakin banyak tantangan, karena yang menghadapinya orang-orang yang lemah iman, akhirnya dia ikut arus, berubah sedikit demi sedikit. Tentu kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pembahasan yang disampaikan oleh Syekh di sini, thariqul khalas, jalan untuk selamat. Jalan untuk melepaskan diri dan selamat dari keburukan tersebut adalah dengan ittiba' wa tarkil ibtida'. Ittiba' mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perbuatan bid'ah, salah faham terhadap sunnah. Ittiba' bukan cuma sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga mengikuti apa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ini yang tidak akan didapati oleh orang-orang yang misalnya mungkin dia pernah baca sebuah hadis di buku terjemahan, atau ada yang mengirimkan kepada dia sebuah hadis, langsung dia mengatakan, oh ini berarti sunnah, dia kerjakan. Tidak cukup dengan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan definisi ittiba atau mutaba'ah mencakup dua hal. Ya, an yuf'ala mithlu ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wajhi alladhi fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan bagaimana tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maka ini penting. Ada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh kita ikuti. Ada kan? Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa.

Tidak boleh. Ada hal-hal yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian di antara para ulama ada yang menyebutkan sunnah jibiliyah. Ya, perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada anjurannya khusus. Yang jelas di sini perlu kita ya memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para ulama agar kita bisa mengamalkannya sesuai dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksudkan petunjuk tersebut untuk kita amalkan. Inilah ittiba namanya. Jadi dengan cara kita belajar dan terus mengkaji, menetapi majelis ilmu, tidak ada berhentinya kita dalam menuntut ilmu. Tidak ada orang yang sudah mencapai tingkatan dia telah mengetahui semuanya. Tidak ada. Talabul ilmi hatta al-mamat. Menuntut ilmu sampai meninggal dunia. Ya, salah seorang ulama ditanya, mata yasluhu lirrajuli an yatlubal ilma. Kapankah usia yang pantas bagi seseorang untuk menuntut ilmu? Apa kata ulama ini? Masaluhat bihil hayatu. Selama dia masih pantas, hidup. Tidak ada. Bahkan sudah pernah kita nukilkan. Apa ucapannya imam besar ahlus sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi. Lau bu'itha ba'da mautika, mada tasna. Kalau kamu dibangkitkan setelah kematianmu, apa yang kamu lakukan? Atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan thaniya. Saya akan menuntut ilmu lagi sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Ini keistimewaan manhaj salaf. Ketika orang-orang sibuk dengan kebid'ahannya, sibuk dengan semangat yang tanpa bimbingan petunjuk, ahlu sunnah tidak pernah lepas dari majelis ilmunya. Ahlu sunnah tidak pernah lepas dari kitabnya. Tidak pernah lepas dari menyelesaikan masalah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali dengan bimbingan para ulama salaf. Inilah nasihat. Dan dengan cara inilah mereka akan selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istiqamah itu tergantung dari apa? Setelah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung dari sejauh mana kita berpegang teguh dengan ilmu yang bermanfaat, dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, dialah yang akan terbimbing mendapatkan hidayah untuk senantiasa menempuh jalan yang lurus. Baik, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak serta ikhwah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Pembahasan kita kemarin sudah sampai beberapa dalil kita baca tentang perintah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ingatkan lagi agar tidak lupa dan mengulang-ulang kebaikan, tidak ada salahnya. Ya, sampai di penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Setelah perintah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu juga dalil yang sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dibawakan di sini, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk di hadapannya. Oleh karena itu tidak semua orang yang menyimpang dari sunnah itu dihukumi sama. Ada orang yang belum faham, kita sikapi dia seperti orang yang sakit, butuh obat, butuh dinasihati dengan cara yang baik. Beda dengan orang yang sudah faham, yang mungkin kalau kita menasihati dia, dia malah bisa mempengaruhi kita. Jadi barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk baginya, wayattabi, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu

ta'ala anhum ajma'in. Ya. Maka nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang ingin diikutinya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka di sini dikomentari oleh Syekh Abdul Salam hafizahullah taala, fattiba'u sabilil mu'minina wa humus sahabatu wa atba'uhum minal a'immatil mahdiyina bi ihsan huwa sabilun najah. Maka mengikuti jalannya kaum mukminin, berdasarkan ayat ini, mengikuti jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa atba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para imam ahlu sunnah yang selalu mendapatkan petunjuk Allah, yang setia mengikuti jalan sunnah, mengikuti jalan mereka dengan baik, inilah jalan keselamatan yang dijamin di ayat ini. Jadi ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, keselamatan itu ada jalannya. Tentu manusia tidak ada yang sempurna, iya kan? Tidak akan mungkin dia bisa mengikuti jalan petunjuk dengan sempurna. Apalagi dalam urusan iman, para sahabat generasi yang terbaik. Tidak akan bisa kita mengikuti persis seperti mereka sempurnanya dalam urusan agama, dalam amalan lahir dan batin. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang berusaha lebih dekat dengan jalan mereka, setia terus belajar, sikap-sikapnya terus disesuaikan dengan pemahaman para sahabat, setelah itu pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang selalu Allah subhanahu wa ta'ala adakan di setiap generasi sampai di akhir zaman. Ini sudah kita bahas kemarin waktu kita bicarakan tentang At-Ta'ifatul Mansurah. Mereka yang membawa pemahaman para sahabat. Oleh karena itu, para ulama ahlu sunnah wal jamaah setiap menasihatkan bagaimana menghadapi fitnah di akhir zaman, setelah berpegang teguh, setelah berdoa kepada Allah tentu saja, karena dialah sebaik-baik pelindung dan penolong. Kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dan pemahaman para salaf, selalu mereka mengatakan apa? Merujuk kepada para ulama yang dikenal dengan semangat mereka berpegang teguh dengan sunnah. Itu mesti ada. Apalagi dalam masalah-masalah yang besar. Tidak akan bisa seseorang itu memahami dengan pemahamannya sendiri, sepandai apapun dia. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mereka menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama, yang mereka menimba ilmu dari guru-guru yang sebelumnya, sehingga mereka melihat sikapnya, akhlaknya, bagaimana ketenangan mereka ketika menghadapi fitnah, bagaimana sabarnya mereka di atas sunnah. Ini yang kita jadikan sebagai rujukan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Makanya sudah kita pernah sebutkan di antara makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau athar yang sahih tentang keburukan di akhir zaman. Ayyul tamasal ilmu indal asagir, ketika ilmu itu diambil dari orang-orang yang kecil. Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayat Bukhari Muslim. Ya. Tentang munculnya tokoh-tokoh yang tidak berilmu di akhir zaman, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Ditanya, berfatwa tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ilmu diambil dari orang-orang yang kecil. Jelas as-sagir maknanya adalah ahlul bidah, kata Imam Ibn Mubarak. Termasuk kata para ulama, maknanya adalah ada sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, orang mengambil dari selain sahabat. Ada para ulama besar yang sudah kita kenal dengan ya keteguhan mereka berpegang teguh dengan sunnah, keimaman mereka, ulama yang lebih senior. Tapi ditanya orang-orang yang di bawah. Ini fitnah. Termasuk makna tadi. Mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil. Ini yang akan menjadikan fitnah di akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah, mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para ulama yang ittaba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan kebaikan, inilah jalan keselamatan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah,
Selama kita belajar, selama kita setia menghadiri kajian-kajian sunnah, maka selama itu pula kita mendekatkan diri kita dengan petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapatkan petunjuk. Bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu semangat mempelajari petunjuk beliau. Kan petunjuk beliau tertulis di dalam buku-buku para ulama. Jadi setiap menghadiri majelis ilmu ini mendekatkan kita dengan sebab hidayah, sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya menuntut ilmu tidak ada selesainya sampai kita meninggal dunia. Dan inilah yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Baik. Kata Syekh selanjutnya, walittiba'u innama yakunu sahihan bi thalathati umurin tatalakhasu mimma sabaqa minan nususi wa hadhihi al-umuru thalathatu hiya ittiba', yang merupakan tadi apa? Tariqul khalas, jalan keselamatan. Kata beliau, ittiba ini hanyalah dikatakan benar. Hanyalah bisa menjadi benar kalau terwujud padanya tiga perkara. Ya. Tiga syarat. Yang tiga syarat ini dirangkum dari dalil-dalil yang sudah dibawakan di pertemuan yang lalu, sudah kita bacakan Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Tiga perkara ini menjadi syarat untuk dikatakan ittiba itu benar. Karena kalau cuma ittiba, kan semua orang mengaku. Tidak ada orang yang mau dikatakan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sampai pun orang-orang yang jelas-jelas menentang, pasti dia menganggap dirinya yang paling nyunnah, paling sesuai dengan sunnah. Ya, wa kullun yadda'i wasalan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzat. Ini syairnya orang Arab yang membantah orang-orang yang banyak mengaku-ngaku. Semua orang, semua laki-laki mengaku punya hubungan dengan Laila karena Laila ini terkenal dengan daya tariknya. Semua laki-laki mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengaku punya hubungan dengan mereka. Itu kenyataan, ya, yang banyak terjadi dari pengakuan-pengakuan yang tanpa bukti. Makanya disebutkan oleh beliau, tiga perkara ini harus terwujud supaya ittiba itu dikatakan benar. Yang pertama, al-awwal al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah gampangnya mengucapkan ini. Tapi siapa yang benar-benar melakukannya? Dia membaca Al-Quran dengan benar, dia menghafalnya mungkin, setelah itu dia paham kandungannya. Setiap dia menjelaskan makna Al-Quran, dia tidak pernah luput dari menukil keterangan para ulama salaf. Tidak pernah luput dari menukilkan ucapan Imam Ibnu Katsir, ucapan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ucapan Imam Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ucapan para ulama. Ya. Kadang-kadang kita sendiri ada yang luput dari hal yang merupakan kebaikan besar seperti ini. Ada orang yang tidak sadar ketika dia menjelaskan perkara agama, di tengah-tengah penjelasannya dia akan menukilkan sebuah dalil. Kemudian dia sebutkan penjelasannya. Tentu orang yang mendengarkan mengatakan, wah ini penjelasan yang menarik. Padahal penjelasan ini mungkin bersumber dari pemikirannya sendiri. Anda siapa sehingga bisa menjelaskan Al-Quran? Makanya, salah satu di antara wujud i'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ketika kita sebagai penuntut ilmu sedang belajar, mendengarkan penjelasan Al-Quran dan sunnah dari guru kita, pantas kita bertanya, wahai Ustaz, ini Anda menyerangkan seperti ini, nukilan dari tafsir siapa? Hadis Rasulullah SAW yang antum bawakan ini sahih apa tidak? Dan kalau sahih, itu pemahaman dari ulama mana? Karena kalau cuma sekedar menerjemahkan sesuai dengan arti letter lucknya atau sekedar memahaminya sesuai dengan pikiran kita, semua orang punya pikiran, iya kan?
Semua orang bisa memahaminya. Sudah kita ketahui, selama kita semakin dekat dengan al-i'tisam, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan makna yang sebenarnya, kita semakin dekat dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman ini kan, apa? Ghalabatul hawa, dominasi hawa nafsu. Besar apa tidak? Besar. Semakin jauh zaman dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebatilan semakin banyak. Hawa nafsu semakin mendominasi. Berarti kita harus hati-hati dalam pemahaman. Hawa nafsu itu bertentangan dengan petunjuk. Fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan ikuti hawa nafsu, dia akan menyesatkan kamu. Makanya kalau ada orang belajar ya, dia mengikuti penuntut ilmu, dia mengikuti kajian-kajian sunnah. Tapi kenapa ketika menghadapi masalah, dia selalu menyimpang dari jalan salaf, para ulama ahlus sunnah wal jamaah? Berarti dalam dirinya ada hawa nafsu yang mungkin tersembunyi, belum diselesaikannya. Anda belajar tujuannya untuk meluruskan diri, untuk menjadikan hati kita benar-benar tunduk, memurnikan diri kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau antum baca kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, waktu menjelaskan makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya, di kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah yang saya kaji secara rutin di setiap hari Kamis pagi, ya, di Rojak TV juga, itu beliau waktu menjelaskan masalah ittiba itu benar-benar rinci. Kita anggap ittiba ini, kebanyakan kita menganggap, wah, saya sudah ittiba, saya sudah belajar sunnah, sholatku juga, saya baca dari kitab sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wudhuku juga begini. Padahal ittiba itu bukan cuma pengamalan anggota badan, ketundukan hati Anda ketika datang dalil. Bagaimana Anda ketika mau berubah, ketika ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun yang lain sudah Anda amalkan selama ini. Kemudian mencintai manusia, tidak berfanatik dengan pendapat orang yang kita kagumi. Ketika ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini prakteknya bukanlah perkara yang mudah kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini harus kita selalu koreksi pada diri kita. Kenapa? Karena kita lihat kenyataannya. Kenapa kita dalam kebaikan-kebaikan lemah? Kenapa kita belum merasakan manisnya iman ketika beribadah? Kalau kita jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah kita mungkin dijauhkan dari petunjuk kebaikan seperti ini? Kan tidak. Berarti kita harus benar-benar banyak mengoreksi diri untuk membenarkan kembali pemahaman dan pengamalan kita tentang al-i'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tsanian yang kedua, perkara atau syarat yang kedua, adamut tafarruqi wal ikhtilafi fil kitabi was sunnah. Tidak berpecah belah dan berselisih dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita diperintahkan waktu membaca Al-Quran, ketika hati kita sedang tunduk dan memang ingin mengambil faedahnya. Kalau ada orang membaca Al-Quran tujuannya untuk sekedar memperdebatkan saja, sekedar mencari-cari yang mendukung pendapatnya saja, Rasulullah SAW katakan apa? Berhenti. Kumu anhu, berdiri darinya, pergi. Ya, ikra'ul Quran ma'talafat kulubukum fa'idha tafarraktum fakumu anhu. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Bacalah Al-Quran ketika hati kalian masih ingin bersatu, ingin mengambil kebaikan darinya. Kalau kalian berselisih, maka berdiri. Jangan sampai nanti kalian memperdebatkan Al-Quran. Subhanallah, ya. Larangan untuk berselisih, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika kita menghadapi masalah, sebelum kita berpendapat, lihat dulu dalilnya, merujuk dulu kepada keterangan para ulama yang menafsirkannya, baru setelah itu kita membangun pendapat. Jangan dibalik. Karena kalau sudah berpendapat terlebih dahulu, kita akan berusaha mencocokkan dalil dengan
keinginan kita, na'udzubillahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik, al-thalith, yang ketiga, syarat yang ketiga, al-thalithu an yakuna tiba'ul kitabi wa sunnati muqayyadan bifahmi salafis salih la bifahmi ghairihim. Hendaknya ittiba' kita, berpegang teguhnya kita dengan Al-Quran dan Sunnah dikaitkan dengan apa? Pemahaman salaf. Bukan dengan pemahaman selain mereka. Pemahaman salaf berarti harus ada nukilan dari para ulama salaf dalam kita memahami agama ini, apalagi dalam perkara-perkara yang besar. Tidak dengan pemahaman selain mereka. Ya, oleh karena itu Al-Quran dan Sunnah kita selalu merujuk kepada tafsirnya, kita selalu merujuk kepada nukilan para ulama salaf ketika menjelaskan maknanya. Ini adalah syarat untuk dikatakan ittiba' kita atau sikap berpegang teguh kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan benar. Dan inilah sejauh ini kita usahakan, sebesar dan usaha kita sejauh ini kita usahakan, ya, maka sebesar itu pula hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan limpahkan kepada hambanya. Ada nih. Dua menit, ya. Baik.

0: Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, serta ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah, rahimakumullah, a'azzakumullah. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala selanjutnya, hadza wa inna min lawazimil ittiba' tarkul ibtida'i fi dinillah. Wa qad taqaddama jumlatun minan nususi syar'iyyati allati ta'muru bil ittiba'i wa tuhadhdhiru minal ibtida'. Kata beliau, dan sungguh termasuk konsekuensi ittiba', meninggalkan lawannya, yaitu ibtida', perbuatan bid'ah. Dikatakan sebagai ahlu sunnah karena mereka jauh dari perbuatan bid'ah. Berarti konsekuensinya ittiba' yang benar adalah meninggalkan bid'ah dan memperingatkan untuk menjauhi perbuatan bid'ah dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lalu telah dinukilkan beberapa dalil-dalil dalam syariat yang merintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Oleh karena itu tidak boleh seseorang ahlu sunnah memiliki pemikiran disebabkan karena kita memperingatkan masyarakat dari perbuatan bid'ah, akhirnya dakwah kita terhalangi, akhirnya kita dipersempit dan seterusnya. Subhanallah, ini konsekuensinya ittiba', bahwa terjadi penentangan di beberapa tempat dan itu sedikit dibandingkan dengan ya yang dialami oleh orang-orang yang lebih baik dibandingkan kita. Itu sudah merupakan ujian dalam dakwah. Memang tentu saja memperingatkan umat dari perbuatan bid'ah di saat-saat mereka belum paham, tentu kita gunakan cara yang lemah lembut, bahasa yang baik. Tapi jangan kemudian muncul kesimpulan tidak perlu kita gunakan misalnya kata-kata bid'ah. Masya Allah, ini istilah syar'i diungkapkan oleh Rasulullah SAW yang lebih sayang kepada umatnya dibandingkan kita. Yang jelas ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa qad basyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutamassikina bi sunnatihi bi a'zama bisharatin wa akbari maqsadin wa akbaru maqsadin yatlubuhu kullu mu'minin. Ya, bi a'zami bisharatin wa akbari maqsadin yatlubuhu kullu mu'minin wa yas'a ila tahqiqihi. Wa yas'a ila tahqiqihi man kana fi qalbihi adna maskatin min imanin ala wa huwa al-fawzu bil jannati wan najati minan nar. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebesar-besar kabar gembira, seagung-agung kabar gembira dan sebesar-besar tujuan yang diinginkan oleh setiap orang yang beriman. Ya, yang setiap mereka berusaha untuk mewujudkannya, setiap orang yang punya yang punya sedikit saja iman di dalam hatinya akan berusaha untuk mewujudkannya, yaitu meraih kemuliaan surga dan diselamatkan dari api neraka. Karena apa? Berpegang teguh dengan petunjuk beliau dan meninggalkan semua perbuatan bid'ah, segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah selesai salat Isya. Ya. Cukup sampai di sini karena sudah waktu azan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja TV. Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
0: Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah, rahimakumullah. Kita teruskan sedikit membaca lanjutan penjelasan dari Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala dalam kitab kun salafian alal jaddah. Jadi tadi setelah kita bahas, termasuk konsekuensi ittiba adalah meninggalkan perbuatan bid'ah di dalam agama. Ya, karena ini termasuk sebab yang menyimpangkan hamba dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan dia lemah dalam ittiba. Kalau kita ingin selamat, ittiba. Dan termasuk yang menjadikan kita kuat dalam ittiba adalah menjauhi kebalikannya atau lawannya, yaitu ibtida. Ya, perbuatan bid'ah dalam urusan agama, baik itu dalam urusan yang berhubungan dengan ibadah apalagi yang berhubungan dengan masalah akidah. Baik, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada umatnya dengan sebesar-besar kabar gembira, yaitu meraih surga kalau mereka setia mengikuti petunjuk beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis yang sangat terkenal. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Qalu, para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku, yakni mengikuti petunjukku, ittiba, dialah yang masuk surga. Ini jaminan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaminnya. Wa man asani, barang siapa yang menyelisihi petunjukku, yaitu berbuat bid'ah, melakukan perbuatan maksiat yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu bid'ah maupun dosa yang lain, ya. Barang siapa yang menyelisihiku atau bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku, maka dialah yang enggan untuk masuk surga. Jalan sunnah adalah jalan yang akan membawa kita kepada surga. Menyimpang dari jalan sunnah berarti menyimpang dari jalan keselamatan. Wa ayyu iba'in wa rafdin li sunnati a'zamu min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bil ihdasi fid dini wal ibtida'i fihi. Maka keengganan apakah, ketidakmauan apakah yang dan sikap rafdin ya, keengganan apakah dan penolakan apakah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar, ya. Jadi tidak ada keengganan dan penolakan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar daripada menyelisihi perintahnya, menyelisihi petunjuknya, yaitu dengan melakukan ihdats, mengadang-adakan hal yang baru dalam urusan agama dan melakukan perbuatan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya takut mereka akan ditimpa fitnah, bisa ditimpa penyakit dalam hatinya, kemunafikan, ditimpa hal-hal yang akan merusak imannya. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Ini peringatan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apalagi itu yang berhubungan dengan melakukan perbuatan bid'ah, tidak ada lagi sikap enggan dan penolakan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar daripada mengadakan perkara yang baru dalam urusan agama. Maka wajar kalau dakwah sunnah itu selalu mengingkari perbuatan bid'ah. Wajar. Setelah mengingkari perbuatan syirik dan penyimpangan-penyimpangan dari iman, tentu mengingkari perbuatan bid'ah. Ia tidak akan bisa lepas dari dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari dakwah salaf. Bukan hanya karena seperti tuduhan sebagian orang memang hobi menyalahkan, bukan. Ini merupakan bagian dari sikap berpegang teguh kita sendiri. Sebagaimana tauhid antum ketahui, ya. Konsekuensi seseorang yang berpegang teguh dengan tauhid seperti dijelaskan dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah, harus ada apa? Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri, iya kan? Dari perbuatan syirik, memperingatkan dan menjauhinya. Maka demikian pula konsekuensi orang yang berpegang teguh dengan sunnah harus apa? Menjelaskan perbuatan bidah dan berlepas diri dari perbuatan tersebut. Ya, bahkan orang-orang yang menentang perbuatan bid'ah dengan terang-terangan setelah sampai petunjuk kepadanya, kita pun berlepas diri darinya, dari mereka. Ini adalah konsekuensi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Qala Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bis sabili wa sunnati, fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. Sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, alaikum bisabili wasunnah, hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat, dan sunnah Rasulullah SAW. Ini petunjuk para ulama salaf sejak dahulu. Selalu mewasiatkan berpegang teguh dengan sunnah, bersabar di atas sunnah, bersabar untuk meniti jalan para sahabat. Karena memang dalil-dalil menunjukkan bahwa umat Islam di akhir zaman akan banyak yang berpaling dari jalan yang lurus ini, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang berjalan di atas petunjuk para sahabat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya hamba ini berzikir kepada Allah, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, maka tidak mungkin hamba ini akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Maksudnya orang yang mengamalkan zikir kepada Allah kalau di atas sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat, ini yang bermanfaat, menyelamatkan dari azab neraka. Tapi kalau orang itu kelihatannya berzikir, kelihatannya dia melafadzkan wirid, tapi tidak sesuai dengan sunnah, tidak ada petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka ini tidak bermanfaat bagi dirinya, karena termasuk perbuatan bidah. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun, barang siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak, bahkan berdosa dengan dosa yang sangat besar karena melakukan perbuatan bid'ah. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'ah. Dan sungguh bersikap sederhana, tidak berlebihan, ya, di atas jalan para sahabat dan mengikuti sunnah, seandainya seseorang hanya melakukan amal-amal yang wajib ditambah dengan mungkin sedikit amalan sunnah, amalan-amalan yang bersifat istihbab, anjuran di dalam Islam, tidak begitu banyak amal-amal yang dilakukan, tapi sesuai dengan petunjuk para sahabat dan sunnah Rasulullah SAW, maka ini lebih baik dan akan menyelamatkan dia dengan izin Allah. Ini lebih baik daripada bersungguh-sungguh di jalan yang menyimpang dan bersungguh-sungguh di dalam perbuatan bid'ah. Iktisadun fi sunnati khairun min ijtihadin fi bid'ah. Bersikap sederhana dalam mengamalkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam mengamalkan bid'ah. Karena perbuatan bid'ah semakin bersungguh-sungguh maka semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin menyimpangkan hamba ini dari jalan yang lurus. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ini konsekuensi mengamalkan sunnah. Tidak boleh seseorang itu turun semangatnya dalam mengingkari perbuatan bid'ah, tentu dengan cara yang baik. Karena ingat, sudah kita ingatkan kemarin, sudah kita sebutkan beberapa dalil penukilan dari ucapan para ulama salaf. Di antara keburukan terbesar mendiamkan bid'ah atau membiarkan bid'ah tersebar di masyarakat, apa? Mematikan sunnah. Satu bid'ah hidup pasti sunnah yang jadi korban satu. Tapi semakin lama dari tahun ke tahun banyak bid'ah yang hidup, akhirnya apa yang terjadi seperti di akhir zaman sekarang? Banyak sunnah yang berguguran, kebenaran tertutup di kalangan manusia. Ya, hatta idza turikatis sunnatu qalu Hatta idza turika min asyai'un qalu turikatis sunnah. Di kalangan manusia ini seperti asar dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, di akhir zaman nanti saking sudah tersebarnya perbuatan-perbuatan buruk dan asingnya sunnah di kalangan masyarakat, kalau di masa tersebut ditinggalkan perbuatan bid'ah, manusia akan mengatakan apa? Sunnah telah ditinggalkan. Telah terbalik pemahaman manusia. Jadi hidupnya bid'ah akan menggugurkan sunnah. Salah seorang ulama salaf mengatakan, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'u wa tamutus sunnah." Tidaklah datang kepada manusia satu tahun, satu masa, kecuali di tahun tersebut mereka akan menghidupkan satu bid'ah dan mematikan satu sunnah. Harus hidup lawannya, mati kebalikannya. Satunya hidup, yang lain gugur. Sehingga lama-kelamaan bid'ah-bid'ah akan banyak yang muncul dan sunnah-sunnah yang akan berguguran. Inilah kenapa orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman menjadi ghurabah, asing. Karena banyak orang yang mengamalkan amalan-amalan bid'ah, kemudian pengingkaran atau nasihat untuk meninggalkannya tidak semangat atau tidak dihidupkan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau selanjutnya, wa inna man ta'ammala nususal kitabi wa sunnati wajada annal bid'a fid dini muharramatun wa mardudatun ala ashabiha min ghairi farkin baina bid'atin wa bid'ah wa in kanat tatafawatu darajatu tahrimi bihasabi naw'iyatil bid'ah. Dan sesungguhnya orang yang memperhatikan dengan seksama dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dia akan mendapati bahwa perbuatan bid'ah dalam agama itu muharramah, diharamkan. Kata para ulama, kedudukannya melebihi dosa besar. Dia di bawah perbuatan syirik, bayangkan. Baik, kalau perbuatan itu diharamkan, orang melakukannya berdosa apa tidak? Dosanya dosa besar. Jadi bukan cuma tertolak, tapi berdosa. Bagaimana mungkin ini akan kita biarkan saudara kita, sama muslim, yang kita cintai mereka karena Allah, tanpa kita tegur atau kita luruskan pemahamannya. Kita mengikuti ucapan sebagian orang-orang yang, ya, tidak ingin diusik amalnya, dibiarkan saja mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya tersebut. Wa mardudatun, dan tertolak. Ya, fahuwa raddun, tertolak kepada orang yang melakukannya. Tanpa ada perbedaan antara satu bid'ah di antara bid'ah yang lain. Maksudnya, bid'ah dalam urusan, sepanjang itu urusan agama, baik itu dalam ibadah maupun dalam urusan akidah, apalagi baik itu amalan-amalan yang bersifat misalnya zikir atau bacaan-bacaan dan yang lainnya. Meskipun memang tentu saja tingkat keharamannya akan berbeda-beda sesuai dengan jenis bid'ah itu sendiri. Tidak akan mungkin disamakan antara bid'ah-bid'ah yang besar seperti bid'ah khawarij, bahkan ada bid'ah yang kufur, misalnya orang-orang yang menolak atau mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Jahmiyah misalnya, disamakan dengan perbuatan bid'ah yang tidak sampai pada tingkatan tersebut. Mesti berbeda-beda. Cuman apa? Kaidahnya, meskipun perbuatan bid'ah itu asalnya kecil,
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Kemerhati Roja Kendari mukumullah ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana hukumnya istri sholat jamaah dengan suami yang berdirinya sejajar dengan suami? Ya. Wallah alam bisawab, yang setahu saya ya, bahwasanya wanita tetap di belakang ya. Wanita tetap di belakang ya. Karena waktu Nabi SAW mengimami Anas bin Malik, tetap wanita di belakang. Padahal kita tahu ya, tadi kan Nabi Anas bin Malik anak yatim sama seorang apa? Wanita. Padahal kita tahu sholat di belakang sendirian kalau sengaja tidak sah, paham? Tidak sah seorang sholat sendirian. Kalau tidak sah harusnya wanita tersebut maju bersama Anas bin Malik, paham? Karena kalau dia sendirian tidak sah, tetapi tetap dia sholat sendirian karena memang wanita tempatnya di belakang. Padahal Anas bin Malik ini neneknya, mahram enggak dengan Anas? Mahram, tapi dia tetap di belakang. Padahal kita tahu Nabi melarang orang sholat sendirian, bahkan pendapat yang benar tidak sah sholatnya kalau dia tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka tidak sah sholatnya. Namun tetap dia di belakang meskipun sendirian, karena memang wanita tempatnya di belakang. Dan demikian kebanyakan ya, pendapat ulama-ulama madhab, bahwasanya wanita safnya di belakang. Demikian juga seorang suami dengan istrinya, maka istri di belakang. Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya wanita kalau sendirian, maka dia di samping apa? Suaminya. Tapi itu dibangun di atas kias. Di atas apa? Kias. Seorang laki dengan lelaki ya, kemudian wanita di samping suami. Ada sisi pendalilan, tapi kita punya pendalilan yang lain, bahwasanya wanita tempatnya di belakang. Wallahu alam bisawab. Saya lebih milih pendapat kalau seorang suami dengan istri, maka istri tetap di belakang. Kalau istrinya dua, jelas dua-dua di belakang ya.

Ustaz, apa batasan seseorang agar tidak termasuk orang yang beramal amalan akhirat untuk mendapatkan dunia? Yang dimana kita mengajarkan ilmu agama, tahsin, bahasa Arab dan lain-lain, yang diberi gaji, yang terkadang kita merasa butuh dari gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah hal ini termasuk beramal akhirat untuk dunia, Ustaz? Masalah beramal akhirat untuk dunia itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut kembali kepada niatnya. Apabila niatmu hanyalah mengambil gaji, itu yang kau dapat, tak dapat yang lain. Apabila niatmu adalah untuk beramal ibadah, mencari wajah Allah SWT, mencerdaskan anak-anak kaum muslimin, mau tak mau kau harus fokus menjadi guru, menyiapkan berbagai macam persiapan, ya, kau tak bisa waktumu digunakan untuk yang lain. Sudah menjadi profesimu sebagai guru tahsin, guru tajwid, guru matematika dan semacamnya. Ya, selama niatmu mencerdaskan kaum muslimin, mencari wajah Allah SWT, ya, kemudian engkau mencari nafkah, dapat menghidupi anak istrimu, ya, agar engkau tak berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia, maka tak ada masalah. Ya, semuanya kembali kepada niat. Maka setiap orang harus berusaha selalu meluruskan niat dalam semua amalannya, yang kadang-kadang berat godaan niat itu. Berat dapat di sini gaji bagus gajinya, dibisiki yang lain, kau pindah ke kami lebih bagus gajimu, berapa gajimu di sana, sekian, ku kasih dua kali lipat, pindahlah dia. Kenapa dia pindah? Gaji lebih besar. Kerja sesaat, dibisiki yang lain, lebih besar tempat kami tuh, pindahlah dia. Ini lah namanya kutu loncat. Beramal karena gaji. Ya, nampaklah motivasinya gaji. Dan itu adalah ujian, setiap orang diuji dengannya, harus memerangi. Ya. Tengok amplop kawan. Ya Allah, cuma berapa lembar. Tak mau aku lagi datang ke masjid itu. Niat, innamal a'malu binniyat. Ya. Andai kata antum tak diberikan gaji, tak bisa antum fokus. Semuanya menjadi profesional, ya. Guru punya kewajiban-kewajiban dan punya hak-hak, wali murid pun demikian. Ya, maka tak mengapa antum ambil ini. Sebagaimana yang terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka datang satu kaum, mereka minta dijamu, tak dijamu. Tiba-tiba salah seorang kepala suku tersengat, binatang berbisa. Mereka coba terapi tak sembuh-sembuh, sudah hampir mati kepala suku ini. Maka mereka kejar kaum muslimin, ada yang bisa menjampi-jampi? Kata mereka, ada, tapi kena orang kikir, bakhil. Ini harus buat syarat, kalau sembuh berikan kami upah. Siap. Mereka datang, dibacakanlah Fatihah, seketika dia sembuh. Dibagikan untuk mereka macam-macam, kambing-kambing. Mereka pun pulang bawa kambing. Kata pemimpin mereka, jangan kita bagi-bagi dulu lah, tak jelas ini, tanya dulu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Fa inna ahaqqa ma akhadtum alai ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian mengambil sebagai upah dengannya adalah kitab Allah SWT. Tak mengapa, Nabi tak mencelah. Ketika haji, Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa idza laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tak mengapa kalian cari karunia Tuhan kalian dengan berjual beli ketika haji. Haji adalah merupakan sarana untuk berdagang di masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Di sana ada pasar-pasar internasional, ada pasar Ukaz, ya, Dil Majaz, Dil Majinnah. Pasar-pasar besar ini hanya ada pada musim haji. Ketika tiba haji kaum muslimin, mereka khawatir jangan-jangan kalau berjualan ini akan membuat haji mereka terkotori dengan niat dunia. Sebagian mereka kesulitan, karena itulah usahanya. Maka Allah turunkan ayat, laisa alaikum junahun, tak mengapa bagi kalian an tabtagu fadlan min rabbikum, mencari karunia Tuhan kalian. Tak mengapa. Ya, antum tak usah, tapi tetap harus setiap hari berperang, memerangi diri daripada ketidakikhlasan. Kadang-kadang datang kejenuhan, datang kemalasan. Dengan ikhlaslah akan hilang semua. Malas datang, ah, perlu ku bilang aja lah kepala sekolah aku sakit. Padahal perlu aja dia. Ketika dia perbaiki niatnya, ah, tidak, ini aku mengajari kaum muslimin dapat pahala ini.
maka dia tak akan mudah absen. Ya kan? Bahkan dia cari, mana guru yang kosong, aku mau masuk nih. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan dengan akhirat. Kalau hitungan dunia, ada kelas kosong, Pak, capek aku kuajar. Subhanallah. Hakikat, inilah dia. Maka tergantung dengan niat. Ya, tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, berapa kira-kira ya Syekh tandanya guru itu ikhlas? Tak hitung-hitungan dengan jam. Ya. Sudah jam 4 ada anak yang bertanya, ini udah di luar jam sekolah ini. Kau jangan tanya-tanya lagi, besok ketika sekolah. Nah, itu perhitungan dia itu. Nampak tak ikhlasnya? Ya. Ya. Waktu kita tak banyak. Besok-besok lah kita jawab insyaAllah ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ustaz, ada janji Allah dalam surah An-Nur ayat 45 akan memberikan umat Islam kembali, akan memberikan kembali kekuasaan kepada umat Islam. Kapan janji Allah itu terwujud? Ketika kita melaksanakan ya prosedur yang telah Allah Subhanahu wa taala buat. Janji Allah pasti benar. Kemenangan akan Allah berikan, kejayaan akan Allah berikan ketika mengikuti prosedur, mengikuti syarat dan ketentuan berlaku. Apa ayatnya? Wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan bagi mereka kekuasaan di bumi. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, iman. Yang kedua, amal saleh. Sudah mantapkah iman orang-orang Islam sekarang ini sehingga mereka layak diberikan kekuasaan? Gimana dikatakan mantap? Masih berlindung kepadanya blorong, nyuruh kidul, tiap saat nanti menghantarkan ya kepala kerbau ke tengah laut, pinggang penuh dengan jimat, leher penuh dengan jimat. Iman. Ya, bagaimana amal saleh? Dikumandangkan azan Jumat, lebih banyak orang di mall, lebih banyak orang di plaza-plaza. Mana amal saleh? Ketika puasa Ramadan, banyak orang yang berbuka di tengah Ramadan tanpa ada uzur, terang-terangan lagi, merokok lagi. Janji Allah akan ditunaikan ketika kita mengikuti syarat dan ketentuan yang telah Allah berlakukan. Wa'adallahu alladzina amanu wa aminu salihati. Ini dua syarat. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim. Allah akan berikan bagi mereka kejayaan, kekuasaan di muka bumi sebagaimana Allah berikan kepada umat sebelum mereka. Janji Allah berikutnya, wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan berikan bagi mereka rasa tenteram, aman daripada rasa ketakutan yang berkecamuk, yang muncak. Lihatlah di mana-mana kaum mukminin hidup dalam ketakutan, bayang-bayang ketakutan. Mau kemana-mana, perampok berkeliaran, bajing loncat, tukang begal, penipu di mana-mana, tiap hari ditipu dalam SMS, WA, tiap hari dapat juta-juta kita. Ini negeri atas kaum muslimin, tapi kerjanya nipu orang. Ya, maka syaratnya harus berlaku tadi. Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Tambahan syaratnya, fal ya'budunani ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Hendaklah mereka mengibadatiku. Mengibadatiku inilah yang disebut dengan nama amal. Mengibadatiku disebut dengan nama iman. Falyabudunani, hendaklah mereka beribadah kepadaku, wala yusyrikuna bi syai'. Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'. Mereka mengibadatiku dan tidak menyekutukanku dengan apapun jua. Itu syarat kejayaan Islam. Selama masih nyiblorong jadi rujukan, nyiluruh kidul, dedemit, hantu, macam-macam. Ya, kuburan dipuja-puja. Aduh, jangan bermimpi jadi ya penguasa. Mustahil Allah akan tinggalkan hamba-hambanya seperti ini. Kapan kita berjaya? Nah, tadi itulah

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar mukmulah, kami hadirkan kajian live bersama Ustaz Abdul bin Taslim hafizahullah langsung dari Masjid Al-Barakah dari pembahasan kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Berikut ini barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para ikhwah dan akhwat yang hadir di masjid yang mubarak, Masjid Al-Barakah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik yang dimudahkannya bagi kita untuk kembali kita mengadakan majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di masjid yang mulia ini. Dilanjutan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama atau jalan golongan yang selamat yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karya dari Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kitab Minhajul Firqatin Najiyah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dari akidah golongan yang selamat ini, Al-Firqatun Najiyah, yang menjelaskan bagaimana mereka beragama, mereka memahami dan mengamalkan Islam. Ya, tentu saja ini adalah kitab yang sangat bermanfaat untuk dibahas dan dikaji orang-orang yang menginginkan keselamatan dirinya dunia dan di akhirat, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah yang sangat mudah merusak pemahaman seseorang kalau bukan karena pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Mengkaji kitab-kitab seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk lebih teguh dan istiqamah berpegang teguh dengan manhaj salaf. Ya, sebagian dari para ulama menjelaskan di antara mumayyizat manhaj salaf, keistimewaan manhaj salaf, seperti yang diterangkan misalnya oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala dalam kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah, yaitu sabatu ahliha alal haq. Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf itu dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, lebih mudah untuk istiqamah di atas jalan kebenaran, lebih mudah untuk kuat berpegang teguh dengan pemahaman yang benar. Yakni mereka tidak mudah berubah,
Beda dengan orang yang tidak kenal manhaj, mereka akan bisa berpindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Ya, karena ibaratnya seperti sesuatu yang tidak punya landasan yang kuat, tidak punya pegangan, ya dia akan mudah berbolak-balik. Dia akan mudah berpindah dari satu bid'ah ke bid'ah berikutnya. Karena antum sudah tahu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang perumpamaan kalimatun khabithah, kalimat yang buruk, yakni kalimat kufur, kalimat syirik, kalimat bid'ah, itu Allah Azza wa Jalla sebutkan perumpamaannya di dalam ayat Al-Qur'an di surat Ibrahim alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa matsalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, kalimat kufur, kalimat syirik, ya, kalimat bid'ah, penyimpangan dari pemahaman Islam yang benar, itu seperti pohon yang buruk yang dia mengambang di atas permukaan bumi tidak punya keteguhan, ya, karena tidak punya akar yang kuat menancap di dalam tanah, hanya seperti benalu, ya, tumbuhan yang menumpang di pohon lain, tidak punya kekuatan. Itu perumpamaannya. Jadi seseorang yang menginginkan istiqamah di atas jalan kebenaran, dia harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal, karena hanya Dialah yang maha kuasa untuk menetapkan hati hambanya. Yang kita tahu hati itu mudah berbolak-balik, sehingga disebut dalam bahasa Arab dengan al-qalbu, karena min taqallubihi, karena mudahnya berbolak-balik. Hanya Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa untuk meneguhkannya. Makanya setelah ayat ini kan Allah berfirman di surat Ibrahim tadi, di ayat berikutnya apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yakni dua kalimat syahadat, prinsip utama landasan Islam. Kalimat ya, syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, tidak ada yang pantas disembah dengan benar selain Allah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Inilah landasan akidah kita yang sesuai dengan namanya akidah, berarti dia akan mengikat hati kita untuk teguh di atas jalan yang benar. Makanya sudah pernah kita sebutkan juga pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya, dengan dua tauhid, tauhidul ibadah dan tauhidul mutabaah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya semata-mata, tidak menyekutukannya, kemudian hanya menghususkan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tidak mengikuti petunjuk selainnya. Coba antum perhatikan, ini yang menjadikan kita harus memberikan perhatian besar kepada pembahasan masalah akidah, pembahasan masalah manhaj, prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Syekh rahimahullah taala mengulang-ulang pembahasan tentang tauhid, hal-hal yang membatalkan tauhid, kemudian syirik, kekufuran, yang kecil maupun yang besar, yang sekarang kita masih bahas ini tentang jenis-jenis syirik besar, ini kan beberapa kali disebutkan. Ya, karena kita semua menginginkan bahwa kita beragama, mengenal manhaj salaf, dan kita ingin terus di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita tidak ingin berubah. Karena kita tahu inilah jalan kebenaran dengan dalil yang yakin, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas kebenaran ini. Seperti yang sering kita ulang-ulangi doa dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Allahumma amitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah.
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akidah yang juga sudah pernah kita bahas, yang meneguhkan keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini diantara dalil yang dibawakan oleh sebagian ulama kita, kenapa orang yang belajar akidah yang benar, yang mengenal prinsip dasar manhaj yang benar, ya, keimanan mereka lebih teguh atau istiqomah mereka lebih kuat. Keteguhan mereka di atas pemahaman yang benar tidak mudah berubah. Dalil yang mereka gunakan diantaranya adalah hadis yang kita kenal tentang dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi, yang menyebutkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang murtad meninggalkan agamanya setelah mereka masuk Islam. Ketika Raja Romawi ini bertanya kepada Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam, "Wa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi?" Apakah ada salah seorang di antara pengikut Nabi ini yang murtad meninggalkan agamanya dengan dalam keadaan benci kepada agama ini setelah masuk Islam? Beliau mengatakan, "La, tidak ada." Dijawab oleh Raja Romawi ini kembali, "Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub." Memang demikian gambaran iman ketika kemanisannya telah merasuk, bercampur di dalam hati manusia. Kebaikan dan keindahan iman, kebaikan akidah yang lurus, ketika telah merasuk di dalam hati, dia akan menyatu dengan hati dan tidak mau terpisah selama-lamanya digantikan dengan apapun. Seperti itu orang yang mengenal akidah yang benar. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Siapa yang menginginkan istiqomah di atas agama ini, teguh di atas pemahaman yang benar, maka perdalam, ya, setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perdalam pembahasan masalah akidah, masalah prinsip dasar agama, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, karena ini yang merupakan sebab utama yang akan memudahkan kita menghadapi syubhat, syahwat, fitnah-fitnah yang akan menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita sudah tahu, di akhir zaman itu semakin banyak, semakin mudah sampai kepada kita dengan adanya yakni media sosial, dengan adanya internet yang saat ini sangat mudah sampai berita di tangan kita. Maka tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita selalu berusaha mengusahakan, tetap mengkaji kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar agama Islam yang agung ini, barakallahu fikum. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala di kitab ini. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan Anwa'u syirkil akbar, jenis-jenis syirik besar. Sekarang kita sampai di yang kelima, al-khamis, jenis yang kelima. Yaitu syirkul hulul. Syirik al-hulul, hululiyah. Yakni menitis ke dalam sesuatu. Ini keyakinan kufur tentu saja. Ya, makanya termasuk syirik besar. Wa huwa al-i'tiqadu bi anna Allah halla fi makhluqatihi. Yaitu keyakinan bahwasanya Allah, na'udzubillahi min dzalik, Allah, kata mereka, bisa menitis ke dalam makhluknya, ke dalam diri makhluk-makhluknya. Yang ini kekufuran yang sangat nyata. Ya. Dan keyakinan yang sangat rusak, karena Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, maha sempurna, kata para ulama salaf, ba'inun min khalqihi,
terpisah dari makhluknya, tidak mungkin menyatu dengan makhluknya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha agung, maha mulia. Maka ini merupakan keyakinan yang sangat rusak. Wahadihi akidatu Ibni Arabi as-sufil madfuni bi Dimashq. Ini adalah keyakinan akidah seseorang yang bernama Ibnu Arabi yang menganut pemahaman sufi yang ekstrim, yang dikuburkan di Damaskus, ya. Hatta qala, sampai dia pernah mengatakan, ini kalimat sebenarnya kalimat-kalimat yang mereka ucapkan ini seperti kata para ulama, nahnu nahki kalamal al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wala nastati an nahki kalama haula an nahki kalama haula. Kita bisa menceritakan ucapan kalamal Yahuda wan Nasara, kita bisa menceritakan ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi kita tidak mampu menceritakan ucapan-ucapan mereka ini tentang Allah. Ya, orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, orang-orang yang punya keyakinan rusak seperti ini, naudzubillah min dzalik. Ya, sangat rusak keyakinannya. Dia berkata dalam bait-bait syairnya, Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbu. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Ya, naudzubillah min dzalik. Rabb atau Tuhan itu adalah hamba dan hamba itu adalah Rabb, Tuhan. Duhai kiranya, kalau begitu siapa yang dikenai beban syariat? Karena dua-duanya Tuhan dan hamba. Menurut dia satu, saling menyatu. Berikutnya ada penyair lain dari kalangan mereka, naudzubillah min dzalik. Wa qala syairun akhar, sufiyun ya'taqidul hulul. Ada penyair lain yang berkata, ya, dari kalangan orang-orang yang mengikuti pemahaman sufi yang ekstrim tadi, yang meyakini al-hulul, menitisnya Allah di tubuh manusia, na'udzubillah min dzalik, ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan dengan kemahatinggian yang besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, iyakuluna illa kadiba. Sangat besar keburukan kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidak lain yang mereka ucapkan kecuali adalah kedustaan. Ya, ini lebih parah lagi. Dia berkata apa? Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Ya, tidak lain anjing dan babi itu kecuali adalah Tuhan kita. Ya, Tuhannya dia, bukan Tuhan kita, alhamdulillah. Tuhannya dia sendiri. Ya, karena sama dengan orang dan yang dipertuhankannya. Jadi katanya, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna, tidak lain anjing dan babi itu kecuali dialah sembahannya, ya, sembahan kita, sembahannya dia maksudnya, Tuhan kita. Wa mallahu illa rahibun fi kanisah, fi kanisati, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain kecuali dialah pendeta yang ada di dalam gereja. Ya, ini keyakinan yang sangat kufur, naudzubillah min dzalik. Ya, sampai hewan-hewan disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas sekali merupakan keyakinan kufur, syirik besar, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yang tentu saja agama Islam ini berlepas diri dari keyakinan yang buruk seperti ini. Ya, kita semua meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki sifat-sifat maha tinggi, maha agung, maha sempurna. Walillahil mathalul a'la, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Adapun makhluk penuh dengan kelemahan dan kekurangan tidak mungkin menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung, maha besar. Baik. Dan keyakinan seperti ini masih ada saja yang meyakininya. Ya, karena kesesatan itu bagaimanapun buruknya tetap ada yang mengikutinya, waliyadu billah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. As-sadis, yang keenam.
Jenis kesyirikan besar yang keenam adalah syirkut tasarruf. Kesyirikan dalam meyakini sebagian makhluk punya tasarruf. Ini kemampuan apa ini? Berbuat atau mengatur sesuatu di alam semesta ini. Ini diyakini oleh sebagian orang-orang yang punya pemahaman sesat. Ada wali-wali atau orang-orang yang mereka tokohkan bisa mengatur sebagian yang ada di alam semesta ini. Bisa mengatur kematian seseorang, hidupnya seseorang, mengatur alam ini dan yang lainnya. Ini jelas-jelas kesyirikan. Ya. Syirkut tasarruf. Wahuwa i'tiqadu anna ba'dal awliya ilahum tasarrufatun fil qawni yudabbiruna umurahu. Yaitu keyakinan bahwa sebagian dari wali-wali, orang-orang yang mereka anggap sebagai wali, itu punya kemampuan tasarruf, berbuat atau mengatur al-kaun, di alam semesta ini. Ya, mengatur hal-hal yang berlangsung di alam semesta ini, berbuat terhadap hal-hal yang ada di alam semesta ini dan mengatur urusan-urusannya. Yusammunahum al-aqtab, yang mereka namakan dengan al-aqtab, jama' dari kutub, yaitu wali kutub, yang mereka namakan wali kutub. Makanya kalau orang yang dianggap wali seperti ini akan dinisbatkan kepadanya sifat-sifat yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yani mengetahui yang gaib, mengetahui kapan dia mati, mengetahui urusan-urusan di alam semesta ini. Ma anna Allah taala yas'alul musyrikin al-aqdamina qailan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Yunus, ketika ditanyakan kepada orang-orang musyrik saja, ya, siapa yang memberikan rezeki di langit dan di bumi? Terakhirnya, wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur urusan di alam semesta ini? Fasayakulunallah, mereka akan menjawab Allah yang melakukannya. Orang musyrik di zaman jahiliyah menjawabnya seperti ini. Berarti pelaku-pelaku kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dan lebih buruk keyakinannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, wa ma qadarullah haqqo qadri. Sungguh mereka tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, dengan keyakinan yang sangat buruk dan rusak seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu yang keenam. Kemudian as-sabi' yang ketujuh. Syirkul khauf, syirik dalam hal ketakutan, menempatkan rasa takut. Ya, jadi kemarin ada mahabbah, ada rasa takut. Jadi di sini sudah kita katakan berkali-kali, rasa takut yang ada di hati kita tidak boleh kita biarkan

kalau itu ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan akan berusaha untuk menjadikannya besar, sehingga dominan di hati kita, maka itu akan bisa menjadi sebab kesyirikan dan sebab kerugian dan kecelakaan bagi hamba itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada syirik al-khauf, kata Syekh di sini, rahimahullah ta'ala, wa huwa al-i'tiqadu bi anna li ba'di. Li ba'dil

yaitu keyakinan bahwa sebagian dari wali-wali yang sudah mati atau yang tidak nampak atau yang jauh ya, punya kemampuan melakukan sesuatu atau memberikan madarat kepada orang lain yang menjadikan, yang menjadi sebab harusnya kita takut kepada mereka. Ya, padahal kita tahu makhluk tidak akan bisa melakukan hal yang seperti ini, apalagi yang sudah mati, yang sudah jauh, yang jauh mendengar saya tidak bisa, apalagi bisa menimpakan madarat kepada orang lain. Ini cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Yang Maha Kuasa, Maha Mendengar semua, Maha Mengetahui semua keadaan hambanya, Maha Mendengar semua apa yang diucapkan oleh hambanya, dimanapun mereka berada. Wahada i'tiqadul musyrikina alladhi haddhara minhu al-Qur'an. Yang ini merupakan keyakinan orang-orang musyrik yang diperingatkan di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alaisallahu bikafin 'abda wa yukhawifunaka billadzina min dunihi. Bukankah Allah dialah yang menjamin kecukupan bagi hambanya? Ya, ini semakin seorang itu menghambakan diri kepada Allah, menyempurnakan tauhidnya, Allah yang mencukupinya. Dan ketika Allah yang mencukupi seorang hamba, tidak ada seorang pun yang bisa mencelakakannya, tidak ada seorang pun yang bisa menimpakan keburukan baginya. Dan mereka menakut-nakutimu dengan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita ketahui, ini termasuk kerjaannya syaitan. Menakut-nakuti manusia dengan wali-wali mereka supaya melemahkan iman. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian agar takut kepada wali-wali mereka. Yaitu para dukun, tukang sihir, agar kita takut. Karena seolah-olah mereka nanti bisa mencelakakan kita dan seterusnya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi, kalau sampai rasa takut ini menjadikan seseorang punya keyakinan rusak seperti apa yang disebutkan di ayat ini, apalagi sampai menjadikan dia meninggalkan perintah Allah, tidak melaksanakan ibadah, ketakutan yang berlebihan seperti ini yang bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar, karena ini takut yang tidak wajar. Ya, takut yang tidak dibenarkan di dalam agama ini. Makanya beliau terangkan di sini, amal khaufu minal hayawanil muftarish wadzalimil hayyi fajaizun wa laisa bisyirkin. Adapun rasa takut yang wajar, takut yang bersifat tabii seperti takut dari binatang buas misalnya, itu pun rasa takut ini kan tidak disertai dengan ketundukan, tidak disertai dengan pengagungan, karena kita bisa lari, bisa melawan, bisa menggunakan senjata melawannya. Ya, atau dari orang zalim yang hidup kita takut dengan kedolimannya, maka ini rasa takut yang boleh, tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Jadi takut tadi yang disertai dengan pengagungan, disertai dengan ketundukan, yang karena rasa takutnya dia tidak berani melakukan apa-apa, ya, meskipun di tempat yang jauh, orang tersebut yang ditakutinya jauh. Ini ketakutan yang disertai ketundukan dan pengagungan seperti ini yang akan membawa kepada perbuatan syirik yang besar, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini yang selalu kita ingatkan, jamaah sekalian hafizakumullah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah ini, barakallahu fikum. Ini yang selalu kita ingatkan, bahwa rasa takut sebagaimana rasa cinta di hati kita, kita harus jaga. Harus diusahakan semaksimal mungkin untuk yang ditambah itu adalah rasa cinta, rasa takut, pengharapan kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, supaya tidak dijadikan celah itu bagi syaitan.

untuk melemahkan keimanan kita tanpa kita sadari, ya, karena ada berita, ada tontonan, ada cerita-cerita yang masuk, menjadikan orang-orang yang lemah imannya semakin tumbuh rasa takutnya kepada makhluk berlebihan, atau ketika itu hal-hal yang menarik semakin bertambah cintanya kepada makhluk secara berlebihan, sehingga melemahkan, memperkecil ruang di dalam hatinya yang harusnya diisi dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan hal-hal yang lain yang merupakan konsekuensi atau sifat-sifat yang mendukung tauhid, ya, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita sehari-hari jelas sangat mempengaruhi tauhid kita dari sisi ini. Kalau kita tidak ya segera berusaha memperbaiki diri dalam masalah ini, dan kita tahu rasa takut yang berlebihan ini yang justru menjadikan kita akan dikuasai oleh yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa man khafa ghairahu wa man khafa ghairallahi sulita alaihi. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu akan dijadikan menguasai dirinya. Justru menjadikan kita semakin tidak berdaya di hadapan sesuatu itu, makhluk itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka Allah akan jadikan kita kuat dan berani untuk menghadapi ya makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala selama kita di atas kebenaran. Ini yang harus diyakini oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, diyakini oleh setiap orang yang bertauhid dengan benar. Barakallahu fikum. Baik. Ats-tsamin, kemudian yang kedelapan. Syirkul hakimiyah. Kesyirikan dalam penetapan hukum. Ya, yang tentu ini harus dengan keyakinan. Tidak sekedar misalnya seorang itu berhukum dan selain hukum Allah dikatakan sampai terjerumus, tidak, harus ada keyakinan di dalam hatinya. Seperti yang diterangkan di sini, wa huwal ladzi yusdirul qawaninal mukhalifata lil islami wa yujizuha aw yara adama salahiyati hukmil islam. Yaitu seorang yang membuat undang-undang aturan-aturan yang menyelisihi Islam dan membolehkannya, atau dia menganggap hukum Islam itu tidak salahiyah, tidak cocok, tidak pantas diterapkan di zaman sekarang. Ya, dan ini wa yashmalul hakima wal mahkum, meliputi hakim yang memberikan hukum ataupun orang yang ditimpakan padanya hukum tersebut. Wadhalika idza taqadaha al-mahkumu wa radiya bihi, yaitu jika orang yang ditimpakan padanya hukum ini meyakininya atau ridha dengannya. Ini sudah pernah kita jelaskan bahwa belum tentu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dikatakan kafir atau syirik. Karena belum tentu keyakinannya seperti itu, bisa jadi dia mengakui dirinya bersalah. Bisa jadi dia hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya meskipun jelas ini dosa, bahkan dosa besar. Ya, sudah pernah kita jelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dialah orang-orang yang kafir. Kan disebutkan ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Berbeda-beda keyakinannya. Kalau dia meyakini hukum selain Allah itu lebih baik atau bahkan disamakan dengan hukum Allah, ini bisa kafir. Tapi kalau dia mengakui hukum Allah itu yang terbaik, tapi dia berbuat karena mungkin memperturutkan hawa nafsunya, atau mungkin disogok, atau ada hal yang lain, maka dia bisa kena kezaliman atau kena kefasikan. Ya, jadi di sini harus ada keyakinan di dalam hatinya yang dia menyamakan atau menganggap hukum yang lain lebih baik, baru akan kena ancaman seperti yang dijelaskan di sini. Ya, oleh karena itu jelas sekali, sudah kita jelaskan juga sebelumnya bahwasanya penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala ini harus ya dilakukan di atas pemahaman tauhid yang benar.
Ya, apalagi sudah kita pernah sebutkan bahwa mereka-mereka yang menggembar-gemborkan kembali kepada hukum Allah ini justru mereka sendiri yang banyak melanggar penerapan hukum Allah ini, yaitu dalam masalah dakwah, dalam masalah apa yang harusnya kita utamakan dalam mengajak manusia kembali kepada agama yang mulia ini. Barakallahu fikum. Atas kemudian yang kesembilan, ya, penjelasan tambahan yang berhubungan dengan syirik besar. Asyirkul akbaru yuhbitul amal. Asyirkul akbaru yahbatul amal. Liqaulihi ta'ala, asyirkul akbaru yuhbitul amala liqaulihi ta'ala, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Syirik besar itu bisa menggugurkan amal, semua amal. Kalau syirik kecil, dia hanya menggugurkan amal yang tercampur syirik itu. Dan tentu syirik kecil tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, meskipun itu dosa yang sangat besar, sangat parah, dan lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Ya. Tapi dia tidak sampai menggugurkan amal-amal yang lain. Adapun syirik besar di sini menggugurkan semua amal. Dibawakan di sini dalilnya firman Allah di surat Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada nabi-nabi sebelummu, bahwa sungguh jika kamu melakukan syirik, akan gugurlah amal-amalmu semua, dan sungguh-sungguh kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka melakukan perbuatan syirik, maka sungguh akan gugurlah amal-amal yang mereka lakukan, binasa, batal semua amal-amal yang mereka lakukan. Jadi ini perbedaannya dengan syirik kecil. Ya. Syirik kecil tidak menggugurkan semua amal, cuma amal yang tercampur padanya. Kemudian syirik kecil jelas tidak mengeluarkan dari Islam. Adapun syirik besar menjadikan orang keluar dari Islam. Kemudian syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Syirik besar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Sudah pernah kita sebutkan juga syirik kecil itu. Kalau syirik besar itu ada tandid, menjadikan sekutu yang sempurna bagi Allah. Adapun syirik kecil tidak demikian, meskipun dia perantara, sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Yang jelas ini merupakan perkara yang harus kita waspadai, apalagi tadi sebab terjerumus ke dalam kesyirikan bisa jadi disebabkan karena masalah-masalah tadi yang kita temukan dalam kehidupan kita, hal-hal yang membuat kita takut, yang kemudian semakin besar, semakin menguasai hati kita. Tahu-tahu orang tersebut telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik tanpa disadarinya. Naudzubillah min dzalik. Baik, al-ashir yang ke-10. Atau ashiran yang ke-10. Asyirkul akbaru la yaghfiruhu Allahu illa bitaubati wa tarki syirki kullihi. Syirik yang besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Taubat yang sungguh-sungguh. Karena taubat itu menggugurkan apa menghapuskan semua dosa. Kalau sungguh-sungguh, ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat sungguh-sungguh darinya, termasuk syirik, kekufuran. Kalau mereka bertobat, maka akan
diterima tobatnya, bahkan amal-amal kebaikannya yang lalu dikembalikan lagi, yang sempat gugur karena syirik atau kekufuran tersebut. Ya, oleh karena itu, misalnya sebagian dari sahabat yang pernah murtad ada, ketika dia kembali dan baik keislamannya, berdoa sungguh-sungguh, maka dia tetap dinamakan sebagai sahabat. Keutamaannya sebagai sahabat kembali. Dengan dia bertobat dan kembali, bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tobat yang sungguh-sungguh itu menjadikan seseorang dihapuskan semua dosa-dosanya, bahkan kebaikan-kebaikannya yang lalu yang pernah dilakukannya akan kembali diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ya dosa perbuatan syirik menyekutukannya, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ingat, ayat ini berlaku bagi orang yang berbuat syirik mati dalam keadaan tidak bertobat. Kalau syirik besar yang dilakukannya, tidak akan diampuni dan gugur semua amal-amalnya. Adapun kalau selain perbuatan syirik, itu masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau tidak, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, itu pun tidak kekal sampai bersih dosanya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Selama dia masih punya keimanan, tidak membatalkannya dengan kesyirikan besar. Makanya kita harus ingat, ayat ini berlaku untuk yang berbuat syirik yang tidak bertobat. Maka, ayat yang tadi kita baca, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, ini berlaku untuk orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosa-dosanya, maka semua perbuatan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, baik, sudah azan, kita kumandangkan azan dulu. Silakan.

Ke-11. Wali syirki anwa'un kathiratun minhal akbar wal asghar. Ya, jenis-jenis kesyirikan itu sangat banyak. Di antaranya ada syirik besar, ada yang syirik kecil. Yajibul hadaru minha. Wajib untuk kita waspada dan berusaha menjauhinya. Sudah kita ingatkan berkali-kali, disebut syirik kecil bukan berarti sesuatu yang diremehkan, karena syirik kecil lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, dan menurut sebagian pendapat, syirik kecil ini dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia tetap ditimbang, diamal, dijadikan diamal keburukan manusia. Dan antum bisa bayangkan ketika perbuatan syirik seperti ini ditimbangan, maka tentunya akan berat untuk diseimbangi atau ya dijadikan kalah beratnya ya dibandingkan dengan amal-amal soleh yang dilakukan manusia, kecuali amal-amal soleh yang kuat keikhlasannya ya, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, syirik besar maupun kecil kita harus berusaha menghindarinya, karena ini keburukan yang sangat besar yang menjadi sebab seseorang itu bisa ia terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Ya, apalagi syirik yang besar ya, waliyadz billah. Wa qad allamana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an naqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa yang kita ucapkan. Ya, tentu doa ini kita harus sungguh-sungguh sering ulang-ulangi. Dan kita ingat, doa adalah miftahu kulli khairin, kunci pembuka segala kebaikan. Kalau kita ketahui kesyirikan itu bisa menimpa siapa saja, apalagi di tengah banyaknya fitnah di akhir zaman, maka harusnya doa ini sering kita ucapkan dalam permohonan-permohonan kita, apalagi di waktu-waktu yang dikabulkan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca dalam doa kita, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan perbuatan syirik, menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. Rawahu Ahmad bisanadin hasan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Ya, hadis ini juga dihasankan atau dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Maka ini termasuk doa ya, di samping dengan doa-doa yang lainnya. Tentu saja doa meminta keteguhan iman, meminta dijauhkan dari segala keburukan termasuk perbuatan syirik. Ini harus kita baca dan sering kita ulang-ulangi. Sekali lagi, sesuatu yang kita tahu kedudukannya tinggi, kedudukannya mulia, pasti sesuatu itu kita akan jaga sebaik-baiknya dalam diri kita. Apalagi tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan keimanan dan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, selesai pembahasan jenis-jenis kesyirikan yang besar ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam pembahasan ini, dan tentu kita bisa pahami dengan baik, kemudian kita praktekkan kebaikan-kebaikannya, dan kita jauhkan dari keburukan, jauhkan diri kita dari keburukan-keburukannya. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan di waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap kita? Ada orang yang mengkhawatirkan masa depan rezeki ketika apa ini? Ketika cari solusinya kepada manusia dan berharap bantuan dari manusia, apakah ini termasuk syirik khauf? Ya, ini tetap, ini jelas merupakan
ciri-ciri kelemahan iman dan bahkan disebutkan dalam Al-Quran ini adalah perbuatan dari orang-orang yang lemah iman atau bahkan orang-orang yang tidak beriman yang mengkhawatirkan rezeki dan seterusnya. Kita tahu sedangkan binatang saja dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali alallahi rizqu, Allah yang menjamin rezekinya. Yang jelas keyakinan seperti ini keyakinan yang menunjukkan kelemahan iman. Kalau orang kafir saja Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka, maka tidak mungkin orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan rezeki mereka. Ya. Dan yang anehnya orang yang seperti ini biasanya dia mengkhawatirkan rezeki dalam urusan dunia, tapi ketika ada kekurangan dalam ibadahnya, kekurangan dalam ngajinya, memahami agamanya, membaca Al-Qur'annya, ini tidak dirasakan sebagai sesuatu kekurangan yang mendatangkan keburukan bagi dirinya, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya pemahaman seperti ini sangat berbahaya, ya. Dan bisa jelas menjerumuskan di dalam penyimpangan yang berhubungan dengan keimanan, ya, apalagi kalau sampai ketakutannya itu berlebihan atau bersandarnya kepada makhluk tadi berlebihan, bisa jadi akan menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik di antara jenis-jenis syirik yang sudah kita bahas tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Yang bagaimanakah definisi akhlak yang mulia itu? Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia dan menjauhkan kita dari akhlak yang tercela. Ya. Akhlak yang mulia, sebagian dari para ulama ada yang menyebutkan definisinya ringkas seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yaitu apa ini? Badlun nada wa kafful adza wa talaqatul wajhi. Itu ringkasnya makna akhlak yang mulia. Badlun nada, mencurahkan kebaikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian kaful adza, mencegah, menjaga diri kita agar tidak menyakiti orang lain, menjauhkan gangguan kita dari orang lain. Dan yang ketiga talaqatul wajhi, senantiasa menampilkan wajah berseri-seri. Ya, menampilkan wajah yang ramah kepada orang lain. Itu sebagian dari para ulama menyebutkan demikian. Yang jelas akhlak yang mulia tentu saja kalau kita artikan akhlak itu dengan pengertian yang kita ketahui, ya, ini sikap kita kepada orang lain. Ya, karena kalau dalam pengertian akhlak sendiri secara umum adalah semua yang disyariatkan dalam Islam. Ya, kata sebagian dari para ulama, ad-dinu khuluqun kulluh, agama ini semua adalah akhlak. Faman zada alaika fid din faqad faman zada alaika fi khuluqin faqad zada alaika fid din. Maka barang siapa yang melebihimu dalam akhlaknya, berarti dia melebihimu dalam urusan kebaikan agamanya. Ya, jadi agama ini semua adalah akhlak. Ikhlas itu adalah akhlak kepada Allah, khusyuk itu adalah akhlak kepada Allah, kan begitu. Kemudian ada akhlak kepada orang lain. Cuma dalam pengertian akhlak tadi, bagaimana kita bermuamalah sama manusia adalah seperti tadi yang didefinisikan oleh sebagian dari para ulama, seperti yang tadi kita nukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Masih ada yang lain?

0: Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bagaimana hukumnya istri sholat jamaah dengan suami yang berdirinya sejajar dengan suami? Ya, Allah alam bisawab. Yang setahu saya, ya, bahwasanya wanita tetap di belakang, ya. Wanita tetap di belakang, ya. Karena waktu Nabi SAW mengimami Anas bin Malik, tetap wanita di belakang. Padahal kita tahu, ya, tadi kan Nabi Anas bin Malik anak yatim sama seorang apa? Wanita. Padahal kita tahu sholat di belakang sendirian kalau sengaja tidak sah, paham? Tidak sah seorang sholat sendirian. Kalau tidak sah harusnya wanita tersebut maju bersama Anas bin Malik, paham? Karena kalau dia sendirian tidak sah, tetapi tetap dia sholat sendirian karena memang wanita tempatnya di belakang. Padahal Anas bin Malik ini neneknya, mahram nggak dengan Anas? Mahram, tapi dia tetap di belakang. Padahal kita tahu Nabi melarang orang sholat sendirian, bahkan pendapat yang benar tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka tidak sah sholatnya. Namun tetap dia di belakang meskipun sendirian, karena memang wanita tempatnya di belakang. Dan demikian kebanyakan ya, pendapat ulama-ulama madhab, bahwasanya wanita safnya di belakang. Demikian juga seorang suami dengan istrinya, maka istri di belakang. Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya wanita kalau sendirian, maka dia di samping apa? Suaminya. Tapi itu dibangun di atas kias. Di atas apa? Kias. Orang laki dengan laki, ya, kemudian wanita di samping suami. Ada sisi pendalilan, tapi kita punya pendalilan yang lain, bahwasanya wanita tempatnya di belakang. Wallahu alam bisawab. Saya lebih memilih pendapat kalau seorang suami dengan istri, maka istri tetap di belakang. Kalau istrinya dua, jelas dua-dua di belakang, ya.

0: batas, apa batasan seseorang agar tidak termasuk orang yang beramal amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, yang dimana kita mengajarkan ilmu agama, tahsin, bahasa Arab dan lain-lain, yang diberi gaji, yang terkadang kita merasa butuh dari gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah hal ini termasuk beramal akhirat untuk dunia, Ustaz? Masalah beramal akhirat untuk dunia itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut kembali kepada niatnya. Apabila niatmu hanyalah mengambil gaji, itu yang kau dapat, tak dapat yang lain. Apabila niatmu adalah untuk beramal ibadah, mencari wajah Allah SWT, mencerdaskan anak-anakku.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: وعلى المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian, diantara nikmat Allah yang kita rasakan dan teduh rasanya ketika melihat masjid kaum muslimin makmur, dan makmurnya bukan untuk kegiatan kampung tetapi untuk sholat berjamaah. Kalau ada tambahan kajian itu fadl ila fadl, itu tambahan. Tapi yang penting adalah bagaimana kaum muslimin bisa memakmurkan masjid dengan sholat lima waktunya. Dan ini tanda ahlus sunnah. Dan kita memiliki tanggung jawab dan menunjukkan bahwa persatuan yang paling bagus terbentuk dari masjid. Kalau kita pernah bahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, sungguh kalian akan merapihkan saf, merapatkan saf, atau kalian akan tercabik-cabik hati kalian. Bagaimana dengan orang yang tidak salat sama sekali? Dan sunnah dalam salat yang dipraktikkan para sahabat ini mengalami penurunan. Kalau dulu di zaman para sahabat, mereka sholat ini melihat bagaimana Nabi SAW gerak, baca, diam saja ditanya. Ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ati ma taqul. Ya Rasul, antum ini diam antara takbiratul ihram dengan membaca, antum baca apa? Diamnya saja ditanya oleh para sahabat. Lalu ternyata sholat yang disiplin di zaman Nabi SAW itu mengalami penurunan di zaman tabi'in. Ini dicontohkan dalam beberapa riwayat, di antaranya ketika Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan dalam sahih Muslim, uqimat salat, uqimatis salah, fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi. Ini dalam sahih Bukhari, afwan. Salat mau digerakkan, iqamah dikumandangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke makmum. Lalu beliau mengatakan, rusu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Rapikan saf kalian, aku melihat kalian dari balik punggungku. Ini para ulama mengatakan bahwa bisa jadi ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat makmum. Tapi tidak pernah ada riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat dari balik tembok atau dia bisa melihat dari arah pinggir. Tapi memang ini salat aja riwayatnya. Lalu Anas mengatakan, in kana ahaduna la yulsiqu mankibahu bimankis sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Sebagian kami mempraktekkan hadis itu dengan menempelkan pundak dengan pundak saudaranya, kaki dengan kaki saudaranya. Dalam riwayat Ibn Abi Syaibah ada tambahan, lau fa'altahu hadzal yaum lanafara ahadukum kama yafirru al-baghlus syamus. Kalau seandainya kita praktekkan hari ini, maka salah satu dari kalian akan kabur seperti binatang buas yang tidak mau ditunggangi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini menjadi tafsir rusu sufufakum. karena para sahabat mereka mempraktekannya dan ikut, bukan berarti oh ini pemahamannya Anas bin Malik saja. Karena riwayat ini dinukil dari beberapa sahabat yang lain, mereka merapatkan saf itu. Tetapi kalau dilakukan sekarang, sekarang maksudnya kapan? Di zaman tabi'in, maka sebagian kalian ngamuk, lari. Rubah itu masanya. Yang berikutnya pernah terjadi di zaman Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim. Beliau ditanya tentang duduk di antara dua sujud dengan gaya iqa. Iqa, kita tahu kalau duduk antara dua sujud kebanyakan orang duduk iftirash seperti tahiyat awal, dan itu sunnah. Tetapi ada sunnah yang lain namanya duduk al-iqa, dengan cara tumit ini dua-duanya berdiri lalu kita duduk di atas punggung tumit ini. Ini sunnah. Ibnu Abbas ditanya oleh Tawus Ibnu Kaisan rahimahullah tentang iqa, maka beliau mengatakan sunnah, hiya sunnah, ini adalah sunnah nabi kalian. Maka Tawus mengatakan in kunna lanarahu jafaan birrajul. Kita menganggap bahwa mempraktikkan duduk dengan gaya itu seperti orang tidak sopan. Dalam riwayat lain disebutkan dalam Sahih Muslim, ini disebutkan oleh An-Nawawi jafaan birrijil. Kita menganggap duduk dengan gaya seperti itu bisa menzalimi kaki. Kondisinya tidak sempurna duduk dengan cara seperti itu. Maka Ibn Abbas mengatakan bal sunnatu nabiyyik. Itu adalah sunnah nabimu. Nah, sebagian ulama mengatakan ini di komentari Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa hadis itu, dan beliau mengatakan ini ada pesan bahwa tindakan ini tidak dikenal di zaman itu, tetapi sunnah ketika sudah ada maka ini menjadi hujjah. Contoh yang lain, yang ketiga, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan inni la alu an usalli bikum kama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku mau praktekkan kepada kalian tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku usahakan tidak kurang. Yang meriwayatkan muridnya namanya Thabit al-Bunani. Beliau mengatakan fakana Anasun yasna'u syai'an la araakum tasna'una. Maka aku melihat Anas ketika salat melakukan sesuatu yang kalian tidak pernah praktekkan. Apa itu? Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'il qad nasi. Kalau beliau bangkit dari ruku', maka beliau berdiri lama sekali sampai makmum akan menyangka lupa imamnya ini. Kok enggak sujud-sujud? Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah makath hatta yaqul al-qa'il qad nasi. Kalau beliau mengangkat kepala dari sujud, beliau akan duduk antara dua sujud dengan waktu yang panjang dan orang akan menyangka lupa, enggak lanjut sujud. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan berarti tindakan ini tidak dilakukan di zaman itu, padahal dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka la yubali man tamassaka biha bi mukhalafati man khalafaha. Kalau sunnah itu sudah ada dan sahih, maka orang yang berpegang dan praktek tidak perlu memperdulikan orang yang tidak mempraktekkannya. Ini di zaman tabi'in, gaya sholat sudah berbeda. Lalu bagaimana dengan di zaman sekarang? Barangkali ada orang yang sholat dengan cara yang sunnah, lalu masyarakat akan menganggap ini sholat aliran baru. Mendingan aliran listrik daripada aliran baru. Ya, kita bilang karena sunnah itu menjadi asing. Kalau dulu kita pernah sampaikan ketika sunnah ini asing di tengah kaum muslimin. Ini ditafsirkan oleh Al-Auza'i rahimahullah. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan keterasingan, akan kembali asing dan berbahagialah orang-orang yang asing. Beliau mengatakan ama innahu la yadhhabul Islam walakin yaqillu ahlus sunnati hatta la yabqa fi kulli baladin illa rajulun wahid. Maksudnya Islam tidak hilang, akan tetapi yang ngerti sunnah dikit. Ahlus sunnah sedikit. Sehingga dalam satu kota atau negeri tidak tersisa kecuali satu orang. Kalau dulu Islam menjadi asing di tengah
3: orang-orang pemeluk agama lain. Sekarang Islam dan sunnah asing di tengah kaum muslimin. Kurang memprihatinkan bagaimana? Baik, ini mukaddimah. Kemudian kita bilang, kita bersyukur kepada Allah, kita ini dikumpulkan di masjid. Kalau kita kenal dan kita bersaudara, maka persaudaraan kita dibangun karena ibadah. Dan kita bersyukur kalau kita menjadi ahlul masjid. Kalau ahlul masjid tapi tidak pernah ke masjid, mungkin apa tidak? Kalau DKM masjid tapi tidak kelihatan di masjid, wajar. Karena bisa jadi dia jadi DKM masjid lain juga. Gitu, merangkap jabatan kan boleh. Ya, jadi di sini jadi DKM, di sana jadi ketua yayasan, di sana jadi apa pengawas segala macam. Jadi sholatnya pindah-pindah memang. Yang penting jangan sholat di Mekah aja. Ya, tapi kita katakan ahlus sholah tapi enggak pernah sholat itu mustahil, ya kan? Maka ahlus sunnah tapi tidak kenal sunnah itu mustahil. Maka yang dikatakan ahlus sunnah adalah orang yang paling semangat belajar sunnah. Dan ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ahlus sunnah ini dikenal dengan beberapa sebutan. Di antaranya ahlul hadis. Dikenal juga dengan ahlul athar. Disebut juga dengan beberapa penyebutan seperti al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah. Semua itu diambil dari beberapa lafaz hadis. Tapi intinya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walasna na'ni bi ahli al-hadis al-muqtasirin 'ala kitabatihi aw sama'ihi aw riwayatihi. Kita tidak maksudkan ahli hadis hanya sekedar yang nulis hadis banyak, yang mendengar, yang menulis, yang meriwayatkan punya sanad. Walakin na'ni bihim man kana ahqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa ittiba'ihi batinan wa zahiran wa kadzalika ahlul Qur'an. Yang kita maksudkan ahli hadis, orang yang hafal, orang yang paham, orang yang siap mengikuti lahir batin, demikian pula ahlul Qur'an. Wa adna khoslatin fi haula, dan tanda paling minimal pada ahlul Qur'an dan ahlul hadis, mahabbatul Qur'ani wal hadis wal bahthu anhuma wa ma'anihima. Cinta Al-Qur'an dan hadis dan semangat untuk belajar Al-Qur'an dan hadis. Itu ahlus sunnah. Ini mukaddimah kedua. Kemudian yang ketiga, yang dikatakan sunnah adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegangi sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Dan juga hadis, man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sunnahku tidak termasuk golonganku. Berarti ahlus sunnah adalah ahlinya Islam. Dikatakan ahlus sunnah ay ahlul Islam, bukan ahli sholat sunnah atau ahli puasa sunnah, bukan itu, tetapi ahlul Islam secara keseluruhan. Baik, pembahasan kita sekarang adalah Quran dan sunnah adalah bab dua sisi mata uang atau pinang dibelah dua. Artinya tidak bisa dipilih salah satunya. Kalau ingkar satunya, dia bisa salah dalam beragama. Kalau dalam syariat, kita percaya kepada semua rasul dan kita akan mempraktekkan ajaran rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita mengingkari satu rasul, maka kita bisa kufur kepada semuanya. Ini yang ditegaskan dalam Al-Quran, kadzabat qaum nuhinil mursalin.

Du al-mursalin. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, telah ingkar kepada semua rasul. Kenapa? Karena mengingkari satu rasul berarti mengingkari semua rasul. Maka dalam syariat juga orang mustahil akan berpegang dengan Al-Quran kalau dia tidak berpegang dengan hadis. Dikatakan sunnah, bisa diartikan itu hadis, bisa diartikan itu adalah Islam. Dan orang yang menjadi ahlu sunnah akan mengambil Al-Quran dan hadis. Mustahil pilih salah satu. Ana sampaikan ini karena sekte yang ada sejak zaman sahabat namanya Ahlul Quran, menamakan itu. Atau kalau kita kenal di zaman sekarang Quraniyun. Dan itu penamaan yang salah. Karena Quraniyun artinya orang yang menisbatkan kepada Al-Quran. Dan itu penisbatan yang salah. Tapi yang lebih tepat ingkarus sunnah. Karena mereka mengingkari hadis. Dan dalilnya terlalu banyak. Orang mau mempraktekkan Al-Quran enggak bawa hadis itu mustahil sekali. Baik. Kita sebutkan bahwa tidak mungkin ada orang mempelajari Al-Quran tanpa hadis. Kita sebutkan ada 3 poin dalam kajian ini. Yang pertama, karena hadis itu wahyu. Yang kedua, karena hadis itu menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, karena hadis itu pun lengkap mencakup semua kebutuhan syariat. Al-Quran sama, tetapi hadis sama. Ya. Kalau orang tidak ngerti berarti belajarnya kurang jauh, bukan ngopinya, ya. Tapi belajarnya kurang ketol. Dan ana pernah sampaikan, ada orang yang enggak ngerti hadis itu apa. Ketika dibilang, "Ayo belajar hadis, hadis itu apa?" Ada yang kayak gitu. Ada yang mengatakan, "Untuk apa belajar hadis? Memang kurang yang ada sekarang di buku para ulama." Kalau kita ingin tahu hadis itu untuk apa, sudah cukup baca hadis, setelah itu sudah selesai. Kenapa harus sampai belajar? Kok sampai ada ilmu takhrij, ada mengenal para periwayat, harus ada syarahnya, harus ada segala macam. Memang harus seperti itu. Kayaknya itu tadi belajarnya kurang jauh. Ya, maka kita katakan bahwa hadis ini sempurna. Kita akan mempelajari beberapa riwayatnya. Yang pertama, kita sebutkan bahwa hadis itu wahyu. Ini tegas sekali. Di antaranya firman Allah Azza wa Jal, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, akan tapi yang beliau sebutkan semuanya betul-betul wahyu yang diberikan Allah Azza wa Jal. Baik. Ini ayat pertama. Ayat kedua disebutkan dalam Al-Quran, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Allah menurunkan kepada engkau Al-Kitab wal-Hikmah, dan Allah mengajarkan kepada engkau sesuatu yang tadi tidak engkau ketahui. Di surat Al-Ahzab Allah menyatakan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Ingat wahai para istri, yang dibaca di rumahmu dari Al-Qur'an, Al-Kitab dan juga Al-Hikmah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, "Fadzakarallahu al-kitaba wa huwa al-Qur'an." Maka Allah menyebutkan kitab yang artinya Al-Qur'an. "Tsumma dzakaral hikmah," kemudian menyebutkan Al-Hikmah. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, "Fasami'tu man arda min ahli al-ilmi bil-Qur'an anna al-hikmata sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar ada ulama yang paling aku yakini keilmuan dalam Al-Qur'annya mengatakan hikmah itu ditafsirkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis bahwa hadis itu wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud, yang cerita adalah seorang sahabat yang suka menulis wahyu, namanya Abdullah.

0: Ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau ini punya tulisan catatan kumpulan hadis yang langsung didengar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tulisan ini disimpan. Ada muridnya seorang tabi'in mau ngambil itu. Heh, jangan diambil. Ini sa'iqah. Ini kumpulan buku hadis yang aku langsung catat dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Hurairah mengatakan, "Ma ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsar haditsan minni illa ma kana min Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktubu wa la aktub." Tidak ada sahabat satupun yang lebih banyak riwayat hadisnya dari aku, kata Abu Hurairah, kecuali Abdullah bin Amr, karena Abdullah bin Amr nyatet, aku tidak bisa nyatet. Tapi ini adalah ungkapan tawadhu' Abu Hurairah, menunjukkan bagaimana rajinnya Abdullah bin Amr nulis. Padahal riwayatnya enggak kebanding. Abu Hurairah sampai 5000 hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hafal. Mana yang lebih hebat, menghafal atau menulis? Hah? Hafal ya. Yang enggak hebat itu yang enggak menghafal dan enggak menulis. Ana enggak nyinggung. Baik. Kemudian Abdullah bin Amr cerita ini, "Kuntu aktubu kulla syai' sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu." Aku menulis semua yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingin hafalkan. "Fanhatni Quraisy," maka Quraisy melarang aku. "Qala taktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab." Kamu tulis semua, padahal Nabi SAW manusia biasa, dia kadang marah, kamu tulis marahnya juga. "Faamsaktu anil kitabah," aku berhenti nulis. Lalu aku laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Uktub," tulis. "Fawalladhi nafsi biyadih la yakhruju minhu illa haq," yang ada yang keluar dari sini semuanya hak, benar. Para ulama mengatakan bahwa yang keluar di sini adalah wahyu. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa salah? Jawabannya bisa. Tetapi para ulama mengatakan ini pembahasan maksumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum atau terjaga, tidak mungkin salah dalam empat hal. Yang pertama, beliau tidak mungkin salah dalam menyampaikan risalah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah sehingga melakukan kesyirikan atau kekufuran. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bakal terjerumus ke dalam dosa besar. Tidak mungkin dosa besar seperti zina, kemudian berdusta, khianat, melakukan tindakan munafik, sama sekali. Dan yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bakal salah dengan melakukan kebohongan, mustahil. Nabi sallallahu ini sebelum diutus dari Rasul, beliau ngomong, "Ara'aitukum law anna khaylan min khalfil wadi yaghiru 'alaykum akuntum musaddiqin?" Kumpulkan orang-orang Quraisy, lalu beliau mengatakan, "Kalau aku bilang di belakangku ada pasukan berkuda lagi nyerang kalian, kalian percaya apa enggak?" "Qalu ma jarrabna 'alayka kadhiba." Kita enggak pernah lihat kamu bohong. Dan ini dalam hadis disebutkan ketika Abu Sufyan bertemu dengan Hiraqal, rajanya Romawi. Mereka pingin Muhammad ini di persekusi, diintimidasi, ditolak dakwahnya. Kata Hiraqal, ini beliau ahli kitab, "Apakah kalian pernah tuduh sebelum mengajak ajaran ini dengan yang mencela akhlaknya?" "Enggak pernah." Kata beliau, "Berarti memang itu dakwahnya benar. Para rasul mereka teruji tidak pernah berbohong." Ini maksum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa salah dalam dosa kecil? Khilaf di antara ulama. Dan wallahu alam, yang rajih Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa terjerumus ke dalam dosa kecil. Akan tetapi beliau berijtihad, tidak sengaja, dan setelah itu ditegur Allah sehingga beliau bisa bertobat dan istighfar, dan ini mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau berlaku dan bertindak seperti manusia biasa, lupa, mungkin. Beliau mengatakan, "Inni ansa kama tansa, innama ana bashar ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadhakkiruni." Aku ini manusia biasa kayak kalian, aku bisa lupa. Kalau aku lupa, ingetin. Ini kejadian ketika beliau salah dalam salat. Ngimamin ada sholat sampai 5 rakaat, ada sholat 4 rakaat tapi tidak ada tasyahud awalnya, ada sholat yang beliau ragu. Sampai beliau sholat 2 rakaat nyangka sudah genap 4 rakaat. Ditanya oleh Dzul Yadain, "Ya Rasulullah, anasita am qusirat? Apakah antum lupa atau antum mendapat wahyu salat menjadi 2 rakaat?" Qala lam ansa wa lam tuqsar. Salat tidak berubah dan aku tidak lupa. Kan lupa banget itu. Tapi akhirnya sahabat mengatakan, "Bala qad nasit." Antum lupa ya Rasulullah. Berarti beliau bisa lupa. Ditambah lagi, beliau pernah mengatakan, "Wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdi lahu ala nahwin mimma asma'u min." Bisa jadi di antara kalian kalau ngomong lebih fasih, kalau berargumen lebih kuat, sehingga aku kira dalam satu kasus dia lebih benar, akhirnya aku menangkan dalam kasus itu. Ingat, "Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama huwa qit'atun minan nar." Orang yang aku menangkan kasusnya padahal dia tidak berhak, jangan diambil karena itu potongan dari api neraka. Berarti Nabi SAW juga bisa mungkin salah, tetapi Allah Azza wa Jalla akan tegur. Ini namanya kemaksuman Nabi SAW. Tetapi ternyata Nabi SAW menyatakan yang keluar dari ini semuanya hak, menunjukkan bahwa hukum asalnya yang disampaikan Nabi SAW ini wahyu. Dan antum kalau tahu definisi hadis itu apa, ahli hadis mengatakan, "Kullu ma uthira 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifah khalqiyatin aw khuluqiyah aw sirah." Disebutkan hadis itu yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, pembenaran atau sifat, sifat fisik atau sifat perangai atau perjalanan hidupnya. Para ulama beda pendapat. Apakah hadis itu mencakup sirah sebelum diutus menjadi nabi atau hanya setelah menjadi nabi? Dan wallahu alam, banyak para ulama yang mengatakan sebelum menjadi nabi pun kalau berkaitan dengan risalah maka masuk dalam hadis. Contohnya qissatu syaqqis sadr. Kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedel itu. Dadanya dikeluarkan, jantungnya kemudian dicuci, kemudian Jibril mengatakan, "Hadza hadzu syaitani mink." Ini adalah jatah setan untuk menggoda kamu. Dibersihkan dengan air zam-zam, tempatnya dari emas, kemudian dikembalikan lagi, "Tsumma la amaha." Kemudian diutuhkan kembali di sini, tapi ada bekas jahitan. Sampai Anas mengatakan, "Wa qad ra'aitu athara syaqqi fi sadrihi." Aku melihat ada bekas asral makhit, bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadian ketika masih kecil. Sampai teman-teman yang lagi main mengatakan, "Qutila Muhammad, qutila Muhammad." Ini Muhammad dibunuh. Tapi ternyata ketika dilihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustanqa'ul wajh, mukanya pucat. Dan itu sebelum kenabian, masih kecil. Ini masuk hadis. Artinya ketika seorang berbicara tentang hadis semua masuk. Dan ini adalah wahyu. Baik. Ada juga dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Miqdad Ibn Ma'di Karib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah bahwa aku diberi wahyu oleh Allah, Al-Quran, dan satu yang semisal. Apa itu? Hadis. Lalu beliau mengatakan, "Ala yushiku rajulun syaba'an ala arikatihi yaqul 'alaikum bikitabillah fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluh wama wajadtum fihi min haramin fahrimuh." Nanti hampir datang ada orang lagi kenyang-kenyangnya, dia duduk di kursinya begini, lalu dia mengatakan, "Enggak usah belajar yang lain, pelajari Al-Qur'an saja. Kalau ada dalam Al-Qur'an halal kita halalkan, yang ada dalam Al-Qur'an hadis kita, yang ada dalam Al-Quran haram kita haramkan." Maksudnya enggak usah belajar hadis. Dan Nabi SAW menyampaikan itu belum beliau wafat. Dan ternyata benih-benih itu muncul. Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma melihat ada orang bilang, "Alaikum bihadzal Quran, kalian pegangi Al-Quran saja." ketika disampaikan hadis, ma arifu hadza, kita enggak perlu ini, enggak kita butuh ini. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'na, yang ada dalam Al-Qur'an kita ikuti, cukup itu saja. Marah Abu Umar bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ta'al ara'ait law wukilta anta wa amsaluka ila al-Qur'an, kalau kamu dan orang semisal kamu ini hanya berpegang dengan Al-Qur'an saja, tidak ada hadisnya, kamu dapat salat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, baca dengan suara keras 2 rakaat pertama, sisanya lirik, itu dapat dari mana? Zakat, pendetailannya dari mana kamu tahu? Tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, dapat dari mana itu? Ay qaum khudhu 'anna fa innakum illam ta'khudhu 'anna latadullunna, kata Imran Husain, ya kaum, kalian ikuti, pelajari Islam dari kami. Kalau tidak, kalian tersesat. Sejak zaman kapan ini? Zaman sahabat. Ada benih-benih cengkal, kata orang Jawa itu. Ngeyel. Mereka tidak mau menerima Al-Quran, menerima hadis. Katanya Quran cukup. Dan itu mustahil. Maka kita katakan kesimpulannya. Poin pertama, hadis itu harus dipelajari. Karena mustahil ada orang bisa belajar Islam tanpa hadis, dan hadis itu wahyu juga. Terakhir ini dalam hadis yang sama dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innan nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah wa ila Allahil mau'id. Banyak orang bilang, Abu Hurairah ini dapat hadis dari mana? Kok meriwayatkan hadis banyak sekali? Ya. Mereka bilang Abu Hurairah jangan-jangan mengada-ada. Walaula ayatani min kitabillahi ma haddatsukum haditsan. Kalau bukan karena aku takut dua ayat dalam Al-Qur'an, aku tidak akan sampaikan hadis. Tak kasih hadis kalian tuduh aku macam-macam. Kenapa tuduh seperti itu? Karena Abu Hurairah masuk Islam belakangan dan baru menjadi murid Nabi SAW 4 tahun saja. Tetapi riwayatnya paling banyak. Dan dalam ilmu mustalah ada 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat mereka lebih dari 1000. Tidak banyak. Abu Bakar enggak masuk. Abdullah bin Amr yang tadi nulis itu enggak masuk. 7 orang itu Abu Hurairah nomor 1. Yang kedua Anas, yang ketiga Aisyah, yang keempat ada Jabir. Kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada Abdullah bin Umar. Mereka ini riwayat satu dengan yang lainnya terpaut hanya berapa ratus aja. Ada 2300 dengan 2700. Ada yang sampai 3000 saja. Ada yang sampai cuma 1300 hadis. Itu antara satu dengan atasnya terpaut berapa ratus aja. Tetapi dari Anas dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu terpaut 3000. Beliau ini riwayatnya kisaran 2700 hadis, sementara Abu Hurairah sampai 5600 hadis. Kisaran itu. Kok bisa kayak gitu? Sampai para sahabat nuduh macam-macam. Ini Abu Hurairah Islamnya belakangan, riwayatnya paling banyak, sampai mereka kritik habis. Abu Hurairah jengkel. Beliau mengatakan, nanti kita akan hitungan di depan Allah Azza wa Jalla. Wa ilallahil mau'id, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, kalau bukan karena dua ayat dalam Al-Quran, Anda enggak akan sampaikan. Kalian tuduh Anda macam-macam. Apa ayatnya? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, ini intinya di akhir ayat, akan dilaknat oleh Allah Azza dan semua orang yang melaknat. Ayat yang satunya, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Orang-orang yang menyembunyikan yang Allah turunkan di dalam Al-Kitab. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau merasa takut berdosa kalau hadis itu tidak disampaikan. Lalu beliau sampaikan. Yang digarisbawahi, ketika beliau berdalil dengan ayat itu, ayat itu mengatakan apa? Orang yang akan mendapat laknat, yang akan mendapatkan siksaan, orang yang merahasiakan wahyu yang Allah turunkan. Maksudnya kan Al-Kitab. Tapi ternyata beliau menganggap menyampaikan hadis adalah kewajiban. Kalau tidak, masuk dalam ancaman menyembunyikan wahyu. Jadi Abu Hurairah sendiri memahami bahwa kalau beliau tidak sampaikan hadisnya, beliau termasuk yang menyembunyikan wahyu. Dan ini merupakan bukti bahwa hadis itu wahyu. Baik. Kalau seandainya kita sebutkan bahwa hadis ini sebenarnya kalau digabungkan dengan Al-Quran, mana yang kira-kira lebih dominan? Ya, ini ada ungkapan sebelumnya dari seorang ulama namanya Hassan ibn Atiyah rahimahullah. Beliau ini seorang tabi'in, wafat di tahun 130 Hijriah. Beliau mengatakan, "Kana Jibrilu yanzilu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sunnah kama yanzilu 'alaihi bil-Qur'an." Jibril ini turun sebagaimana dengan Al-Qur'an, beliau juga menurunkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja hadis dan Al-Qur'an ini bedanya apa? Ini sering disebutkan dalam usul fikih, ulumul Qur'an, pembahasan fikih, pembahasan tafsir, semuanya seperti itu sering diulang. Apa bedanya antara hadis dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an secara lafaz ibadah dibaca. Kalau hadis tidak. Memang kita belajar ini mendapat pahala belajar. Tetapi kalau Al-Quran kita mau belajar atau tidak, ketika membaca satu huruf dapat pahala. Kalau hadis tidak. Yang kedua, Al-Quran mutawatir. Kalau hadis tidak semuanya mutawatir. Yang ketiga, kalau Al-Quran ini lafaznya sepakat para ulama dari Allah Azza wa Jal. Kalau hadis para ulama beda pendapat, apakah lafaznya dari Allah atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun makna dan kandungannya dari Allah Azza wa Jalla, karena itu wahyu. Tapi yang jelas sekarang para ulama beda pendapat, Al-Qur'an dan hadis ini sejajar atau 11-12. Maksudnya nomor 1 dan nomor 2. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an tetap nomor 1 dan yang kedua hadis. Ini seperti yang ditegaskan dan betul-betul dikuatkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat. Pendapat yang kedua mengatakan Al-Qur'an dan hadis berbeda tingkatan dari sisi periwayatan saja. Adapun dari sisi pendalilan sama persis dan satu tingkat. Orang menolak hadis seperti menolak Al-Quran. Dan hadis ketika sudah dinyatakan sahih atau hasan sekalipun, maka dia hujjah. Ini yang ditegaskan oleh Al-Khatibul Baghdad di dalam kitab Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Dan juga Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Dan wallahualam ini pendapat kuat sekali. Di antara dalilnya, karena Al-Quran ini menjadi tafsir. Hadis menjadi tafsirnya Al-Quran. Kalau pendapat Syatibi, yang namanya tafsir dan yang ditafsirin, berarti yang datang duluan adalah yang ditafsirin. Tetapi kata Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Ibn Abdul Bar, ini harus berjalan barengan. Karena kalau orang baca Al-Quran tapi tidak ngerti tafsirnya, mau beramal bagaimana? Mustahil. Orang ketika ingin beramal dengan Al-Quran, langsung dalam waktu yang sama dia harus belajar tafsirnya. Maka ketika akan berdalil, dia pasti harus membutuhkan dua-duanya dalam satu waktu yang sama. Maka kesimpulannya, sebenarnya pembahasan itu tidak terlalu penting, karena para ulama mengatakan meskipun al-hadis di bawah Al-Quran, tetap dua-duanya harus dipraktekin. Hanya nanti kelihatan bedanya ketika terjadi perbedaan dalil. Al-Quran seperti ini, hadis seperti ini, tapi itu jarang sekali. Baik. Kemudian yang kedua, menyatakan bahwa hadis adalah penafsir Al-Quran. Ini dinukil dari beberapa ulama, seperti dinukil dari misalkan Ibn Abi Katsir rahimahullah. Ibn Abi Katsir ini seorang ulama ahli hadis dan tabi'in. Beliau wafat di tahun 129. Beliau mengatakan as-sunnatu qadiyatun ala al-Qur'an wa laysa al-Qur'anu biqadin ala sunnah. Kalau arti apa adanya, hadis itu bisa mengalahkan Al-Quran sebagaimana Al-Quran tidak bakal bisa mengalahkan hadis. Baik, perkataan serupa dikatakan oleh Al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i ini wafat tahun 159 atau 157 Hijriah. Beliau mengatakan, "Al-Qur'anu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-Qur'an." Ya, jadi Quran lebih membutuhkan hadis sebagaimana hadis tidak terlalu membutuhkan kepada Al-Qur'an. Kesimpulan arti ini bukan meremehkan Al-Qur'an sama sekali. Tetapi maksudnya orang tidak bakal bisa memahami Al-Qur'an tanpa mempelajari hadis, mustahil. Dan Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan kata yang senada, akan tetapi beliau ingin menunjukkan ana enggak berani ngomong kayak yang tadi. Kalau tadi mengatakan bahwa Al-Qur'an bisa dikalah oleh hadis, ana enggak berani ngomong itu. Beliau mengatakan, "Ma ajsiru ala hadza an aqulahu." Aku enggak berani ngomong kayak gini. "Walakin innas sunnata tufassirul Qur'ana wa tubayyinuh." Ana hanya bisa mengatakan hadis ini akan menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Baik. Al-Qur'an dan hadis ada tiga kondisi. Hadis ini menunjukkan sesuatu yang sama. Ini yang pertama, menunjukkan sesuatu yang sama dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran ditegaskan, ada dalam hadis sama plek persis. Berarti hadis ini akan menguatkan. Posisi kedua, hadis ini menafsirkan yang masih global di dalam Al-Quran. Berarti ini saling membutuhkan. Yang ketiga, hadis menyebutkan satu hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh yang pertama disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bunyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas lima rukun, dan disebutkan lima rukunnya dalam Al-Quran ada. "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Kemudian disebutkan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Disebutkan juga, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alladzina min qablikum." Itu semua mewajibkan rukun Islam yang lima dalam hadis disebutkan. Berarti ini sama, sudah selesai. Ini plek sudah. Contoh yang kedua yang ada di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail." Tegakkan salat di waktu siang dan di waktu malam. Tafsirannya apa? Tafsirannya adalah waktu salat. Seperti juga mujmal atau global dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat adalah waktu yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Ditafsirkan waktu zuhur dari ini sampai ini, asar ini, sampai semuanya. Baik, silakan azan dulu.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

0: يا أهل مصر، الله ما لنا قتال ما تنحرون صلاة
1: Baik, yang ketiga, hadis ini menyebutkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Para ulama beda pendapat ini. Apa mungkin hadis menyebutkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan mungkin saja. Nanti ada contohnya. Karena toh hadis itu wahyu. Ada yang mengatakan enggak. Yang tidak ada di dalam Al-Quran tapi disebutkan dalam hadis, sebenarnya ada di dalam Al-Quran tapi masih global, sehingga ini masuk dalam model yang kedua, bahwa dalam Al-Quran disebutkan secara global dan disebutkan secara detail dan rinci di dalam hadis. Tapi ini tidak terlalu penting karena ini hanya pembagian saja. Intinya contoh yang disebutkan para ulama, misalkan di dalam Al-Quran disebutkan orang mahram yang tidak boleh dinikahi adalah ketika seseorang menikah dengan seorang wanita, kayak ibunya, anaknya, anak perempuannya, kemudian saudarinya, bibinya, dan seterusnya. Dan kemudian dilarang seorang menikah dengan dua kakak adik. Dia pilih salah satu. Kalau misalkan dia mau nikah dengan lebih dari satu orang, maka dia pilih orang lain. Tapi tidak dengan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kalian tidak boleh menikah dengan dua istri, dan dua istri ini kakak beradik, kecuali kalau dulu, maksudnya sebelum ada larangan itu. Dan di dalam hadis ada seorang sahabat nikah, dia punya istri 10. Kemudian Nabi SAW mengatakan pilih 4, sisanya diceraikan. Ada orang punya istri 2 kakak beradik, kalau Nabi SAW pilih salah satu, yang satu dicerai. Baik, di dalam hadis disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunkahal mar'atu ala ammatiha aw ala khalatiha. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak boleh menggabungkan dua kakak beradik. Dalam hadis tambahi lagi, ditambahi tidak boleh menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya, entah itu dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Kalau orang nikah dengan dua istri, maka tidak boleh dia menggabungkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Kenapa? Para ulama mengatakan karena mesti akan perang dunia. Kalau perang dunia, jangan dipilih yang saudara, nanti rusak. Maka dicarilah orang yang lain. Seperti itu. Baik, ini apakah masuk dalam Al-Quran atau tidak? Di Al-Quran tidak ada. Maka para ulama mengatakan ini contoh menunjukkan bahwa hadis membawa hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran. Tapi sebagian ulama mengatakan ini bisa masuk dalam keumuman mu'asyarah bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, jadi perlakukan pasangan kalian dengan cara yang baik. Intinya kita katakan inilah kedudukan hadis. Dan orang tidak bakal bisa mempelajari Al-Quran kalau tidak ngerti hadis Nabi SAW. Terakhir, kita sebutkan tadi bahwa di dalam hadis ada hukum yang sudah sempurna, tidak kurang-kurangnya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat ini masyhur sekali, ayat 3 surat Al-Ma'idah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan maksudnya orang kalau mau belajar dengan agama Islam ini enggak perlu agama yang lain. Kalau mau ngikutin nabi enggak perlu nabi yang lain. Sudah, ini cukup sudah. Cukup sudah. Baik, ini mencakup Al-Quran dan hadis. Kesempurnaan itu ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran dikatakan وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Para ulama mengatakan penjelas dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama tegas disebutkan dalam ayat, yang kedua disebutkan detail dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah seperti kalian lihat aku salat, ini sebagai tafsiran dari wa aqimus shalah. Berarti ini adalah kesempurnaan yang ada dalam perintah Al-Qur'an. Baik. Ada hadis yang diriwayatkan Abu Dzar dalam Al-Mu'jam At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ajaran yang baik tanpa ada perintahnya. Dikatakan tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru fil hawa yuqallibu janahihi illa wa huwa yadhkuru lana ilma. Nabi SAW tidak meninggal wafat meninggalkan umatnya kecuali semua ilmu sudah disampaikan, sampai pun ada seekor burung terbang di angkasa dan dia mengepakkan dua sayapnya, ilmunya sudah ada. Dalam riwayat yang lain dikatakan ma baqiya min amalin yuqarribu ilal jannati illa waqad amartukum bih. Tidak ada amal yang bisa mendekatkan kepada surga, aku itu sudah jelaskan kepada kalian, aku sudah perintahkan itu. Wa ma min amalin yuqarribu ilan nari illa waqad nahaitukum an. Dan aku tidak membiarkan satu amal yang bisa deketin orang ke neraka kecuali aku sudah larang. Maka ini sempurna sekali. Terakhir disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an dalam Sahih Muslim. Beliau ditanya, dan Salman Al-Farisi aslinya orang Majusi, jadi dari Persia. Ketika akhirnya datang melihat agamanya Ahlul Kitab, kemudian datang kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau belajar Islam, kemudian beliau ditanya, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Kamu yang bangga dengan Islam ini, memang nabimu itu ngajarin macam-macam sampai cebok? Qala ajal, iya. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata bighaitin aw bawl aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'azm. Iya, dalam urusan cebok kita punya urusan yang banyak. Ada SOP-nya. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi, tidak boleh bersuci dengan tangan kanan, tidak boleh orang istinja dengan menggunakan kotoran hewan meskipun itu suci, kayak kotoran kerbau, kotoran sapi tapi yang sudah kering. Kalau mau dijadikan untuk buang hajat, untuk dijadikan istijmar namanya, maka tidak dibolehkan. Atau menggunakan tulang. Dalam hadis dikatakan innahu ta'amu ikhwanikum minal jin, itu makanan saudara kalian dari bangsa jin, enggak boleh dipakai. Dan kita juga tidak boleh kalau mau istijmar menggunakan media entah batu, kayu, apa kertas yang kurang dari 3. Lengkap semuanya. Kadang kita mengatakan orang barat enggak ngerti Islam, tapi dipraktekkan Islam di sana. Di jalan-jalan rapih, bersih, tertib semuanya. Kita yang negara Islam enggak memperhatikan kebersihan. Ini karena silaunya orang bahlul. Ya, padahal dalam urusan bersuci ini orang paling tidak ngerti ya mereka. Junub enggak pernah ada tahu mandi janabah, keluar ke kantor dalam keadaan junub, na'udzubillah, enggak ngerti mereka. Kemudian cebok juga enggak pernah bersih. Kaum muslimin yang paling bersih, sampai wudu, sampai semua hidung ini dibasuh. Cuman kita aja enggak bangga dengan ajaran kita. Tapi yang jelas di dalam syariat semuanya dikatakan dengan lengkap semuanya. Sebagai penutup, Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah menunjukkan tentang kebanggaannya dengan sunnah. A'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Tetaplah azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, segala puja, puji dan syukur untuknya semata. Dialah yang mengumpulkan kita pagi hari ini di salah satu taman surga dunia, di sebaik-baik majlis, di rumahnya yang mudah-mudahan diberkahi ini, agar kita duduk bersama untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta petuah dan nasihat-nasihat yang baik. Barangkali mendapat tempat di hati saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lalu tumbuh menjadi amal saleh dan berbuahkan akhlak mulia. Salawat dan salam janganlah lupa wahai saudara-saudariku untuk senantiasa anda ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali anda menyebut namanya atau mendengarnya. Sesungguhnya sungguh besar jasanya untuk manusia, bahkan jasa beliau jauh lebih besar

dari jasa kedua ibu bapa kita. Oleh karena itu, mahabbatuhu, cinta kepada beliau, ta'atuhu dan mentaatinya, wajib melebihi cinta kita kepada kedua ibu bapa kita, kepada siapapun dari manusia. Dan ketaatan kepada beliau juga melebihi ketaatan kepada siapapun dari kalangan manusia. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat sahabat-sahabat Ansar di malam Bai'atul Aqabah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang hadir ketika itu, utusan-utusan sahabat Ansar, aku bai'at kalian, ubayyukum ala an tamna'uni kama tamna'u nisa'akum wa abna'akum. Aku bai'at kalian agar kalian menjagaku, melindungiku dari mara bahaya sebagaimana kalian melindungi, menjaga anak dan istri kalian. Subhanallah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemukakan ini? Aku bai'at kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Karena bagi seorang pria, istri dan anak-anak adalah sosok yang sangat dicintainya. Bisa jadi dia akan mengorbankan apa saja, berbuat apa saja untuk anak dan istrinya. Begitu ayah kita, mereka rela berbuat susah payah, letih, melakukan apa saja demi anak-anaknya. Nah, karena itu orang yang paling dicintai oleh seseorang, maka Rasulullah kemukakan bahwa mereka wajib melindungi, menjaga, mencintai, taat, tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi itu semua. Dan ketika itu sahabat Al-Ansar yang didahului oleh sahabat Al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu anhu langsung mengulurkan tangannya, menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, wahai Rasulullah, bai'at kami atas itu semua. Kami akan menjagamu, melindungimu sebagaimana kami melindungi anak dan istri kami. Fa nahnu abna'ul huruf warathnaha kabiran an kabir. Kami ini adalah anak-anak peperangan yang kami wariskan turun-temurun dari nenek moyang kami. Kami akan jaga Anda ya Rasulullah sebagaimana kami menjaga anak dan istri kami. Nah, begitu besar hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupakan untuk berselawat kepada beliau. Ketika kita membuka majlis, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita menutup majlis, ketika kita menyebut namanya, ketika kita mendengar namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita pagi hari ini adalah risalah untuk para bapak dan calon bapak, untuk kita semua. Dan juga berguna, bermanfaat bagi para saudari wanita muslimah yang juga hadir. Sehingga mereka bisa menyampaikan kepada suami-suami mereka, kepada ayah mereka. Risalah ini adalah curahan hati seorang anak yang mencintai ayahnya dan ingin kebaikan untuk ayahnya. Kita sering membahas tentang kewajiban berbakti anak kepada ayah dan ibu, kepada kedua orang tua. Kita sering bercerita tentang kedurhakaan anak kepada ayah dan ibu, tetapi jarang orang yang membahas bagaimana kesalahan dan kekeliruan orang tua dalam mendidik anak-anak.
seolah-olah semua kesalahan ditimpakan kepada sang anak. Padahal buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Anak baik dan buruknya, akhlaknya, agamanya tidak lepas dari peran orang tua. Bukankah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid, di atas kebaikan. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia nanti menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dia mengikuti bagaimana orang tuanya, kemana diarahkan. Dia melihat, menyaksikan, mendengar orang tuanya. Dia akan mencontoh dan meniru. Anak-anak adalah buah dan hasil didikan dari orang tua. Ketika seorang ayah melihat anaknya tidak seperti yang dia inginkan, maka ada baiknya juga kita mengoreksi diri kita sebelum terlambat. Berapa banyak anak-anak di luar sana mengadu, mengeluh, ingin mengungkapkan isi hatinya kepada ayah ibunya tetapi tidak bisa. Kepada orang lain tidak ada yang mendengarnya. Maka ini barangkali mewakili suara kami para anak. Dan setiap kita juga dahulunya adalah anak, sekalipun sekarang kita menjadi orang tua. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, suatu malam seorang ayah pulang dari bekerja. Lalu masuklah dia ke kamarnya untuk beristirahat. Dan dia dikejutkan oleh secarik kertas di atas tempat tidurnya. Yang ditulis oleh salah seorang putranya. Lalu dia buka kertas tersebut. Dan mulailah dia membaca setiap untai kata dan susunan aksara yang ada di kertas tersebut. Dengarkan dan simak wahai saudara-saudariku, dan petik hikmah serta ambil ibrah. Sang anak pun menulis, ayahku yang tercinta, aku mencintaimu dan aku merasa memikul kewajiban terhadapmu. Wajib atasku untuk mentaatimu dan memenuhi panggilanmu serta mengupayakan apa yang bisa aku lakukan untuk mewujudkan ridhamu terhadapku. Akan tetapi wahai ayah, ada beberapa perkara yang aku perhatikan pada dirimu dan aku ingin mengungkapkannya ke hadapanmu. Aku berharap engkau menerimanya dengan penuh cinta dan kasih. Nah, semua anak pasti pada dasarnya sudah difitrahkan oleh Allah untuk mencintai orang tuanya, ayahnya. Itu pasti. Kalau ada anak membenci orang tuanya, ada sebab. Ada sebab. Dulu saya pernah duduk dengan seorang anak muda. Ayahnya rahimahullahu ta'ala adalah seorang tokoh penting di masyarakat. Di tempat kami dikenal. Lalu dia bercerita. Waktu itu dia ungkapkan,
ayah saya adalah orang yang paling saya benci. Sekalipun saya mengagumi dia. Dia kagum kepada ayahnya, tetapi di sisi lain dia sangat benci kepada dia. Orang yang paling dibencinya adalah ayahnya. Pasti ada sebabnya. Ketika anak membenci orang tua, pasti ada sebabnya. Karena secara fitrah, dia punya cinta kepada kedua orang tuanya. Karena di dalam pada dirinya darah daging yang mengalir dan tumpuh di situ adalah dari ayah ibunya juga. Nah, anak ini mengungkapkan cintanya kepada ayahnya. Karena cintanya itulah dia merasa memiliki kewajiban kepada ayahnya untuk tunduk, patuh, taat dan berusaha untuk membuat ayahnya ridho. Ya, itulah kewajiban kita sebagai anak. Berusaha membuat orang tua kita ridho. Karena jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ridho Rabb, ridho Allah itu juga tidak lepas dari ridho orang tua. Kemurkaan Allah juga tidak lepas dari kemurkaan orang tua. Ridho orang tua menjadi sebab keridhaan Allah. Murka orang tua menjadi sebab kemurkaan orang tua. Maka wajib bagi kita berusaha untuk membuat orang tua kita ridho. Namun perlu dicatat, bukan berarti lantas kita tidak menasihati orang tua kita. Membiarkan orang tua kita dalam kesalahan, itu bukan mencintainya. Mendiamkan dan tidak mengingatkan ayah ibu kita yang berbuat keliru dan salah, itu bukan berbakti kepadanya. Cinta dan bakti kita, kita ingin dia selamat dunia dan akhirat. Ini menuntut kita untuk menasihatinya dengan cara yang baik. Ayahku, ini bagian yang pertama, nasihat sang anak. Limadha tanam, kenapa engkau tidur? Kenapa engkau tidur dan tidak mengerjakan sholat subuh? Engkau hidupkan jam beker, tetapi engkau tidak mengindahkannya. Kenapa wahai ayah? Dunia menjadi cita-cita dan perhatian terbesarmu daripada akhirat. Apakah engkau takut terlambat untuk masuk bekerja dan tidak takut terhadap hukuman Allah karena engkau terlambat mengerjakan salat? Wahai ayah, aku mengkhawatirkanmu. Aku takut jika Allah murka kepadamu. Ketahuilah wahai ayahku, bahwa salat fajar, salat subuh adalah permulaan kebahagiaanmu ketika engkau memulai harimu. Salat subuh itu adalah pintu-pintu gerbang rezeki untukmu di hari itu. Bukankah Allah sudah berfirman wahai ayah, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, surah Al-Isra. Sesungguhnya salat subuh itu, Qur'an al-fajri, maksudnya salat subuh, Qur'an yang dibaca dalam salat subuh, kana mashhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam zimmatullah, dalam perlindungan Allah. Tidakkah engkau wahai ayah ingin berada dalam naungan dan lindungan Allah dalam menjalani harimu?

tidak menjadikan dirinya sebagai contoh bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin dia mengharapkan anaknya taat, rajin, menjaga sholat lima waktu, sholat fardu, sementara dia lalai. Sering terlambat sholat atau bahkan tidak menghadiri sholat subuh. Bagaimana mungkin dia mengharapkan anaknya bergegas, mendahulukan kewajiban atau hak Allah, sementara dia bermalas-malasan. Ketika sang anak ini berkata, "Wahai ayah, apakah dunia menjadi perhatian terbesarmu daripada akhirat?" Kebanyakan orang tua sekarang lupa perkara ini. Baik sadar atau tidak sadar, dunia masih paling besar di hati kita. Dalam kehidupan kita, kita sering takut terlambat bekerja, terlambat masuk kantor. Tetapi kita tidak pernah merasa takut kalau terlambat sholat. Azan berkumandang, kita masih beralasan. Masjid kan dekat, antara azan dan qomat kan masih panjang. Biarlah dulu, saya akan kerjakan dahulu. Apalagi kalau masjid-masjid sunnah biasa antara azan dan iqamah panjang. Semakin lalai lagi dia. Wah, kalau masjid sini santai, lama qomatnya itu. Nah, nanti aja duduk dulu. Allahu Akbar. Dan ini saya perhatikan. Memang seperti itu. Harusnya dia lebih buru-buru. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat dan ulama-ulama tabi'in. Kalau sudah datang waktu sholat, mereka seolah-olah tidak kenal lagi dengan keluarga mereka. Mereka tinggalkan dunia mereka. Kita masih bisa berbincang-bincang, bercerita, menghabiskan kopi, menghabiskan minum. Azan, ya sabarlah, nanti itu santai. Banyak yang seperti itu. Ini kan pertanda kita masih mengerdilkan urusan sholat. Padahal disitulah ruh kita sesungguhnya, kehidupan kita yang sebenarnya, ruh kita. Nabi kita yang mulia sering berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, ketika urusan dunia ini menyesak pada dirinya, arihna bis salati ya Bilal, beri kami ketenangan, rehat ruh, arihna dengan salat wahai Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika banyak urusan yang menghimpitnya, yalja'u ila salah, maka beliau berlindung kepada salat. Nah, kita sebagai orang tua masih sering sadar atau tidak sadar menilai atau menganggap dunia lebih besar dari akhirat. Kita khawatir anak-anak kita takut, kita khawatir dan takut anak-anak kita dihukum oleh gurunya terlambat masuk sekolah. Bahkan kita sampai murka dan marah kepada anak-anak kita jika dia lambat bangun pagi hari untuk sekolah. Bahkan terkadang kita berikan ancaman-ancaman jika dia malas-malasan pergi sekolah. Pernahkah kita berbuat seperti itulah, paling tidak terhadap anak-anak kita kalau dia malas-malas pergi sholat. Lalu mengatakan kepada dia, "Nak, cepat, jangan sampai terlambat. Nanti Allah murka kepada ayah. Apa yang akan ayah katakan kepada Allah kalau kamu terlambat terus?" Tetapi ungkapan yang sama sering kita ucapkan, "Nak, ayo cepat berangkat sekolah. Nanti pagarnya ditutup. Nanti gurumu marah. Nanti bapak dipanggil lagi." Ya Allah, bagaimana pintu surga kalau ditutup? Bagaimana kalau Allah memanggilmu kelak di akhirat, lalu menanyakan tanggung jawabmu terhadap anakmu? Padahal Allah mengatakan, memerintahkan kita untuk mengajak keluarga kita sholat. Wa'amur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, ahlak, untuk menunaikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Perintah tegas dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini harus kita perhatikan. Jika kita ingin anak-anak kita itu berada dalam lindungan Allah, bangunkan dia salat subuh, ajak dia salat subuh, pergi ke masjid. Dan jadikan diri kita sebagai suri tauladan, sehingga dia betul-betul menjadikan ibadah salat itu yang terdepan dalam kehidupannya. Sang anak melanjutkan, "Ayahku, aku sangat rindu

0: melihatmu saat engkau menghentikan rokokmu di bulan Ramadan. Tapi sekarang engkau kembali menghisap rokok. Kami merasa terganggu dan terusik oleh bau dan asap rokokmu, wahai ayah. Demi Allah, aku kasihan kepada ibuku yang merasa terusik dan terbebani melebihi kami karena bau rokok yang keluar dari mulutmu. Wahai ayah, sudah banyak orang yang sakit dan mati karena rokok. Kami mencintaimu. Kami tidak ingin bahaya menimpa dirimu. Aku harap, wahai ayah, campakkanlah rokok itu dan jangan lagi mengulanginya. Tinggalkan dia karena Allah. Allah akan gantikan untukmu yang lebih baik daripada itu. Masalah rokok, masalah yang sebagian orang masih menyepelekannya, meremehkannya. Ah, ini kan masalah biasa itu. Masa sepele. Kenapa itu pula kita bahas? Tetapi ini curhat anak. Nasihat yang disampaikannya kepada orang tua. Berapa banyak? Dia katakan, saya kasihan melihat ibu saya. Dia lebih terganggu lagi dari kami. Berapa banyak istri-istri merasa terganggu dengan rokok ini? Karena suaminya merokok. Apa kata sang anak? Ibu kami lebih terganggu lagi daripada kami. Kadang aneh melihat orang merokok itu. Coba Anda pikirkan. Kalau Anda masih ada yang merokok, coba besok pagi-pagi atau kapan saja, silakan. Makan siang misalnya, ambil nasi dengan lauk pauknya, pergi ke WC, jongkok dalam WC itu sambil buang air, makan. Sanggup tidak? Kalau ada orang melakukan itu, wah ini ada apa nih? Bisa-bisa dianggap lagi ada gangguan ini. Lagi sakit. Masak nasi, lauk pauk, sambil buang hajat, BAB dia makan. Saya yakin Anda tidak sanggup. Tapi coba kalau rokok, sambil buang hajat, BAB. Banyak kan? Orang bisa menikmatinya. Aneh kan? Coba pakai logika kita. Kok bisa gitu? Nasi, roti, sate, apa makan yang enak-enak, yang baik-baik, yang thayyib. Kita makan sambil buang BAB itu gak cocok. Kenapa? Tai, semua najis di situ, kotor, tempat syaitan. Tapi giliran rokok, bisa menikmatinya. Wah, sambil buang hajat. Ini tanda apa? Yang keji untuk yang keji. Yang thayyib itu untuk yang thayyib. Itu logika baru. Ternyata kita secara tidak langsung paham dan menyadari ini makanan baik tidak pantas untuk di situ. Ini kotor, najis, bau. Maka yang kotor, yang najis, yang bau pula yang cocok di situ. Tapi kemana logika kita ini? Ah, belum lagi kita membuang uang kita. Kalau sehari itu habis 20.000, kalau ditabungkannya setiap tahun dia bisa berkurban. Udhiyah. Subhanallah. Bayangkan. Bisa membantu sekolah anaknya. Bisa dia sumbangkan ke masjid. Itu kan buang-buang uang. Hartanya. Belum lagi penyakit-penyakit yang dideritanya. Nah, sang anak, banyak anak-anak mengeluhkan. Perhatikan. Anak-anak sekarang kecil-kecil. SD, sekolah dasar. Sudah jago merokok. Kenapa? Melihat orang tuanya. Pamannya. Saudara-saudaranya. Akhirnya dia meniru, mencoba. Kadang-kadang orang tua kan, kamu jangan merokok. Kenapa ya? Nanti kalau sudah bekerja baru, udah bisa cari uang. Hah? Rupanya alasannya tidak merokok karena belum bisa cari uang. Kamu masih kecil. Makanya anak-anak kecil itu, kalau sudah megang rokok, gayanya sombong. Dia merasa sudah besar. Karena orang menganggap kalau sudah merokok itu sudah besar. Awalnya kenakalan anak-anak itu dari situ. Dia sudah pandai merokok, dia akan coba yang lainnya. Karena dia menganggap dirinya sudah besar. Udah kayak jagoan aja. Anak-anak SD kecil-kecil itu. Makanya perhatikan ini, sebagai orang tua, wahai kaum muslimin dan muslimat, kalaupun kita belum bisa menerima bahwa Al-Quran dan hadis itu melarang rokok, setidaknya akal sehat kita, fitrah kita, dan juga mengedepankan maslahat untuk diri dan keluarga kita, itu yang harus kita kedepankan. Ayah, aku telah menuntaskan studiku di universitas. Dan sekarang aku sudah bekerja. Aku ingin menikah. Maka dampingilah aku dengan hikmah-Mu. Bimbinglah aku dan ajarkan aku pondasi-pondasi kesuksesan dalam berumah tangga. Karena pernikahan adalah fase baru dalam kehidupan. Aku sedikit pun belum mengenalnya. Duduklah di sampingku. Ceritakan kepadaku. Beri aku wawasan dan pengetahuan bagaimana aku memimpin rumah tangga nanti. Subhanallah. Tanggung jawab orang tua kepada anak bukan sebatas mencarikan jodoh saja, tidak. Atau anak sudah dapat jodoh, mau nikah, ya ayo. Yang mana? Oh cakep, udah. Oh sudah punya pekerjaan, kata yang calon suami sudah punya pekerjaan, bagus, sudah selesai gitu saja, tidak. Tetapi Anda sudah makan asam garam, pahit manis, getir kehidupan berumah tangga. Anda sudah mengarungi samudra, riak dan gelombang sudah pernah menerjang Anda. Itu pengalaman-pengalaman yang Anda berikan kepada anak Anda. Anak Anda sudah besar ini, sudah siap untuk menikah. Cobalah duduk bersama dia. Jadilah seolah-olah temannya dan sahabatnya. Ajarkan dan nasihati dia. Beri bimbingan. Bagaimana sebagai seorang suami memimpin rumah tangga. Bagaimana kelak menjadi seorang ayah yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Bagaimana menghadapi riak dan gelombang yang siap menghadang di tengah samudra. Nah, anak butuh itu. Sebagian orang tua, ya dia meridhai mendampingi anaknya. Tetapi dia tidak mengajarkan kepada anaknya. Jadi orang tua, lihat para ulama-ulama kita. Anda sering mendengar nasihat. Ada ibu yang menasihati putrinya yang akan menikah. Ada butir-butir nasihatnya, diberinya nasihat putrinya. Bagaimana sebagai seorang istri. Ada pula ayah yang menasihati putranya, diberinya nasihat. Tercatat dalam kitab para ulama. Bagaimana seharusnya tanggung jawab kewajiban-kewajiban seorang suami. Semua itu ada. Ini menandakan itu sudah menjadi kebiasaan ulama kita memberi nasihat kepada anak-anaknya ketika akan menikah. Nasihat yang kita sampaikan atau ungkapkan dengan tulisan. Kalau kita tidak pandai pula seperti dia juga menulis surat kepada kita. Ayahku, engkau sering bercerita kepada kami tentang dunia. Sehingga engkau menjadikan dunia itu segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami berangan-angan dan berharap satu hari saja dalam kehidupan ini. Engkau bercerita kepada kami tentang surga dan kenikmatannya. Atau engkau ceritakan kepada kami tentang neraka dan azab siksanya. Ceritakan kepada kami wahai ayah tentang kasih sayang Allah. Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Berbicaralah kepada kami tentang pengalaman-pengalamanmu dalam kehidupan. Dengan cara yang membuat kami rindu menantikannya. Orang tua sering hidup di lembah, anaknya di lembah. Jarang bincang-bincang berdua. Kita rajin mengaji. Anak kita kan susah dibawa mengaji. Coba lihat ini, sebanyak ini banyak kan? Banyak kan orang-orang tua. Yang anak-anak remaja kan susah kita cari kan? Susah. Maka Anda buat majelis di rumah. Siapa ustadznya? Ya Anda. Saya belum ustadz lagi. Ini bukan jadi ustadz. Anak itu minta Anda bercerita. Cerita. Duduk kayak sama-sama sekali sepekan. Ya, duduk sama-sama. Entah di mana sambil makan cerita. Ketika makan enak-enak. Ceritakan tentang surga dan kenikmatannya. Setelah selesai makan anak dengarkan. Enak makannya. Kita kenyang. Alhamdulillah. Di surga. Subhanallah. Bingung. Apa yang diceritakan? Belajar. Nah, makanya belajar, beli buku juga, buku-buku yang bisa dipercaya. Tidak usah panjang lebar, tidak Anda mungkin tidak sanggup menghafal hadisnya, tidak apa-apa. Maknanya, pemahamannya, Anda kan bisa ceritakan kenikmatan-kenikmatan di sorga itu. Untuk siapa? Dan tingkatan-tingkatannya. Sehingga anak Anda, Masya Allah. Begitu juga tentang neraka. Ceritakan. Tentang sirah nabawiyah. Tentang siar sahabat. Tabi'in, ulama-ulama. Pasti mereka senang mendengar cerita. Saya enggak pandai cerita, Ustaz. Bekerja sama dengan istri Anda cerita. Enggak bisa juga paksakan. Ini untuk kebaikan Anda sekeluarga. Membaca pun tidak apa-apa. Ambil buku itu, duduk sekali sepekan saja. Ayo, sekarang dengarkan. Ayah mau baca. Nah, 15 menit aja. Bacakan hadis, bacakan keterangannya. Selesai. Kalau rutin, subhanallah. Nanti dia akan merindukan saat-saat seperti itu. Dia akan bertanya, ya, kita enggak baca buku lagi. Wah. Suasana yang ilmiah. Dia juga butuh. Dia ingin ada orang dekat dengan dia bercerita. Duduk bersama. Pergi kerja pagi hari, pulang sore. Kemudian pergi futsal, olahraga. Pergi ini, rapat ini, pengajian ini. Apa semuanya, pulang sudah malam. Kapan mau duduk dengan keluarga, dengan anak-anak? Ya saya kan untuk anak-anak juga semuanya, Ustaz. Saya belajar, saya ini itu dan segala macam. Iya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sibuk daripada Anda. Tetapi dia bisa menyisihkan waktunya untuk bercengkrama dengan istrinya dan anaknya. Tadi subuh kita bercerita tentang itu. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, judulnya suatu malam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan Rasulullah pulang dari masjid, dia duduk bercerita dengan istrinya, dengan Abdullah bin Abbas. Cerita. Nah, ini ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang, menjalin kedekatan secara kejiwaan, psikologis dengan sang anak. Jangan kita cerita tentang dunia saja. Memotivasi dia tentang dunia saja. Tapi ceritakan tentang akhirat juga. Terus terang wahai ayah, setiap kali aku hendak duduk bersamamu, kadang aku berkata pada diriku, engkau pasti akan berkata kepada aku, belajar, kerjakan PR, sungguh-sungguh belajar. Pasti engkau akan berbicara seperti itu. Kenapa engkau menghalangiku atau menghalangi kami untuk duduk bersamamu dengan perkataanmu itu? Kadang-kadang kan anak dekat kepada kita, dia mau duduk dekat langsung, ah, udah belajar belum? Susun buku, belajar. Sana-sana baca Quran, baca Quran. Anak itu ingin duduk dekat kita. Udah, belajar sama uminya sana. Akhirnya anak itu mengeluh dia. Merasa jauh dia dari ayahnya. Dia ingin duduk. Kerjakan PR. Udah belajar belum? Dia udah takut. Sehingga setiap kali dia ingin duduk dengan orang tuanya, dia sudah minder dulu. Ah, paling-paling nanti disuruh pergi. Akhirnya dia takut untuk mengungkapkan isi hatinya. Ingin bercerita. Karena sering diusir-usir sama ayahnya ini. Ayahnya sibuk lagi baca koran masalahnya. Lagi ngerjakan macam-macam lah. Gak apa-apa, biar dia duduk di situ. Kadang dia bertanya, anak-anak cerewet. Anda kesal. Ya itulah anak-anak Anda dulu seperti itu juga. Dengan ayah Anda. Itulah dunia anak-anak yang harus kita hadapi dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Ayahku, aku seringkali melihatmu duduk bersama kami sambil memainkan handphonemu. Sibuk dengan WhatsApp, Facebook, seolah-olah kami tidak ada di sekelilingmu. Wah, ini penyakit lagi paling banyak ini. Kumpul dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Pergi makan, dia diajaknya anak istri pergi makan. Makan-makan, anak istri sibuk makan, dia sibuk. Hah? Kenyataan itu. Jadi seolah orang sekitarnya tidak ada. Yang anehnya lagi waktu itu lucu. Ada orang bertamu kan. Ke rumah ada keluarga juga. Udah ketemu dengan yang duduk di ruang tamu itu. Pas duduk sama waktu itu sama saya. Mereka masih main-main HP. Terus saya pergi. dalam masa tinggal balik lagi, masih main HP juga masing-masing. Lo katanya mau ketemu, kok pada main-main HP aja nih. Pada sibuk sendiri-sendiri aja. Subhanallah, teknologi ini kalau tidak pandai-pandai kita untuk memanfaatkannya dengan penuh syukur kepada Allah, itu seperti belati bermata dua. Kalau kita tidak pandai-pandai, dia akan melukai kita. Di rumah, di luar rumah, di kantor, di jalanan, bersama teman-teman, kita sibuk dengan itu semua. Lalu kapan waktu untuk anak kita? Ini keluhan anak-anak ini terwujud, ada sekarang, ini realita. Ini mewakili semuanya. Apa kata dia? Ayah, kami sering melihatmu duduk bersama kami, tapi engkau sibuk dengan handphonemu. Grupnya sebanyak-banyaknya grup yang diikutinya. Wah, sibuk ini, itu, dan segala macam. Memperbaharui status. Status dia dengan anaknya bagaimana? Dengan istrinya bagaimana? Dengan keluarganya bagaimana? Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Akhirnya kita yang membuat jurang antara kita dengan anak-anak kita. Ketika sang anak merasa tidak lagi ada komunikasi, dia akan mencari teman lain. Akhirnya di luarlah dia dapat. Lalu dia mulai pula main-main HP. Anak-anak itu. Dilihat orang tuanya sibuk dengan itu. Bagaimana Anda mau melarang dia? Kamu ini main game terus, main HP terus, belajar. Loh, dia melihat Anda seperti itu. Kamu masih kecil udah main WhatsApp? Udah buat FB juga? Ya orang tuanya juga begitu. Nah, jadikan diri kita sebagai contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ibuku menanti senyuman tulus darimu, wahai ayah. Kami pun menunggu kata-kata yang lembut dari lisanmu. Kisah-kisah yang bermanfaat. Tetapi engkau sibuk saja dengan HP-mu. Membalas SMS ini. Membuat, memperbaharui status. Terkadang bersama Twitter. Lain waktu bersama Facebook. Kemudian bersama WhatsApp. Wahai ayah. Kami sangat mencintaimu. Namun kenapa engkau melalaikan keberadaan kami di antaramu? Tinggalkanlah dahulu sejenak handphone itu. Ambillah adik kecilku yang menangis itu. Dudukkan dia di atas pahamu. Peluk dia dan cium. Subhanallah. Kasihan anak-anak itu. Kehilangan kasih sayang gara-gara handphone ini. Sudah jarang dirangkul sama ayahnya. Sudah jarang diletakkan di paha oleh ayahnya. Dipeluk, dicium. Karena ayah sibuk meletakkan handphone di pahanya. Sebentar-sebentar, segala macam. Sudah anaknya handphone. Lihatlah kami. Tataplah kami dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tebar senyummu. Tawa candamu kepada kami. Engkau punya waktu lain untuk membuka handphonemu atau membuka jejaring sosial yang engkau ikut serta di dalamnya. Wahai ayah, kini di rumah kita ada channel-channel televisi yang haram. Saudari-saudariku duduk menyaksikannya ketika engkau tidak berada di rumah. Channel-channel yang berisi tari-tarian, musik, dan acara-acara yang mengumbar syahwat. Haram atasmu, wahai ayah, engkau memasukkan channel-channel itu ke rumah kita. Engkau akan dihisab kelak di hari kiamat dan diminta pertanggungjawaban terhadap kami. Jangan engkau lupa, wahai ayahku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Hadis rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wahai ayah, betapa bahagia dan gembiranya kami ketika kami pergi berjalan-jalan bersamamu. Dan kami mengharapkan engkau memperhatikan masalah ini. Luangkan waktumu dalam satu minggu untuk mengajak kami pergi bersantai bersama ibu dan adik-adikku. Sesungguhnya ketika kami pergi bersamamu keluar dari rumah ini, ini menyegarkan kembali kehidupan kami, menumbuhkan cinta, menyemai kasih sayang di tengah keluarga kita. Ketika kita pergi bersama, pergilah engkau bersama kami, wahai ayah, dengan penuh kerinduan dan sepenuh hati. Jangan buat kami merasakan engkau terpaksa. Jangan engkau buru-buru hendak pulang karena kesibukan-kesibukan duniawimu. Karena itu hanyalah saat-saat yang sebentar. Setelah itu kita akan kembali pulang ke rumah dan engkau bisa sibuk kembali dengan urusanmu. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dunia ini tidak pernah habis-habisnya, apalagi harta. Tahukah anda, harta benda itu selama masih engkau pegang, engkau tahan, dia memilikimu, bukan engkau pemiliknya. Harta selama masih ada pada kita, kita pegang, maka harta itulah yang memiliki kita. Kita dikuasainya. Kita dikendalikan oleh harta itu. Kita merasa kita yang mengendalikannya. Padahal harta itu yang mengendalikan syahwat kita. Pengen ini, pengen itu. Atau sibuk, rasa kurang saja harta itu. Sehingga kita dikendalikannya. Habis, dihisapnya kekuatan kita. Tapi ketika harta itu banyak kita infakkan di jalan Allah, kita yang memilikinya, kita yang menguasainya. Nah, janganlah dunia saja urusan kita. Sisihkan waktu kita sekali seminggu, sekali sepekan untuk keluar bersama anak istri kita. Untuk menyegarkan kembali kejenuhan yang ada di rumah. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang malam hari berjalan bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kadang berjalan bersama istrinya yang lain. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama salah seorang istrinya dalam kegelapan malam, berpapasan dengan sahabat. Sahabat langsung sembunyi. Apa kata Rasulullah? Ini adalah istriku fulanah. Biar sahabat itu tidak salah sangka. Ini adalah istriku fulanah. Karena itu dalam kegelapan malam. Rasulullah jalan. Dengan Aisyah juga jalan. Nah, jadi Rasulullah sempatkan waktu-waktu untuk bersenang dengan keluarganya. Padahal Rasulullah jauh lebih sibuk daripada kita. Karena tanggung jawabnya. Sebagai seorang nabi dan rasul. Sebagai pemimpin umat. Pemimpin negara ketika itu, tamu-tamu banyak berdatangan, mengurus segala urusan umat, semuanya. Namun beliau tetap menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi keluarganya. Ayahku, aku kagum engkau menghormati teman-temanku ketika engkau menjumpai mereka bersama kami. Bersama saya. Engkau mengucapkan salam kepada mereka, berbicara kepada mereka, dan tertawa bersama mereka. Jadi dia bercerita, kalau teman-temannya datang ke rumah, ayahnya ini subhanallah ramah, assalamualaikum, oh masuk, ayo gimana kabar, ramah dengan teman-temannya. Akan tetapi wahai ayah, engkau lebih baik, lebih utama dari ayah teman-temanku. Yang bersikap kasar kepada kami dengan pandangan matanya. Ketika melihat dan menyaksikan kami datang. Seolah-olah kami adalah musuhnya. Sehingga kami menjauh darinya. Ketika kami melihatnya di jalan. Nah, jadi dia bercerita. Dia ungkapkan. Dia punya teman. Kadang-kadang kan ada orang tua kita itu enggak suka kalau temannya datang. Temannya datang langsung. Ngapain? Mau ke mana? Perhatikan duduk teman-teman, dilihat terus. Sehingga teman-temannya ini menjadi takut, teman anaknya ini, lalu menjauh dari dia. Nah, ketika terjadi hal yang seperti ini, sulit bagi dia memantau siapa teman anak-anaknya. Tapi ketika teman-teman anak-anak Anda merasa senang, betah di rumah Anda, mudah bagi Anda untuk memantau siapa teman anak Anda, dengan siapa dia pergi. Karena mereka sering main di rumah Anda. Tahu dia senang. Kenapa? Enak main di rumah kamu. Kenapa? Ayah kamu baik, ramah.
1: Kalau dia ada makanan terus, diajak ngomong, ditanyain apa dan segala macam. Kalau si Anu itu gak enak, ngapa? Galak. Gak boleh lama-lama duduk di situ. Dan segala macam. Anak-anak, mereka butuh teman, saling kumpul. Nah, dia memuji ayahnya. Ayahnya menghormati teman-temannya. Tidak seperti ayah temannya yang menganggap teman anaknya sebagai musuh. Perhatikan. Kadang-kadang ketika teman anak Anda, Anda musuhi. Lalu dia menyimpan kebencian. Lalu dia berusaha menyesatkan anak Anda. Kalau Anda bisa merangkul mereka menjadi baik. Alangkah baiknya. Tempat rumah Anda menjadi tempat anak-anak muda berkumpul. Tapi bukan untuk membuat onar. Bukan untuk berbuat maksiat. Bukan hura-hura. Tetapi belajar. Apa salahnya kalau mereka berkumpul di rumah Anda? Sempatkan sedikit. Bukan setiap waktu. Setiap waktu mereka bosan juga. Duduk, kumpul, tanya-tanya, beri nasihat. Yang sesuai dengan jiwa mereka. Dan cara masuknya juga benar. Nasihati anak-anak muda itu. Maka itu lebih baik daripada Anda menjauhi mereka. Sehingga mereka semakin tenggelam dan semakin jauh. Ayah. Saudariku yang paling besar usianya sudah hampir 30 tahun. Tapi engkau masih juga bersekeras untuk menikahkannya dengan sepupuku. Padahal dia tidak mau. Padahal kakakku tidak menginginkannya. Belum lagi kelakuan dan akhlaknya yang buruk. Serta agamanya yang lemah. Wahai ayah. Kenapa engkau menghalangi kebebasannya untuk menetapkan siapa calon suaminya dari orang yang diridhoinya? Ketika engkau memaksakan saudariku tersebut untuk menikah dengan orang yang engkau pilih, maslahatnya bukan untuk dirimu. Karena yang akan menikah adalah kakakku. Dia akan menjalani rumah tangga. Dia akan merasakan pahit getirnya. Ayah, jika engkau memaksakan kehendakmu juga menikahkan kakakku dengan orang yang tidak diridhoinya, apakah engkau ridho dan rela? Setelah beberapa bulan dia menikah, barangkali dia akan menyandang gelar atau titel sebagai janda. Karena sebab engkau juga. Ya, saya paham wahai ayah. Bukan maksud perkataan saya ini engkau membebaskannya sebebas-bebasnya memilih laki-laki yang mana saja yang dia suka. Tidak. Akan tetapi beri dia kesempatan untuk memilih selama calon yang diinginkannya. Orang yang baik, agama dan akhlaknya. Maka jangan paksakan keinginanmu untuk memilih untuk menikahkannya dengan laki-laki yang lain. Maaf ayah. Pernikahan adalah masa depannya. Dan dia yang akan hidup bersama istri, bersama suaminya. Pahit, manis, bahagia dan sengsaranya. Ini masalah pernikahan. Jadi anak ini betul-betul diperhatikannya kondisi rumah tangganya. Kadang orang tua, jadi waktu itu baru sekitar sebulan yang lalu datang orang tua. Dari jauh dia sudah melihat-lihat saya. Setelah selesai sholat Jumat waktu itu dia langsung datang. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Masih ingat sama saya? Ingat-ingat lupalah. Ustaz, nih saya ada ini. Dikeluarkannya kertas. Saya kira proposal, minta bantuan atau apa. Rupanya, Ustaz, tolong carikan jodoh untuk putri saya, Ustaz. Ini data-datanya lengkap semua. Wah, lengkap data-datanya semua, kayak proposal pula. Tolong carikan, Ustaz, ya. Yang udah ngaji juga. Tapi yang, ya kalau bisa yang sudah bekerjanya, lumayanlah ini. Masih saja dunia menjadi tolak ukur. Ya maksud saya ya jadi apa namanya kata dia anak saya nanti kan hidupnya terjamin kata dia. Seolah suami yang menjamin hidup anaknya. Saya katakan Pak kalau mau cari pengusaha cari pekerjaannya yang besar yang bonafit yang bagus itu susah didapatkan Pak di sini. Apalagi anak-anak yang rajin mengaji ini. Dia mencari kerja tentu cari kerja yang halal Pak. Kalau yang halal itu rezeki yang halal itu seperti air menetes. Sedikit-sedikit. Tapi kalau yang haram itu seperti air dicurahkan. Banyak. Memang seperti itu kondisinya. Anda harus paham di dunia ini. Yang haram itu seperti keran dibuka. Ngucur, mudah dapat. Tapi kalau kita cari rezeki yang halal itu, kayak air menetes sedikit-sedikit, susah. Nampung lama kita tampung kan. Ya seperti itu Allah uji kita. Nah, Bapak sekarang ingin anak Bapak itu bahagia dengan calon suami yang punya agama, akhlak yang mulia, dan dia juga bekerja. Atau Bapak ingin yang bergelimang harta, tetapi itu tidak menjadi jaminan. Karena kalau hartanya banyak, Pak, bisa jadi nanti dia mau nikah lagi, Pak. Gini dong. Langsung berubah muka Bapak itu. Ah, intinya banyak orang tua sekarang kadang-kadang masih memaksakan juga anaknya. Kamu datang anaknya, saya mau menikah, ada yang akan datang ke sini melamar saya. Ya, siapa coba datang? Ketika ditanya, apa pekerjaan? Pekerjaan guru. Di mana? Di pondok pesantren, di MDA, di TPA atau ini. Apa pekerjaan? Jual madu, jual buku. Anak itu bekerja, bukan pengangguran. Kalau dia tidak mau bekerja, ini lain hal. Mau dia jual buku, itu pertanda dia punya etos kerja. Tidak malu dia. Ini yang luar biasa. Sebagian orang pegawai atau sarjana, malu dia. Kalau dia sudah berhenti bekerja, bingung dia mau kerja apa. Karena sudah terbiasa kerja di belakang meja atau di dalam ruangan. Akhirnya susah dia. Ini tidak bisa, itu tidak bisa, bingung. Akhirnya istrinya juga yang bekerja. Nah, jadi orang tua tidak berhak memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang diinginkannya. Apalagi laki-laki tersebut lemah agamanya, tidak baik akhlaknya. Kecuali sang anak, laki-laki pilihan sang gadis tersebut tidak bagus agamanya, tidak bagus akhlaknya. Ketika itu orang tua berhak untuk melarang dia. Untuk menyelamatkan agama putrinya ini. Ayahku, sesungguhnya kami dan saudara-saudara kami adalah manusia biasa yang pasti banyak keliru dan salah. Kami berharap, wahai ayah, engkau bijaksana dalam mensikapi kesalahan-kesalahan kami tersebut. Dan kami berharap engkau menyikapinya dengan tenang dalam memutuskan perkara. Bukan dengan emosi, bukan dengan angkara murka. Apalagi dengan pukulan, bahkan terkadang amarah yang disertai dengan pukulan adalah awal dari penyimpangan-penyimpangan sang anak. Barangkali engkau masih ingat, wahai ayah, perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, makana rifku fi syai'in ila zanah wa la yunza'u min syai'in ila syanah. Tidaklah kelembutan itu diletakkan pada satu perkara melainkan dia akan menghiasinya, menjadikannya indah dan bagus. Dan tidaklah kelembutan itu diangkat, dicabut dari satu perkara melainkan akan membuat dia buruk dan jelek. Ayahku yang tercinta, ketika aku keliru, ketika aku salah, maka aku tidak butuh tatapan bengismu, hardikan dan bentakanmu, ejekan dan cemoohanmu. Aku butuh nasihatmu, aku butuh arahan dan bimbinganmu. Sebagian orang tua, kadang dia sengaja mencemooh dan merendahkan anaknya yang salah dan keliru. Dasar kamu ini. Begini, begini. Ah, kampungan. Goblok. Kadang ada orang tua seperti itu. Nakal. Anaknya merasa, sudah dicap nakal ini. Jadi mungkin anaknya ini kan masih kecil. Keliru dia membuat adiknya nangis. Langsung, kamu ini nakal sama adik. Kadang-kadang, jentik telinganya. Nah, anak kecil itu dia tidak jahat. Dia belum tahu jahat, anak kecil.
0: Belum balik, belum mubayyiz, anak kecil. Kenapa Anda tuduh, Anda vonis, Anda hukumi dia anak yang nakal? Akhirnya tertanam pada dirinya. Jahat kamu, ini itu. Saya ini orang nakal, orang jahat. Ayah saya bilang seperti itu. Ini dia udah merasa tidak ada gunanya lagi memperbaiki dirinya. Karena dia sudah di justice seperti itu. Anda yang menetapkan dia seperti itu. Anak Anda pulang sekolah, nilainya rendah, langsung rapornya. Pap! Iya. Bodoh, pemalas. Ini, wah sudah. Bikin malu orang tua. Diam, anak itu diam. Jadi anak-anak itu butuh kata-kata yang lembut. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperbaiki kesalahan anak-anak. Tapi beliau tidak membentak, tidak menghardik. Lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan ada seorang anak remaja kecil, ghulam, bersama dia ikut makan. Namanya anak-anak. Makan kan? Wah, ambil. Anak itu yang cerita. Wa yadi huna wa hunak. Ini katanya, tatishu huna wa hunak. Sibuk bersana. Ambil ini, ambil itu. Segala macam. Kalau kita orang tua, malu. Tidak sopan. Langsung, plok, tidak sopan. Kamanya orang tua seperti itu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri nasihat yang baik. Dia panggil, ya ghulam. Wahai anak muda. Apabila engkau makan, maka ucapkanlah bismillah. Idza akalta sammillah. Ucapkanlah bismillah. Wakul mimma yalik. Dan makanlah yang ada di hadapanmu. Begitu lembut. Dia tidak merasa malu. Tidak dimarahi, tidak dibentak. Sampai akhirnya dia teringat terus peristiwa itu. Dan diriwayatkannya kepada kita. Sampai hadis itu kepada kita. Dia langsung yang meriwayatkan. Nah. Jadi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mungkin Anda akan berkata, ya beda anak dulu dengan sekarang Ustaz, itu kan anak-anak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu, anak-anak dahulu itu lebih lagi, kan itu zaman jahiliyah sebelumnya. Jahiliyah dahulu lebih mengerikan lagi. Dan orang-orang di sana sikapnya lebih keras lagi. Orang-orang Arab itu beda dengan kita. Tapi Rasulullah bisa bersikap lembut kepada dia. Bersikap kasih sayang kepada dia. Coba lihat. Kita sudah mengaji nih. Sudah belajar. Lalu tiba-tiba tahu kita. Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi. Ada anak salah seorang kita. Melakukan. Mungkinlah pacar-pacaran lah dengan gadis lain. Kita tahu. Malu kita, marah kita. Kita buntak. Jadi ada sebuah peristiwa. Yang saya sedih melihatnya. Ada seorang anak gadis. SMA kabur dari rumahnya. Jadi orang tuanya akhirnya sudah 2 hari datang akhirnya. Ustaz, saya minta bantuannya Ustaz, minta nasihat. Ada apa? Anak saya kabur Ustaz. Anak gadis saya sudah 2 hari enggak pulang-pulang, saya enggak tahu, dan nyarinya udah susah. Kenapa? Iya, kemarin saya hajar habis-habisan. Iya. Jadi anaknya ini disuruhnya pakai jilbab. Anaknya sekolah di SMA. SMA umum, campur baur laki-laki perempuan. Anaknya pakai jilbab dari rumah. Di jalan dicopot. Pas papasan naik sepeda motor sama ayahnya, ketahuan tidak pakai jilbab. Langsung dihentikan sama bapaknya, dihajar di situ. Sampai helm-helmnya dipukulkan ke dia. Pap, jatuh anak itu. Memalukan orang tua, kenapa begini-begini? Sudah diperintahkan berjilbab, masih juga begini. Puh, langsung kabur anaknya. Akhirnya hilang kan, susah. Coba, akhirnya kalau anaknya tergelincir, dapat sama orang-orang yang jahat, yang tidak baik, siapa yang bertanggung jawab? Ada orang tua seperti itu, orang tua sudah mengaji juga. Makanya, perlu kita itu belajar akhlak, melembutkan hati kita. Anak ini akhirnya akan menyimpan dendam dalam hidupnya. Yang seharusnya dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, barangkali di akhirat, mudah-mudahan saja, dia memaafkan orang tuanya, dia akan menuntut orang tuanya nanti. Mudah-mudahan dia memaafkan orang tuanya. Dan dia tidak akan berubah kalau seperti itu, dia hanya takut, dia tidak menyadari kewajiban itu. Karena dia dipaksakan
1: dengan kekerasan untuk melakukan itu. Lihat datang seorang anak muda. Anak muda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang. Waktu itu sahabat sedang duduk ramai di masjid. Duduk dia agak jauh dari Rasulullah. Anak muda ini pemberani ini. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Allahu Akbar. Bayangkan antum, kalau anak antum bicara sama antum seperti itu bagaimana? Hah? Ya, apa nak? Saya mau berzina, boleh? Mungkin antum langsung stres, mungkin aduh kok gini anak saya ini, salah apa saya? Sahabat saja sampai marah itu. Menganggap mereka sahabat, sahabat menganggap anak muda ini tidak sopan, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia berkata seperti itu? Marah sahabat semuanya. Rasulullah menenangkan para sahabat, lalu dia berkata, "Adnihi minni." Suruh dia mendekat kepada aku. Lalu mendekatlah anak muda itu sampai duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajak dia bincang-bincang. "Wah, ada Rasulullah. Kamu ini kan sudah belajar agama, paham enggak? Itu haram. Itu kan bahasa kita. Yang tidak hikmah. Kamu enggak tahu siapa saya." Itu kalau ustaz di zaman sekarang kan. Kalau ustaz di zaman sekarang itu, "Kamu ini enggak sopan sama ustaz seperti itu." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang dia berkata, "Apakah engkau punya ibu? Ya. Apakah engkau ridho kalau ada orang lain yang melakukan itu kepada ibumu?" Dia berkata, "Tidak ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW tanya lagi, "Apakah engkau punya bibi? Bibi sama seperti ibu juga?" Lalu dia menjawab, "Ya." "Apakah engkau rela orang lain melakukan perbuatan tersebut, perbuatan keji dan nista itu kepada bibimu?" Dia katakan, "Tidak." Ditanya lagi, "Apakah engkau punya saudari perempuan?" "Ya, apakah engkau rela orang melakukan itu kepada saudarimu?" Dia tidak rela. Apa kata Rasulullah? Begitu juga manusia semuanya tidak rela itu dilakukan kepada ibunya, kepada bibinya, kepada saudarinya. Kemudian Rasulullah pegang dadanya. Rasulullah usap dan Rasulullah doakan. Sehingga semenjak itu anak itu menjadi istiqomah, rajin beribadah dan tidak pernah lagi dia memikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin doa Rasulullah makbul kita tidak, tetapi pelajarannya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki kesalahan anak ini. Tidak harus dengan marah-marah saja. Tetapi bisa dengan lembut. Lakukan pendekatan. Buka cara dia berpikir. Agar dia bisa berpikir dengan benar. Ayahku yang tercinta, doakanlah kami di dalam sujudmu. Ingatlah kami di dalam setiap doa-doamu. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melaknat anak-anaknya karena kesalahan-kesalahan kami. Renungkanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "La tad'u ala auladikum wa la amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'ah. La tuwafiqu min Allah sa'ah min Allah sa'atan fayastajib lakum." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Janganlah kalian berdoa keburukan atas anak-anak kalian serta harta-harta kalian. Jangan sampai doa kalian itu bertepatan dengan saat Allah, waktu istijabah, lalu Allah mengabulkan permintaan kalian itu. Kadang-kadang orang tua saking kesalnya melihat kelakuan anak, saking marahnya, malah dia mendoakan keburukan untuk anaknya, dilaknatnya anaknya. Bertepatan dengan saat-saat Allah mengabulkan doa, maka dikabulkan doa itu. Lalu setelah berlalu waktu baru dia menyadari, "Kenapa anak saya kok jadi seperti ini?" Dia lupa dulu dia yang mendoakannya. Ketika dia marah sering kadang-kadang ibu-ibu juga, "Sudah pergi kamu. Anak durhaka. Sengsara hidup kamu. Gak akan bahagia kamu seperti ini." Akhirnya anaknya menjadi anak sengsara, durhaka, jadi jahat dan segala macam. Kenapa ketika Anda marah itu, ketika marah kepada dia, sudah, Bapak tidak mau lagi melihat kamu, mudah-mudahan kamu hafal Al-Quran. Ya kan, coba. Tapi biasanya mana bisa orang seperti itu, ya susah ya kalau udah marah. Ada salah seorang ulama, Fakhrur Razi, Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Jadi dia diamputasi kakinya, cacat sebelah kakinya. Muridnya bertanya kepada dia, kenapa guru, kenapa kakimu itu? Lalu dia bercerita, waktu aku kecil, aku bermain dengan seekor burung. Lalu aku mengikat kakinya. Lalu burung itu masuk ke celah-celah batu, lalu aku tarik dengan paksa, putus kakinya. Ibuku marah. Lalu ibuku berkata, kelak kakimu seperti itu pula. Dan berlalulah waktu, aku melupakannya. Sampai ketika aku melakukan perjalanan rihla talabul ilmi, kalau tidak salah ke Irak waktu itu dia, dia jatuh dari kuda. Jatuh dari kuda, patah kakinya dan harus dipotong. Akhirnya dia cacat. Ketika itu dia teringat doa ibunya. Barangkali tidak langsung dikabulkan ketika itu. Suatu saat dikabulkan. Oleh karena itu, ketika Anda sujud, di saat-saat terdekat antara engkau dengan Rabbmu, doakan anakmu. Di sepertiga malam terakhir, doakan kebaikan untuk anakmu. Di penghujung sholat, doakan kebaikan untukmu, untuk anakmu. Di antara azan dan iqamah, ketika Anda akan berbuka puasa, di hari Jumat, di waktu istijabah, di penghujung hari Jumat, cari waktu-waktu istijabah itu. Jangan pernah jenuh dan bosan. Walaupun anakmu durhaka dan segala macam, jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Terus doakan, doakan, doakan. Lihat Nabi Nuh. Sudah sampai detik-detik terakhir anaknya, tidak pernah dia putus asa untuk mengajak anaknya kepada yang baik. Terus diajaknya ketika anaknya hampir tenggelam. Dia tidak pernah putus asa. Dia berharap juga Allah memberi hidayah kepada anaknya itu. Sampai akhirnya setelah anaknya mati tenggelam bersama orang-orang kafir, dia masih berharap juga. Lalu dia berjanji akan berdoa kepada Allah. Ketika itu baru Allah ingatkan dia karena anaknya mati dalam keadaan kafir. Jadi selagi anak kita masih hidup, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Teruslah berdoa untuk kebaikan mereka. Ayahanda, engkau adalah suri tauladan bagi kami dalam akhlakmu, dalam perkataanmu, dan dalam solatmu. Maka jagalah itu baik-baik. Kami senantiasa menantikan untai katamu, dan kami menirukanmu dalam berbicara. Kami melihat segala tindak tanduk dan perbuatanmu, kami mengikutimu melakukannya. Ketika engkau tidur melalaikan solat, maka kami juga akan tidur. Ketika engkau bangun, kami akan bangun. Jadilah suri tauladan yang baik bagi kami dalam akhlakmu dan ibadahmu. Orang tua kadang tanpa disadarinya menjadi teladan yang tidak baik. Jadi datang tamu, dia tidak mau menemui tamunya. Doa dibel berkali-kali, assalamualaikum, assalamualaikum. Datang anaknya, ya ada tamu. Ah, bilang papa bobok, papa bobok. Akhirnya, ayah bobok, kata dia kan. Ayah begini, angkat bilang, angkat telepon, bilang ayah tidak ada. Ini orang lagi utang masalahnya. Ayah tidak ada. Dia mengajarkan kepada anaknya berbohong dalam bermuamalah. Dia tidak sadar, anaknya memperhatikan. Oh gini rupanya kalau bergaul dengan manusia. Anaknya gitu, gini taktik caranya supaya lari dari utang nih. Dari tanggung jawab. Anaknya belajar, siapa yang ngajarkan ayahnya? Nah semua itu dia perhatikan. Perbuatan engkau, ketika engkau bertengkar dengan istrimu, mengungkapkan kata-kata yang kasar, membanting piring atau apa segala macamnya. Anakmu melihat, menyaksikan, mendengar. Oh begini menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami. Mereka belajar semuanya, meniru apa yang dilakukan oleh sang ayah. Jadilah suri tauladan yang baik bagi anak-anak. Wahai ayahku, kami berharap Kenangan-kenanganmu bersama kami adalah kenangan-kenangan yang indah. Agar kelak kami bisa menceritakan kepada anak-anak kami di masa-masa yang mendatang. Jadikan kenangan kita bersama anak-anak kita kenangan yang indah. Besok dia bercerita kepada cucu kita. Dulu ayah dengan kakek kalian begini, begini. Cerita yang baik. Wah, pergi ke sana. Diajak mengaji, pergi ke masjid, apa semua. Jadi cucu-cucu Anda mendengarkan senang. Walaupun Anda sudah wafat. Ayo diceritakan kepada dia. Kakek kalian dulu rajin sholat berjamaah. Kakek kalian dulu suka berinfak. Membaca Al-Quran. Kakek kalian subhanallah berdakwah begini, begini. Kakek kalian tidak suka bohong. Kakek kalian... Tapi kalaulah kita tidak menjadi contoh yang baik. Apa yang akan diceritakan nanti kepada cucu-cucu kita? Malu dia menceritakannya. Gak ada bahan cerita udah. Tanya, kakek dulu gimana ya? Gimana ya? Gak ada bahannya. Gak ada nilainya. Jadikan, tinggalkan nama yang harum dan baik bagi anak cucu kita. Tidak bisa sempurna, manusia memang tidak sempurna. Setidaknya, jadikan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan-keburukan kita. Maka kebaikan itu akan dikenang. Sesungguhnya sebagian ayah. Sesungguhnya sebagian ayah. Tidak menceritakan kepada anak-anaknya tentang ayahnya. Kecuali tentang ayahnya yang pelit. Ayahnya yang memukul mereka. Ayahnya yang melarang mereka bermain. Ayahnya yang begini, begitu dan segala macamnya. Wahai ayah. Engkau pasti akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Maka jadikanlah kenangan-kenanganmu bersama kami kenangan yang indah. Ayahku yang tercinta. Ibuku adalah manusia biasa. Dia juga salah. Dia keliru dan alpa. Kadang dia lalai. Kadang dia marah. Dia juga bisa sakit. Kenapa kami melihatmu begitu kasar dan keras kepada ibu kami? Engkau bermuamalah kepadanya dengan keras. Berlemah lembutlah wahai ayah. Mana kasih sayangmu kepada ibuku? Bukankah dia bagian dari hidupmu yang telah mendampingimu sejak bertahun-tahun lamanya? Dia telah berkhidmat kepadamu sepanjang hidupmu bersamanya. Dia bersamamu dalam susah dan duka, dalam suka dan duka. Apakah termasuk kesetiaan ketika engkau memperlakukan ibu kami dengan kasar dan keras? Wahai ayah, jadilah engkau seorang yang pengasih agar engkau dikasihi oleh Ar-Rahman. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan ibuku karena kesalahan-kesalahannya. Pengorbanannya untukmu sangatlah banyak. Sesungguhnya wahai ayah, ketika engkau bersikap kasar dan keras kepadanya, engkau telah menanamkan kebencian di hati kami terhadapmu. Jagalah perasaan ibu kami. Jagalah wahai ayah. Nah, ini tadi yang saya singgung sedikit. Kadang suami kalau sudah bertengkar bersama istrinya, keluar kata-kata yang kasar, anaknya ketakutan. Nah, melihatnya. Kadang ada yang sampai main tampar, main tempeleng. Kadang menghardik, kadang mengusir, kadang apa. Sang istri hanyalah wanita yang lemah lalu ketakutan menangis. Kemudian datang anak-anaknya, dirangkulnya anak-anaknya saling bertangis-tangisan mereka. Anda merasa Anda menang. Anak Anda sudah menyimpan dendam. Dia lihat bahwa Anda tidak suka kepada ibunya. Dia merasa Anda telah menyakiti ibunya. Sekarang dia dipeluk, dirangkul oleh ibunya, menangis karena engkau mensikapinya dengan kasar dan keras. Ini bukan kemenangan bagi Anda. Anda telah kalah. Karena Anda telah kehilangan cinta anak-anak Anda. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap kasar dan keras? Terkadang perkataan istrinya keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya mensikapinya dengan senyum. Terkadang istrinya lebih tinggi lagi suaranya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pendapat kata-kata Rasulullah mereka bantah dan tidak mereka ikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapinya dengan lembut. Itulah dia wanita, karena selama-lamanya mereka tetaplah tulang rusukmu yang bengkok. Tidak bisa engkau paksakan dengan keras. Karena kalau engkau keraskan, dia akan patah. Kalau patah hatinya, maka akan sulit tersambung lagi. Barangkali banyak wanita-wanita itu, kalaulah bukan karena mengedepankan maslahat anak-anaknya, dia akan meninggalkanmu. Banyak wanita itu, dia mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Biarlah dia dikasari, biarlah dia begini, begitu susah payah, karena dia ingin anak-anaknya tidak kehilangan ayah ibunya.

dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai terpaksa harus memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mempersilakan Aisyah, bukan dia yang berbicara. Silakan Aisyah, silakan bicaralah. Ini ayahnya. Rasulullah tidak berkata, "Ha, Abu Bakar, ini anakmu nih, urus. Didik dia biar patuh kepada suami." Tidak, Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah persilakan, silakan Aisyah. Takallami. Langsung Aisyah berbicara. Banyak berbicara semuanya sampai dengan suara yang keras. Abu Bakar yang malu, marah Abu Bakar langsung dipukulnya anaknya. Pak. Terkejut Aisyah, lari Aisyah, lari sembunyi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang akan membela nya? Nah, Abu Bakar marah melihat anaknya dengan Rasulullah seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang Rasulullah jadi pahlawannya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, bukan untuk ini kami memanggilmu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Abu Bakar pulang. Pulang Abu Bakar. Setelah pulang, apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Lihat, saya sudah menjaga dan melindungimu. Mau apa lagi, selesai permasalahan sudah. Rasulullah tidak ada ungkit-ungkit lagi yang lama itu, tidak. Nah, lihat. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit kepalanya, sakit. Pulang dari ziarah Baqi. Sampai di rumah, buka pintu, Aisyah mengeluh. Wah, ra'sah, aduhai Rasulullah, kepalaku sakit. Aku juga kepalaku sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Engkau tidak perlu khawatir. Jika engkau mati lebih dahulu daripadaku, aku yang akan memandikanmu. Aku yang akan mengkafanimu. Aku yang akan menyolatkanmu dan aku yang akan memakamkanmu. Aisyah langsung spontan sebagai seorang wanita. Seperti aku melihat engkau lakukan itu, lalu engkau membawa istri-istrimu yang lain ke rumahku. Katanya, setelah aku mati. Padahal itu Rasulullah sakit. Dan dia sakit juga. Apa kata Rasulullah? Hanya tersenyum saja. Tidak Rasulullah tanggapi dan Rasulullah berlalu. Senyum saja. Ya, biasa saja. Lihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga permasalahan itu hilang begitu saja. Artinya tidak berlanjut dan tidak berlarut. Nah ini perlu. Perlu kita memanage bagaimana kita bisa menaklukkan hati para istri itu. Jika tidak, Anda yang akan bertekuk lutut di hadapannya. Ayah, aku ingin memberikan saran untukmu. Agar engkau membelikan untuk ibuku hadiah hari ini. Untuk memperbaharui cintanya di antara kalian berdua. Serta menghapus luka yang ada di dalam hatinya. Ini sesuatu yang terlupa dari kita. Setelah masa bertahun-tahun kita mengarungi biduk rumah tangga ini. Semuanya menjadi rutinitas dan muncul kejenuhan. Kadang-kadang kita tidak berusaha untuk menghilangkan kejenuhan itu. Cinta dan kasih sayang itu menjadi hal yang biasa. Hilang kehangatan. Coba perbaharui lagi. Dengan kejutan-kejutan yang membuat dia merasa bangga. Merasa senang. Gak apa-apa walaupun Anda sudah jenggotan, sudah putih jenggotnya. Gak ada masalah. Rasulullah umurnya berapa? Ketika dengan Aisyah, sudah 50 lebih. Sudah 60. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bermain-main dengan Aisyah radhiyallahu anha, bisa bermain-main dengan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh salah seorang sahabatnya yang masak, Salman Al-Farisi sedang masak masakan ini. Tetangganya lalu datang, dia mengundang Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayo makan ke tempat saya." Rasulullah sedang bersama Aisyah. Rasulullah berkata, "Wahadhihi," ini gimana? Ditunjuknya Aisyah. Sahabat berkata, "Engkau saja ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak pergi." Kata Rasulullah. Pulang sahabat itu. Pulang. Tidak berapa lama dia datang lagi. "Ayo Rasulullah, saya sudah masakkan ini. Ayo makan ke rumah saya." "Ini gimana?" Ditunjuknya Aisyah. "Engkau saja ya Rasulullah. Kalau begitu saya tidak pergi." Kata Rasulullah. Sampai 3 kali akhirnya sahabat itu berkata, "Ya, bawa dia ya Rasulullah." Langsung Rasulullah bangkit mengajak Aisyah. Dan mereka saling dorong-dorongan. Kata Aisyah, "Dorong-dorong. Ayo kamu dulu, ayo dulu." Subhanallah. Umur Rasulullah berapa? Tapi itu kan sama istrinya. Buat kejutan-kejutan dengan istrimu. Seperti saran anak tadi, berikan dia

dia, mengingatkan dia lagi cintanya yang dulu, agar segar kembali. Bahkan di masa tua itulah seharusnya semakin akrab, semakin erat hubungan itu. Nampak kesetiaan cinta tersebut. Wahai ayahku, jika Allah mudahkan rezeki untukmu, ajaklah kami menunaikan umrah bersamamu dalam perjalanan yang penuh dengan keimanan yang indah. Sesungguhnya umrah itu memiliki keutamaan yang besar. Nabi SAW telah bersabda, iringilah antara haji dengan umrah. Sesungguhnya keduanya menghapuskan kemiskinan. Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Iringi haji dengan umrah, karena sesungguhnya keduanya itu menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa. Kama yanfil qira khubuthal hadid, sebagaimana api menghilangkan karat-karat di besi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jika Anda diberi kemudahan rezeki, jangan Anda ajak anak Anda jalan ke Amerika, jalan ke Italia, jalan ke Casablanca, jalan ke Bali, liburan segala macam. Pergi ajak mereka untuk perjalanan yang penuh dengan keimanan. Kemana? Mekah dan Madinah. Subhanallah. Ada orang tua juga pergi mengajak anak-anaknya pergi umroh. Habis pergi umroh langsung mampir ke Italia, lihat-lihat gereja di sana. Loh, habis pergi lihat Mekah, Madinah, pergi ke sana ada. Sampai umroh. Pergi lihat piramida di Mesir. Untuk apa? Anda ingin menanamkan keimanan kepada anak Anda. Nah, jadi akhirnya tumbuh pada diri anak Anda kedekatan kepada pusat Islam itu, yaitu Mekah, Madinah, yang di akhir zaman ini dikatakan oleh Nabi SAW menjadi benteng terakhir Islam. Keimanan itu akan kembali ke kota Madinah di akhir zaman, sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Jadi dia keluar dari sana dan akan kembali lagi ke sana, ke kota Madinah itu. Maka ajak, jika Anda diberikan kemudahan rezeki, ajak keluarga Anda untuk menunaikan ibadah tersebut. Jangan takut duit saya segini nanti hilang. Lihat hadis tadi. Tapi jangan pula berharap kaya dari situ. Tetapi insya Allah jika Anda tulus dan ikhlas, insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ayahku, sesungguhnya aku heran melihatmu. Engkau pergi melakukan perjalanan bersama teman-teman dan sahabatmu ke negeri-negeri yang engkau kagumi. Sementara kami melewati hari-hari dalam penantian untuk menunggu engkau mengajak kami pergi tawaf di sekeliling Baitullah Al-Haram. Kami berharap, wahai ayah, engkau jadikan keluargamu adalah perhatian utamamu, bukan hanya perhatian di sisa-sisa waktumu, sisa-sisa kehidupan duniawimu. Ayahku yang tercinta, sesungguhnya pendidikan dan pembinaan bukan hanya dengan membelikan pakaian, bukan hanya membelikan handphone, menyediakan fasilitas-fasilitas belajar, buku-buku, alat tulis, makanan, kendaraan, bukan. Sesungguhnya pendidikan adalah tanggung jawab yang besar, amanah yang berat. Jaga dan perhatikan itu. Didik dan bina kami dari kecil, agar kami tumbuh besar dalam pendidikan yang salihah. Carikan untuk kami sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan akhlak yang benar. Carikan untuk kami pergaulan yang baik, lingkungan yang baik. Jangan biarkan kami dirusak oleh lingkungan kami. Sesungguhnya itu semua adalah tanggung jawab yang kau pikul di pundakmu sebagai pemimpin keluarga. Ayahku, janganlah engkau hanya disibukkan oleh perniagaanmu sehingga melalaikan pendidikan kami. Dan tidak benar kalau engkau bebankan pendidikan kami hanya di pundak ibu kami saja. Sebagian orang tua kan kadang uminya saja yang ngajarkan, dia sibuk aja. Dia menganggap tugas saya mencari nafkah. Nah, mengajar udah biar ibu. Ada PR, ada belajar ngaji, belajar Iqra, hafalan. Coba sana sama umi. Nah, akhirnya kapan kesempatan Anda untuk memainkan peran sebagai seorang pendidik juga di rumah tangga Anda? Ikutlah serta bersama ibu kami dalam memperhatikan kami,
membimbing, mendidik agar kita semuanya menjadi keluarga yang salihah. Ayah, alangkah baiknya jika engkau juga membaca tulisan-tulisan para ulama tentang bagaimana cara mendidik anak yang benar di dalam agama. Barangkali ada baiknya engkau mendengarkan ceramah-ceramah agama yang mengajarkan bagaimana tanggung jawab seorang ayah dalam menjaga agama dan akidah anak-anaknya. Engkau senantiasa bertanya kepada kami, bagaimana pelajaranmu hari ini? Wahai ayah, kami juga butuh engkau menanyakan kepada kami, bagaimana hafalan Al-Quranmu? Adakah hadis yang sudah engkau hafal? Apa sejarah yang sudah engkau baca? Ayahku, saya persingkat, jadi tidak ada komentar-komentar, syarahan karena waktu kita semakin pendek. Ayahku, cobalah lebih dekat kepada saudari-saudariku. Bawalah kepada saudara-saudaraku. Bawalah mereka bersamamu dalam perjalanan-perjalananmu. Ajak mereka misalnya ke pasar. Dan jangan beralasan dengan kesibukan-kesibukanmu. Bawakanlah hadiah untuk mereka di waktu-waktu atau di momen-momen yang tepat. Wahai ayah, berlaku adillah antara aku dan saudara-saudaraku. Jangan engkau melebihkan salah seorang dari kami melebihi yang lainnya. Aku lihat engkau memberikan saudaraku si Fulan lebih banyak daripada saudaraku yang lain. Engkau mengasihinya lebih banyak daripada yang lainnya. Engkau memujinya lebih sering daripada yang lainnya. Seolah-olah aku ini bukan anakmu. Seolah-olah aku ini hanya anak terbuang. Atau aku ini hanyalah anak yang kau dapat di jalan. Engkau tidak pernah memujiku seperti memuji saudara-saudaraku yang lainnya. Atau memberiku seperti memberi saudara-saudaraku yang lainnya. Padahal aku berusaha segenap kemampuanku untuk berbakti kepadamu. Nabi SAW bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Rawahu Muslim. Jika engkau tidak berlaku adil di antara kami, itu akan menumbuhkan kebencian, kedengkian di dalam hati kami. Bersikap adil menanamkan cinta di tengah keluarga kita, wahai ayah. Ayahku yang tercinta, hatiku terluka. Aku berduka dan sangat sedih ketika aku mengetahui ternyata engkau membuka situs-situs porno, gambar-gambar yang diharamkan, channel-channel yang tidak pantas. Sungguh, ini adalah kemungkaran yang besar, wahai ayah. Ingatlah wahai ayahku ketika engkau menutup pintu dari kami. Ketika kami tidak menyaksikan dan melihatmu. Ketahuilah bahwa Allah yang menciptakan engkau dan kami ada melihat, mendengar dan menyaksikanmu. Ketahuilah wahai ayah. Ghaddul basar adalah perintah Allah kepada setiap manusia laki-laki dan wanita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi atasnya sedikit pun di bumi maupun di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tattabi' nazratan nazrah." Janganlah engkau memperturutkan pandanganmu kepada yang haram dengan pandangan yang berikutnya. Sesungguhnya pandangan-pandangan yang haram akan mewariskan penyesalan-penyesalan, akan menumbuhkan syahwat di hati. Jaga pandanganmu wahai ayah, agar engkau tetap mulia di sisi Allah. Jauhilah dosa-dosa dan maksiat yang membuatmu menjadi hina dan kerdil di sisi Allah. Ingatlah Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa memuliakannya. Hati-hati. Dengan begitu mudahnya akses di dunia maya. Tidak peduli tua dan muda. Orang tua maupun anak berada dalam bahaya. Pengaruh situs-situs porno dan lain sebagainya. Seorang akhwat pernah mengadu, meminta agar suaminya dinasihati.
Dia sering melihat suaminya sibuk seolah-olah bekerja di laptopnya. Kadang sampai malam alasan suaminya. Ada yang dikerjakan terus. Diajak tidur sampai suaminya marah. Udah nih abang tidur sama laptop aja. Kawin sama laptop. Sampai suatu ketika Allah sayang sama sang suami ini. Dia lupa mematikan laptopnya dan dia pun pergi sholat Jumat. Tinggallah laptopnya. Sang suami yang sudah lama, sang istri yang sudah lama penasaran, apa hal yang disibukkan diketik-ketik oleh suami saya malam-malam ini. Katanya ada tender inilah, itulah apa. Dia penasaran, duduk dia di depan laptopnya, dibukanya, alangkah terperanjatnya. Penuh dengan video-video, gambar-gambar, menangis dia. Ini suami saya. Allahu Akbar. Sedih dia. Pulang sudah ditunggunya, dia duduk aja di situ dan diputarkannya. Suaminya pulang, terperanjat suaminya. Ah, ketahuan sekarang. Udah minta maaf begini begitu dan segala macam berjanji untuk tidak mengulangi lagi maksiat dosa. Bagaimana kalau seandainya memergoki itu anaknya, lalu anaknya diam-diam dan dia mempelajarinya? Siapa yang mengajarkan? Anaknya. Dia yang mengajarkan anaknya. Na'udzubillah. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak akan ada lagi yang bisa memuliakannya. Bahaya. Ada lagi seorang istri juga datang bersama suaminya. Bertamu. Setelah duduk di depan saya diam aja semuanya. Ada apa ini bertamu kok diam-diam aja? Ada apa Pak? Bu, silakan. Apa yang bisa saya bantu? Istrinya berkata, Mas, ini kan ustadznya Mas. Ayo silakan ngaku sama ustadznya sendiri. Loh, saya kaget loh, ada apa ini? Kok disuruh ngaku di depan saya? Dia diam, netes saya di mata. Ini lain lagi. Loh, ini ada apa? Dia tidak mau. Akhirnya dia karena malu mungkin tidak gini. Akhirnya istrinya bicara, ini loh murid ustadz ini. Waduh, saya jadi serba salah, ini kok begini. Nah, hati-hati anda mengemban dakwah. Anda sudah belajar, mulai menerapkan sunnah, Anda akan dinilai oleh orang. Anda menjadi ikon. Nilai orang yang taat, rajin ke masjid dan segala macam. Ya, kita bukan malaikat, bisa tergelincir juga, tetapi berusahalah menjaga diri kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, berjihad di jalan kami, bermujahadah, kami akan bimbing, kami akan arahkan dia ke jalan kami. Inilah Ustaz katanya. Suami saya ini selingkuh. Selingkuh gimana, Bu? Iya, selingkuh di handphonenya. Nah, ceritalah dia. Jadi dia heran kan suaminya ini beberapa bulan belakangan ini berubah. Handphone tidak pernah lepas dari kantongnya. Sampai ke WC pun bawa handphone. Jadi dia heran. Kenapa lah mas saya ini? Malam sering tidur di luar ketiduran. Di depan TV. Karena dia sudah tidak tahan, heran suatu malam dia keluar, sudah larut malam, lihatnya suaminya tertidur, handphone itu tergeletak dekat dia. Masih kadang-kadang masuk pesan, bergetar juga. Ada apa ditengoknya? Siapa yang kirim SMS? Alangkah sedihnya dia, ternyata ada wanita lain. Kalau itu istrinya juga mungkin lain masalah. Ini bukan istrinya, bukan siapa-siapa. Dan dia baca, dia bangunkan. Mas, bangun. Apa? Wah, sudah habis sudah. Ribut, kasihan anak-anak kan? Akhirnya waktu itu kita beri nasihat supaya bertakwa kepada Allah, bertobat dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Jangan mengulangi lagi, kasihan istrinya yang belum mengaji ini seharusnya dia bimbing. Belum mengaji, dia bimbing sekarang akhirnya dibenci. Ini rupanya dia. Mengaji selama ini seperti ini. Akhirnya dibenci dia. Kenapa? Karena perbuatan kita juga kan. Nah, jadikan pelajaran hati-hati. Jika istri, anak kita tidak melihat, maka Allah Maha melihat. Dan Allah masih sayang sebelum dia terlanjur melakukan yang lebih, Allah sadarkan dia. Allah beri peringatan sehingga dia bisa memperbaiki diri. Semoga Allah memberikan ampunan untuk dia dan kita semuanya. Terakhir wahai ayah. Kan pas itu ya. Banyak lagi sebenarnya ini. Terakhir wahai ayah, aku minta maaf
jika suratku ini terlalu keras kepadamu. Tidak ada sesuatu yang mendorongku untuk menulisnya kecuali demi Allah, cintaku untukmu, dan aku takut engkau dimurkai oleh Allah. Dan karena aku ingin engkau menjadi seorang ayah teladan. Wahai ayah, sebagaimana engkau telah menyatukan aku dengan ayahku di dunia ini, maka kumpulkanlah kami dengan dia besok di surgamu. Amin. Baik, mudah-mudahan itu pelajaran dan koreksi bagi kita semuanya. Saya, anda, kita semua adalah ayah atau calon ayah. Dan terkadang memang supaya kita bisa baik, sehat, perlu menelan pil pahit untuk menyembuhkan penyakit yang ada di hati kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis dan diajukan ke depan. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini. Ustaz, barakallahu fik wa fika barakar rahman. Saya adalah seorang ayah dengan putri yang menginjak remaja. Yang membuat hati saya sedih adalah putri saya ini belum mau berhijab. Kadang saya berpikir, mungkin ini dikarenakan dosa-dosa saya. Mohon doa dan nasihat Ustaz, agar putri saya ini mau berhijab dan menjadi anak yang salih. Jazakallahu khairan. Saudaraku yang pertama dan yang terakhir, jangan lupa selalulah berdoa kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Selama engkau masih hidup, anakmu masih hidup, maka tidak tertutup kemungkinan dia mendapat hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, engkau tidak akan bisa merubah hatinya. Seorang ustadz pun tidak akan bisa merubah hatinya. Jangankan ustadz, nabi pun tidak akan bisa merubah hatinya. Hati manusia itu di tangan Allah. Baina asabi'ir rahman. Di antara jari-jemari ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa syaa. Dan Allah membolak-balik hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Maka minta kepada Allah yang memiliki hati, membolak-balikkan hati manusia, agar dia menunjuki hati putrimu. Doa ini pertama. Kemudian yang kedua, ada dua kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Anak ini bisa jadi anda mendapat hidayah mengaji bukan dari anak anda kecil, sehingga dia sudah terlanjur terbiasa seperti itu. Menginjak remaja, anda mulai mengenal kebenaran, anda mengaji, belajar ilmu agama bersama istri, sementara dia belum terbiasa. Nah, kalau yang seperti ini terjadi, maka ada beberapa cara. Yang pertama, wahai saudaraku, wahai ayah, kalau anda bisa memindahkan dia sekolah ke sekolah agama yang membuat dia terbiasa dengan peraturan-peraturannya, mengajarkan agama yang hak, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, lakukan. Kenapa tidak? Anda adalah ayahnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena teman-teman memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan seorang anak. Bahkan tahukah anda, wahai ayah, pengaruh temannya jauh lebih besar dari anda. Kenapa? Dia lebih sering bersama temannya daripada anda. Kapan anda bersama dia? Anda jam berapa berangkat kerja? Subuh? Jam 7, anggap jam 7. Kalau di Pekanbaru kan enak, tidak ada macet. Jam 6:30 orang berangkat kerja masih bisa. Nah, anggaplah jam 6:30 anda bekerja. Dia masih mungkin masih di kamar. Anda tidak sempat ketemu sama dia pagi. Atau ketemu sebentar saja. Pulang bekerja sore, anda capek, dia belum pulang les lagi. Belum pulang sekolah atau baru pulang sekolah. Dia sudah sibuk dengan urusannya. Malam cuma duduk sebentar sambil makan-makan, sudah itu sudah dia sibuk mengerjakan tugas sekolahnya, anda pun sibuk, lalu tidur. Kapan? Kapan anda bersama dia? Sementara dari pagi sampai sore, sampai berikutnya, dia dengan temannya, baik bergaul, bertemu langsung, atau dengan handphonenya, dia dengan temannya terus. Sehingga pengaruh temannya itu lebih kuat. Anda harus bisa menciptakan lingkungan dan teman untuk dia. Caranya yang pertama, anda adalah ayah, anda adalah pemimpin rumah tangga, anda yang memutuskan, cari sekolah yang baik untuk dia. Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika itu tidak memungkinkan, ajak dia mengaji ke majelis ilmu. Ibunya antarkan dia cari majelis remaja untuk anak-anak muda.
ajarkan dia. Kalaupun tidak, ibunya harus berperan mengajak dia. Mungkin dia terpaksa pertama. Biarlah. Sekali, dua kali, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Dia terpaksa, enggak ada masalah. Jangan putus asa. Kadang-kadang manusia itu harus memang harus digiring dengan rotan, dengan besi. Baru dia, dengan pedang, baru dia masuk surga. Ada yang dipaksa. Nah, kadang-kadang harus ada yang dipaksa juga. Tapi tetap dengan lembut, diajak, dipaksa. Dia terpaksa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, buat majelis ilmu di rumahmu. Jika engkau memungkinkan, rutinkan ada pengajian di rumahmu. Misalnya undang keluarga besar, tetangga-tetangga, buat kajian rutin, undang ustaz. Anak semua wajib hadir. Mungkin dia terpaksa. Saya sudah mencobakan hal yang seperti itu. Dan ada yang berhasil, ya butuh waktu. Tidak sebulan langsung berubah, tidak. Butuh waktu sampai 2-3 tahun. Anaknya pertama, suaminya juga. Pertama anaknya tidak mau duduk jauh-jauh kajian di rumahnya. Tetangganya diundang, semua diundang buat kajian rutin. Sekali sebulan atau sekali seminggu kajian tafsir, belajar Al-Quran. Duduknya jauh-jauh, datang terlambat. Tapi terus-terus disirami terus dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis, dengan nasihat-nasihat. Batu itu kalau disirami terus oleh air, ditetesi oleh air, terus bisa berbekas. Apalagi hati manusia dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah kalau batu saja hancur lebur. Apalagi hati, hati manusia luluh dia. Sampai akhirnya bisa dia bercadar. Pakai jilbab lebar. Sekeluarga mereka mengaji. Awalnya begitu pelan-pelan. Kemudian beri dia penghargaan ketika dia mau berjilbab. Dan barangkali dia belum mau pakai berjilbab lebar, pakai berjilbab kecil. Dia angsur pelan-pelan, pelan-pelan. Dan yang paling penting itu teman. Carikan dia teman tadi. Itu yang paling penting. Apakah anak yang durhaka kepada orang tua yang disebabkan perbuatan orang tua yang tidak mendidiknya bisa disalahkan mutlak kepada si anak di akhirat nanti? Tidak bisa juga. Kalau orang tua melalaikan pendidikan anaknya, tidak mengajarkan kepada dia agama, tidak mengarahkan kepada agama, tidak mendidik dia, tidak mengingatkan dia kepada Allah, dia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dia akan ditanya, karena yang menyebabkan anaknya seperti itu adalah dia. Jadi tidak bisa kesalahan itu mutlak kepada anaknya. Kecuali kalau dia sudah berusaha, lalu anaknya durhaka, lalu anaknya tidak mengikutinya. Maka itu tanggung jawab masing-masing. Dia tetap dapat pahala, kewajibannya sudah ditunaikan. Anak akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri. Bagaimana kalau seorang ayah tiri tidak menafkahi keluarga? Apakah saya sebagai anak tiri harus berbakti? Berdosakah saya membenci ayah tiri? Apakah saya termasuk anak durhaka? Tentu ayah tiri tidak sama dengan ayah kandung. Tetapi karena dia adalah suami dari ibumu, maka engkau wajib menghormatinya, memuliakannya. Pertama, karena dia adalah suami dari ibumu. Kemudian yang kedua, karena dia adalah orang tua. Dan dia menggantikan posisi ayahmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Anda wajib menghormatinya. Karena dia adalah suami dari ibumu dan juga ayah tirimu, dan juga dia adalah orang tua. Adapun bakti kepada dia tentu tidak sama seperti bakti kepada ayah kandung. Ustaz, saya memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun. Tetapi anak kami tersebut sering marah-marah bila disuruh. 9 tahun masa marah-marah? Dan agak sulit diperintah untuk sholat dan lain-lain. Mohon solusinya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. 9 tahun itu masih kecil. Ini aneh ini. Kalau dia bisa marah-marah kepada orang tuanya. Harusnya anak 9 tahun itu dimarahi sama orang tua. Udah ini berani marah-marah kepada orang tuanya. Saya khawatir bagaimana masa sebelum 9 tahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati fis-sab'." Perintahkan anakmu untuk melakukan salat pada umur 7 tahun. "Wadribuhum lil-ashir." Pukul dia di umur 10 tahun. Di sini ada rahasia. Kenapa ada jarak antara umur 7 tahun, 10 tahun, 3 tahun ini? Pak, Bu, kalau Anda betul-betul konsisten, komitmen, istiqomah, mengajak anak Anda dari usia 7 tahun,
untuk menjaga sholat 5 waktu sampai dia umur 10 tahun. Umur 10 tahun Anda tidak perlu lagi memukul dia. Tapi kan kita jarang menerapkan itu. Kita lalaikan masa ini. Ini masa yang penting karena ini masa-masa mumayyiz. Masa anak mulai mencari pondasi untuk jati diri dia di masa remaja. Masa-masa dia mengikuti dan meniru. Ketika Anda biarkan saja dia main waktu sholat, tidak peduli, tidak Anda ajak, tidak Anda pedulikan umur 7 tahun, 8 tahun. Ya umur 9 tahun, umur 10 tahun Anda pukul pun dia malas-malas. Karena Anda sudah melalaikan hadis tadi. Para ulama menjelaskan rahasianya. Kenapa? Pada usia itu, kalau betul-betul 3 tahun ini dijaga, Anda tidak perlu lagi memukul dia. Kalaupun ternyata nanti umur 10 tahun dia berat dan tidak mau sholat, sudah boleh dipukul, tapi bukan pukul yang kasar, yang keras, tapi pukul untuk menunjukkan bahwa ini masalah yang tidak boleh dia sepelekan. Kalau ada cara lain selain memukul, lakukan. Misalnya dengan memberikan hadiah, mengajak dia, menyajikan. Kalau dia sholat 5 waktu seminggu saja tidak tinggal, dapat hadiah ini. Kalau seandainya sebulan, 40 hari, dia tidak tinggal sholat berjamaah, dapat hadiah ini. Sambil jelaskan pula bahwa barang siapa yang 40 hari, dia tidak meninggalkan sholat jamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram, dia dibebaskan dari api neraka. Nah, jelaskan itu kepada dia. Selain dapat hadiah dari Anda, dia juga tahu keutamaannya. Nah, jaga itu. Mungkin barangkali pertama dia mengharapkan hadiah, sampai dia terbiasa. Mudah-mudahan dengan itu, akhirnya bisa menjadi kebiasaan dia. Salahkah ana mengingatkan anak yang berumur 6,8 tahun untuk belajar sholat? Tidak salah, boleh. Cuma waktu itu masih diajak-ajak, belum penekanan. Kalau umur 7 tahun sudah ada penekanan. Ustaz, saya mempunyai anak gadis, apa boleh bekerja? Kenapa tidak dinikahkan aja? Iya. Kalau Anda punya anak gadis, carikan pemuda yang saleh, pemuda yang berilmu, berakhlak mulia. Apalagi mau Anda jadikan apa dia bekerja? Menjadi pekerja. Nanti dia terbiasa bekerja, lalu akhirnya dia lambat menikah, Anda juga yang akhirnya menyesal. Atau akhirnya karena dia sudah merasa enak dapat uang bekerja, ketika menikah dia tidak mau lagi serius mengurus rumah tangganya karena sudah enak. Wah, daripada suami saya pelit, ngasih duit dikit-dikit, saya bekerja bisa dapat duit sendiri. Bisa beli ini, beli itu dan segala macam. Hah? Anda yang membiasakannya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Tetaplah engkau wahai para wanita menetap di rumah kalian, dan kalaupun harus keluar jangan bertabarruj seperti wanita-wanita jahiliyah bertabarruj. Kalaupun harus bekerja, maka bekerjalah yang tidak bertentangan dengan agama. Tidak ada kemungkaran di sana. Sesuai dengan kondisi dia sebagai seorang wanita. Boleh. Anak saya berusia 6,4 tahun, kelas 1 SD. Anak-anak hiperaktif, Ustaz. Belum lama ini temannya dilempar batu sampai berdarah, Ustaz. Di sekolah juga mengikuti pelajaran. Di sekolah juga jarang mengikuti pelajaran. Mohon nasihat untuk cara anak mendidiknya, Ustaz. Didik dia sebagai seorang laki-laki sejati. Nah, ajarkan dia tanggung jawab. Karena dia berani, hiperaktif. Ajarkan dia punya rasa tanggung jawab dan tumbuhkan pada diri dia sifat untuk membela orang yang lemah. Nah, ini lebih baik. Ajarkan dia bela diri. Karena dia bela diri diajarkan kedisiplinan. Tapi harus ada guru dia yang benar pula. Jangan dia nanti jadi berkelahi pula dia. Ajar dia kedisiplinan. Karena dia punya bakat di situ. Ajar dia disiplin, ajar dia berani membela yang baik, yang benar. Itu dari diri Anda. Anda ketika ingin mengajarkan anak Anda rajin sedekah, rajin-rajin dia ajarkan bersedekah. Setiap ada momen, kasih dia duit. Nah, masukkan kotak infak itu. Kasih orang miskin itu. Ketika Anda akan berinfak, jangan Anda saja pergi. Ada uang zakat, pergi memberi uang zakat, Anda sendiri. Bawa anak Anda. Biar dia tahu, biar dia melihat. Mau bersedekah, kasihkan dia. Kasihkan ke ibu itu. Dia dilatih. Begitu juga Anda ingin mendidik dan melatih dia menjadi seseorang yang cinta membela kebenaran. Begitu juga. Nah, latih dia. Cari momen-momen untuk membela itu. Ada misalnya tetangga yang susah, ajak dia untuk menolong. Ajak dia untuk membela. Anak yang umur 6 sampai 7 tahun itu masih meniru dia. Itu bukan dari kenakalan dia, tapi masih meniru. Barangkali dia lihat tetangganya.
Barangkali dia lihat di dalam film-film kartun. Barangkali dia lihat paman-pamannya yang punya karakter seperti itu. Akhirnya dia tiru. Anda harus bisa mencari akarnya lalu memperbaikinya. Anak-anak umur 6 tahun dan sekarang tinggal di kampung halaman ibunya. Loh, kenapa tidak dengan Anda? Setiap kali Ana tanya, "Wahai anakku, maukah kamu tinggal di kota bareng ayah?" Anak-anak selalu menjawab, "Tidak mau." Apakah ini termasuk kesalahan saya sebagai seorang ayah? Mohon nasihatnya. Ya, kenapa Anda tinggal jauh dengan ibunya? Salah satu kebahagiaan seseorang dalam hidup ini adalah Allah berikan dia rezeki di tempat dia bersama keluarganya. Itu kebahagiaan loh. Allah mudahkan rezeki dia di tempat dia bersama anak dan istrinya. Tapi kalau dia terpaksa harus mencari rezeki di tempat lain, meninggalkan istrinya, ini ujian yang berat bagi dia. Ya iyalah, anak itu selama ini tinggal dengan ibunya, mau Anda paksa-paksa saja, ya mana mau dia. Tetap dia merasa lebih dekat kepada ibunya. Paling nanti sudah besar dia, baru bisa Anda ajak. Itu pun barangkali dia mau karena duit Anda. Biar bisa kuliah, iyalah dekat ayah, kata dia. Karena sudah besar. Nah, jadi bagaimana caranya? Anda jangan pernah putus komunikasi dengan dia. Kalau Anda tidak bisa pulang, sering telepon, menanyakan keadaannya, mengirimkan dia hadiah-hadiah, buku-buku yang bermanfaat, hadiah-hadiah yang bermanfaat, membantu ibunya, dan seterusnya. Banyak orang terfokus kepada apa yang ingin disampaikan saja, tanpa memperhatikan adab atau cara menyampaikannya. Ada nasihat Ustaz? Nasihatnya, jadi hendaklah kita meniru dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingat bahwa nasihat bukan celaan. Nasihat bukan celaan. Tujuan kita memberi nasihat adalah untuk memperbaiki, bukan merusak. Maka bukan sekedar menyampaikan, tetapi bagaimana orang itu sadar. Dan nasihat kadang-kadang tidak harus disampaikan langsung dengan kata-kata, tidak harus disampaikan seketika itu juga. Bisa jadi nasihat itu nanti disampaikan ketika kita berdua dengannya, bersama dengannya, atau tidak ada orang lain lagi. Baru kita bisa mencegahnya, mengingatkan dia. Bisa juga tidak dengan kata-kata kita beri dia hadiah-hadiah buku dan segala macamnya. Jadi banyak cara menasihati itu. Dan yang terbaik menasihati itu, nasihati seseorang itu 4 mata. Jangan di hadapan orang lain. Karena di hadapan orang lain Anda membuat dia malu. Karena malu akhirnya dia membela kesalahan diri dia dan berusaha berdalih serta berkelit dari nasihat Anda tersebut. Ayah saya di akhir hidupnya memberi wasiat dan pesan kepada saya. Di antara pesannya adalah tentang buruknya muamalah ayah selama hidup. Dan yang pernah dilakukan adalah melakukan hutang piutang yang sampai sekarang belum terbayarkan. Kami sebagai anak sangat kaget karena jumlah hutang ayah sangat banyak. Apakah membayarkan hutang ayah yang sangat banyak sama seperti membebaskan orang tua dari perbudakan? Tidak. Itu kan bukan perbudakan. Tapi Anda tetap wajib menunaikan hutang ayah Anda. Jika Anda tidak sanggup, maka kumpulkan keluarga. Kumpulkan paman-paman, minta tolong bantuan mereka. Jika Anda tidak sanggup, cicil. Atau temui tempat orang tua Anda berhutang, lalu minta keridhaan dia memberikan keringanan terhadap hutangnya. Jika tidak sanggup juga, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meringankannya. Ustaz, tolong beri nasihat kepada kami yang masih suka menonton televisi dan tayangan. Tayangan yang banyak membuka aurat. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Kami di rumah kehilangan selera menonton televisi. Walaupun sekarang ada TV-TV sunnah, tapi di rumah saya tidak hidup TV-TV. Tidak ada antena, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, karena saya berusaha, ya biarlah. Tidak ada di TV, saya bisa di kajian. Anak-anak juga bisa di kajian, radio juga bisa. Bukan berarti melarang, tidak. Tetapi karena ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap pengaruh. Barangkali di depan kita dilihatnya TV ini, di waktu lain, dilihatnya yang lain. Ini bagi pribadi saya. Jadi begini, pernah ada suatu rumah tangga ribut nih. Jam 1 malam saya didatangi oleh anak muda. Dipanggil, "Ustaz, tolong Ustaz datang." "Kenapa?" "Bapak ibu saya lagi ribut, kalau enggak datang ini tolong ditengahi, nanti bisa bahaya nih rumah tangganya pecah." Akhirnya saya datang. Orang tuanya enggak tahu kalau saya diundang oleh anaknya. Datang saya ketok-ketok, "Assalamualaikum," dibuka oleh bapaknya. Bingung dia, "Loh, Ustaz, ada apa ya? Dari mana?" kata dia. "Loh, saya juga bingung ini." "Oh, enggak apa-apa, saya mampir.
Boleh masuk Pak? Dia juga segar menolak. Ayo silakan Ustaz, silakan duduk. Duduk, bingung dia kan ngapain jam satu malam ini Ustaz ini bertamu. Pak, saya mau bertemu dengan Ibu, bisa? Dia bingung lagi ada apa. Dipanggilkannya Ibu, terus dia pergi. Pak, saya juga ingin sama Bapak juga. Duduk, udah. Lama diam. Akhirnya saya bilang, saya sampaikan, saya ini di sini diundang oleh anak Bapak untuk menengahi Bapak dan Ibu. Bapak beruntung punya anak seperti dia yang perhatian terhadap orang tuanya. Bersyukurlah kepada Allah. Dia peduli dan tidak ingin rumah tangga ayah ibunya retak. Begini, begini, begini, nasihati. Wah, mulai bicara, iya suami saya ini suka nonton-nonton ini. Maka saya larang. Kadang-kadang kalau saya larang katanya alasannya nonton berita. Pas saya tidak ada dia robah channelnya. Gini, gini, gini, ribut. Iya, saya kan cuma nonton berita kata suaminya. Gini, gini, ah tadi nonton ini, nonton itu, ribut kan. Sedang ribut-ribut gitu datang anaknya. Bawa kabel banyak banget. Sat, tolong bawa kabel antena ini pulang. Bapak ibunya langsung gini. Ini yang menyebabkan bapak ibu saya bertengkar. Tolong Ustaz, terima kasih Ustaz bawa ini udah. Udah saya bawa, udah saya damaikan. Bapak ibu sudah tua-tua, lebih tua daripada saya. Aduh, tentu bapak ibu lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Malu kita seperti ini. Ya akhirnya mereka menyadari, minta maaf dan segala macam. Saya bawa kabel itu pulang, dibuang udah. Bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah itu istrinya mau menasihati suaminya. Dan alhamdulillah anaknya peduli juga. Ada orang main diam-diam aja. Ini yang lebih berbahaya kan. Didiamin akhirnya berlarut-larut. Dan perlu Anda ketahui wahai saudaraku yang bertanya. Melihat acara-acara TV yang di sana membuka aurat. Melihat aurat wanita di TV itu lebih berbahaya dan lebih parah daripada melihat langsung. Itu kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, lebih berbahaya daripada melihat paha wanita asli di tengah jalan. Itu lebih berbahaya melihat di TV. Kalau enggak percaya coba saja, kalau Anda pelototi paha wanita di jalan, Anda dikeroyok orang nanti. Lihat tuh, dipukul sama orang nanti. Iya, ada istri orang tengok gitu kan, dihajar sama orang. Suaminya datang mungkin langsung dihajar. Tapi kalau di TV Anda puas. Lihat, gini, lihat. Roba-roba channel. Tidak ada malu. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang marah kan. Makanya lebih berbahaya dan itu membekas. Kalau di luar paling Anda cuma berani liri-liri aja. Anda bersama suami Anda, bersama istri Anda. Anda berani liri-liri aja ketika suami Anda melihat. Anda pura-pura tidak tahu Anda kan. Tapi kalau di TV, Anda puas melihatnya. Makanya bahayanya lebih besar, membekas pada diri Anda, terbayang semua yang di TV itu. Malam ini mau tidur bersama istri Anda, lihat istri Anda. Hambar, tidak kayak di TV itu kan. Lihat, rusak. Sudah rasa di hati Anda. Karena maksiat itu memang membuat merusak semuanya. Jadi, apa kata Rasulullah SAW? La tattabi'in nazratan nadhrah. Jangan turutkan pandangan yang pertama itu dengan pandangan-pandangan yang berikutnya. Jadi saudaraku, kalaupun harus menonton TV ya tonton TV-TV yang bermanfaat tadi. Kalau Anda tidak bisa menjaga juga, lebih baik tidak. Masih ada radio. Dan silakan bagi yang mau nonton, nonton TV-TV sunnah bermanfaat insya Allah. Dan bagi yang ingin menjaga diri dan keluarganya juga tidak ada yang memaksakan. Dia berhak juga memilih kebaikan untuk keluarganya. Tapi dengan sengaja menonton acara-acara yang jelas-jelas maksiat dan Anda tahu itu haram maksiat, itu yang barangkali membuat keimanan Anda luntur, semangat Anda menuntut ilmu, semangat Anda belajar, semangat Anda beribadah menjadi berkurang. Barangkali itu penyebabnya. Allahu a'lam bissawab. Apakah ada kewajiban kita memanggil ayah menjadi abi, abu, atau memanggil ibu kita menjadi ummi atau ummu? Yang jelas wajib memanggil dia sebagai ayah, bahasa Arabnya abi, ibu bahasa Arabnya ummi, terserah mau bahasa apa saja. Saya mau manggil mak saya mak, seperti itu aja biasa, enggak ada masalah. Kalau di kampung saya kan mak, nah udah. Nah, kalau ayah itu uba, mungkin dari abi juga kan. Nah, tidak apa-apa mau manggil apa saja, mau mama, mau papa, silakan saja, itu kan bahasa lainnya saja. Ya, mbok. Silakan, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada kewajiban harus ayah.
Ustaz, ayahku mempunyai profesi menyembuhkan orang dengan jampi-jampi bahasa Jawa yang ditiupkan dalam air lalu diminumkan pasiennya. Dan sampai saat ini aku belum mampu mendakwahinya. Namun sejatinya ayahku adalah sosok yang membanggakan buat anak-anaknya. Ketika kanan kiriku mencela tentang jenggot dan celanaku, maka ayahkulah yang membelaku. Bahkan ketika ia sakit, ia tidak pernah mengabari anak-anaknya yang jauh di mata. Ia relakan ketika jimat-jimatnya aku bakar. Ustaz, mohon doanya agar lepas dari kesyirikan untuk ayahku. Jazakumullahu khairan. Itu pertanda kebaikan kepada pada diri ayahmu, mau jimat-jimatnya dibakar. Nah, nasihati dia. Ayah saya rahimahullahu ta'ala dukun. Dulu dia bisa buat orang gila, menyihir orang gila. Orang datang kepada dia. Atau lain segala macamnya, banyak. Saya biasa malam-malam itu duduk di samping dia ketika dia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana menyihir orang itu supaya gila, bagaimana membuat orang itu sakit, menyantet apa dan segala macamnya. Saya duduk di samping dia. Saya lihat langsung jimat-jimatnya, mantra-mantranya. Dia buat gambar orang dari huruf-huruf Arab, ada simbol-simbol dan segala macamnya, ini hati, ini otaknya, ini dan segala macam. Itu saya saksikan dengan mata kepala saya. Karena saya anak laki-laki paling besar yang diharapkannya. Nah, ketika saya mulai belajar mengenal akidah yang hak ini, saya mulai bersemangat untuk mengajarkan itu. Dan sering terjadi perdebatan dengan ayah saya. Sering terjadi perdebatan. Karena dia banyak jimatnya, ada jimat anti racun, ada seruling anti ini, ada supaya ini, ada apa harimau lah namanya, apa dan segala macam banyak. Dan dia meyakini dia didampingi oleh 4 malaikat, Jibril, Mikail, dan segala macamnya. Padahal itu jin semua mungkin ya, setan semua. Banyak segala macamnya. Orang kalau melakukan kesalahan di kampung itu dulu harus menyembelih kambing, menghadiahkannya untuk ayah saya. Begitu kedudukannya waktu itu. Terjadi, sering terjadi keributan dengan ayah saya. Karena semangat, biasa orang baru ngaji kan, anak muda, semangat. Tapi ternyata saya lihat setelah semakin banyak belajar, berguru, membaca, ternyata cara saya berdakwah tidak benar. Malah menanamkan kebencian di hati ayah saya. Lalu saya berusaha mengambil hati ayah saya. Membuat dia bangga dengan saya. Senang dengan saya. Saya buat sebaik mungkin membuat dia bahagia. Berbakti, menyenangkan dia. Kalau saya mampu, saya fasilitasi, saya butuhkan. Dan sambil itu, saya lengkapi perpustakaan di rumah dia. Majalah-majalah as-sunnah, buku-buku akidah, apa. Dia tidak pernah baca, tapi saya, yang penting saya, pokoknya saya perbanyak perpustakaan di rumah itu. Di meja ada buku, di sana ada, di setiap tempat, di sudut-sudut ada. Di mana dia duduk, yang sering dia duduk tempatnya, ada buku agama di sana. Jadi sambil-sambil duduk dia kan, buka-buka juga, dilemparnya lagi nanti. Besok duduk lagi sana, ada lagi buku majalah lain, lihatnya lagi. Wah, lama-lama. Dan saya buat kajian di rumah dia. Saya undang masyarakat. Dia tidak bisa nolak, saya anaknya. Saya buat kajian di rumah itu, datang orang, buat kajian tentang tauhid. Waktu itu saya baca kitab Masail Jahiliyah. Terus dia dengar di belakang. Setelah berlalu itu hampir 5 tahun. Seperti itu. Saya pancing dia. Waktu itu setelah berlalu 5 tahun. Sudah tidak ada lagi orang yang, saya sudah tidak tinggal bersama dia. Tidak ada lagi orang yang datang berobat sama dia. Dan ternyata dia sudah tutup perguruannya. Ketika itu saya pancing. Ya, saya sekarang sudah giat berdakwah. Sudah tantangan-tantangan dakwah semakin berat. Orang-orang yang tidak suka juga banyak. Saya butuh juga sesuatu yang menjaga saya. Saya minta tolong ajarkan ilmu-ilmu itu. Minta ajarkan. Apa kata dia? Tidak ada gunanya, sudahlah. Apa yang kamu pelajari lebih baik lagi? Udah ini sudah cukup, itu lebih baik, tidak ada gunanya. Ya kan untuk jaga-jaga nih. Akhirnya ternyata dia berterusan, semua itu sudah dia tinggalkan. Dan alhamdulillah semakin hari saya lihat semakin nampak kebaikan pada diri dia. Sampai akhirnya dia rajin sholat 5 waktu. Dan rajin duduk di majelis ilmu. Tidak ada lagi sama sekali, bekas-bekas itu dia campakkan sudah. Alhamdulillah dapat hidayah. Anda butuh kesabaran.
Dan Anda seperti tadi, coba media-media seperti buku, kaset, dan segala macam kepada ayah Anda. Karena barangkali sebagai anak sulit kita menyampaikan kepada ayah kita. Karena ada jurang jarak antara kita. Dia lebih tua. Kadang kita bagaimana memilih bahasa yang tepat. Nanti akhirnya terpancing berdebat. Nah, alhamdulillah. Akhirnya beliau wafat di atas tauhid dan meninggalkan itu semua. Semoga Allah merahmatinya. Setelah dia wafat, datang gurunya. Datang murid-muridnya. 4 orang yang di sana disebut dengan induk berempat. Jadi ini wakil-wakilnya. Datang ke ibu saya minta apa? Minta warisan peninggalan-peninggalan, jimat-jimat apa semuanya. Semua itu buku-buku ilmunya sudah saya pegang semua apa kata ibu saya. Ambil sama Abu Zubair. Semua sudah dipegangnya. Tidak ada yang berani datang semuanya. Sudah saya pegang semua. Akhirnya saya musnahkan. Sebagian masih saya simpan sebagai contoh. Tulisan jimat-jimatnya dan segala macam itu sebagai contoh. Kepada orang inilah contoh-contoh kesirikan kalau perlu untuk pembuktian-pembuktian. Jadi doakan ayah Anda. Semoga dia mendapatkan hidayah. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi ayah teladan yang bisa menjadi pembimbing bagi anak-anak kita untuk menempuh jalan yang hak sehingga berkumpul dengan anak keturunan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.
0: Ustaz, sekarang ini zaman fitnah banget, Ustaz. Ana, keluarga ana semua ngerasain, Ustaz. Ini yang ana mau nanyain sama antum, Ustaz. Ini masalah sikap kita, Ustaz, terhadap pemerintah, ya. Sikap kita atau sikap keseluruhan, Ustaz. Oh, yang ana mau nanyain, kalau ada pemerintah, ana bicara secara umum, Ustaz, ya. Umpamanya ada pemerintah, entah terjadi di sini, entah terjadi di mana, kalau ada pemerintah, dia zolim. Zolim, Ustaz, ya. Dalam tanda petik, dia zolim. Itu gimana sikap kita, Ustaz? Apakah kita harus menyuarakan dengan kita, apa namanya, kita menjelekan-jelekan mereka, entah di medsos, entah di mana, gitu loh, Ustaz. Ini pemerintah yang sah, Ustaz.
1: Contoh zolimnya maksudnya bagaimana? Contoh kedolimannya. Kalau zolim kan sudah sering kita bahas tentang masalah menyikai pemerintah yang zalim.
0: Iya,
1: lebih spesifik lagi mungkin.
0: Iya, maksudnya gini, Sat. Pemerintah ini dikesankan diiniin bahwa pemerintah ini dia ada orang-orang yang non muslim dia dukung. Terus juga apa namanya? Kayak harga barang atau harga dinaikin gitu loh. Dalam tanda petik untuk kepentingan katanya untuk kepentingan pribadi gitu loh ya atau kepentingan golongan mereka gitu loh ini pemerintah ini karena pemerintah yang menaungin itu Ustaz. Nah kita sikap kita gimana Ustaz? Apakah kita harus seperti ada sebagian orang-orang yang langsung mereka menjelek-jelekkan ada kadang dia foto-fotonya itu di apa namanya
1: di expose,
0: ya di expose yang bukan masalah expose kalau expose foto foto mereka ya tidak ada masalah tapi ini foto diedit di pokoknya dijelek-jelekan Ustaz. Apakah kita juga begini ya saking keselnya kita umpamanya kita kesal gitu apakah kita harus begitu Ustaz atau gimana Ustaz menurut pandangan Islam Ustaz?
1: Iya barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain telah menjelaskan kepada kita tentang masalah ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebutlah misalnya Ushulussunnah Imam Ahmad, kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i Syarhussunnah Al-Muzani, kemudian Syarah Akidah Ath-Thahawiyah yang mewakili mazhab Abu Hanifah, kemudian tulisan Ibnu Abi Ziyad Al-Qayrawani dari mazhab Imam Malik, semua menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah dan tidak boleh memberontak kepada mereka sampai pun mereka berbuat zalim. Yang kita harus lakukan adalah memberikan nasihat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ketika mereka melakukan kesalahan. Inilah yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah saat ini padahal mereka mengaku mendakwakan untuk kemuliaan dan kejayaan Islam. Contoh yang mereka salah pahami. Ada hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir." Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar di depan penguasa yang berbuat zalim. Sebagian mereka mengatakan, "Kita mengkritik pemerintah di depan mimbar ini karena menegakkan hadis ini, ingin melakukan seutama-utama jihad." Kita katakan, "Anda keliru secara bahasa salah, apalagi secara syariat." Di sini Nabi SAW mengatakan indah di sisinya, yakni di hadapannya, bukan di depan umum. Apa hubungannya orang umum dengan kesalahan pemerintah dalam masalah ini mereka tidak tahu menau. Bukankah kita dilarang melakukan ghibah, menyebutkan kejelekan saudara kita, bukan di hadapannya langsung. Ya. Adapun nasihat dalam Islam.

0: Semua berita yang disampaikan sampai kepada kita itu benar.
1: Betul, sahih.
0: Antum hanya mendengarkan satu berita, oh pemerintah bersikap seperti ini. Sementara ini pertama beritanya belum tentu benar, bisa jadi lawan politik dari pemimpin ini yang ingin menjatuhkannya. Atau yang kedua, bisa jadi dia punya pertimbangan panjang yang berhubungan dengan masalah kemaslahatan negeri ini yang kita tidak tahu. Maka dia mengambil sikap seperti itu. Kita kan tidak paham apa-apa. Tidak paham tentang masalah siasat menjalankan negara ini. Kemudian juga yang paling penting, tujuan kita menasihati untuk apa? Kan untuk menjadikan orang sadar.
1: Betul.
0: Makanya kita pengen sampai nasihat tersebut sampai kepada dia. Dalam keadaan dia menerimanya dengan lapang, bukan dalam keadaan dijelek-jelekan di depan umum, dia sudah terlanjur tersinggung, akhirnya dia akan menolaknya.
2: Yang pertama bukan, dia mau ya, pertama dia ada niat
0: dia
2: untuk
0: mau,
2: ini, tapi
0: menolak gara-gara emosi.
2: Dia sudah, wah ini kepalang tanggung.
0: Iya,
2: gitu ya. Iya.
0: Nabi SAW mengajarkan kita untuk menyampaikan nasihat, tapi juga mengajarkan kita untuk membantu saudara kita agar menerima nasihat. Itu diantara makna sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. La takun aunan li syaitan ala akhikum. Jangan kamu menjadi penolong syaitan untuk mencelakakan saudaramu sendiri. Jadi kita ketahui bersama dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam Sahih Muslim dibuat satu bab khusus, Kitabul Imarah, kitab masalah pemerintahan, termasuk menyikapi pemerintahan bagaimana. Jelas ditegaskan oleh Nabi SAW akan muncul pemerintah-pemerintah yang zalim kan di akhir zaman, ya. Isma wa ati'lahu wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, ya. Tetap kamu dengarkan dan taat kepada pemerintah meskipun dipukul punggungmu, kamu disiksa, hartamu dirampas. Di sebagian riwayat lain, wa atharatin 'alaika, sampai pun mereka merampas, ya, melakukan sesuatu yang menguntungkan diri mereka sendiri, merugikan dirimu. Urusan-urusan dunia kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa kita diperintahkan bersabar menghadapi pemerintah, menasihati, karena ini menyangkut kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi kita. Inilah yang diajarkan dalam Islam, ya, untuk bersabar menghadapi pemerintah, menasihati mereka. Itu kalau kondisinya sudah separah itu. Alhamdulillah di negeri kita dengan segala kekurangannya, kita bisa berdakwah.
1: Iya,
0: sekarang buktinya Rojak TV,
1: iya,
0: ya, bisa tetap eksis alhamdulillah. Yufid TV juga bisa menyebarkan, pemerintah tidak melarang, ya. Alhamdulillah kebaikan-kebaikan seperti ini, sholat berjamaah masih ditegakkan. Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman nanti pemerintah yang sudah sangat parah, tetap beliau melarang memberontak kepada mereka. Ma'akomu fikumus sholat, selama mereka masih menegakkan sholat. Di negeri kita lebih daripada itu alhamdulillah. Adzan berkumandang di mana-mana, tentu dengan segala kekurangannya.
1: Iya.
0: Maka nikmat ini harusnya kita syukuri sebelum terjadi apa yang menimpa negeri-negeri lain yang sekarang mereka tidak ada keamanan, hidup dalam kekacauan, tidak bisa beribadah dengan tenang. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga pemerintah kita, menjaga kaum muslimin, dan memudahkan kita semua untuk kembali kepada agamanya, kepada jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum.
1: Jadi kita saat bisa maksudnya kita salah satu yang terbaik itu untuk kita lakukan itu, kita berdoa saat ya. Kita berdoa untuk
0: kebaikan untuk mereka.
1: Iya,
0: kemudian berita jangan langsung diterima. Iya, kan kita diperintahkan untuk fatabayyanu. Klarifikasi dulu, cek dulu kebenarannya berita tersebut. Bisa jadi ini musuhnya yang menyampaikan, atau ada mungkin media massa yang melebih-lebihkannya karena mereka cari berita.
1: Betul,
0: otomatis
1: ya.
0: Mereka ingin melariskan berita yang mereka jual begitu.
1: Ustaz, bayangkan Ustaz, kalau umpamanya taruhlah jumlah penduduk kaum muslimin di sini 180 juta ya. Taruhlah sekitar 120 juta Ustaz jumlah kaum muslimin. Itu kalau jumlah kaum muslimin itu berdoa, terus ada salah satu doa saja yang dikabulkan sama Allah untuk pemimpin itu gimana?
0: Iya, Masya Allah, kemaslahatannya luar biasa. Makanya ini adalah ciri-ciri Ahlus Sunnah sebenarnya. Ya, seperti disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Kalau kamu melihat seseorang yang selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah, fa'alam annahu sahibus sunnah, ketahuilah dia adalah Ahlus Sunnah. Karena dia berdoa itu bukan karena kebaikan pemerintahnya itu sendiri, tapi pertimbangan maslahat kaum muslimin secara keseluruhan.
1: Ya,
0: semoga Allah mudahkan bagi kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar.
1: Barakallahu fikum.

0: أيامكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang napa niki sejuk napa atis niki. Pada pagi yang sejuk ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak yang kami hormati, tema yang disampaikan kepada kami lewat surat undangan adalah bekerja cerdas dan tawakal dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keywordnya menurut kami ada dua. Yang pertama adalah kerja, yang kedua ibadah. Mungkinkah bekerja itu bernilai ibadah? Mungkin apa betul? Mungkin. Berarti selain dapat gaji juga dapat pahala. Enak banget ya. Mungkin? Mungkin. Caranya? Nah ini akan kita bahas sekarang. Caranya yang akan kita bahas sekarang. Bekerja, insya Allah saya gak lama kok. Ya insya Allah saya gak lama. Nanti mungkin ada diskusi. Jadi pemaparan materinya sebentar saja, nanti sisanya kita diskusi, tanya jawab dan seterusnya sampai jam 6 kurang seperempat. Bekerja itu bisa jadi ibadah dilihat dari 3 poin. Dari berapa poin? Dari 3 poin. Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Yang kedua, niatnya apa saat bekerja? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya? Apa yang pertama? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, niat bekerjanya apa? Yang ketiga, cara bekerjanya. Ketika tiga-tiganya ini terpenuhi secara benar, maka akan bernilai ibadah. Ketika berkurang salah satunya, maka berkurang pula nilai ibadahnya. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya. Intinya halal apa haram, itulah. Walaupun niatnya ibadah, kalau jenis pekerjaannya haram, ya tidak akan menjadi berubah menjadi ibadah. Contoh misalnya korupsi, haram apa halal? Haram. Atau halal, halram, tetap haram. Yang namanya korupsi, haram. Walaupun niatnya bagus, walaupun niatnya bagus, walaupun ada orang niat, kenapa korupsi? Saya ingin memberikan nafkah kepada orang tua saya dan istri saya. Mulia atau tidak? Mulia. Tapi karena jenis pekerjaannya haram, ya tetap haram, gak ngaruh. Maka yang pertama yang harus kita lihat adalah apakah jenis pekerjaan yang kita lakoni itu halal atau haram. Pekerjaan yang haram dalam kondisi kepepet pun tetap tidak boleh. Apalagi dalam kondisi tidak kepepet. Dalam kondisi kepepet saja enggak boleh, apalagi dalam kondisi tidak kepepet. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Inna ahadan minkum lan yakhruja min ad-dunya hatta yastakmila rizqahu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mati kecuali setelah mendapatkan rizkinya secara sempurna. Jadi ketika kita masih di perut ibu kita usia 4 bulan, itu kita sudah ditentukan rizki kita, ajal kita, dan seterusnya. Nanti ketika hidup itu akan dapat rizki berapa, itu sudah ditentukan. Misal, panjenengan usianya berapa? Minta berapa? 50, ya Allah di laman ini. Yang 49 siap-siap. Misalnya kita ditakdirkan sama Allah usianya 63 tahun. Kayak siapa? Kayak Rasulullah SAW. 63 tahun. Allah sudah menakdirkan rizki jenengan selama 63 tahun ini 1 miliar. Mulai dari lahir sampai mati rizkinya berapa? 1 miliar. Kalau jenengan itu baru dapat 999 juta, 999 ribu, berarti kurang berapa? 1000, belum mati. Sampai apa? Sempurna, lengkap jatah jenengan. Ini semuanya orang Jawa toh? Ada yang non-Jawa? Ada? Sulawesi. Sulawesi, masya Allah. Tapi sudah adaptasi ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya pakai bahasa Jawa, insya Allah kan semuanya bisa connect ya. Jadi orang itu tidak akan pernah dicabut nyawanya oleh Allah sampai dia mendapatkan rizkinya, jatahnya secara lengkap. Ada kisah nyata menggambarkan itu. Saya pernah ngisi pengajian di Lombok. Saya diantar kemana-mana sama salah seorang jamaah pengajian yang kebetulan dia seorang pengusaha juga. Beliau cerita, ayah kami Ustaz pernah sakit parah. Akhirnya kami bawa ke Singapura, diobatkan di sana. Ternyata perkembangannya tidak terlalu signifikan. Akhirnya Allah menakdirkan beliau ini koma. Koma kira-kira sekitar 1 pekan. Karena sudah dalam kondisi demikian, maka kita memprediksi kayaknya tidak lama lagi. Maka kami panggil anak-anaknya semuanya, kita besuk ke rumah sakit, sama cucu-cucunya semuanya kita panggil. Itu sudah seminggu apa? Koma. Akhirnya ngumpul kita semuanya di ruang tersebut. Anak-anak, cucu-cucunya semuanya. Tahu-tahu ketika mereka sudah ngumpul, tahu-tahu si bapak yang sakit itu yang sudah seminggu koma itu tahu-tahu melek. Kemudian dilihati satu persatu anaknya, cucunya. Allah menakdirkan saat itu salah satu cucu itu sedang makan es krim. Sedang makan es krim, lamut-lamut gitu ya. Kemudian begitu melihat salah satu cucunya makan es krim, maka si bapak itu kemudian melihati terus. Seakan-akan memberikan isyarat, saya pengen es krim. Akhirnya pun diambilkan es krim. Bapak itu betul makan es krim. 1 jilat, 2 jilat, meninggal dunia. Berarti rizkinya kurang apa? Es krim. Belum akan mati. Ini jaminan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu tidak akan pernah meninggalkan dunia ini kecuali setelah mendapatkan jatah rizkinya dengan sempurna. Maka kata Nabi, fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab. Maka hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah dan proporsionallah dalam bekerja. Bekerjalah yang baik, yang proporsional. Proporsional itu ya waktunya kerja-kerja, waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya buat kantor ya buat kantor, waktunya buat keluarga ya buat keluarga. Ada sebagian orang workaholic, di mana-mana kerja. Gak cukup hanya kerja di mana? Di kantor, di rumah pun juga bekerja. Sampai gak ada waktu buat anak-anak. Bekerjalah yang proporsional. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Karena kondisi itu tidak mesti selalu di atas. Ya, roda itu kan berputar kadang di atas, kadang di bawah. Kata Nabi, fa inistabta'a ahadum minkum rizqahu. Ketika suatu saat rizki kalian seret, fala yatlubhu bimaksiatillah. Jangan pernah kita cari rizki Allah dengan cara perbuatan maksiat, alias dengan cara-cara yang melanggar aturan agama. Sekalipun rizkinya lagi seret. Kenapa? Fa innallaha la yunalu fadluhu bimaksiyah. Karena sungguh rizki Allah itu tidak akan didapatkan dengan cara maksiat. Karunia dari Allah itu tidak akan bisa kita tarik, tidak akan bisa kita dapatkan dengan maksiat. Itu tidak mungkin. Ustaz, apa ya Ustaz? Buktinya itu teman saya Ustaz korupsi kok malah rezekinya tambah banyak Ustaz. Itu bukan karunia. Karena di sini redaksi hadisnya adalah la yunalu fadluhu. Karunia Allah tidak didapatkan dengan maksiat. Itu bukan karunia. Itu musibah. Ketika seorang dapat rezeki yang banyak, akan tetapi rizki itu caranya dengan cara yang tidak halal, itu bukan karunia, itu musibah, itu malapetaka. Buktinya apa? Kita akan rasakan dalam diri kita. Ketika sesuatu yang masuk dalam tubuh kita adalah sesuatu yang haram, maka kita akan rasakan dalam hati kita. Tidak akan pernah menghasilkan ketenangan dalam hati. Ingin tahu buktinya? Pasti ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang haram, hatinya tidak akan tenang. Itu pasti. Dipaksa-paksain bagaimana, gak akan mungkin tenang. Nun sewu, kita itu punya akal. Kita punya hati. Kucing? Kucing? Punya atau tidak? Punya akal gak kucing? Gak punya. Kucing cuma punya insting. Kucing saja yang gak punya akal, kalau nyolong itu takut. Betul? Kalau dia habis nyolong ikan asin, kita datang langsung apa? Lari. Padahal kita gak tahu dia yang nyolong. Kucing saja gak tenang kalau nyolong. Apalagi? Apalagi manusia. Walaupun kita itu menampakkan diri seakan-akan kita tenang-tenang saja, happy-happy saja, bohong. Itu cuma topeng. Sebenarnya hatinya itu tidak tenang. Pasti itu tidak mungkin tidak. Rizki yang haram itu akan membuat hati tidak tenang. Akan membuat keluarga yang kita kasih makan dengan rizki tersebut juga tidak tenang. Sulit diatur. Istri dulu manut, sekarang apa? Sulit diomong. Diomongi ngengkel. Ngengkel itu apa tuh? Ngeyel. Ya. Bantah, nantang. Padahal dulu baik. Anak-anak pun juga 11-12. Suruh masuk sekolah sulit. Diomongi sulit. Setiap hari main HP, main game terus setiap hari. Diajak ngaji, boro-boro diajak ngaji. Ya sekedar untuk sholat saja luar biasa sulitnya. Bisa jadi itulah efek dari barang haram yang kita jejelkan ke dalam perut anak-anak kita. Maka ini yang pertama. untuk membuat pekerja menjadi ibadah, yang pertama apa tadi? Jenis pekerjaannya harus halal. Pekerjaan panjenengan insya Allah halal. Di bidang apa? Telekomunikasi insya Allah halal. Cuman nanti harus dilihat poin yang ketiganya, cara bekerjanya bagaimana. Jadi sesuatu yang halal aslinya, kalau caranya enggak benar juga nanti akan berubah menjadi tidak benar. Baik, ini poin yang pertama. Jenis pekerjaannya harus halal. Kita pindah poin yang kedua. Apa tadi? Niatnya. Niat itu luar biasa. Innamal a'malu binniat. Amalan itu tergantung niatnya. Kita tahu bekerja itu kan aslinya sesuatu yang mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Ya. Nah, sesuatu yang boleh-boleh saja ini, atau bahkan sesuatu yang boleh-boleh saja ini, kalau niatnya mulia maka berubah menjadi ibadah. Apa niatnya yang benar? Niatnya kalau panjenengan sudah punya keluarga, ya niatnya untuk memberi, untuk memberi nafkah. Ya. Ada yang bujangan enggak di sini? Oh, di sini bujangan semua. Maksudnya bujangan asli. Ya. Pakai rusot. Kayaknya wajahnya bukan enggak ada, udah enggak bujangan semua ini kayaknya. Ya. Ya. Kalau kita sudah punya anak istri, berarti niatnya saya bekerja untuk menafkahi anak dan istri. Berpahala, oh berpahala. Nabi SAW pernah membuat perbandingan dalam hadis riwayat Muslim antara uang yang kita keluarkan fi sabilillah di jalan Allah dengan uang yang kita keluarkan untuk memerdekakan budak. Dua, uang yang kita keluarkan untuk sedekah buat fakir miskin. Tiga, sama uang yang kita keluarkan untuk nafkah keluarga. Nabi bikin perbandingan antara empat pengeluaran ini. Yang pertama uang buat infak fi sabilillah, yang kedua uang buat memerdekakan budak, yang ketiga uang buat apa tadi? Sedekah buat fakir miskin, yang keempat uang buat nafkah istri dan anak. Nabi berkata, "A'dhamuha ajran," yang paling besar pahalanya, "allazi anfaqtahu ala ahlik." Ternyata yang paling besar pahalanya adalah yang kita infakkan, yang kita nafkahkan buat anak dan istri. Selama ini kan kita rajin, ada kotak infak kita isi, ada panti asuhan kita sumbang, ada orang-orang miskin kita bantu. Bagus? Bagus. Ada masjid kita selesaikan, kita infak itu bagus? Bagus. Tapi ingat, yang lebih besar pahalanya adalah ketika kita berikan uang itu kepada anak dan istri kita. Makanya aneh sebagian orang, dermawan sama orang lain tapi pelit sama keluarga. Itu salah. Kalau makan di luar, masya Allah, gulai, sate. Kalau di rumah, tempe, bayam, kerupuk. Ya. Lauknya aja loh, lauknya. Itu kan karbohidrat sama karbohidrat. Ya. Tambah lagi kerupuk, masya Allah. Ya, gizinya di mana? Kasihan istri kita. Oh, berarti kita royal. Ya enggak. Akan tetapi ya sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita di luar dermawan sama istri kita, pelit. Jangan sampai demikian. Jadi ini niatnya. Niatnya adalah untuk menafkahi anak dan istri. Terkait dengan pekerjaan panjenengan, ada niat yang luar biasa adalah untuk membantu orang lain. Panjenengan di bidang telekomunikasi. Ya, di bidang ini kan banyak sekali orang yang terbantu dengan keberadaan panjenengan. Bisa berkomunikasi baik dalam urusan-urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi. Maka ketika masuk kerja, niatlah ini untuk memberikan nafkah kepada anak istri saya yang halal. Kemudian yang kedua, niatkanlah itu untuk membantu orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi-Nya SAW mengatakan, "Wallahu fi'auni al-abdi makana al-abdu fi'auni akhihi." Allah akan terus membantu hambanya selama hambanya ini mau membantu saudaranya, selama mau membantu teman-temannya. Jadi selama kita niatnya untuk membantu orang lain, maka dengan izin Allah, Allah akan bantu kita. Poin yang kedua. Yang pertama apa tadi kita ulang? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, niatnya. Yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya. Gak cukup kita hanya sekedar bekerja di tempat yang halal. Tapi cara bekerjanya bagaimana? Itu berpengaruh. Karena di dalam agama kita, kualitas itu sangat diperhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda idza 'amila 'amalan ahabballahu an yutqinahu." Allah itu cinta kepada siapa? Kepada seorang hamba yang mengerjakan sesuatu sebaik mungkin. Ini kan tipe-tipe pekerja yang baik itu kan bekerja sebaik mungkin. Semaksimal mungkin. Kalau ada orang yang bekerja sebaik mungkin, maka Allah akan cinta kepada orang tadi. Contoh sebaik mungkin waktu. Waktu masuk, waktu pulang. Di kantor jam berapa masuknya? Jam 8. Pulang? Jam 5. Oh, 5 hari kerja ya? Iya, 6 hari. Oh, 7. Masya Allah. Dahsyat ini. Wokaholik ini. Masuk jam 8, pulang jam 5. Kualitas dalam pekerjaan itu satu dilihat dari apakah masuknya sesuai dengan target, keluarnya sesuai dengan jadwal atau tidak. Kalau masuk jam 8, pulang jam 5, berarti Masya Allah. Ya. Cukup sampai di situ? Tidak. Akan dilihat juga jam 8 sampai jam 5 itu ngapain. Ya, waktunya kerja kok malah tidur, main game. Ya. Apalagi biasanya itu? Browsing. Ya. Ya. Ututan. Ya. Ini berpengaruh ini. Ya. Loh Ustaz, emang berpengaruh kepada halal haram? Oh, berpengaruh. Ya, berpengaruh. Para ulama kita itu membawakan ayat surat Al-Mutaffifin. Surat apa? Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin itu kan artinya orang-orang yang curang. Ayat ini memang awalnya isinya adalah tentang pedagang. Ya, tentang pedagang yang curang dalam timbangan. Itu betul. Tapi walaupun sebabnya atau konten aslinya itu adalah tentang pedagang, tapi kata para ulama ini berlaku kepada seluruh jenis pekerjaan. Bukan hanya sebagai pedagang saja. Dikasih contoh kayak gini. Karyawan atau pekerja yang masuk pekerjaannya tidak tepat waktu, alias jam 8 harusnya masuk, kok ternyata masuknya jam 10. Jam 5 harusnya pulang, ternyata pulangnya jam 3. Ya jam 10 berarti ngelembur dong. Ya jam 3, berarti kan ada waktu yang dia tidak masuk. Kok kemudian pas terima gaji, gajinya itu lengkap, itu curang. Itu curang. Kenapa demikian? Karena gaji yang dia dapatkan itu adalah imbalan dari pekerjaan yang sudah ditentukan waktunya. Seandainya dia dapat gajinya lengkap, kok waktunya tidak dia lengkapi, berarti termasuk mutaffifin. Termasuk orang yang curang. Berarti bagaimana? Halal atau haram gajinya? Ya tadi saya katakan haram. Apa haram? Sebagian halal, sebagian haram. Yang halal yang mana? Yang dia masuk. Berarti jam 10 sampai jam 3 tadi. Itu yang halal buat dia. Selain itu dia gak masuk tanpa ada alasan tentunya. Ya, kalau ada alasan lain masalah, ban bocor. Itu lain masalah. Tapi masa bocor tiap hari kan enggak. Berarti yang dia itu tidak masuk itu haram untuk masuk ke dalam perut dia. Kalau dipaksa untuk masuk ke dalam perut, maka Nabi SAW katakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging dalam tubuh kita yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah tempatnya. Na'udzubillahimin zalik. Maka ini 3 poin yang akan membuat insya Allah pekerjaan kita bernilai pahala. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya harus halal. Yang kedua, niatnya, bagaimana niatnya tadi? Untuk menafkahi keluarga dengan yang halal serta membantu orang lain. Kemudian poin yang ketiga adalah cara bekerjanya harus yang terbaik sesuai dengan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sisa waktu, silakan, ini saatnya kita untuk diskusi. Silakan, ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan. Pertama, untuk kaitannya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan flexi time tadi ya. Memang satu pekerjaan dengan pekerjaan lain kan beda-beda karakternya. Ada yang memang harus standby di kantor, masuk jam 8, pulang jam 5. Ada yang memang pekerjaannya di luar. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, pekerjaan yang di luar itu ada batas minimal dan maksimalnya atau tidak? Mestinya kan ada aturannya kan? Ada atau tidak? Gak ada. Gak ada juga? Gak ada. Terus orang dianggap bekerja sudah sesuai dengan kriteria bagaimana kalau gak ada aturannya? Apa tergantung dia dapat berapa customer gitu? Ya selama dia sudah bisa memenuhi target gak ada masalah. Jadi misalnya dari target dari perusahaan, misalnya dia harus mengatasi atau bertemu dengan 5 customer setiap hari misalnya. Misal itu contoh ya. Dan dia sudah memenuhi itu ya tidak ada masalah. Walaupun dia cuma bekerja dalam 1 jam misalnya. Yang penting dia sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tidak ada masalah. Karena memang satu pekerjaan tidak bisa disamakan dengan pekerjaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, telat tapi ngelembur. Ya, telat tapi ngelembur untuk menebus ketelatannya. Nah sekarang tergantung, apakah lemburan tadi itu dibenarkan sebagai tebusan dari ketelatan tadi oleh perusahaan atau tidak? Ya, kalau memang perusahaan mengatakan bahwa telatnya kamu tadi itu bisa digantikan dengan lemburan kamu, ya enggak apa-apa. Tapi kan masalahnya kan dalam beberapa institusi itu kan keawalan datang itu kan berpengaruh untuk servis kepada customer. Contoh misalnya, orang harusnya kan melayani customer sejak jam 8. Kemudian dia datangnya jam 10 telat tanpa ada alasan yang dibenarkan misalnya. Walaupun dia itu nambah jam apa namanya? Jam kerja, tapi kan customer-nya sudah enggak bisa datang lagi karena sudah selesai, sudah tutup. Nah, kalau kayak gitu berarti enggak bisa dibenarkan. Maka tadi saya tanyakan adalah kalau memang dari perusahaan itu mengatakan dia ini adalah kompensasi dari telatnya kamu, ini kamu harus ngelumur segini dan itu tidak masalah, yo enggak apa-apa. Tapi kalau di perusahaan, wah kamu ini bekerja kok sekarpe dhewe. Ya, kita suruh nyusuk sini pulangnya jam sekian kok malah kamu pengennya semaunya sendiri pulangnya jam sekian, melembur dan seterusnya. Kalau perusahaan mengatakan tidak ya tidak. Itu kan kembali kepada aturan sebenarnya. Aturan perusahaannya bagaimana? Terus bagaimana Ustaz? Yo kalau njenengan masih ragu ya dikeluarkan sebagian aja. Penghasilannya dikeluarkan sebagian biar jenengan yakin itu halal. Silakan, mungkin ada yang belum. Selama dimaklumi sama perusahaan ya sudah. Nah, itu kan terkait dengan al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan kesepakatannya. Jadi kalau kesepakatannya seperti itu tidak ada masalah. Kecuali kalau menyalahi kesepakatan, itu yang jadi masalah. Pertanyaan berikutnya, GoPay. Ini bukan fakta ya. Jadi kupe itu bukan masalah fikih muamalah itu bukan faksa ya. Sehingga saya enggak bisa jawab. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu, bisa ditanyakan yang lebih ahli. Banyak ahli-ahli muamalat, ahli bisnis Islam, ya Dr. Erwandi, Dr. Arifin Badri, itu yang ahli-ahli, silakan bisa dikonsultasikan ke sana atau bisa di tanyakan pertanyaan itu ke konsultasisyariah.com. Cari aja konsultasisyariah.com. Nanti bisa tanyakan ke situ, di situ berkumpul para pakar di berbagai bidang bidang studi. Wallahu a'lam. Ya, ada yang lain? Monggo. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Apakah ada korelasi antara rezeki dengan kerja? Kalau memang kita sudah ditakdirkan oleh Allah dapat rezeki, ya udah enggak usah kerja aja gitu ya. Kan sudah ditakdirkan. Begini. Dalam agama kita itu ada yang namanya sebab. Ada yang namanya sebab. Kalau ada sebab ada akibat. Kalau ada sebab ada akibat. Itu adalah sunnatullah, hukum alam yang Allah bikin di muka bumi ini. Kita ketika bekerja, itu memang disuruh untuk bekerja. Kita ini disuruh dalam agama kita untuk apa? Untuk bekerja. Masalah dapat berapa? Nah, itu Allah yang menakdirkan. Jadi setelah kita bekerja, nanti dapat 100 ribu atau dapat 200 ribu, itu Allah yang menentukan. Ikhtiarnya adalah bekerja. Orang sakit. Analoginya seperti ini. Orang sakit. Berobat atau tidak? Berobat. Karena Nabi nyuruh kita berobat. Tadawau. Berobatlah kalian. Nabi suruh kita berobat. Tapi masalah sembuh atau tidak sembuh itu hak prerogatif Allah. Pengen punya anak caranya bagaimana? Nikah. Nikah itu ikhtiar supaya dapat anak. Tapi setelah menikah apakah dapat anak atau tidak dapat anak itu hak prerogatif Allah. Tapi kita tetap disuruh menikah. Supaya dapat rezeki kita disuruh bekerja. Masalah kita nanti setelah bekerja dapat rezeki banyak atau sedikit atau bahkan mungkin babar belas tidak masuk. No problem, yang penting kita sudah berusaha. Sebagaimana orang yang pengen punya anak, sudah menikah, ternyata belum dikaruniai sama Allah anak, ya no problem, yang penting sudah nikah. Apa enggak ada solusi lain? Ya ada. Nyari lagi. Kecuali kalau yang bermasalah jenengan. Kalau bermasalah jenengan ya, mau nyari sampai berapapun ya jenengan bermasalah kok. Kecuali yang bermasalah istri gitu ya. Jangan nyari lagi supaya punya keturunan. Jadi memang Allah nyuruh kita untuk bekerja sebagai bentuk ikhtiar. Menarik sekali untuk kita renungkan perumpamaan yang Nabi bikin. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayir. Kalau kalian para manusia tawakalnya benar, kalau kalian para manusia tawakalnya benar, maka kalian akan dapat rezeki seperti burung dapat rezeki. Diumpamakan dengan apa? Burung. Bagaimana burung itu? Kata Nabi lanjutkan sabdanya, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu kalau pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang dalam keadaan sudah penuh telih ya. Betul telih ya. Apa? Tembolok. Ya, temboloknya sudah penuh. Nabi SAW memberikan ilustrasi buat kita, tawakal yang benar itu seperti burung. Burung itu dia berangkat pagi,
0: kosong perut, pulang sore perut sudah penuh. Berarti burung itu bekerja. Tawakal yang benar itu tawakal yang diiringi dengan kerja. Maka di sini bagus judulnya nih. Ya, bekerja cerdas dan tawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti diem aja. Oh anak, memang sudah dijamin rezekinya sama Allah, ya sudah anak diem aja di masjid. Nanti kalau mau datang takdirnya hujan, hujan duit ya, hujan duit. Ini nanti 100 tahun ora hujan-hujan. Itu tawakal yang keliru. Tawakal yang benar adalah seperti burung tadi. Keluar dari sarang, bekerja burung. Burung itu bekerja. Walaupun bekerjanya apa? Not only padinya orang gitu lah. Ya burung kan gak perlu tahu halal haram. Karena burung itu gak punya akal. Yang harus halal haram itu kita. Apa mau jadi burung? Ya. Ya. Tapi kalau digusah ya pergi ya. Tapi subhanallah burung itu, kenapa hidupnya bisa senyaman itu padahal anaknya banyak? Burung itu kan bukan cuma buat dia, juga nyari buat anak-anaknya. Kenapa dia hidupnya bisa tenang? Karena mengikuti kodratnya. Berangkat pagi pulang sore. Jadi panjenengan kan kayaknya gak pernah ngelihat ada burung itu lembur gitu ya. Kecuali kalau pekerjaannya malam. Ya. Kecuali kalau pekerjaannya malam gak ada masalah. Satpam gitu kan malam kan gak ada masalah. Ya. Nah, burung hantu itu kan pengecualian. Apa kata Allah? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kaidah dasarnya itu malam buat istirahat, siang buat bekerja. Makanya burung masya Allah tak nyaman hidupnya, walaupun anaknya banyak, nyaman hidupnya. Kita juga gak pernah ngelihat burung itu keluar bawa plastik gitu kan, diisi sebanyak-banyaknya buat jatah kapan, seminggu ke depan ya. Ya dia dijalani aja, besoknya lapar kerja lagi, pulang kenyang kerja lagi. Masya Allah hidupnya nyaman burung itu ya. Ini perumpamaan tawakal yang dibikin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Intinya takdir, kita sudah ditakdirkan dapat rezeki sekian, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berikhtiar, untuk berusaha. Ya. Orang sudah lama bekerja, kok ternyata enggak apa? Enggak promosi-promosi. Akhirnya dia mengurangi kualitas pekerjaannya. Apakah ini akan mengurangi juga nilai pahalanya? Pertama tadi dikasih contoh di perusahaan sebenarnya targetnya 100, dia bekerja sampai 150. Berarti kan melampaui apa? Melampaui target. Begitu enggak dipromo-promokan kemudian dia turun. Turunnya sampai berapa? Nah, kalau turunnya sampai 100 ya no problem. Itu sudah sesuai dengan apa? Target. Enggak ada masalah. Kecuali kalau turunnya jadi 50. Ya. Harusnya targetnya 100 kok turunnya jadi 50. Jadi begini ya. Orang itu kalau terlalu berharap, dia itu nanti akan sakit. Kalau terlalu apa? Berharap, dia akan sakit hati. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang calon penghuni surga, Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. Aku sedekah kasih makan buat fakir miskin itu adalah mengharapkan wajah Allah. Tulus ikhlas. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku itu tidak menginginkan dari kalian, wahai orang-orang miskin, jazaan, balas budi, wala syukuran, ataupun ucapan terima kasih sekali. Jadi orang yang beriman, calon penghuni surga itu kalau dia beribadah, kalau dia berinfak, itu tidak ada tendensi apapun kecuali ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Orang yang seperti ini hidupnya akan nyaman dan tidak akan banyak kecewa. Kenapa kecewa? Karena berharap. Berharapnya kepada manusia lagi. Kalau berharapnya kepada Allah gak mungkin kecewa. Kalau berharap kepada manusia pasti, karena ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi kalau berharap kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan harapan hambanya. Maka berharaplah kepada. Nah, kalau misalnya kemudian tadi yang lainnya sudah dipromokan, coba dilihat aja yang lainnya dipromokan itu pakai jalan belakang apa enggak. Ya, kalau pakai jalan belakang ya enggak usah diikuti. Kalau memang ada sesuatu yang enggak benar njenengan difitnah sehingga tidak apa? Tidak segera dipromokan, difitnah yang enggak-enggak ya tinggal diluruskan saja. Pokoknya kita yang wajar-wajar aja lah, kalau difitnah ya diluruskan. Saya enggak seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya harus nyuap supaya apa? Dipromokan. Oh. No way. Bukan why not. Kenapa enggak? No way. Enggak. Karena itu haram. Sekira cukup, ini sudah melebihi target ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Itu buku judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang. Itu hadiah dari saya. Itu tentang makrifat. Ya, tentang apa? Makrifat yang selama ini dikesankan sulit. Orang supaya bisa sampai makrifat itu dikesankan sulit, jelimet, angel. Ya. Ini saya kupas di situ, mudah-mudahan setelah baca buku itu bisa dapat pencerahan bahwa makrifat itu insyaallah mudah untuk bisa dicapai. Wallahu taala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini dunia geger, heboh gara-gara virus corona. Semua merasakan dampaknya, bahkan kita yang ada di negeri tercinta ini. Kita merasakan dampaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait wabah atau musibah virus ini, satu hal yang harus kita yakini, bahwasanya apa yang menimpa dunia saat ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Sejak Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan makhluk, sejak belum ada langit dan bumi, Allah sudah mengetahui. Bahkan Allah menghendaki wabah ini akan muncul. Bahkan Allah yang menciptakannya. Tentu saja atas dasar hikmahnya yang maha agung. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya, sejak azali. Dan apa yang terjadi di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, semuanya telah Allah catatkan dalam kitab induknya Al-Lauh Al-Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang menimpa berupa musibah di bumi maupun pada diri kalian, semuanya telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab induknya Al-Lauh Al-Mahfuz. Semuanya sudah tercatat. Kapan dia akan menimpa, seberapa besar efek dan dampaknya, di mana dia akan menimpa musibah tersebut, kepada siapa saja yang musibah tersebut akan menimpa, semuanya telah tercatat dalam kitab induk Allah Subhanahu wa taala Al-Lauh Al-Mahfuz. Sebelum Allah menciptakannya terjadi, sebelum Allah mewujudkan hal tersebut terjadi. Ini adalah keyakinan seorang mukmin. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini di luar ilmu Allah, di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala terjadi di alam semesta ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu takut berlebihan, tidak perlu panik berlebihan menyikapi musibah yang menimpa dunia ini. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, tempat hati kita bersandar dan bertawakal. Yakinilah bahwasanya apa yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita, tidak akan menimpa kita. Dan sebaliknya, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimpa kita. Itu tidak akan meleset sedikit pun, dia pasti akan menimpa kita. Maka hanya Allah tempat kembali.

atau musibah yang Allah tetapkan akan menimpamu. Hanya itu saja. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Andai kata mereka berkumpul untuk memberikanmu kemaslahatan, kemanfaatan, mereka tidak akan mampu kecuali hanya sebatas apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhub. Sungguh pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Yang terjadi hanyalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi atas dasar hikmahnya yang maha agung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

معكم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah menciptakan makhluk kecil bernama COVID-19 ini, virus corona yang menjadikan seantero dunia geger saat ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, penciptaan yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya atas dasar hikmah yang agung. Dan ketahuilah, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan virus ini untuk menunjukkan kebenaran nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan tentang munculnya wabah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Penyakit-penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, yang disahihkan oleh para ulama, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'una wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah terjadi zina yang dilakukan secara terang-terangan, diekspos, diumbar, ya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada suatu kaum, ya, kaum yang merebak perzinahan di situ, dilakukan secara terang-terangan, diekspos, Allah akan timpakan kepada mereka wabah penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Wabah penyakit baru yang Allah munculkan belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang wabah at-ta'un, wabah penyakit yang cepat sekali menyebarnya dan menyebabkan kematian secara masif. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Jika kalian mendengar suatu wabah penyakit menimpa suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Dan jika kalian berada di tengah-tengah wabah pandemi, wabah penyakit di suatu negeri yang di situ ada wabah penyakit dan kalian berada di dalam negeri tersebut, janganlah kalian keluar. Ya, ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian keluar untuk berlari, ya, menghindari wabah tersebut. Dan justru inilah yang diterapkan oleh orang-orang di zaman ini. Logika orang-orang terdahulu ketika Rasulullah SAW menyampaikan sabda beliau ini, logika orang terdahulu, jika terjadi suatu wabah, maka jalan selamat adalah dengan berlari menghindari wabah tersebut. Namun tidak demikian tuntunan Rasulullah SAW. Justru Rasulullah memerintahkan atau menganjurkan sebaliknya. Dan justru inilah yang dilakukan oleh orang-orang zaman ini, ya, pakar-pakar menganjurkan hal ini, dan inilah yang dipraktikkan oleh negara

0: jika di suatu daerah terjadi wabah, maka orang-orang di daerah tersebut diisolasi dan orang-orang dari luar tidak diizinkan untuk masuk. Dan ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini adalah bukti nubuat Rasulullah SAW. Dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmah dari peristiwa yang menimpa dunia ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

0: Bagaimana cara menumbuhkan cinta yang sebenar-benarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti yang tadi kita katakan, pelajari agama dari Nabi, patuh dan taat kepada perintah dan larangannya, selalu berusaha membicarakan beliau, mencintai pembicaraan beliau, mencintai apa yang beliau cintai, membenci apa yang beliau benci, berjuang untuk membela beliau. Kalau para sahabat berjuang membela Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup, maka kita bisa berjuang membela Nabi walaupun Nabi sudah wafat. Berjuang untuk membela agama beliau, membela sunnahnya, mengamalkannya dan membelanya dalam kehidupan kita. Berjuang untuk mendakwahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita lakukan. Berusaha sekuat tenaga, dan minta kepada Allah tentunya di dalam doa-doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu hikmah berangkat ke kota Madinah adalah itulah tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hikmah dari datangnya berumrah ke kota Mekah dan kita sempatkan ke kota Madinah karena ada perintah dari Nabi untuk datang ke masjid beliau, maka salah satu hikmahnya adalah kerinduan, memupuk kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ tempat tinggal beliau, di situ rumah beliau, di situ beliau dikebumikan. Di masjid itu beliau pernah sholat. Kalau antum masuk raudhah, raudhah itu Nabi SAW salat. Di samping mimbarnya itu Rasulullah SAW salat. Dan boleh jadi tempat yang antum duduk itu tempat Nabi Muhammad SAW pernah duduk di sana. Jalan yang antum sedang lewati, Nabi sudah berkali-kali jalan di jalan itu. Ini rumahnya terlihat. Ini mimbarnya. Di sini masjidnya. Sehingga lahir kecintaan kepada Nabi SAW. Timbul kerinduan kepada Nabi SAW. Ya. Kalau benar-benar tulus dalam cinta, maka datangnya seorang berumrah akan memupuk cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika dimakamkan oleh para sahabat lebih daripada 1400 tahun yang lalu, jasad beliau di dalam kubur masih seperti itu sampai sekarang. Karena memang bumi diharamkan Allah untuk memakan daging para nabi. Berarti seperti apa beliau dikebumikan oleh para sahabat lebih daripada 1400 tahun yang lalu, maka beliau masih seperti itu di alam kuburnya sampai sekarang. Artinya kalau kita ziarah ke sana, jasad kita dengan jasad Nabi kita tidak seberapa jauh. Walaupun beliau ada di dalam kubur. Ada sesuatu yang membuat kita rindu untuk datang ke sana. Dan membuat kita menangis. Bukan untuk selfie-selfie di dekat makam Nabi ya. Sebagian kaum muslimin datang penuh dengan kegembiraan untuk selfie. Yang mana yang rumah Nabi utuh, oh, sibuk foto sana foto sini dengan segala macam gaya. Ya akhi, anda sekarang mau apa sih sebenarnya? Sekedar untuk foto? Maka hadirkan cinta yang sebenarnya sehingga antum mendekat ke rumah Nabi, antum mendekat ke raudhah itu dengan penuh rasa cinta. Dan biasanya orang yang seperti itu tak akan sanggup menahan air mata biasanya. Tapi kalau hanya sekedar zahir, maka seperti yang tadi, masuk dalam keadaan seperti itu dan keluar dalam keadaan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Dikatakan dahulu oleh orang yang sangat mencintai Laila, namun tak kesampaian cintanya kepada Laila, dia katakan, "Uhibbu diyara diyara Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara. Wa ma hubbu diyari syarafna qalbi." Walakin hubbu man sakanat diyara. Aku mencintai kampung Laila. Aku datang ke kampung itu, aku cium dinding ini dan dinding itu. Bukan cinta kepada kampung yang telah memerasuk di dalam jiwaku, namun cinta orang yang pernah tinggal di kampung itu. maka kecintaan kita kepada kota Madinah disebabkan ada orang yang paling kita cintai hidup di sana dan diwafat, dikuburkan di sana. Di situ rumahnya, di situ masjidnya. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Dan ana doakan bagi kita yang belum pernah umroh atau haji, semoga berumroh dan berhaji, dimudahkan Allah untuk berumroh dan berhaji, agar antum bisa dekat dengan rumah Nabi, bisa dekat dengan kubur Nabi, bisa dekat dengan raudhah, tapi bukan untuk sekedar berfoto-foto ria. Nah. Apa hukumnya, apa dalilnya merayakan Maulid Nabi dengan alasan cinta Rasul? Kita sudah katakan, salah satu bukti cinta mengikuti, mencontoh, taat dan patuh. Itu bukti apa? Bukti cinta. Taat dan patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu makna taat dan patuh adalah yang dikerjakan Nabi kita kerjakan, yang tidak dikerjakan Nabi tidak kita kerjakan. Itu salah satu makna patuh dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa logika anak-anak katakan, salah satu makna cinta Nabi adalah kalau Nabi berjalan kita berjalan, kalau Nabi berhenti kita berhenti. Itu makna patuh dan taat. Setuju enggak antum ini? Atau ini doktrin-doktrin ustaz aja gitu? Hah? Ini bukan doktrin, ini real apa adanya. Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnahnya dan menyuruh kita meninggalkan apa yang tidak pernah beliau ajarkan. Ini bukan doktrin, ini dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini pesan beliau kepada kita, pesan beliau kepada umatnya di detik-detik akhir hayat beliau. Pegang teguh sunnahku, jauhi apa yang tidak aku amalkan. Maka bukti cinta kita kepada Nabi kita tercinta SAW adalah tidak mengerjakan apa yang tidak beliau kerjakan. Ini bukti cinta. Yang sekarang ini orang menuding apa yang kita kerjakan ini bukti benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenci Nabi. Apa buktinya? Mereka tidak melakukan perayaan Maulid. Ya akhi, justru kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta SAW yang membuat kita tidak melakukan itu. Karena Nabi menyuruh kita pegang teguh sunnahnya, tinggalkan apa yang aku tidak ajarkan. Wallahi, wallahi, wallahi, demi Allah pencipta langit dan bumi, kalau Nabi perintahkan, kita orang paling depan ingin mengerjakannya. Kita orang paling depan ingin mengerjakannya. Hanya satu yang menghalangi kita. Nabi tidak pernah perintahkan. Nabi tidak pernah lakukan. Nabi tidak pernah lakukan dan tidak pernah perintahkan. Hatta para sahabat memahaminya demikian. Tak ada seorang pun sahabat melakukan itu. Padahal cinta mereka kepada kita enggak ada hubungan, tak ada tandingan dengan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta para sahabat kepada Nabi enggak ada tandingannya dibandingkan cinta kita. Enggak bisa dibanding-bandingkan antara cinta kita kepada Nabi dengan cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman, cinta Bilal bin Rabah, cinta istri beliau kepada beliau, cinta anak-anak beliau kepada beliau, cinta cucu beliau kepada beliau, Hasan dan Husain, tak seorang pun di antara mereka melakukan ini. Lalu dengan dasar cinta kita kemudian mengatakan kita harus rayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita katakan karena cinta kita kepada beliau, kita patuh dan taat kepada beliau. Karena perintah di dalam syariat, baik di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, patuh dan taat kepada perintah Nabi dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu ta'ala alam, ini yang ana pribadi yakini dalam hati sebagai akidah, dan dengannya kita ingin wafat dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi perintahkan, tolong tunjukkan di mana ayatnya, maaf, di mana hadisnya. Di ayat Al-Quran sudah tidak ada, sudah pasti. Mana hadisnya, perintah untuk itu? Orang mengatakan, Ustaz, ada nih Ustaz. Apa? Nabi SAW mengatakan, saya suka puasa Senin karena hari itu saya dilahirkan. Alhamdulillah. Rajin-rajinlah puasa Senin. Betul tidak? Ini hadisnya Nabi merayakan hari kelahirannya karena Nabi suka puasa Senin disebabkan hari itu beliau dilahirkan. Alhamdulillah. Antum sudah pegang dalil yang sahih. Amalnya salah. Dalilnya sudah benar. Rasulullah SAW suka puasa hari Senin karena hari itu beliau dilahirkan. Antum malas puasa Senin. Padahal Rasul tahu, antum tahu Rasul suka puasa Senin karena hari itu beliau dilahirkan. Kenapa tidak meniru Rasul? Rajin puasa Senin. Karena hadisnya jelas dan tegas. Kenapa justru puasa Senin antum rajin tinggalkan dan antum amalkan sesuatu yang tidak ada dalam kandungan hadis? Wah, Ustaz doktrin lagi nih. Bukan doktrin. Ini dianggap doktrin oleh manusia sekarang. Kalau antum benar cinta kepada hadis itu, amal. Jadikan antum orang yang paling hebat puasa Senin di seluruh Indonesia. Kalau ada orang lain dalam seumur hidupnya pernah absen puasa Senin 3 atau 4 kali seumur hidupnya, antum jadi orang yang tidak pernah lagi absen puasa Senin sampai wafat. Kenapa tidak? Dalam mengamalkan hadis Nabi ini. Namun yang dipegang dalil lain, yang diamalkan lain. Nampak gak bedanya, Ati? Nampak gak bedanya? Oh, ada Ustaz. Apa dalilnya? Al-Quran. Apa dalilnya? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan bagi saya ketika saya dilahirkan, ketika saya diwafatkan, dan ketika saya dibangkitkan dalam keadaan hidup lagi. Ini walaupun berbicara tentang Nabi Isa, walaupun berbicara tentang Nabi Yahya, namun Nabi Muhammad lebih aula, lebih penting. Keselamatan ketika beliau dilahirkan, keselamatan ketika beliau diwafatkan, dan keselamatan ketika beliau dibangkitkan. Setuju? Kami dengan Anda dalam hal ini satu pemahaman yang sama. Rasul selamat ketika dilahirkan, selamat ketika diwafatkan, selamat ketika dibangkitkan lagi. Namun mana bukti perayaannya di dalam ayat ini? Hah? Ayat ini kemudian diambil dengan dalil perayaan. Dari mana ayat itu diambil dari perayaan? Ayat ini kepada siapa turunnya? Hah? Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran tadi tentang Nabi Isa dan Nabi Yahya, kepada siapa turun ayat itu? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu antum katakan itu dalil perayaan. Tidak pahamkah Nabi itu dalil perayaan? Doktrin lagi dikatakan lagi. Tidak pahamkah Nabi? Wahai para orang-orang yang beriman kepada Nabi, tidak pahamkah Nabi ayat itu tentang perayaan sehingga beliau tidak merayakan? Tidak pahamkah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang yang sangat mencintai Nabi, membela Nabi di perang Badar, yang rela untuk mati demi membela Nabi dan Nabi Abbas di Bayatul Ridwan, tidak pahamkah mereka itu ayat perayaan sehingga mereka tidak merayakan? Mana yang lebih benar pemahamannya? Para sahabat yang mendengarkan ayat turun langsung daripada Nabi Muhammad atau kita? Mana yang lebih paham ayat? Buktinya orang yang lebih paham ayat kepada kita daripada kita tidak memahami seperti yang kita pahami. Ini salah satu bukti pemahaman kita salah. Para sahabat tidak ada yang memahaminya seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang kepada beliau turun ayat itu tidak memahaminya seperti itu. Pahamlah kita itu pemahaman sempalan yang dimasukkan. Waduh, kalau kita panjang-panjang seperti ini, kita semakin dianggap orang benci Nabi. Demi Allah, bukan karena benci Nabi. Kalau orang merayakan Nabi, Maulid Nabi SAW sekali dalam setahun, kita setiap minggu ada kajian hadis. Bahkan tidak hanya setiap minggu, dalam satu pekan itu ada beberapa kali kita berbicara hadis Nabi, berbicara syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menunggu satu tahun untuk kemudian berbicara tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun permasalahannya adalah mencontoh dan patuh dan taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal berbuat bid'ah, masya Allah, yaitu melakukan sholat sunat wudhu, seperti perkataan Ustaz yang sering populer di sosmed hari sekarang ini. para sahabat Nabi, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka murid langsung Nabi Muhammad SAW dan mereka lebih faham agama dibanding kita. Dan ketika mereka mengamalkan agama yang mereka fahami dari Nabi, mereka pun mengamalkannya sesuai yang mereka fahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka tentang apa yang mereka pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka murid-murid langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pemahaman para sahabat salah. Yang salah bukan Rasulnya, tapi murid Rasul memahaminya salah. Dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Dibenarkan oleh Nabi SAW itu salah. Yang benar adalah begini. Bisa dipahami? Dan para sahabat mengamalkan sesuatu yang mereka fahami dari Nabi SAW. Dan datang persetujuan Nabi, pemahaman itu benar. Pemahaman itu benar. Seperti orang yang membaca surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaatnya. Murid Nabi. Dan mereka belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi adalah guru terbaik, maka sahabat adalah murid terbaik di permukaan bumi. Dan dia pun memahami bahwa tidak ada masalah. Membaca Al-Fatihah, membaca maaf. Al-Ikhlas dalam setiap bilangan, rokaat. Namun sahabat Nabi yang lain merasa aneh, kok seperti ini? Ditanyakan kepada Nabi, kata Nabi, itu benar. Katakan kepadanya, cintanya kepada apa yang membuat dia melakukan itu. Ketika ditanya, dia katakan, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Katakan kepadanya, cintanya kepada Al-Ikhlas membuat dia masuk surga. Pengakuan dari Nabi bahwa itu pemahamannya yang benar. Sementara yang lain, dikatakan Nabi, salah pemahaman Anda. Seperti Mu'ad bin Jabal. Beliau imam salat dan dibaca ayat panjang-panjang. Padahal di sana sini masih ada orang yang tak sanggup salat panjang. Padahal yang dibaca apa? Al-Quran. Imam salat panjang, salah apa tidak? Hah? Secara syariat salah apa tidak? Imam baca Al-Quran, banyak loh Al-Quran yang dibaca oleh Mu'ad ketika dia salatnya panjang. Salah apa tidak baca Quran panjang-panjang? Sebenarnya tidak salah. Tapi kondisi yang seperti itu ditegur oleh Nabi SAW. Nabi tidak setuju apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Dan mendidik Mu'ad dengan mengatakan, Afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau orang yang mendatangkan fitnah di tengah manusia? Wahai Mu'ad, engkau salat terlalu panjang sehingga makmummu tidak bisa mengikutimu dan akhirnya harus keluar dari saf untuk menyempurnakan salatnya sendiri. Tidak disetujui oleh Nabi. Padahal itu yang difahami oleh Mu'ad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu pengamalan yang salah yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kalau Anda mencoba untuk berada di derajat para sahabat, antum pahami seperti pemahaman antum, antum amalkan seperti pemahaman antum. Siapa yang akan merekomendasi itu benar atau salah? Siapa yang antum tunggu untuk menyatakan itu benar atau salah? Ada tidak? Hah? Masih ada orang yang akan merekomendasi itu benar atau salah? Enggak ada lagi. Maka jangan samakan diri antum dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mereka belajar dari Nabi. Mereka tahu kaidah-kaidah beragama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu umum-umum adillah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu khusus-khusus adillah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengamalkan sesuai dengan amalan yang mereka pahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata mereka keliru, ditegur oleh Nabi. Kalau ternyata mereka benar, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pemahaman mereka. Dan ini tidak bisa dijadikan dalil dengan menyatakan Mu'ad apa? Bilal melakukan ibadah bid'ah. Karena Bilal mempelajari agama dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di raudhah doa kita tidak mustajab, lalu di manakan tempat doa mustajab? Antum mau cari? Cari tempat doa mustajab gitu. Cari tempatnya ada di mana mustajab gitu. Wallahu ta'ala alam, sejauh ilmu yang ada pada ana, dan ilmu ana tidaklah banyak, nas tegas dari Nabi, tempat di sana, tempat itulah mustajab doa, semua yang doa diucapkan di tempat itu pasti mustajab, tidak ada. Tidak ada. Ini sejauh ilmu yang ada pada anak. Dari Nabi ya. Datang dari Nabi Muhammad. Ini tempatnya doa di sini mustajab, itu tidak ada. Baik di Raudhah ataupun di Multazam, di salah satu bahagian daripada dinding Ka'bah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nas tegas dari Nabi bahwa doa di sana mustajab, sejauh ilmu anak yang sangat tidak banyak, tidak ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun doa di sana lebih afdol, lebih mulia, lebih dekat, lebih tempatnya lebih baik untuk berdoa, itu benar. Tapi jaminan pasti mustajab, ini yang jadi permasalahan kita. Soal doa di sana lebih baik daripada tempat yang lain, benar. Tempatnya lebih afdol untuk berdoa. Tapi jaminan pembahasan kita adalah jaminan pasti mustajab. Pertanyaan terakhir, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya istri safar dengan alasan walimah adiknya dan ingin bertemu ibunya tanpa ditemani suami dalam safar? Boleh atau tidak Ustaz?
1: Boleh.
0: Jawabannya? Boleh. Istri safar ke tempat walimah adiknya walau tidak ditemani oleh suaminya, jawabannya?
1: Boleh.
0: Asal ditemani adiknya yang laki-laki. Atau ditemani oleh anaknya yang sudah balik, atau ditemani oleh omnya, salah seorang mahramnya. Tidak mesti harus suami yang menemani. Siapa bilang harus suami yang menemani safarnya? Antum kaget anak ngomong itu tadi. Makanya dengerin sampai selesai. Istri mau safar ke waliman adiknya, suaminya gak nemani, boleh tidak?
1: Boleh.
0: Walaupun suami gak nemani, boleh tidak?
1: Boleh,
0: asal ada mahram lain yang
1: nemani.
0: Jangan dipersulit agama Islam, harus suami yang nemani. Enggak bisa setiap waktu safar istri harus suami yang nemani. Suami juga banyak kerjaan, banyak tugas, banyak dinas. Maka Islam luas, Islam besar. Kalau ada anak yang pernah disusui oleh istri, maka boleh menemani nabi safar. Ponakannya, anak adiknya, anak abangnya, boleh. Yang penting mahram. Kalau ada buyutnya, kakeknya, kakek punya bapak lagi. Itu mahram, bukan hanya ayah yang mahram. Masih bisa nemani, silakan. Jadi Islam itu luas, tidak mesti harus suami saja. Sampai di sini wasallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tumbuhkan cinta Rasul dalam hati kita, cinta yang benar-benar jujur, cinta yang benar-benar ikhlas, yang akan membuat cinta dalam hati itu memerintahkan anggota tubuh kita bergerak kepada cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Langsung saja, tema kita pada kajian pagi hari ini tentang ciri-ciri manhaj haraki. Betul ya? Betul enggak? Nah, insyaallah kita akan sekedar menukil dan menterjemahkan dari kitab yang berjudul Khurafatul Haraki karangan Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi, ya, oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani Al-Jazairi hafidhallahu taala. Ini sekedar ringkasan dari kitab beliau yang sangat amat langkah istilahnya, karena memang tidak banyak yang spesialis masalah ini, namun beliau betul-betul spesialis membahas masalah, membantah, mengkritik kelompok-kelompok harokah atau pergerakan, karena beliau memang pernah mengalami masa-masa pahit hidup di Aljazair yang pernah terjadi gejolak yang sangat luar biasa sampai pertumpahan darah dan sampai mungkin detik ini masih ada bekas-bekasnya, sehingga beliau pun harus hijrah ke kota Al-Madinah. Dan alhamdulillah kita juga berapa kali menjenguk ataupun berziarah ke rumah beliau, menimba ilmu dari beliau hafidhallahu taala. Langsung saja kita sekali lagi, ini hanya sekedar ringkasan dan nukilan dari apa yang beliau sampaikan tentang ciri-ciri manhaj haraki. Yang pertama ingin kita sampaikan, siapa sih haraki itu, apa definisi haraki itu? Kata beliau, al-harakiyun al-islamiyun hum qaumun ya'maluna lil-islam fi ma yadhhar wa yarawna anna al-fiqha fi din ghairu kafin lil-qiyam bidzalik. Kelompok haraka yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka adalah sekelompok orang yang katanya berjuang untuk Islam sesuai dengan dohirnya, batinnya wallahu ta'ala alam. Dan mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak cukup untuk memperjuangkan Islam. Itu intinya. Kelompok haraka adalah kelompok yang bergerak untuk memperjuangkan Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama itu enggak cukup untuk memperjuangkan ahli Islam. Hatta yantamiya kullu fardin ila tandimin da'awin, sampai setiap orang harus bergabung pada suatu kelompok organisasi atau apapun namanya, yu'mar wa fihi wa yunha, diperintah dan dilarang, wa yasma wa yuti, dia wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya, pemimpin komunitas ataupun pemimpin jamaah atau kelompoknya. Wal ghalib anna dzalika yashabuhu bai'atun wa ahdun, kebanyakan akan ada bai'at sumpah setia, itu kebanyakannya seperti itu. Walau kana fi daulatin 'alaiha sultanan muslimun, meskipun di negeri mereka sudah ada pemimpin muslim, mereka tetap membai'at tokoh mereka. Wa bihadza nafhamu sababa tasmiyatin bil harakiyin. Dari sinilah kita memahami sebab penamaan mereka dengan kelompok haraka. it su'udhanim bil fiqhi fid din ja'alhum yatasawwarun annahu la yuharrik. Intinya tadi kelompok harokah, haroki ya, itu adalah kelompok yang bergerak untuk Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak cukup untuk menegakkan ya khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah menurut mereka, dan lain sebagainya. Itu definisi ringkasnya siapa itu kelompok haroki. Ya, saya ulang lagi, dinamakan kelompok itu kelompok haroka atau orangnya dikatakan haroki, yaitu mereka yang bergerak untuk memperjuangkan Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama tidak cukup untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka lebih banyak melakukan aksi ini aksi itu daripada ngaji, daripada mendatangi majelis al-ilmu. Kalau datang majelis ilmu aras-arasan, ya, malas-malasan, enggak semangat, ya. Namun coba kalau ada aksi ini aksi itu, ya, meskipun di tengah panasnya terik matahari, ya, meskipun luar biasa tantangannya, namun mereka apa? Semangat luar biasa. Itu bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Haroka. Kalau kelompok ya Al-Firqatun Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan belajar ilmu agama termasuk bagian jihad. Sebagaimana kata para sahabat Rasulullah SAW, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, man ro'a annal hudua ilal ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi aqlihi wa ra'ihi. Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, maka telah kurang akal maupun kecerdasannya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, wal bahtsu anhu jihad, mencari ilmu agama termasuk jihad. Ya, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ya, menyebutkan di antara bentuk jihad ada 4. Ya, ini insyaallah akan kita sampaikan pada pembahasan terorisme. Di antara bentuk jihad, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Di antaranya dengan talabul ilmi, belajar ilmu agama. Maka tidak benar keyakinan kelompok haroka yang menganggap belajar ilmu agama, ya, apalagi tauhid, tidak bisa menggerakkan umat, tidak bisa untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kita masuk poin yang kedua. Kalau tadi definisinya, sekarang ciri-cirinya apa saja? Ya. Tadi sudah disampaikan ciri yang paling utama, yaitu apa? Apa cirinya tadi dari definisi tadi? Hah? Ciri haroka apa? Iya, mereka malas belajar ilmu agama. Bukan hanya malas, mereka menganggap hal itu tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap itu bukan bagian perjuangan. Mereka menganggap itu bukan bagian untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita sampaikan bantahannya tadi, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW, mereka apa? Menganggap thalabul ilmi termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Talabul Ilmi, ya, tentang adab-adab menuntut ilmu agama dan yang berkaitan dengannya, beliau mengatakan la yakumud din illa bi amrain. Agama tidak akan tegak kecuali dengan dua hal. Al-ilmu wal bayan wa saifu wasinan. Yang pertama dengan ilmu, Islam akan tegak, ya. Karena bagaimana mungkin antum bisa menegakkan agama Allah tanpa ilmu? Imam Al-Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Beramal. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Contohnya ya kelompok teroris diantaranya. Ya kelompok harakah itu secara global ya, arahnya kepada dua. Ya, ada dua arah kelompok harakah. Ada yang ke arah jihad dalam arti perang, ya seperti kelompok teroris. Yang kedua arahnya ke parlemen, politik. Ya. Dan ini yang dicontohkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ya. Ada dua kubu. Arah jihad militer. Ya. Ini dipelopori oleh diantaranya oleh Said Qutb. Insya Allah pada pembahasan terorisme akan kita bahas. Yang politik ini dipegang oleh ketuanya sendiri Hasan Al-Banna. Ya, arahnya ke sana. Ya, secara umum demikian. Ya. Dan mereka sekali lagi menganggap ilmu agama, tentunya ilmu agama di sini, ilmu yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para salafu as-salih. Itu mereka apa berpaling. Ini ciri khusus dari kelompok harakah. Ya ngaji cuma ya sekedarnya. Ya. Mereka juga datang ke majelis ilmu, mereka juga membaca buku cuma ya tadi. Ya punya keyakinan itu tidak bisa menggerakkan ilmu agama. Ya sekedarnya saja belajar. Ya. Namun secara umum mereka menganggap at-tafaqquh fid din, belajar ilmu agama tidak cukup untuk membangkitkan kejayaan umat. Padahal Allah sendiri telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang apa? Diberi ilmu. Umat akan diangkat derajatnya dengan apa? Ilmu agama. Itu janji Allah. Allah juga mengatakan dalam surat yang lain, kalau tadi surat Al-Mujadilah, kemudian surat Al-An'am, Allah mengatakan tentang kisah Nabi Ibrahim, narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ahibil ilmi, dengan ilmu. Kata Allah, kami mengangkat derajat yang kami kehendaki. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ciri haraki adalah tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Tidak mengutamakan dakwah kepada at-tauhid. Kita mau bacakan dari ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala. Kata beliau, "Wa minal gharib annal manhajal haraki la yu'iru ihtimaman li maudhu'i ikhlasi din lillah." Bahwasanya manhaj haraki itu tidak mementingkan pembahasan masalah at-tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Bahkan di antara mereka ya, di antara kelompok haraki ini banyak ya, bukan satu kelompok. Ada Ikhwan Muslimin, ada kelompok ya Hizbut Tahrir, ada kelompok namanya Sururi ya. Mungkin sering ya. Ada orang-orang yang menyebut istilah Sururi, betul enggak? Hah? Betul enggak antum Sururi? Ya. Kadang perlu kita tanya kalau ada ya kata-kata itu, ya antum Sururi ya. Ya, antum tanya apa itu sururi, ya. Mungkin hanya dia mengatakan, ya pokoknya sururi. Ya. Jadi perlu kita pahami di sini. Memang ada kelompok sururi, nggak menafikan, ya. Kelompok sururi itu asalnya nisbat kepada Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Atau dia ini adalah salah satu anggota kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah. Salah satu anggota kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah. Kemudian dia hijrah ke kota atau ke Saudi Arabia, bukan hijrah ya, mungkin kerja dan sebagainya di Arab Saudi, terutama di daerah Qasim. Dan dia ingin untuk mengkolaborasikan, menggabungkan antara dakwah salafiyah dengan dakwah Ikhwan Muslimin, ya, talbisul haq bil batil. Cuma salafinya hanya apa, kedok saja, ya, namun isinya sebetulnya ya kelompok Ikhwan Muslimin, ya. Jadi terkadang casingnya casing apa, dakwah salafiyah, ya, manhajnya casingnya apa seperti itu. Cuma kalau dibuka, yaitu kelompok akidah Ikhwan al-Muslimin. Di antara keyakinan kelompok Sururiyah mengatakan bahwasanya kitab-kitab akidah salaf, ya, kitab-kitab akidah salaf seperti Usul Sunnah Imam Ahmad, Akidah Salaf Ashabul Hadis, dan yang lainnya, itu sama dengan tadi, ya, tidak bisa menggerakkan, fihi jafaf, kering, ya. Ini salah satu, sekali lagi, keyakinan kelompok harokiyah, kelompok pergerakan. Harokiyah itu kalau secara bahasa artinya apa, pergerakan, ya. Itu tadi menggerakkan umat untuk menegakkan daulah Islamiyah. Entah dengan nanti, nanti akan ada poin yang berikutnya, melengsarkan pemimpin yang sudah ada. Itu ciri-ciri harokah. Namun ciri yang kedua tadi tidak mengutamakan dakwah kepada apa? Dakwah at-tauhid. Mereka mengatakan seperti yang diucapkan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin, kitab-kitab akidah salaf itu enggak menggerakkan umat, ya. Apa yang bisa? Mereka banyak, di antara mereka di Indonesia juga sama. Mereka apa? Lewat kitab-kitab sejarah, ya, pembahasan masalah apa, perangnya Rasulullah SAW, itu yang bisa menggerakkan. Maka hati-hati. Sekarang ini insya Allah ada juga pembahasan. Ini pembahasan kita 5 sesi, ya, 5 kajian, ya, 2 hari ini itu ada apa, saling keterkaitan, ya. Namun tidak masalah, insya Allah namanya ilmu bermanfaat, insya Allah, betul tidak? Ya. Meskipun diulang-ulang, insya Allah nggak bosan kan? Ya, jadi ciri harokah tadi nggak mau ngajarkan kitab akidah. Ya, mereka mengajarkan kitab sejarah Sirah Nabawiyah. Dari situ mereka lewat apa? Untuk memasukkan statement akidah-akidah mereka, memanasi umat untuk menggerakkan umat. Ya, namun yang sangat disayangkan, sekarang ini ada dari dai-dai kita yang mengatakan tidak mesti ngajari tauhid itu lewat akidah, lewat buku-buku akidah, bisa lewat sejarah, bisa lewat fikih dan sebagainya. Di sini kita katakan ini adalah kalimatul haqqin urida bihal batil, kalimat yang hak namun ada apa, kebatilannya, ya. Ulama-ulama ngarang kitab akidah itu agar apa, dibaca, dibahas, ya. Dakwah salafiyah sangat kental dengan pembahasan kitab-kitab akidah. Kok sekarang apa digembosi? Enggak harus ngajari akidah itu lewat apa, kitab akidah, bisa lewat apa, Sirah Nabawiyah. Nah, ini ada bau-bau apa? Nah, di kelompok-kelompok harokah. Sekarang ini sudah malas dakwah kita ini illa man rahimallah ngajari kitab akidah, kok malah dikatakan apa? Enggak mesti pembahasan akidah lewat kitab akidah. Jadi kalau misalnya ya, antum jangan marah kalau misalnya ada kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namun ketika dibahas masalah wudu, ya, lu kan ada pembahasan akidahnya. Jadi ini talbisul haq bil batil. Jadi sekarang ini ada statement-statement seperti itu dari orang-orang kita. Padahal ini sekali lagi sangat membuat kerancuan bagi dakwah ya salafin ataupun bagi jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Kelapa roka ciri mereka di antaranya tidak mengutamakan dakwah kepada apa? At-tauhid. Kalau dibahas tauhid hanya sekedar apa? Kata orang Arab mururan kirama, lewat saja, ya. Tidak ada ya prioritas, tidak ada konsentrasi kepada pembahasan tersebut. Bahas mereka terkadang, ya. Namun tidak ada skala prioritas. Kalau dakwah salafiyah, al-firqah najiyah, dakwah yang paling utama dakwah tentang at-tauhid, tentang al-aqidah. Itu ciri khas mereka, ya. Yang membedakan adalah tadi. Kalau antum lihat, bisa dikatakan tidak pernah kelompok Arokah membahas kitab Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ataupun kitab-kitab salaf yang lain. Karena apa tadi? Keyakinan mereka yang pertama, ilmu enggak menggerakkan untuk menegakkan daulah Islamiyah ataupun khilafah Islamiyah. Kitab-kitab akidah sudah kadaluarsa. Ya, pembahasan-pembahasannya hanya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, uluhiyah. Kata mereka sekarang ini pembahasan tahun politik, bahas masalah apa itu. Ya. Dan ini sekarang ini sudah menggerogoti, menular kepada dai-dai kita. Ya, makanya ada pembahasan masalah apa krisis akidah wal manhaj. Insyaallah kita bahas lebih panjang lagi. Intinya bahwasanya kelompok Arokah ciri khasnya diantaranya tidak mementingkan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak pernah membahas masalah ini adalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Ini adalah syirik, ini adalah bentuk menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Jarang, ya. Bahkan banyak di antara mereka karena intinya menggerakkan massa, mereka istilahnya summum bukmun. Mereka bisu, tidak mau nahi mungkar dalam masalah syirik. Nanti apa? Memecah belah umat. Ya. Nanti akan membuat umat lari dari dakwah. Ya. Itu yang mereka apa? Lakukan. Tidak memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, tidak mau memerangi kesyirikan dalam uluhiyah. Padahal ini intisari dakwah Nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wastanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwahnya mereka an ibudullah, sembahlah Allah dan jauhilah apa? At-taghut, setiap sesembahan selain Allah. Dan ini sekali lagi kesepakatan dakwah para nabi para rasul sejak rasul yang pertama. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, apa intisari dakwah beliau selama 900 tahun ya qaumi budullaha, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwanya tentang tauhid, 10 tahun pertama di kota Mekah tidak ada dakwah kecuali dakwah apa? At-tauhid. Dan ini juga merupakan ciri pengikut nabi kita Muhammad sallallahu dakwanya dakwah tauhid yaitu tauhid al-uluhiyah. Allah mengatakan dalam surat Yusuf 108, "Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, aku menyuruh kepada jalannya Allah, kepada tauhidullah. Enggak menyuruh kepada partai, enggak menyuruh kepada yang lainnya, namun menyuruh kepada tauhidullah, kepada agama Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Kalau kita mau tahu siapa dakwah yang di atas kebenaran, ini cirinya. Berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu, ilmu tadi. Ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kemudian kata Allah wa subhanallah, maha suci Allah. Ini jalannya Rasul. Dakwahnya Rasul apa? Mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang musyrikin. Ini intisari dakwah Nabi Muhammad SAW dan yang mengikuti Nabi Muhammad, dakwah kepada tauhid, memerangi kesyirikan. Ya. Kalau ada dakwah yang tidak dibangun di atas dua hal ini, yaitu tadi, di atas tauhid memerangi syirik, maka dia bukan dakwah yang mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada dai yang tidak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ini dai yang menyimpang dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka, entah yang sudah gelarnya doktor, profesor, ya, entah yang lulusan Madinah, Mekah, apalagi yang lulusan lokal, ya. Kalau enggak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ya, ini sekali lagi bukan termasuk ana wa manit taba'ani. Jelas sebetulnya, ya. Dakwah salafiyah ahlussunnah wal jamaah memprioritaskan dakwah kepada, ya, al-aqidah sahihah, memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Kemudian di antara ciri kelompok harakah, kata beliau, walam yaktafu bihadza bal ta'adda ila mudayaqatil ulama. Mereka ini suka mencaci para ulama, ya, menyudutkan para ulama yang merupakan warasatul anbiya, ya, menyudutkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Eh, tadi ulama itu dakwanya tadi menyeru orang kepada ilmu, menyeru orang kepada akidah sahihah. Maka ketika mereka sudah enggak suka dengan dua hal ini, para ulama pun mereka apa? Caci maki. Kenapa? Karena ulama, ya, kata mereka, dianggap menghalangi dakwah mereka. Ya. Ulama dianggap, ya, sudah tidak laku dalam menggerakkan apa? Umat. Maka mereka pun mencaci ulama dengan mengatakan ulama antek-antek pemerintah, ya. Ulama ini menggembosi jihad, ya, menggembosi dakwah mereka, ya. Padahal Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Al ulama warasatul anbiya. Namun yang kita maksud di sini adalah apa? Ulama yang, ya, warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi, mewarisi ilmunya nabi. Ya, bukan ilmu kalam, ya, bukan ilmu filsafat, ya. Sekarang ini ada orang-orang kita yang karena dia sudah belajar filsafat, ya, ucapan-ucapannya, ya, tadi nyata falsafun, pinter bersilat lidah, ya, seperti filsafat, ya. Nggak mesti belajar akidah itu dengan kitab-kitab apa akidah. Kita katakan ini, ya, ada ucapan-ucapan yang kadang penuh racunnya. Jangan berdoa, ya Allah, jadikanlah Jokowi presiden kami. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan ucapan ahli sunnah, ya. Namun ini ada menyebar di tengah-tengah jamaah kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini adalah orang-orang yang hanya pintar retorika, ya. Karena apa? Belajar filsafat, ya. Jadi apa? Kena racun-racunnya apa? Filsafat. Buat makalah di medsos, nggak dipikir apakah sesuai dengan akidah dan manhaj salaf atau tidak. Ya, yang penting apa? Retorikanya indah, ya, seperti kelompok filsafat hanya bersilat lidah saja. Kemudian ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, mencela ulama, ya, ini ancamannya berat. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang

Ya, husnudzon. Insyaallah antum tawadhu aja, ya. Rasul mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku kata Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Illam yakunil ulama awli Allah fal adri manhum." Kalau para wali-wali Allah itu bukan para ulama, atau kalau ulama itu bukan para wali Allah, aku enggak tahu siapa lagi mereka. Ya. Meskipun enggak harus namanya wali itu menjadi ulama, ya. Namun kalau ulama saja bukan wali Allah, siapa lagi? Ya. Artinya apa? Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, di antara wali Allah para apa? Ulama, yang mereka kata Allah, "Inna ma yakhshallahu min ibadihi ahli ulama." Namun sekali lagi, ulama di sini ulama warasatul anbiya, mewarisi ilmunya Nabi, mewarisi dakwanya Nabi. Apa dakwanya Nabi yang utama? At-tauhid. Ya. Kalau ada ulama yang enggak mau mengajarkan umat tauhid, akidah sahiha, maka dia bukan warasatul al-anbiya. Itu bukan ulama yang kita maksud di sini, ya. Namun kelompok Arokah demikian, mencaci maki para ulama, ya, istilahnya membunuh karakter para ulama agar umat jauh dari mereka, agar umat mudah untuk istilahnya dibohongi oleh, ditipu oleh mereka. Kalau selama umat mereka rujuknya kepada para ulama, ya, maka kelompok Harokah tidak laku. Karena apa? Kelompok Harokah takut dibongkar kedok mereka oleh para apa? Ulama. Mereka musuhi para ulama luar biasa. Ya. Seorang ulama yang bernama Ibnu Asakir Ad-Dimasyqi rahimahullah mengatakan, "Luhumul ulama masmumah." Dagingnya para ulama itu beracun, ya. "Wa'adatullah fi muntaqisiha ma'lumah." Dan kebiasaan Allah terhadap orang yang mencaci maki para ulama itu sudah diketahui bersama. Artinya, cepat atau lambat orang yang mencaci maki para ulama itu pasti akan apa? Mendapatkan siksa fi dunia au fil akhirah, atau kedua-duanya kalau orang itu enggak mau bertobat. Dan ini ciri khas kelompok alil bidah, ya. Secara umum kelompok alil bidah di antaranya kelompok Harokah itu mencaci maki para ulama yang merupakan warasatul anbiya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Ahlussunnah wa Tiqaduddin mengatakan, "Alamatu alil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar." Tanda ahlil bid'ah itu mencaci maki ahlil athar, ya, ahli sunnah, di antaranya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan kata Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ahlil bid'ah mewarisi jalannya kelompok musyrikin jahiliyah. Kelompok kaum musyrikin jahiliyah, mereka mencaci maki Nabi Muhammad SAW, mengatakan Nabi Muhammad syairun majnun, ya. Maka para ulama yang mewarisi Nabi juga demikian mendapatkan, mengalami apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, dicaci maki, ya. Dikatakan antek-antek pemerintah, Syekh Albani dituduh antek Yahudi, dituduh murjiah dan lain sebagainya. Ini karena diantaranya ulama tersebut, ya, membongkar kedok-kedok kelompok Harokah tersebut. Ya. Dan yang kita sayangkan juga, ya, sebagian di antara kita ada yang juga ikut mencaci maki para ulama, dengan mengatakan orang yang mendakwakan tauhid itu seperti khawarij. Kenapa? Karena memperlakukan umat Islam seperti Yahudi, ya. Ini naudzubillah min dzalik. Yang pertama kali mendakwakan tauhid di tengah umat Islam setelah Rasul SAW para ulama. Kalau di tuduh yang mendakwakan tauhid itu khawarij, berarti menuduh para ulama apa? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi ada orang-orang yang muncul di tengah-tengah kita berkelakuan seperti orang-orang Harokah. Padahal sekali lagi kata para ulama, "Arruju ilal ulama ismatun minal fitan." Rujuk kepada para ulama, mendekat kepada ulama sekali lagi yang merupakan warasatul al-anbiya, ya, di antara cirinya tadi mendakwakan at-tauhid,

ya, mendakwakan al-aqidah as-sahihah. Kata para ulama, rujuk kepada para ulama yang warasatul anbiya itu bentuk ya menyelamatkan diri dari segala bentuk fitnah yang ada. Contoh, dahulu di zaman Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib, dalam sebagian riwayat mengatakan ada 24.000 kelompok khawarij teroris yang mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ada berapa? Dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan 6.000, namun ada yang mengatakan 24.000. Ya. Pada waktu itu diutuslah seorang sahabat Rasul yang merupakan ulama tafsir dari kalangan sahabat, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Untuk apa? Menasihati kelompok yang mau memberontak atas kelompok khawarij. Alhamdulillah, dengan seizin dari Allah, 20.000 ya dari kelompok khawarij bertobat. Bifadlillah, kemudian bifadli Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini namanya apa? Kalau orang itu kembali kepada para ulama yang warasatul anbiya, dia akan apa? Selamat dari segala bentuk fitnah, terutama fitnah asyubuhat. Demikian pula kisah-kisah banyak yang lainnya. Tobatnya kelompok-kelompok khawarij diantaranya di tangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, di antara ciri kelompok ya al-harakiyin, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, yaitu mereka suka untuk belajar fikih waqi', ya. Fikih waqi' itu kalau istilah kita fikih Quran, ya. Fikih realita, ya. Mereka fikih al-fikih akbar. Apa itu fikih akbar? Ada yang tahu? Apa nama lain al-fikhul akbar? Hah? Gak ada yang tahu? Tawaduk lagi. Al-fikhul akbar, akidah. Fikih ada dua. Fikih al-asghar dan fikih al-akbar. Imam Abu Hanifah punya punya kitab akidah judulnya al-fikhul akbar. Ya. Yaitu yang dimaksud adalah apa? Al-akidah. Ada istilah al-fikhil asghar, ini bukan meremehkan namun untuk apa? Sekedar membagi saja. Ada fikih agama, fikih akbar yaitu akidah, seperti ulama membagi ada ilmu agama yang berkaitan dengan akidah, landasan agama, ada yang berkaitan dengan cabang-cabang agama. Ini pembagian yang tidak mengapa selama tidak ada unsur meremehkan, ya. Sekedar pembagian saja, seperti ada syirik akbar, ada syirik apa? Al-Asghar, bukan untuk meremehkan yang Asghar, tidak, namun sekedar pembagian saja. Di sini juga sama, al-fiqh ada dua, al-fiqhul akbar wa al-fiqhul kurab, al-Asghar. Kelompok Haroka punya fikih lain yang tidak pernah dipahami, diketahui oleh para ulama, yaitu namanya fikhul waqi'. Fikih waqi' itu memahami realita kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Mereka kalau untuk membaca tadi kitab-kitab akidah malas, enggak menggerakkan umat, ya. Itu sudah kadaluarsa. Apa yang mereka baca? Koran, berita. Ya, karena apa? Tahu ini apa? Rencana jahatnya orang Yahudi lewat koran. Ya. Padahal tanpa mereka sadari mereka sudah apa? Terkena racunnya orang Yahudi. Ya, karena berita-berita itu siapa yang punya? Siapa yang megang? Kebanyakan orang Yahudi atau antek-anteknya apa? Yahudi. Ya. Mereka ingin untuk memahami makar-makar orang Yahudi, namun mereka termakan oleh apa? Racunnya Yahudi. Ya. Ini yang mereka apa? Ada-adakan. Ya, fikul waqi'. Dan ini juga apa? Sudah menular kepada sebagian dai-dai kita. Ya. Ada sebagian dai ya yang sukanya apa menyuruh santri-santrinya tiap pagi baca Quran, ya, bukan baca apa Al-Quran, ya. Untuk apa tadi? Memahami realita apa kebijakan pemerintah sekarang ini. Nanti dikomentari, dibahas
bahan perkuliahan, ya. Dibuat bahan pembincangan setiap harinya. Ini ada, ya. Namanya fikih apa? Waqi', ya. Ini sekali lagi adalah ciri khas kelompok harakah. Ceramah demikian, ya, ceramahnya bukan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Oh, tadi malam saya mendengarkan berita, tadi malam saya baca koran dan sebagainya, ya. Itu bahan pembicaraannya. Berkata fulan Mikhail siapa namanya. Ya, itu yang dibahas, ya. Bukan berkata Abu Bakar Siddiq, bukan berkata Abdullah bin Mubarak, enggak, ya. Pembahasannya apa? Ucapan orang-orang kafir dan sebagainya. Itu ciri kelompok apa? Harakah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ciri mereka yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Sudah habis waktunya belum? Sekarang jam berapa? Jam 6. Cepat sekali. Enggak bisa di ya, yang berikutnya dari fikih waqi', kemudian mereka suka hobinya jadi peramal politik. Ciri mereka apa? Suka meramal politik. Jadi peramal politik. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, fasaghlu syabab khasatan bihi. Tadi sudah disampaikan, mereka kelompok harakah ini suka menyibukkan para pemuda membahas fikih waqi'. Fikih apa? Tadi, koran. Fikih koran. Ya. Hatta azafa katsirun minhum an tafaqquh fid din. Sehingga kebanyakan dari mereka tidak lagi mau belajar agama. Ya. Tidak mau belajar kitab-kitab para ulama. Wasakulat alaihim mu'natuhu. Ya. Wastahalat anfusum mutaradatul jaraid wal majalat wal idaat. Sehingga mereka sudah kecanduan membaca koran-koran majalah umum, maksudnya koran-koran majalah umum, beda dengan majalah-majalah dakwah salafiyah, bedakan. Summa idza bina najidu ilman akhar yabruzu bisahati. Setelah dari fikih waqi' tadi, fikih koran, mereka apa? Menambah fikih yang baru, yaitu apa? Ilmu tawakkuat wa huwa rajmil ghaib. Ramalan, ya, ramalan apa? Politik. Ini yang kita dengar akhir-akhir ini. Tahun 2018 Indonesia termasuk negara yang tidak aman ditempati. Tahu dari mana ente? Ya, ini adalah apa? Ini diucapkan tahun-tahun sebelumnya. Anda saja enggak tahu besok masih hidup atau sudah mati. Ya. Apa yang Anda lakukan besok Anda enggak tahu, kok meramal apa? Nah, nasib bangsa Indonesia. Allah mengatakan wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dilakukan esok hari. Ya. Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wa adil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mendengar dulu tahun 2012 akan ada apa? Kiamat, ya. Kalau orang kafir memang seperti itulah, ya. Namun idai-idai, ya, di antara idai-idai harakah mengatakan juga tahun 2050 umat Islam akan apa? Habis. Artinya 1500 tahun umur umat Islam tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kalau umat Islam hanya umurnya 1500 tahun, sekarang sudah 1400 40, tinggal berapa tahun lagi? 60 tahun Ini ramalan. Sekali lagi jangan dipercaya. Rasul mengatakan man ataka hinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara sebab
ya, Syekh Abdul Malik Ramadhani mengarang kitab ini, itu diantaranya membantah seorang dokter akidah dari Ummul Qura Mekah, ya, yang dia meramal jatuhnya Yahudi, ya, jatuhnya Yahudi di Palestina atau bangsa kalau dikenal dengan Israel, cuma kita nggak setuju dengan penamaan itu, cuma yang masyhur itu kan, ya, ya, Syekh Abdul Malik Ramadhani ini menulis buku ini untuk membantah dokter tadi yang meramal jatuhnya negara Yahudi di Palestina tahun 2012. Paham ya? Sekarang tahun berapa? Ya. Seandainya pun betul, itu juga enggak betul. Karena apa? Meramal, ya. Seandainya pun betul, itu juga dalam Islam tidak betul. Karena apa? Berkata tanpa ilmu. Ini masalah ilmu ghaib, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang disayangkan, ada dai yang ya mengatasnamakan salafi ikut-ikut lata, meramal juga, ya. Ada kapan lalu yang dia istilahkan dengan hoak, ya, itu nanti akan jadi mu'alaf, nanti akan jadi RI 1. Dari mana dia tahu? Dia sendiri enggak tahu, ya, apakah dia jadi Pak Lurah atau Pak RT, ya kan? Kok meramal apa? Ya, orang lain. Kata Ustaz Yazid kapan lalu di ceramah beliau, ini namanya Ustaz Dukun. Ya. Dikhawatirkan kalau hilang Ustaznya jadi apa? Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi ada. Ya. Ini salah satu ciri kelompok Aroka yang sudah menular lagi di tengah-tengah dai-dai kita. Ini memang fitnah akhir zaman. Ya. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita banyak fitnah akhir zaman. Luar biasa. Dahsyatnya. Maka, eku anfusakum. Selamatkan diri kalian. Hati-hati. Ya. Banyak-banyak belajar akidah. Ya. Banyak-banyak menimba ilmu dari yang memang betul-betul akidahnya lurus. Manhajnya lurus. Ya. Yang betul-betul ala ilmin. Maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya. Kalau kita salah pilih ustaz, salah pilih ya guru agama, sebagaimana kata Rasul, doa tun al abwabi jahannam man ajabam ilaiha qadafu fiha, akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam, barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka pun akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam. Naudzubillah min dalik. Nah, poin berikutnya yang keberapa, ciri kelompok haroka yaitu mencaci maki dan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala, wa ammal harakatu fa inna tubasirum bitaktitatil hukam wa uyubil andhimah. Kelompok harakat itu cirinya suka memata-matai kebijakan pemimpin kaum muslimin, ya. Dan suka ngobrol aib-aib pemimpin kaum muslimin. Yang kita maksud pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang muslim. Alhamdulillah negara kita dipimpin oleh pemimpin apa? Muslim. Ya. Tadi mereka dari fikih Quran tadi membaca apa kebijakan pemerintah hari ini. Mereka komentari. Ya. Mereka apa? Kupas tuntas. Ya. Padahal mereka jahil terhadap fakih. Ya. Nah, ini kebiasaan mereka. Kemudian apa tadi? Ya, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, insya Allah pembahasan akidah al-sunnah dalam pemimpin kaum muslimin pada esok insya Allah ya, pagi hari insya Allah ta'ala. Ya, istilahnya tunggu tanggal mainnya ya. Nah, itu yang sangat amat membedakan kita dengan kelompok-kelompok al-bid'ah ini. Masalah akidah al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau kelompok Aroka ringan lisan mereka untuk mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, padahal para sahabat Rasulullah SAW, seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, nahana kubarauna min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, para pembesar sahabat Rasul, ya, mereka mengatakan, mewasiatkan kepada kami, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian.
Ya. Ini akidahnya para sahabat Rasulullah SAW. Beda dengan akidahnya, propagandanya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Siapa Abdullah bin Sabah Yahudi itu? Ya? Hah? Siapa? Kenal enggak? Ya udah bilang jangan kenal-kenalan. Ya. Provokator di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan yang dia menggerakkan umat untuk mendemo dan mengkudeta sampai terjadi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, adapun Abdullah bin Sabah wasiatnya ya ibda'u bitta'ni fi umara'ikum. Ya, ketika dia memprovokasi massa untuk menggulingkan kudeta Utsman bin Affan, dia mengatakan mulailah kalian untuk mencaci maki pemimpin kalian. Kalau sahabat Rasul dahulu mewasiati apa? Jangan mencaci maki pemimpin. Kalau Abdullah bin Sabah al-Yahudi, mulailah mencaci maki pemimpin kalian. Silakan antum pilih, ikut para sahabat atau ikut Abdullah bin Sabah Yahudi. Ikut mana? Hah? Ini sekali lagi ciri kelompok Arokah, mencaci maki. Itu lidah mereka sangat mudah. Entah di mimbar bebas mereka mencaci maki, mengkritik pemimpin, atau di jalan-jalan, atau lewat medsos sekarang ini luar biasa perbincangan tiap hari begitu, ya. Bahkan di kelas, ya, di ponpes juga terkadang seperti itu. Dicekoki rakyat dengan apa? Kebencian kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Dan intinya apa? Nanti ingin untuk menggulingkan pemimpin kaum muslimin seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, wa tufatti ayunahum ala fikin hum fi amayatin annu ala wafiqul waqi. Haulai humul harakiyun, mereka lah kelompok harakiyun, ya, aina ma ittajat, dimanapun mereka berada, fahum idan yataharrakuna bismil islam li isqati urushil umara wassalatin, ya. Mereka kelompok haraka yataharrakun, ya, bergerak dengan label Islam, ya, untuk menggulingkan singgasana pemimpin kaum muslimin alladzina yarawna ghairu adilin, yang mereka anggap tidak adil. Dan ini warisannya kelompok Khawarij. Jangankan pemimpin yang sekarang, Rasul SAW dituduh tidak apa? Dituduh tidak adil oleh seorang yang dijuluki Dzul Khuwaisir At-Tamimi. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wahai hak, celaka dirimu. Wa man ya'dil illam adil, siapa yang bisa berlaku adil kalau aku enggak berlaku adil. Rasul saja diprotes oleh mereka, ya, apalagi selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fahum fi dawairihim alil Islam yataharrakun, secara casingnya mereka bergerak untuk berjuang untuk Islam. Wa fi bawatinihim ala sultati yataharrakun, namun pada batin mereka itu kepanasan, ya, ingin untuk apa? Menggulingkan pemimpin kaum muslimin, ya. Itu secara ringkas ciri-ciri kelompok apa? Haraki. Ada berapa, Idan? Coba sebutkan. Yang pertama apa tadi? Bismillah. Malas belajar ilmu agama, terutama masalah akidah, ya. Yang kedua, ya, tidak memberatkan dakwah kepada tauhid. Yang ketiga, mencela para ulama ahli sunnah. Yang keempat, iya, suka dengan fikih waqi. Apa fikih waqi itu? Ya, fikih Quran lah istilahnya begitu. Yang kelima, iya, jadi peramal, suka meramal politik. Yang keenam, mencaci maki dan menggulingkan, berontak kepada pemimpin kaum muslimin. Itu secara ringkas ciri-ciri kelompok harakah. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal tersebut dan dari orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran tersebut. Wallahu taala alam.

0: Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran. Dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Inna Allah azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi. Ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Terkait azan, ini adalah salah satu dari kebidaan kata para ulama dalam ahkamul janais. Nabi meninggal putranya Ibrahim. Ya, meninggal pamannya, sekian para sahabatnya. Ya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan, Nabi menyatakan, Salulahu thawab thabat fa innahu yus'alul an. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi enggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Ya kan? Kalau doanya jamaah, Nabi enggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kan begitu? Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras. Ya, 37 permasalahan populer. Betul populer, tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang mudhaifkannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Qur'an, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rashidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat. Itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya. Sekarang alam barzah ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertaubat? Alam pembalasan kan. Kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi. Sudah alam punya kesempatan untuk bertaubat. Ya kan? Ditalqin dia bisa menjawab. Ya. Dia bisa menjawab. Berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalkin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talkin. Jelas ya? Alam barzah, alam pembalasan. Bukan alam ada kesempatan untuk taubat. Baik. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ya. Ketika ya dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan, apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau lengtika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in ma fil kubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur.
1: Salat berjamaah ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang salat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau salat Isya ya 4 rakaat di rumah, kalau antum salat Isya di masjid 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau salat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu 17 kali 27 berapa? Coba dihitung sekarang, saya tunggu. Berapa 17 kali 27? Hitung. Cepat hitung. Karena kalau tidak dikasih matematika terkadang kurang semangat ya. Berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun, 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6.000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa, apa bandingannya 160.000 dengan 6.000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu sholat qobliyah, sholat sunnah. Dan ulama sepakat, perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya, apalagi sholat-sholat fardunya. Orang tatkala sholat di rumah, di akhirat dia dapat untuk ukuran 1 tahun, dia cuma dapat pahala 6.000 rakaat. Sementara yang satu, sholat di masjid terus, dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berarti kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full. Full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Rame pasti. Rame. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat sunnah. Belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat menghilangkan dosa. Bayangkan. Sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan, pingin jalan kaki supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil, tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktekkan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter, satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat. Ya. Biarkan orang bilang antum.
2: Ikhwan fil din, na'azakumullah. Hari ini kita akan mengkaji tentang prinsip aswaja. Apa itu aswaja? Singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi prinsip akidah aswaja. Banyak orang mengatakan aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi enggak paham apa sih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih akidah aswaja itu? Enggak tahu. Pemahamannya gimana? Enggak tahu. Kalau pemahaman enggak tahu, keyakinan juga tidak tahu, ya bagaimana dia mengamalkan? Bagaimana dia mendakwahkan? Maka yang pokok, pertama kali yang harus kita kaji tentang akidah. Akidah ini prinsip. Sebab sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah kita, benar atau tidak. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah kita, benar atau tidak. Maka kita harus terus mengkaji tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Maka saya sebutkan tentang prinsip aswaja, biar orang umum juga paham bahwa aswaja itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita kaji juga aswaja. Kadang-kadang suka dibedakan. Kalau ini bukan aswaja, yang kita aswaja. Padahal saya tulis buku ini syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma karena mereka singkat, aswaja sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma karena kiainya ustaz bilang beda. Yang itu bukan aswaja, itu Wahabi. Yang ini aswaja. Jadi gimana untuk menjelaskan? Ya udah tulis aja judulnya prinsip akidah aswaja. Supaya mereka paham bahwa pada akhirnya dakwah salaf adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat dengan aswaja di Indonesia ini. Maka kita akan kaji apa yang dimaksud dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya kita paham. Tentunya enggak semua poin kita bahas karena enggak mungkin kita mengkaji di Radio Roja aja itu 2 tahun belum selesai gitu. Ya. Dari 80 poin lebih belum selesai. Apalagi ini waktu cuma dikasih 3 jam sampai zuhur, enggak mungkin. Tapi insyaallah manfaat. Setiap kajian sedikit aja kalau yang dikaji itu ilmu manfaat. Dan kita mensyukuri. Sedikit yang diberikan kita syukuri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Kata Nabi, barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dia akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Hadis ini hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahiha. Sekarang kita bahas ikhwan fil din azakumullah. Dari mulai yang pertama kita bahas tentang akidah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bahas akidahnya dulu, baru setelah itu kita membahas tentang kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru yang lainnya insyaallah. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, tentang al-jamaah. Ini antum lihat dulu hadisnya supaya jelas hadis yang sahih. Hadis ini hasan, tapi ada beberapa riwayat yang lain yang sahih tentang hadis ini, yaitu hadis tentang iftiraqul ummah. Antum lihat di halaman 14, halaman 15. Halaman 14, halaman 15 dari buku ini, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. An Auf bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة فاحدة و70 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. Kila ya Rasulullah manhum? Qala al-jama'ah. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Makanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan masuk sorga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka satu golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, al-jama'ah. Hadis ini hasan, hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. dan juga al-Alikain dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, hadis ini hasan. Tapi ada yang hadis yang semana dengan itu yang sahih, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Muawiyah dan yang lainnya. Banyak sahabat yang meriwayatkan tentang hadis iftiraqul ummah. Di hadis ini disebutkan 71 Yahudi berpecah. 70 masuk neraka, 1 masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wasalam, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian Nasrani berpecah 72 golongan, 71 masuk neraka, 1. 71 masuk neraka, 1 yang masuk surga yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam sebagai nabi dan rasul, bukan sebagai Tuhan, yang dia mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dan juga mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Anda perhatikan di sini. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Nasrani, mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua syariat mereka dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Makanya mereka wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada beliau. Nabi mengajak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Dan umat Yahudi atau Nasrani setelah diutus Nabi Muhammad SAW, mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, mereka pasti menjadi penghuni neraka. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani mereka tidak masuk ke dalam agama Islam setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya apa? Yang pertama ayat. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dan berapa ayat lagi yang lain. Kemudian jika Nabi bersabda SAW, ada di sini di footnote, saya bawakan di halaman 15. Nabi bersabda SAW, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun au nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, di dalam mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya setelah diutus Nabi Muhammad, semua harus masuk ke dalam agama Islam. Kemudian umat Islam, kata Nabi SAW, berpecah menjadi 73 golongan umat Islam ini. 72 masuk neraka dan 1 yang masuk surga. Anda perhatikan di sini, menunjukkan bahwa berpecahnya umat Islam lebih banyak daripada umat Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, bahwa orang berpecah itu bukan semakin sedikit, semakin banyak orang berpecah. Jadi jalan kepada perpecahan, kesesatan itu banyak, sedangkan jalan selamat cuma satu. Kemudian jalan selamat yang hanya satu ini Nabi sebutkan, yaitu al-jamaah. Jalan selamat yang satu ini Nabi sebutkan, yaitu al-jamaah. Dijelaskan dalam hadis yang lain, untuk melihat sesudahnya, Nabi menyebutkan, kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma'ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka, kecuali satu. Yaitu, orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Artinya orang yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, bahwa umat Islam kata Nabi SAW berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. 72 masuk neraka enggak kekal. Selama mereka masih ada iman dalam hatinya enggak kekal dalam neraka. Satu yang masuk surga yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini yang wajib kita ikut. Rasul menyebutkan demikian dan riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih, ada tentang iftiraqul ummah. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, makanya kita harus mengkaji dan mempelajari tentang akidah ini. Akidah yang selamat ini. Bab Nabi menyebutkan satu. Yang selamat itu al-jamaah. Yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Karena memang jalan selamat hanya satu. Bukan dua, bukan tiga. Satu aja. Yang lain semuanya membawa pada perpecahan. Ketika Nabi menyebutkan ayat dalam surah Al-An'am. Surah yang ke-6. Ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalanku yang lurus ini. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang membawa kepada perpecahan. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak itu yang menceraikan kamu jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, jalan menuju selamat itu hanya satu, bukan dua. Makanya dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika Nabi menjelaskan ayat ini, Nabi menggaris satu garis yang panjang, kemudian di kanan kiri jalan garis itu Nabi kasih garis yang pendek. Kata Nabi SAW, ketika Nabi menyebutkan satu garis yang panjang, wahada siratu, wa an hada sirati mustaqima. Kemudian garis yang pendek ini kata Nabi, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada sebenar jalan-jalan ini melainkan syaitan yang mengajak kepadanya. Artinya Nabi melarang kita mengikuti jalan yang pendek itu. Jalan ini apa? Yaitu aliran, golongan, pemahaman dan yang lainnya yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi satu yang selamat. Makanya ikhwan fiddin azakumullah, kita wajib mengikuti yang satu ini agar kita selamat. Kita ingin selamat dunia dan akhirat, dan kita semua ingin masuk surga, maka wajib mengikuti jalan ini.
3: Masyarakat kita
2: mengikuti pemahaman ini
3: di masyarakat Indonesia. Ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Baik, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah, bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Al-Umm. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madzhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad ataahum ma yushghiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka. Bukan merepotkan mereka. Saya katakan Banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia. Zainab meninggal dunia. Tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in, demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak-bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujadidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh, sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan. Ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil, bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal, kita bantu. Kita datang kasih uang. Kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka, ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak, kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita
4: hibur hati mereka. Seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta. Ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan, jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madibani ja'ani ursila fi ghalamin biafsadalah min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Nanti perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang. Jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa. Hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah? Ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah. Seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh. Tapi ingat, itu fitnah. Apalagi kedudukan. Antum bisa nanti berhukum. Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa gak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana antum jadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Antum sudah jadi tuh imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga, ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu. Jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka. Menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa ke neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu. Dan ajarkan adab kepada mereka.
5: Ya, ini ada pertanyaan.
4: Jadi, bagaimana jadi pemimpin? Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya mengadakan yasinan untuk orang yang sedang melakukan haji? Jadi membaca yasin bagus, ya kan? Termasuk membaca Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, bahkan dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya kan? Namun ketika kita mengkhususkan bacaan tertentu, ya kan, dalam ibadah tertentu, ini membutuhkan dalil. Nah, sekarang kita tanyakan kepada orang yang melakukan itu, pernah enggak Rasulullah mau haji mengkhususkan membaca surat Yasin? Pernah enggak? Ya kan, kalau seandainya tidak pernah, Pak, ya. Ya, saya enggak tahu dalilnya. Kalau enggak tahu dalilnya, jangan lakukan. Wala taqfu ma laisa laka bil ilm. Jangan lakukan yang kau enggak ada ilmunya. Ya kan? Iya. Maka dalam hal ini, sepanjang fikih-fikih haji yang kita pelajari, ya, maka tidak ada di situ anjuran untuk membacakan Yasin. Ya kan? Maka membacanya sebagaimana yang juga difatwakan oleh para ulama mengkhususkan bacaan tertentu seperti Yasin ini, maka ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya, perintahnya dari Nabi, maka dia tertolak. Meskipun Yasin itu ada, ya bagus, ya. Namun ketika dikhususkan, kan seperti itu. Kan sekarang kan ada juga syubhat, Pak, ya. Di mana salahnya? Ya kan Yasin kan Al-Qur'an gitu ya. Iya. Maka kita ambil contoh itu kan dari akal aja itu ya. Maka kita katakan ke Bapak, "Pak, kalau seandainya kita sholat, Pak, ya, Allahu Akbar. Langsung aja kita sujud, Pak." Ya kan? Kan sujud diperintahkan juga, ya kan? Atau enggak? Atau kita sedang sholat ya, Allahu Akbar, langsung azan. Kan dia mengatakan, salah itu. Kan ada dalil juga. Sholat ada dalilnya, azan juga ada dalil kan. Namun dalilnya itu tidak cocok. Memang azan ada dalilnya, tapi ada tempat-tempatnya. Azan untuk memanggil orang sholat, kan gitu. Begitu juga kita katakan, memang membaca Al-Quran bagus. Membaca Yasin bagus. Namun ketika dikhususkan, ditempatkan Yasin sebelum berangkat kepada haji, diyakini itu sebuah ibadah. Ini membutuhkan dalil. Ya kan? Kalau seandainya tidak ada dalilnya, maka terancam tertolak amalannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang membuat sebuah amalan ibadah yang tidak ada suruhannya, perintahnya, anjurannya, contohnya.
3: Baca Al-Quran di kuburan tidak diperbolehkan. Lantas apa bacaan yang kita baca ketika di kuburan? Banyak ya, kita mendoakan. Kita ke kuburan bukan untuk beribadah. Kita ke kuburan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan agar kita ingat kematian. Kata Nabi, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarah ila kuburan, sesungguhnya dengan menziarah kuburan ya akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya sunnahnya Nabi, kalau kita ke kuburan kita mendoakan, "Assalamualaikum, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minil muslimin, wa inna insyaallah bikum lalahiqun, nas'alullahu wa lanakum al-afiyah," keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin ya, dan kami pasti menyusul kalian, kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Dan berdoa kepada orang tua, mendoakan, "Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku, bersihkanlah dosa-dosanya, angkatlah derajatnya." Berdoa, kita menangis di situ berdoa, mendoakan pada penghuni kubur, terutama kuburan kedua orang tua ya. Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Memang benar sebagian ulama Syafi'iyah ya membolehkan baca Al-Quran di kuburan. tapi tujuannya menurut mereka, mereka berpendapat kalau kita baca Quran maka akan ada keberkahan yang turun kepada penghuni kubur tersebut. Dalil mereka diantaranya adalah Nabi dalam hadis Ibnu Abbas marra bi kubrain

0: ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka Nabi pun mengambil pelepah korma yang sudah masih basah, Nabi belah dua, kemudian Nabi tancapkan kepada kuburan tersebut setengah-setengahnya. Kata mereka, kenapa? Kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga azab kedua orang ini diringankan selama pelepah korma masih basah. Kata mereka demikian. Berarti pelepah korma yang basah itu berpengaruh untuk mengurangi azab seseorang. Nah, kalau pelepah korma saja benda mati itu bisa mengurangi azab seseorang, bagaimana lagi dengan bacaan Quran? Ini mereka menggunakan kias aulawi. Lebih utama bacaan Quran akan mengurangi azab seseorang. Namun ini dibantah oleh para ulama, bahkan dibantah oleh ulama Syafi'iyah sendiri ya. Bahwasanya yang benar tidak disyariatkan baca Quran di kuburan. Karena pendalilannya kurang tepat. Nabi SAW waktu menancapkan pelepah korma, Nabi hanya melakukannya sekali dan tidak ditiru oleh para sahabat. Kemudian Nabi tahu dua-duanya sedang diazab ya. Dua-duanya sedang diazab ya. Jadi kalau kita datang terus kita tancap pelepah korma, seakan-akan kita dituduh orang ini sedang diazab ya. Kita enggak tahu diazab atau tidak. Sehingga ada sebagian orang lagi akhirnya taruh kendi isi air supaya basah terus ya. Supaya basah terus ya. Oleh karena yang benar itu hanya syafaat Nabi. Jadi Nabi mendoakan, ya Allah, kurangilah azab dua orang ini, syafaatku berlaku selama pelepah korma masih apa? Basah. Jadi bukan karena pelepah kormanya mengurangi azab. Ini tidak logis. Apa hubungan pelepah korma yang basah dengan dikurangi azab? Tetapi terkurangnya azab tersebut karena syafaat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada orang sudah enggak usah pelepah korma, tanam korma di kuburan. Biar basah terus. Jadi yang benar, kita tidak, jadi ini masalah khilafiyah tentang baca Quran di kuburan. Ingat masalah khilafiyahnya, kalau dia baca Quran dalam rangka memberi manfaat kepada mayat, bukan sebagian orang yang baca Quran merasa pahalanya lebih besar di situ. Itu salah. Seperti dia baca Quran di kuburan wali, dia merasa lebih afdol. Kalau itu bid'ah, jelas. Yang dibolehkan ulama Syafi'iyah, sebagai ulama Syafi'iyah, adalah baca Quran untuk beri manfaat kepada mayat, karena mayat tidak bisa mendapatkan lagi, tidak bisa beramal lagi. Bukan kita ke situ ngambil manfaat dari mayat. Jadi banyak dikatakan ziarah-ziarah yang bid'ah itu adalah datang ke kuburan untuk mengambil manfaat dari mayat. Padahal seharusnya sebaliknya, mayat yang butuh bantuan kita kepada mereka dengan mendoakan apa? Mereka. Dan yang benar, tidak perlu baca Quran di kuburan ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah-rumah yang tidak pernah dibaca Quran seperti apa? Kuburan. Ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat baca Quran. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Enggak ada contoh. Nabi enggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat enggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabi'in enggak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Sama dengan Al-Bidah tadi pertanyaan itu, sama dengan Al-Bidah. Al-Bidah bilang, Salafiyin melarang kita, saya ambil contoh lagi. Ketika kita jelaskan bahwa perayaan maulid Nabi gak ada contoh. Ada gak contohnya? Gak ada contoh perayaan maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat, tabiin, sampai zaman Imam Syafi'i gak pernah ada. Kemudian kita katakan gak ada contoh. Ini perbuatan beda. Apa kata Al-Bidah? Oh, ini ala sunnah melarang kita mencintai Rasulullah. Betul enggak seperti itu? Ini orang-orang Wahabi ini melarang kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah hukumnya apa? Wajib. Wajibnya Rasulullah. Tapi bukan mengadakan perayaan maulid. Paham nih? Banyak ahlul bid'ah seperti itu. Ya. Seperti kita melarang orang untuk tahlilan. Kata mereka apa? Kita enggak boleh baca la ilaha illallah, enggak boleh. Sama kelompok Wahabi kata mereka. Jadi yang kita katakan tahlilan enggak ada contohnya. Enggak ada contoh. Enggak ada, dilihat di mana pun enggak ada. Bahkan Imam Syafi'i pun enggak pernah melakukan. Tanya kepada kiainya, mana contohnya tahlilan itu? Apa jawaban kiainya? Memang orang-orang salaf itu melarang kita baca la ilaha illallah.
2: Dan para ulama menyebutkan sisi tidak baiknya bidah yang lainnya yang tadi kita sebutkan secara tidak langsung. Kata Imam Malik, dia menuduh Nabi belum sempurna menyampaikan agama. Sisi yang lebih parah dari itu, seakan-akan

0: dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi punya hak mensyariatkan agama untuk manusia. Padahal Nabi saja menyampaikan perintah Allah. Halal dan haram yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sebutkan hal ini dalam surat Asy-Syura. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Apakah manusia ini memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan agama untuk mereka? Sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Kata para ulama, yaitu kesyirikan dan kebid'ahan. Kenapa tidak mereka katakan maksiat? Karena maksiat tidak ada yang menganjurkannya. Tidak ada yang menyatakan, ayo biar kita dapat surga Firdaus berzina sebanyak-banyaknya. Enggak ada. Ayo kita bertaqarrub kepada Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah main judi malam ini. Enggak ada. Ya kan? Tapi kalau kesyirikan, ya, berniat bertaqarrub kepada Allah sebagai bentuk syariat, sebuah ibadah. Demikian juga acara bidah. Maka kata para ulama, secara tidak langsung dia memposisikan dirinya seperti Allah punya hak menganjurkan manusia melakukan suatu ibadah. Karena sumber ibadah kan Al-Qur'an. Hadis-hadis pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Pada hakikatnya yang punya hak mensyariatkan agama adalah Allah, dan Allah wahyukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah. Nah, kalau kita yang kita sampaikan, yang kita anjurkan ini ibadah, jelas enggak ada pedoman dalam Al-Qur'an. Tidak ada landasan dari hadis Nabi. Ya, tidak pula dipahami oleh para sahabat Nabi dari keumuman ayat dan hadis. Berarti dari siapa? Dari diri kita sendiri. Kalau demikian, berarti seakan-akan diri kita ini sejajar dengan Allah punya hak dalam mensyariatkan ibadah kepada manusia. Ini sisi bahayanya bidah. Makanya kata Syekh Saleh Al-Syekh, kalau kita membuka kitab ulama salaf seperti kitab Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, pembahasan mereka penuh dengan bahaya bidah. Hampir-hampir tidak didapatkan mereka membahas bahaya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kalau Yahudi dan Nasrani jelas. Coba Paulus ke Aceh ceramah, kira-kira orang Aceh mau dengar enggak? Enggak akan ada yang mau dengar, ya kan? Tapi ketika seorang berpenampilan Islam, membawa ayat-ayat hadis-hadis mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan cinta kepada Nabi dan seterusnya, mudah terbuai. Manusia mudah terbuai. Ya, akan tertipu, akan mengikutinya. Dan bahaya bid'ah yang berikutnya, kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Dia lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau maksiat, orang akan mudah bertobat darinya. Sedangkan bid'ah, tidak. Maksiat, zina, khamar, enggak usah dia mungkin diingatkan. Bukan berarti enggak perlu diingatkan. Andai kata dia tidak diingatkan, begitu lanjut usianya, udah berkurang tuh maksiatnya. Jarang kan orang yang sudah umur 70 tahun masih keluar masuk diskotik. Kalau masih ada itu namanya tua keladi namanya. Ya kan? Jarang. Masih main judi, berzina, jarang. Ya. Tapi kalau bidah, ketika masa mudanya dia sebagai pengikut, pengekor. Begitu masa tuanya dia sudah menjadi tokohnya. Tokohnya yang menyuruh kepadanya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, bidah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Sisi bahaya bidah yang lainnya datang dalam sebuah hadis. Nabi menyatakan bahwa Allah menutup pintu taubat dari para pelaku bidah hatta yada'ah, sampai dia meninggalkan bidah itu. Karena bagaimana dia akan bertaubat dari sebuah perbuatan yang dia anggap ini ibadah? Dia bertaqarrub dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pelaku zina, enggak ada pelaku zina yang berniat ibadah dengan zina, ya kan? Mudah-mudahan dengan zina malam ini, dengan masuk ke Alexis, iman saya semakin tinggi dan semakin tinggi kedudukan di hadapan Allah. Enggak ada. Mudah-mudahan dengan menang judi malam ini, saya semakin dimuliakan oleh Allah. Enggak ada orang yang seperti itu. Ini sisi bahaya bidah, lebih bahaya bidah daripada maksiat. Sisi yang lainnya, kata para ulama, seakan-akan dia mengklaim dirinya lebih sempurna, lebih semangat dalam beragama daripada Nabi dan para sahabatnya. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena sebaik-baik generasi adalah generasi Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi jangan kita fobia dengan pembahasan ini. Dan membahas bahaya bid'ah adalah bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Karena nilai-nilai di atas tadi yang cukup fatal dan cukup bahaya. Jelas ya? Sisi bahaya bid'ah lagi, dia akan membuat syariat baru setiap waktu. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Orang yang beragama dengan prinsip yang penting baik, dia pasti akan buat syariat baru. Karena perasaan orang kan berbeda-beda. Yang ini punya anggapan baik, setiap masuk rumah sholat dulu 2 rakaat. Setiap mau keluar rumah sholat dulu 2 rakaat. Setiap mau masuk ke masjid, mau masuk WC sholat dulu 2 rakaat. Sebelum naik menggunakan kendaraan baru sholat dulu 2 rakaat. Tergolong ya ikpat bau sholat le 2 rakaat. Siapa yang larang enggak? Mana ayat hadis yang melarang kita sholat? Menganggap membuat sholat 2 rakaat sebelum EU, sebelum manjat kelapa. Enggak ada. Katanya selama tidak ada larangan enggak apa-apa. Sholat zuhur lebih 4 rakaat juga enggak ada larangannya. Yang ada Nabi enggak pernah lebih dari 4 rakaat melakukan sholat zuhur. Kalau mukim, kalau musafir, beliau melakukan 2 rakaat. Silakan buka 30 juz Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tidak ada larangan jangan sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Tidak ada. Nah kalau alasannya yang penting tujuan baik, selama tidak ada larangan, berarti boleh kita sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Karena tidak ada larangannya. Yang ada perintah mengikuti sunnah Nabi. Nah petunjuk Nabi enggak pernah lebih zuhur dari 4 rakaat. Dan kalau beliau musafir, beliau melakukan 2 rakaat. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang beragama dengan perasaan prinsip yang penting tujuan kita baik, pasti setiap waktu dia buat syariat baru. Setiap detik akan ada syariat baru nanti. Jelas ya? Dan dia akan menimbulkan perpecahan ya. Dari sebagian manusia dengan manusia yang lain. Yang ini punya cara bid'ah yang seperti ini, karena anggapan seperti itu yang terbaik, yang baik. Kaum muslimin di tempat yang lainnya memiliki cara ibadah yang berbeda lagi. Akhirnya berpecah belah. Tapi kalau semuanya digiring ikut sunnah Nabi dalam beribadah, pasti akan bersatu dan akan menjadi satu warna. Tidak ada perselisihan kecuali sesuatu yang telah datang dari Nabi atau sesuatu yang telah terjadi di kalangan salaf dalam masalah fikih, dan mereka sudah saling bertoleransi dalam hal itu. Jelas ya? Yang ini merayakan 3 bulan, yang ini 2 bulan, yang ini 1 bulan, yang ini 1 hari, ya, dan seterusnya. Beraneka ragam. Ini nilai-nilai atau sisi-sisi buruk dari perbuatan bid'ah. Oleh karena itu para ulama sangat semangat menyampaikan bahaya bid'ah, karena bentuk kasih sayang mereka kepada kaum muslimin, karena nilai-nilai di atas tadi. Nah, sehingga kita tidak perlu fobia dengan pembahasan bidah. Karena sekarang kalau ada orang bahas bahaya bidah, sudah pasti difonis Wahabi. Sudah pasti dituduh berarti semua orang dalam api neraka. Padahal kita bahas bidah, kita enggak nunjuk hidung-hidung orang kan? Enggak ada hidung orang yang kita tunjukkan tadi kan? Tidak ada personal manusia yang kita tunjuk. Masalah personal manusia ini masalah besar. Salah fonis manusia kafir atau neraka, bisa yang memfonis dalam neraka. Tapi pembahasan kita kaidah umum, enggak lebih dari apa yang kita sampaikan, tidak lebih dari apa yang ada di dalam hadis Nabi dan di dalam athar para sahabat Nabi, athar para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam madhab serta ulama yang datang setelah mereka. Lalu kenapa kita fobia? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus syariah. Syariah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau rukuk baca Al-Ikhlas dulu, baru rukuk. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah jalla wa ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran. Ya. Oleh karenanya mereka lapor laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah, tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuan yang baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Silakan membaca surat apa saja dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Qur'an. Ya. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bidah, melakukan bidah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Qur'an yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya, kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah, dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in, dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara bukan khulafa ar-rasyidun. Ya. Tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lain yang sering dibawa bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi. Senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab, yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang terhadap suatu bid'ah. Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan nikmatul bid'ah. Dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah. Atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW serta ucapan para sahabat, tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala di atas.
2: Waalaikum Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya?
3: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa yang dimaksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masyaallah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini hadis, kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salah terlalu kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat selalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas dalam di medan, dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang mengapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat al-ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukannya? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat al-ikhlas, karena surat al-ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Tayib. Bilal ibnu Abi Rabah katanya. Salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam surga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar, mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan sholat zuhur bunyinya, jangan sholat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa, Anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Ya. Enggak ada kan larangan sholat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah sholat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan sholat wudu, sholat dua rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat sholat Nabi, ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu. Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu belum melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini, siapa yang mengikrarnya? Anda sahabat? Bukan. Zaman wahyu? Bukan. Yang mengikrarnya siapa? Rasulullah? Bukan. Abu Nawas? Iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh Umar menyatakan, ni'matul bid'atu hadihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Tatkala solat terawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khalif termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat tiga malam berturut-turut tarawih berjamaah, kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Enggak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang bawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz masa Nabi kan belum ada. Berarti enggak mesti setiap bidah yang enggak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah, katanya. Jawabannya, itu Utsman, Pak. Anda Utsman bukan, walaupun nama Bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman Khulafa Ar-Rasyidun. Yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu, dan tidak ada yang mengingkarinya. Semuanya sepakat, itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Qur'an. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Qur'an di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tu mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Qur'an tertulis di lempengan-lempengan batu. Ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah, sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bi'ir Ma'unah, 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik, kedua, selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh, ini hari Ahad nih, lagi ada tabligh akbar. Subuh kali ini 4 rakaat ajalah. Kita lagi semangatin. Enggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. Ya kan? Cuma yang ada dalam Islam, subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Gak bisa Anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi, gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik, dan kedua gak ada larangannya. Gak ada larangan jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah, demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini, demi Allah, tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja, sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat lima waktu. Mendengarkan suara ayam di pertiga akhir malam, ada zikirnya. Gonggongan dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja udah gak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.
0: Pemerintah kita ini sudah hampir mengharamkan rokok. Sudah hampir mengharamkan rokok. Apa buktinya nak kasih hadiah? Masya Allah, kirim ke belakang. Nah, Zohir. Pemerintah kita itu udah nulis di mana-mana, rokok membunuhmu. Apa hukum bunuh diri? Pemerintah kita membolehkan bunuh diri? Nggak boleh. Maka hampir mengharamkan rokok. Dan sekarang pemerintah semakin ketat. Cuma itu kadang-kadang kita kalah sama negeri-negeri yang mayoritas penduduknya non-muslim. Kadang-kadang di base itu masih ada yang rokok. Di base kan ada base pakai AC, ada base gak pakai AC. Itu kadang-kadang di negeri kita masih ada yang merokok. Di Amerika, Amerika lagi. Siapa yang pernah ke Amerika? Anda kasih hadiah. Nah, mana sih? Belanda. Oke, Belanda. Nama tanya. Di Belanda, orang beli rokok umur berapa baru boleh? 17 ke atas, Masya Allah, kasih hadiah. 17 ke atas beli rokok. Di sini anak TK boleh beli rokok. Anak TK boleh beli rokok di sini. Berangkat anak TK. Ditanya, mau kemana, Dek? Mau berbakti sama orang tua. Disuruh bapaknya beli rokok. Di sana itu umur 17 tahun diatur. Makanya ada yang mengatakan negeri kita ini surganya perokok dan surganya narkoba. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah mengumumkan perang kepada narkoba. Walaupun ya tetap namanya orang-orang yang ingin merusak generasi muda negeri kita, Allah. Berkaitan dengan rokok, ya kalau kita lihat memang fatwa MUI mungkin masih mengatakan makruh, sebagian juga ada yang mengatakan haram. Tapi yang jelas sekarang bahaya rokok semakin menjadi-jadi. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk rumah sakit paru-paru itu disebutkan jauh lebih besar daripada pajak yang diambil dari rokok. Cuma iklannya rokok ini, ya harapan anak mudah-mudahan ada yang punya duit di sini, pasang iklannya rokok. Iklannya rokok itu kan selalu elegan, anak muda, gaya bisa muter sana, muter sini, balik sana, balik sini. Nah, antum bikin iklan rokok, rumah sakit paru-paru. Orang yang paru-parunya molor, ya, yang batuk-batuk, yang muntah darah, dibikin tuh iklan. Karena hasilnya rokok itu. Gak ada orang jadi ngerokok akhirnya langsung bisa loncat. Bohong semuanya itu jemaah. Maka bagaimana kerja di perusahaan rokok? Ya antum lihat, antum membahayakan orang banyak. Membahayakan orang banyak. Orang masuk rumah sakit gara-gara antum yang bikinin. Itu anak yang melinting, Ustaz. Yang itu sampai masuk rumah sakit itu dari anak yang melinting umpamanya. Gimana? Dan kalau dikatakan apa manfaatnya rokok, ada manfaatnya rokok. Apa? Ngabiskin duit. Betul manfaatnya rokok. Antum kadang-kala, Ustaz, anak punya duit banyak, Ustaz. Kalau enggak dibakar, enggak enak. Akhirnya dia bakar. Ada cerutu jamaah dari Jember. Cerutu dari Jember itu harganya 15 juta. Satu biji. Jangan beli, antum. Enggak boleh. Maka harapan anak kalau antum bisa resign, tinggalkan ya. Kesian, kesian orang lain. Allah carikan tempat lain yang antum bisa memberikan manfaat buat orang lain.
1: Saya menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak. Apa hukumnya menyimpan uang di bank? Jadi
4: interaksi kita dengan bank itu ada dua. Yang pertama, kita terlibat dalam sistemnya bank. Yang kedua, kita hanya menjadikan bank sebagai media pemberi fasilitas. Kalau yang pertama, kita terlibat dalam sistemnya bank, sehingga kita utang dari bank, modal kerja juga dari bank, rumahnya dari bank, mobil juga leasing bank, dan seterusnya. Maka semua sistem kehidupan kita diwarnai dengan kredit. Berarti kita masuk ke sistemnya bank. Nah, ini yang bermasalah. Kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, berarti kita menjadi pemberi riba bagi bank. Kemudian yang kedua, kita berinteraksi dengan bank hanya sebatas menggunakan fasilitas yang diberikan oleh bank. Seperti hanya sebatas untuk transfer uang, atau misalnya fasilitas yang lain untuk transaksi, kemudian transaksi, atau termasuk juga untuk penyimpanan uang tanpa masuk dalam sistem mereka. Ini boleh atau tidak? Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama tentang hukum menabung di bank konven atau bank ribawi. Mereka membolehkan dengan dua syarat. Pertama, niatnya tidak untuk membungakan uang. Kalau niatnya untuk membungakan uang, meskipun dia tidak mau ngambil bunganya, hukumnya haram, karena berarti niat dari awal dia mau melakukan transaksi riba. Syarat yang kedua, ada madhonnah, ada dugaan kuat kalau uang itu disimpan di rumah tidak aman. Misalnya dia yakin, uang ini kalau saya taruh di rumah, seringkali kalau malam hilang, atau kalau saya tinggal pergi malah hilang, entah siapa yang ngambil. Maka daripada seperti ini, uang saya sering hilang, lebih baik saya amankan di tempat yang lain. Kalau dia yakin ada dugaan kuat uang itu ketika ditaruh di dalam rumah pasti hilang, maka dia tidak boleh taruh, atau dia boleh menaruh uang itu di bank. Ya, dia boleh naruh uang itu di bank. Dan di antara yang memberikan fatwa seperti ini adalah Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Beliau membolehkan nabung di bank selama tidak ada, atau selama dua unsur ini terpenuhi. Dan beliau tambahkan satu lagi, harus ada upaya terlebih dahulu untuk mencari bank non ribawi, misalnya bank syariah yang tidak memberikan riba. Kalau ini enggak ada, baru boleh dipindahkan ke konven. Baik, walhamdulillah, kalau di negara kita beberapa bank syariah itu sudah tidak lagi memberikan bunga, sehingga ketika kita nyimpan uang di situ, nanti duit kita itu utuh, tidak bertambah, bahkan yang ada berkurang. Baik, sekarang yang berkurang ini boleh atau tidak? Berkurang, duit kita itu diambil oleh bank sebagai biaya administrasi. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh, itu haknya bank. Kok bisa, Pak? Nah, siapa orang yang mau dititipi duit, suruh jamin keamanannya, tapi dia nggak dibayar? Makanya itu hanya bank yang sudah memberikan jasa, apalagi dia memberikan kartu ATM, apalagi kadang dia menyediakan banyak fasilitas seperti internet banking dan seterusnya. Maka bank punya hak untuk mengambil sebagian sebagai biaya administrasi. Dan itu jasa penghasilan bank yang halal, terlepas dari dia punya penghasilan yang lain yang haram. Baik. Sehingga di posisi ini kita hanya sebatas menggunakan fungsi bank sebagai pemberi fasilitas dan bukan masuk dalam sistemnya. Sehingga insya Allah
0: kita setiap bidah sesat. Baik. Dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Yang pertama mengucapkannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis-hadis yang cukup jelas, bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa setiap khutbah Jumat Nabi menyampaikan wa khairul fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini setiap khutbah Jumat Nabi menyampaikannya. Ini yang pertama. Kemudian hadis Irbad bin Sariyah tadi, dan kita tidak lebih dari itu kecuali menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita sampaikan adalah kaidah umum, bukan memvonis manusia. Adapun kalau ada yang melakukan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, individu mereka itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas adalah kaidah umum. Adapun yang melakukannya bisa jadi karena dia menganggap itu ibadah, mudah-mudahan dapat pahala sesuai dengan niatnya. Adapun ibadah tetap dikatakan tidak ada yang dianjurkan kecuali apa yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dan telah dicontohkan oleh para sahabatnya. Nah, kalau dikatakan ada bidah yang tidak sesat, maka kita katakan Nabi yang menyatakan setiap bidah sesat. Kalau dikatakan ada bidah yang hasanah, berarti ada kesesatan yang tempatnya bukan dalam neraka. Hati-hati sesat, tapi baik. Mungkin enggak? Ini baik, tapi sesat. Mungkin enggak? Nah, nyambung. Jelas ya? Ini kaidah. Adapun individu manusia dalam melakukan suatu ibadah, hukum mereka antara mereka dengan Allah. Kita berbaik sangka, mungkin sampai di situ pengetahuannya, atau punya alasan. Yang penting ketika kita beribadah, saya berprinsip demikian. Dan kita menjelaskan hukum Allah, bukan berarti kita sedang menghukumi manusia. Ini yang perlu dipahami. Karena sebagian orang, ketika kita sampaikan hadis-hadis bidah, langsung dia politisir. Berarti ya ini neraka semua. Kami neraka semua. Padahal kita enggak nunjuk hidung dia. Kita sedang bahas kaidah umum. Sekarang kalau karena banyak orang melakukannya, akhirnya kita tidak menyampaikannya. Bagaimana dengan hukum riba? Ayat-ayat riba cukup jelas. Ya kan? Ayat-ayat riba cukup jelas. Hadis-hadis riba cukup tegas dan keras. Mana yang lebih banyak, pelaku riba atau pelaku maulid? Lebih banyak pelaku riba. Apakah karena banyaknya orang yang melakukannya, akhirnya kita tidak menyampaikan riba? Hah? Ya kan? Orang juga bisa beralasan, nah semua yang mereka di riba neraka, neraka, berzina dia yang bukan dongeng. Akhirnya enggak jadi lagi menyampaikan hadis tadi. Ini bukan prinsip dalam neraka. Kita menyampaikan, adapun hukum manusia, syurga, neraka, yang manusia itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi mereka punya sebuah ibadah yang dapat menghapuskan kesalahan tersebut. Tapi bisa jadi karena ketidaktahuannya
5: Allah diperbolehkan. Lantas apa bacaan yang kita baca ketika di kuburan? Banyak ya, kita mendoakan. Kita ke kuburan bukan untuk beribadah. Kita ke kuburan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan agar kita ingat kematian. Kata Nabi, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarah ila kuburan, sesungguhnya dengan menziarah kuburan ya akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya sunnahnya Nabi, kalau kita ke kuburan kita mendoakan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minul muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun asallallahu wa lanakum alafiyah, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin ya, dan kami pasti menyusul kalian, kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Kita berdoa kepada orang tua, mendoakan ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku, bersihkanlah dosa-dosanya, angkatlah derajatnya. Berdoa, kita menangis di situ berdoa mendoakan para penghuni kubur, terutama kuburan kedua orang tua ya. Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Memang benar sebagian ulama Syafi'iyah ya membolehkan baca Al-Quran di kuburan. Tapi tujuannya menurut mereka, mereka berpendapat kalau kita baca Quran maka akan ada keberkahan yang turun kepada penghuni kubur tersebut. Dalil mereka di antaranya adalah Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, marra bi qabrain, Nabi pernah melewati dua penghuni kubur. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, sungguhnya keduanya sedang diadab. Amma ahaduhuma fakana la yastahidu min bauli, adapun yang satu disiksa karena tidak bersih waktu cebok dari kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, yang satu diadab karena dia suka mengadu domba. Fa akhadha jaridatan ratbatan fasakhaha nisfain fa garaza ala kubrin ala kulli kubrin wahidatan minhuma. Maka Nabi pun mengambil pelepah korma yang sudah masih basah, Nabi belah dua, kemudian Nabi tancapkan kepada kuburan tersebut setengah-setengahnya. Kata mereka, kenapa? Kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga azab kedua orang ini diringankan selama pelepah korma masih basah. Kata mereka demikian. Berarti pelepah korma yang basah itu berpengaruh untuk mengurangi azab seseorang. Nah, kalau pelepah korma saja, benda mati, itu bisa mengurangi azab seorang, bagaimana lagi dengan bacaan Quran? Ini mereka menggunakan kias aulawi. Lebih utama bacaan Quran akan mengurangi azab seseorang. Namun ini dibantah oleh para ulama, bahkan dibantah oleh ulama Syafi'iyah sendiri ya. Bahwasanya yang benar tidak disyariatkan baca Quran di kuburan. Karena pendalilannya kurang tepat. Nabi SAW waktu menancapkan pelepah korma, Nabi hanya melakukannya sekali. Nabi hanya melakukannya sekali dan tidak ditiru oleh para sahabat. Kemudian Nabi tahu dua-duanya sedang diazab, ya. Dua-duanya sedang diazab, ya. Jadi kalau kita datang terus kita tancap pelepah korma, seakan-akan kita dituduh orang ini sedang diazab, ya. Kita enggak tahu diazab atau tidak. Sehingga ada sebagian orang lagi akhirnya taruh kendi isi air supaya basah terus, ya. Supaya basah terus, ya. Oleh karena yang benar itu hanya syafaat Nabi. Jadi Nabi mendoakan, ya Allah, kurangilah azab dua orang ini, syafaatku berlaku selama pelepah korma masih apa? Basah. Jadi bukan karena pelepah kormanya mengurangi azab. Ini tidak logis. Apa hubungan pelepah korma yang basah dengan dikurangi azab? Tetapi terkurangnya azab tersebut karena syafaat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada orang sudah enggak usah pelepah korma, tanam korma di kuburan biar basah terus. Ya. Jadi yang benar, kita tidak, jadi ini masalah khilafiyah tentang baca Quran di kuburan. Ingat masalah khilafiyahnya, kalau dia baca Quran dalam rangka memberi manfaat kepada mayat. Bukan sebagian orang yang baca Quran merasa pahalanya lebih besar di situ. Itu salah. Seperti dia baca Quran di kuburan wali, dia merasa lebih afdol. Kalau itu bid'ah, jelas. Yang dibolehkan ulama Syafi'iyah, sebagai ulama Syafi'iyah adalah baca Quran untuk beri manfaat kepada mayat. Karena mayat tidak bisa mendapatkan lagi, tidak bisa beramal lagi. Bukan kita ke situ ngambil manfaat dari mayat. Jadi banyak dikatakan ziarah-ziarah yang bid'ah itu adalah datang ke kuburan untuk mengambil manfaat dari mayat. Padahal seharusnya sebaliknya, mayat yang butuh bantuan kita kepada mereka dengan mendoakan apa? Mereka. Dan yang benar, tidak perlu baca Quran di kuburan, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah-rumah yang tidak pernah dibaca Quran seperti apa? Kuburan. Ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat baca Quran. Wallahu a'lam bishawab.
6: Di antara upaya pembelaan diri yang dilakukan mereka para perokok, mereka mengatakan, bukankah tidak ada dalil yang melarang rokok? Mengapa Anda mengharamkannya? Bukankah rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti hukum asalnya tidak dilarang. Baik. Kita layak bersyukur. Setidaknya dengan pernyataan ini, berarti kita sadar akan pentingnya dalil. Anda beralasan rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa harus dilarang? Mari kita merenung sejenak. Coba kita bayangkan. Andai rokok itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di zaman para sahabat. Anda tarik ke masa silam benda ini, rokok. Siapakah yang kira-kira layak untuk menghisapnya? Di zaman beliau ada banyak jenis manusia. Di sana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia paling baik. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Sebaliknya di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada orang-orang jahat, gembong-gembong musyrikin. Di sana ada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Coba Anda bayangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam merokok. Sebelum berkhutbah beliau rokok dulu. Beliau habiskan satu batang rokok, kemudian beliau ceramah. Kita bayangkan Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat. Mereka duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil merokok di emperan Masjid Nabawi. Coba kita bayangkan. Rasanya sangat sulit sekali membayangkannya. Berbeda dengan jenis manusia kedua. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, orang-orang jahat musyrikin, mereka kumpul bersama orang-orang musyrikin yang lainnya, kemudian sambil merokok, kelepas-kelepus layaknya lokomotif, sambil mengumpat kanan-kiri. Kita bayangkan. Kita bisa dengan mudah membayangkannya. Atau Abdullah bin Ubay bin Salul, bersama para orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Mereka merokok di kebun kurma, sambil merencanakan makar untuk mengecaukan Madinah. Balbul, asap menyelimuti mereka. Kita bisa dengan mudah membayangkannya. Coba kita bertanya, mengapa yang satu kita sulit membayangkan, sementara yang satunya kita bisa dengan mudah membayangkannya? Nah, jawabannya tepat sekali, masalah karakter. Karakter rokok yang sedemikian rupa tidak akan pernah sinkron dengan karakter orang-orang saleh. Sebaliknya, karakter rokok ini akan sangat serasi ketika Anda sematkan di bibir orang-orang kafir atau orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul mu'min mathalun nahla la ta'kulu illa tayyiban wa la tad'u illa tayyiban. Orang mukmin itu ibarat lebah. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik, juga tidak membuang sesuatu juga kecuali yang baik. Maka karakter rokok sangat tidak cocok jika kemudian ada di tangan orang-orang saleh semacam Nabi.
7: Ini dibuka dengan firman Allah wal fajr. Wal fajri ya, dan itu namanya qasam, sumpah. Sumpah dalam bahasa Arab bisa dimulai dengan huruf waw, kemudian setelahnya katanya di kasrah. Wallahi artinya demi Allah. Tapi kalau wallahu artinya dan Allah ya. Makanya tidak ada bahasa yang harokat berubah, merubah makna seperti bahasa bahasa. Wallahi demi Allah, wallahu dan Allah. Wal fajri artinya demi fajar. Demi fajar. Dan fajar di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah bersumpah dengan al-fajr karena al-fajr, waktu fajr adalah waktu yang sangat penting. Pendapat kedua mengatakan Allah bersumpah dengan al-fajr artinya wasolatil fajr, demi solat fajr, karena solat fajr adalah solat yang sangat penting. Ini dua pendapat. Yang menyatakan bahwasanya al-fajr maksudnya wasolatil fajr karena solat fajr adalah solat yang banyak ya pahala diberikan oleh syariat kepada orang yang sholat fajar. Jangankan sholat fajar, bahkan dua rakaat sebelum fajar pahalanya besar. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat fajarnya. Apalagi sholat fajarnya. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyain fi dzulam il masajid bin nuril tam yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang berjalan dan dalam kegelapan menuju rumah-rumah Allah. Itu untuk salat berjamaah, bahwasanya Allah akan berikan kepada mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Cahaya untuk melewati shirath pada hari kiamat kelak. Di antaranya berjalan dalam kegelapan menuju salat adalah salat fajar, salat isya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa salat di waktu dua yang dingin adalah dia masuk surga. Al-bardain maksudnya al-bardan, salat fajar dan salat asar. Salat fajar yaitu orang bermalas-malasan salat fajar, kenapa? Karena enak, orang tidur enak, kondisi dingin. Orang lebih tertarik untuk tidur daripada pergi ke masjid. Namun Rasulullah SAW motivasi barang siapa yang salat subuh dan salat asar. Salat asar pun demikian. Salat asar panas mulai hilang, mulai datang waktu yang dingin. Sebagian orang malas salat asar, kenapa? Dia tidur siang enggak malas bangun ya, lanjutkan tidur siangnya. Atau sebagian orang salat asar ditinggalkan karena melanjutkan pekerjaannya ya. Oleh karena barang siapa yang salat dua salat ini, salat asar sama salat subuh, maka dia masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badri la tudhamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat kelak dengan mata kepala kalian sendiri, ayanan. Sebagaimana kalian melihat rembulan ini, kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat Rob kalian. Sebagaimana kalau kita melihat rembulan tidak perlu berdesak-desakan, karena cukup semua lihat ke atas akan melihat apa? Rembulan. Demikian juga melihat Allah. Ya. Kemudian kata Nabi, fa ini sataatum Allah tughlabu ala salatin qabla tuli syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk tidak ketinggalan salat subuh sebelum terbit matahari dan salat asar sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Di sini Nabi juga menyebutkan secara khusus untuk memperhatikan salat subuh dan salat asar, dan Rasulullah kaitkan dengan masalah melihat Allah pada hari kiamat kelak. Sehingga sebenarnya ulama berdalil bahwasanya masalah akidah berkaitan dengan amal soleh. Kalau seorang yakin bahwasanya dia akan melihat Allah pada hari kiamat kelak di surga, maka dia tidak akan ketinggalan salat subuh dan tidak akan ketinggalan salat asar, karena Nabi mengkaitkan antara melihat Allah dengan salat subuh dan salat asar.
8: Saya minum dulu mas, biar pas. Nah ini boleh gak ngeritik ngerokok ini pak? Boleh, alhamdulillah. Setuju kayaknya. Walaupun belum setuju meninggalkan, gak ada masalah. Hadirin sekalian, tolong dicamkan, rokok ini satu benda berbahaya, lebih bahaya dari seluruh benda apapun yang bahaya di dunia.

Hewan sejelek apapun gak ada yang ngerokok. Antum lihat. Kebun gak ada yang ngerokok. Ketek Sarimin itu ngerokok itu kan diajari manusia. Itu yang otek ogleng itu loh. Sarimin sedang ngerokok. Lu jebul, jebul. Nah, ternyata yang ngajari manusia. Masya Allah. Kacau ini manusia. Dan semua ikhwan antum lihat. Setiap orang yang memasukkan barang ke mulut itu kan jauh dari WC. Lu kok tiba-tiba rokok malah cari WC? Ada apa, Mas? Kalau enggak satu spesies. Itu kan? Ada apa? Bahkan orang itu kalau sudah habis makan pedas langsung masuk ke WC, dicantolin di sini itu Tuhan 9 cm berkepala api yaitu rokok. Itu 9 cm panjangnya, itu sudah menjadi Tuhan. Selipin lantai di situ langsung lipat limbok licok itikaf di situ enggak keluar-keluar. Dan hadirin sekalian, saya tanya, kalau perokok satu hari menghabiskan satu bungkus isinya 12 batang, satu batangnya 9 cm, disambung berapa, Pak? Lebih 1 meter, Masya Allah. Per hari makan 1 meter api. Antum kalikan kalau seandainya antum merokok, umur merokoknya 30 tahun. Insya Allah panjangnya Sragen sampai Cirebon. Itu, iya. Makan api 300 km coba mas. Kalau dulu antum belajar di SMP apa SMU, ada makhluk pemakan rumput apa namanya? Makhluk pemakan daging. Nah ini satu belum, makhluk pemakan api. Nah ini tolong mungkin nanti barangkali ada yang ngusul ke Diknas. Tolong Pak, pelajaran ini kurang satu. Makhluk pemakan api siapa? Manusia. Nah itu. Masya Allah, kadang apalagi mental perokok, Pak. Saya itu di Jerman sebulan gak pernah sekalipun kena asap rokok, sekalipun mau di bis, di tram, di kereta, di mana aja. Gak ada orang berani ngerokok sambil jalan itu, gak ada. Di sini subhanallah, Indonesia itu menjadi surga nirwana buat kaum perokok, Pak. Jannatun Na'im, bebas sekali. Saking bebasnya subhanallah, sudah diangkotnya sek sumpek dengan seenaknya dan cuek ngerokok. Enggak ada orang rokok budi ambilin apa asapnya dikantongin, kan enggak ada. Enggak ada. Dengan cueknya itu subhanallah, kanan kiri satu angkot penuh. Ya. Coba sekarang kalau ada orang setiap pagi membakar apa namanya duit 5.000, yakin dikatakan orang gila. Ini orang tiap hari bakar duit dengan rokok. Coba enaknya dikatakan apa? Makanya di Indonesia ini bukan banyak ahlul hisab war ru'yah, tapi ahlul hisab war ro'yah rokok payah. Makanya Bapak Kiai yang sedang sibuk melakukan bahsul masail, membahas penentuan awal akhir Ramadan, bukan ahlul hisab falak, tapi ahlul hisab rokok. Iya, ahlul hisab rokok. Dengan gagahnya menenteng tasbih di sebelah kiri 99 butir, sebelah kanannya terselip Tuhan 9 cm berkepala api. Dengan serupat-seruput dengan tangan kanan, Mas. Barangkali inilah yang terbanyak ashabul yamin. Ashabul yamin. Nah, saya hanya pesan, Pak. Coba bayangkan betapa sedihnya seorang istri yang hidup di ruangan sempit rumah sepetak dengan suami perokok. Mulutnya seperti asbak rokok. Dicium kanan kiri seperti ditempelin asbak rokok. Coba. Bajunya bau rokok, kopiahnya bau rokok. Masya Allah, sampai katoknya bau rokok. Subhanallah. Abang gak kasihan istri anaknya. Jadi kurban semuanya karena gara-gara rokok. Anehnya kalau membayar TPA anaknya selalu ditunda-tunda dengan alasan enggak punya duit, tapi rokok enggak pernah berhenti. Itu. Sehingga ya, mari kita hentikan. Ya. Sekarang antum lihat di jalan-jalan orang merokok. Di kantor orang merokok, kantor kelurahan orang merokok, orang beli obat, antrian di apotek pun merokok, kabarnya Pak dokternya pun merokok.

0: Memang Indonesia ini menjadi surga nirwana buat kaum perokok dan siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Itu. Sampai Pak Kusir yang sedang mengandari andong di Jogja pun merokok. Kabarnya kudanya pun minta diajari ngerokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bukan tuntunan sifat sholat Nabi, yang ditanyakan tuntunan tata cara merokok. Ya, ini sudah. Jadi tolong ya, mudah-mudahan antum bisa berhenti, bisa tobat. Dan kalau tidak ya wes akhirnya masuk neraka sendiri-sendiri kok, Mas.
1: Puan silakan di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
2: Dengan Bapak Asmawi di Banyuwangi.
1: Silakan Pak Asmawi.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya minta pendapat tentang tabi'in. Dan tabi'in yang namanya Imam Atok. Karena ini dijadikan rujukan salah satu Ustadz terkenal untuk memperbolehkannya acara setelah kematian 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimanakah sebenarnya Imam Atok itu? Dan apakah benar setelah ada kematian di tradisi Arab itu sama persis dengan yang ada di Indonesia? Karena kan ini ada perdebatan Pak Ustadz. Ada yang bilang bahwa kematian yang ada di Indonesia 1-2 tahun itu sama dengan di Arab. Tetapi ada yang orang Hindu yang masuk ke, yang menjadi mu'alaf, yang orang utamanya orang-orang dulu, itu sama persis dengan ajaran Hindu. Nah, bagaimana sebenarnya Imam Atok ini mengkoordinasikan dengan ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asar ya tabi'in, seingat saya bukan Atok Bapak, tapi Tawus ya. Itu diriwayatkan, disebutkan oleh Imam As-Suyuti ya, bahwa Tawus bin Kaisan berkata adalah mereka dahulu apabila seseorang meninggal dunia ya, mereka yastahibun an yut'imu lahu. Ya, mereka menyukai untuk memberikan makanan untuk si mayat. Maksudnya memberikan makin yang pahalanya untuk si mayat selama 7 hari pertama. Dan sanad Tawus ini ya, apa namanya, diperselisihkan oleh para ulama. Di mana pertama, Tawus ini adalah seorang tabi'in. Dan ucapan seorang tabi'in, dahulu mereka melakukan begini, apakah dihukumi marfu? Ya, jumhur ulama, ahli hadis, berkata itu tidak dihukumi marfu. Tapi itu hukumnya adalah mursal. Ya. Berbeda dengan perkataan seorang sahabat yang berkata, ya kami dahulu melakukan begini-begini, maka itu dihukumi marfu. Karena mereka lakukan itu tentunya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan perkataan seorang tabi'in yang mengatakan mereka dahulu melakukan begini dan begitu. Iya. Katakanlah kalau riwayat itu sahih misalnya. Walaupun sebetulnya pendapat yang rajih dan pendapat jumhur ahli hadis bahwa itu adalah merupakan dihukumi mursal, dan mursal itu salah satu daripada ya periwayatan yang dhaif, tidak sahih. Maka kita katakan pertama bahwa ya, Tawus ya mengatakan di situ mereka memberikan makan, sedekah untuk mayat. Apakah dalam apa namanya ucapan beliau ini ada kata-kata bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian? Ya. Tidak ada. Kalau misalnya ini ada riwayat yang sahih. Apakah ada di situ disebutkan bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian? Jawabnya tidak ada. Ya, karena berkumpul-kumpul di kubur kematian ini yang diingkari oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um berkata, aku akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Apa itu? Wahual ijtima' inda ahlil mayyit, yaitu kumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya, wa ta'am wa wasun at-ta'am fi, dan membuat makanan di sana. Nah, ini ya perkataan Tawus kalaupun misalnya sahih, tidak bisa dijadikan hujah untuk membenarkan acara tahlilan. Kemudian kata-kata 7 hari tidak menunjukkan kepada bahwa mereka melakukan itu ya 7 hari atau 100 hari, 440 hari dan yang lainnya tidak. Yang jelas saudaraku, kalaulah riwayat ini sahih, tentu akan dinukil kepada kita dari para sahabat dengan riwayat-riwayat yang banyak. Ya. Namun kalau kita perhatikan pertama, Rasulullah SAW ketika meninggal istrinya Khadijah, apakah ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ketika anak-anaknya meninggal dunia, Ummu Kulthum, Ruqayyah, apakah ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apakah ada riwayat yang sahih bahwa para sahabat Rasulullah SAW melakukan itu? Tidak ada. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan mereka seperti itu. Bahkan Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW, berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima'a inda ahlin mayyit wa ta'ama fih minan niyaha." Kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ, termasuk meratap. Ini ucapan sahabat. Kalau seorang sahabat mengatakan kami dahulu melakukan ini, maksudnya di zaman Rasul. Maka mungkinkah ucapan sahabat ini gagal dan batal hanya karena perkataan seorang tabi'in yang bernama Tawus? Ya. Tidak mungkin, saudaraku. Maka dari itulah, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak lagi para ulama madhab Syafi'i yang mengingkari yang disebut dengan ya ritual seperti tadi, berkumpul-kumpul keluarga kematian, membuat makanan di situ. Ya. Jadi asar tabi'in Tawus ini sama sekali sebetulnya tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Tapi itulah yang akan Islam, mereka hanya sebatas mencari pembenaran saja. Dan perkataan mereka bahwa kebiasaan di Indonesia sama dengan di Saudi, ini pun juga ya ucapan yang butuh pembuktian. Mana saya selama kuliah di Madinah
4: banyak orang Islam yang meninggal orang Saudi sholat melakukan. Apa hukumnya dosa besar atau dia kafir? Hukumnya dosa besar yang paling besar, meninggalkan sholat hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya, tapi dalam artian kufrun luna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus salat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan salat. Artinya kalau dia meninggalkan salat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih. Riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang yang meninggalkan salat, hukumannya berat. Dosa besar yang paling besar. Makanya dulu, para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak salat. Di antaranya, kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut dia oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi enggak ada yang ringan hukumannya. Cuma di kita enggak terlaksana hukum Islam. Banyak yang enggak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Bab Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Ini harus tegakkan nih untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu, supir harus salat. Kalau kita punya pegawai harus salat. Jangan terima pegawai yang tidak salat. Dan kalau kita memberikan zakat, berikan zakat kepada orang fakir miskin yang salat, yang tidak salat tidak boleh. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
5: فتاوى مختارة فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: سماحة الشيخ عبد العزيز, الحياة ميدان ابتلاء ودار امتحان والناس فيها ليس سواء, ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. كيف يكون ثبات صاحب التوحيد عند الفتن؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. صاحب التوحيد الخالص الذي حقق توحيده فجرده أبعده من الشرك قليل وكثير
8: صلى الله عليه وسلم.
9: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Rojak Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةَ.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: أو أشد خشية.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mala amabat. Ikhwatul iman, para pendengar kumullah, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid Imam Syafi'i di Depok, Jawa Barat. Pembahasan kita Fathul Majid secara kitab tauhid tentang bahaya perdukunan bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kembali bagi kita banyak kebaikan, memudahkan limpahan taufiknya di pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita dimudahkan kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia di pembahasan perkara yang paling penting dalam agama kita, yakni membahas tentang tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya, dengan mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid, kitab tauhid yang merupakan hak utama Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, buah karya dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Tayyib barakallahu fikum ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah. Saat ini kita akan melangkah di pembahasan bab yang berikutnya setelah di bab pembahasan yang lalu mengenai masalah sihir dan jenis-jenisnya. Baik, sekarang di bab yang baru, babu maja'a fil kuhani wa nahwihim. Baik, bab maja'a fil kuhani wa nahwihim, dalil-dalil yang menyebutkan tentang hukum al-kuhan, para dukun dan yang semisal mereka. Ini jelas sangat sesuai dibawakan di bab ini tentang hukumnya para dukun, ya termasuk hukum mendatangi mereka atau bertanya kepada mereka atau mempercayai mereka. Ya, dukun al-kuhan atau yang semisalnya, yakni ar-rafan, tukang ramal, ahli nujum yang dan yang semisalnya yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Yang ini jelas dalam Islam hukumnya kufur. Hukumnya kufur, jadi ini juga termasuk perkara yang bisa membatalkan keislaman. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Ikhwan dan akhwat fiddin a'azzakumullah. Ya, sudah pernah kita jelaskan keberadaan para dukun dan tukang sihir ini merupakan fitnah besar yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan syirik. Apalagi ketika berhubungan dengan hal-hal yang merupakan hajat manusia sesuai dengan kelemahannya sebagai manusia, yang kemudian mereka menyangka akan bisa mendapatkan pemenuhan hajat itu dari orang-orang seperti al-kuhan atau al-kahin, ya, dukun ini atau tukang sihir atau yang sejenis mereka. Ya, apalagi praktek yang mereka lakukan seperti mengaku mengetahui perkara yang gaib, misalnya barang kita yang kehilangan atau siapa yang menghilangkan atau mencurinya misalnya. Ditambah lagi dengan misalnya informasi dari mereka tentang adanya orang-orang jahat yang menginginkan kejahatan bagi kita, sehingga dengan sebab ini rasa takut muncul. Ya, kemudian karena ada keinginan untuk melindungi diri, jadilah sebagian orang-orang yang jahil ini dengan persangkaan mereka, para dukun ini atau tukang sihir ini orang-orang yang punya kekuatan untuk melindungi misalnya dari gangguan jin atau hal-hal yang buruk tadi, akhirnya semakin larislah orang-orang yang datang kepada para dukun dan tukang sihir ini, padahal Islam jelas-jelas mengharamkan perbuatan ini, bahkan sangat keras ya menyebutkan ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan ini, sebagaimana yang kita akan sebutkan insya Allah nanti dalam hadis, dalam dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Baik, Al-Kuhan jamak dari Al-Kahin. Terjemahan bebasnya kita artikan dukun, karena yang suka mempraktekan ya sihir atau dengan atas nama mengobati penyakit misalnya, dan mereka inilah orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Diterangkan di dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syekh, Al-Kahin artinya adalah huwal ladhi ya'khudhu an mustariki sam'i wa kanu qabla al-bi'th qabla al-mab'athi kathiran wa amma ba'dal mab'athi fa innahum qalil li'anna Allah ta'ala harasa sama'a bisyuhub. Al-Kahin tadi jamaknya kuhan, dukun ya. Dia adalah seorang yang mengambil dari jin yang mencuri berita dari langit. Yang keberadaan mereka ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat banyak. Adapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah mereka menjadi sedikit karena Allah Subhanahu wa taala telah yakni menjaga langit dari upaya jin-jin yang ingin mencuri-curi berita, dengan Allah jadikan syihabar rasada, panah api atau bintang meteor yang selalu mengintai mereka. Ya, kita sudah pernah sebutkan juga sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dari kalangan para jin ini yang saling bersusun satu sama lain supaya sampai ke langit, yang kemudian yang di atas mencuri berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat tentang kejadian yang ada di bumi ini. Dahulunya banyak yang melakukan ini, sekarang setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjadikan penjagaan di langit ya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Jin dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna, yakni ucapannya para jin ya yang telah masuk Islam, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan kami dulunya ya punya tempat-tempat duduk di langit untuk mencuri-curi berita ini. Untuk mendengarkan dan mencuri-curi berita, mencuri-curi dengar dari langit. Famay yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Adapun siapa yang ingin mendengarkannya sekarang setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia akan dapati langit itu Allah jadikan padanya syihab, panah api, yakni bintang, meteor, ya, yang selalu mengintai orang-orang atau jin-jin yang mencuri berita ini. Kemudian akan dilontarkan kepadanya untuk membakarnya. Ya, kadang-kadang ada yang bisa selamat dari berita itu, ya, ini bisa disampaikan kepada yang di bawahnya terus ke bawahnya terus ke bawahnya sampai kepada para dukun dan tukang sihir. Itu kadang-kadang terjadi, bisa sampai kepada mereka, dan dengan itulah mereka ceritakan kepada orang-orang awam yang jahil bahwa mereka mengetahui perkara yang gaib, padahal satu kebenaran ini campur dengan 100 kedustaan seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang juga sudah kita pernah jelaskan. Ala kulli hal, itulah dukun. Makanya praktek ini praktek yang sangat diharamkan dalam Islam, bahkan hukumnya bisa mencapai tingkatan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Cuma tadi kita katakan, ikhwani wa akhwati fid din a'azzakumullah, mungkin dalam keadaan lapang orang tidak kepikiran seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan dia diuji, ya, dalam keadaan dia diuji, ada beban satu masalah atau ada kehilangan harta dalam jumlah besar misalnya, ada tawaran dukun yang mengaku mengetahui bagaimana menemukan harta tersebut atau bagaimana bisa mengetahui siapa yang mencuri harta tersebut misalnya, atau bentuk-bentuk ketergantungan yang lainnya, kebutuhan lainnya, yang ketika dia mendengar ada orang yang punya kemampuan seperti itu, maka hatinya akan bergantung kepadanya, akhirnya dia menatangi dukun tersebut, na'udzubillahi min dzalik, untuk hajat dan kebutuhannya. Ini kan jelas-jelas yang merupakan bibit-bibit yang mengantarkan kepada kesyirikan. Karena mestinya dukun sendiri itu hukumnya kafir karena mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib, yang itu cuma diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ditambah dengan ketika mereka mempraktekkan sihir misalnya, itu kan akan dilayani oleh para jin setelah mereka ini melakukan hal-hal yang mendatangkan kekufuran atau kesyirikan. Hukumnya na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ini menjadikan kita semua ya hendaknya waspada dan menjaga agama kita dengan sebaik-baiknya, serta tentu saja memperingatkan orang-orang di sekitar kita, utamanya orang-orang yang kita cintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penjagaan bagi langit dengan panah-panah api tadi, yakni bintang meteor untuk membakar jin-jin yang mencuri-curi berita dari langit. Kata beliau, wa aktsaru ma yaqa'u fi hadhihi al-ummati ma yukhbiru bihi al-jinnu awliya'ahum minal insi minal asya'il ghaibati bima yaqa'u fil ardi minal akhbari fayadhunnuhu al-jahilu fayadhunnuhu al-jahilu kashfan wa karamatan. Ya, dan kebanyakan terjadi hal ini di umat ini, yaitu apa yang diberitakan oleh para jin terhadap wali-wali mereka dari kalangan manusia, yakni para dukun dan tukang sihir itu, dari perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di muka bumi ini berupa berita-berita, ya, yang mereka ambil dengan cara tadi, yang kemudian orang-orang yang jahil pun menyangka itu adalah kasyaf, tersingkapnya tabir atau karomah, ya, bentuk karomah, keanehan kejadian luar biasa yang merupakan karomah yang menunjukkan kesolehan orang ini. Ya, wa qad iktarra bihi bidzalika katsirun minan nasi fayadhunnuna yadhunnunal mukhbir lahum bidzalika anil jinni waliyan lillah wa huwa min awliya syaitan. Yang mana telah menjadi tertipu dalam hal ini kebanyakan manusia yang menyangka bahwa yang memberitakan kepada mereka tentang hal itu, ya, dari kalangan jin berarti dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala, padahal hakikatnya dia adalah termasuk wali-wali syaitan. Itu kan yang sudah kita bilang, ya, makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athib. Katakanlah, apakah kalian mau aku beritahu tentang tempat-tempat turunnya syaitan atau orang-orang yang menjadi persinggahan syaitan di muka bumi ini, persinggahan para syaitan, yaitu para syaitan akan turun, akan singgah kepada setiap orang yang banyak berdusta dan banyak berbuat dosa, yaitu para dukun dan tukang sihir ini. Inilah ya tempat-tempat yang dituju oleh syaitan setelah mencuri-curi berita dari langit dalam upaya untuk menyesatkan manusia tentu saja, ya, terlebih menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik dengan menyampaikan berita ini yang kemudian ya mereka menyangka ini adalah satu peristiwa luar biasa yang menunjukkan karomah orang ini, atau berarti dia adalah seorang wali. Dengan sebab itulah dia semakin dipercaya di kalangan manusia, naudzubillah min dzalik, dan banyak yang tertipu dengannya. Jadi ini dukun, ya, praktek yang sudah terjadi di zaman jahiliyah, bahkan banyak, ya, yang tentu saja Islam datang untuk menghancurkan dan upaya untuk menghilangkan praktek-praktek keburukan seperti ini. Nah, tapi kita akan baca di sini dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang haramnya perbuatan ini dalam Islam, bahkan bisa mencapai tingkat kekufuran. Taib, rawa muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yakul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebagian jalur periwayatannya, maksudnya di sini adalah Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah Hafsah, putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi arrafan, arraf, ya, tukang ramal, termasuk yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, ya, ini antara dukun dan tukang ramal, arraf, atau ada istilah lain kayak munajim, ahli nujum, ini semua istilah-istilah yang ya berdekatan maknanya, termasuk istilah-istilah yang digunakan untuk mereka-mereka yang melakukan praktek perdukunan tadi atau selalu mendapatkan berita dari jin yang mencuri-curi pendengaran di langit. Ya, inilah mereka. Barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, bertanya kepadanya tentang sesuatu dan membenarkannya, membenarkan ucapannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jelas ketika ada ancaman seperti ini, pasti ini merupakan dosa besar. Itu minimal. Ya. Dosa besar, tidak diterima sholatnya. Meskipun seperti penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah sahih Muslim, sholatnya diterima dalam keadaan mujzi, mencukupi, tidak perlu diulangi. Ya, karena tidak ada ulama yang menjelaskan orang yang mendatangi dukun atau tukang apa ini, peramal ini, kemudian selama 40 hari mengulangi terus sholatnya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Jadi secara cukup, yang mencukupi, menggugurkan kewajibannya, sudah terwujud, sudah ya tertunai hal tersebut, sholatnya, tapi jelas tidak mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali setelah dia meninggalkan dan bertobat dari perbuatannya tersebut. Nah, ya, jadi ini hadis yang pertama yang dibawakan dalam hal ini. Kemudian diterangkan juga di dalam syarah Kitabut Tauhid, Kitab Fathul Majid, ditambahkan di sini ya penjelasan dari beliau, wa dhahiru hadzal hadis anna al-wa'ida murattabun ala maji'ihi wa su'alihi sawa'un saddaqahu aw syakka fi khabari. Secara zahir hadis ini bahwa ancaman yang disebutkan tidak diterima salatnya 40 hari itu berlaku bagi orang yang datang kepada dukun atau tukang ramal tadi dan bertanya kepadanya, ya, kemudian dia membenarkannya atau ragu dalam berita yang disampaikannya. Jadi baik dia membenarkan atau meragukannya, tetap kena ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya kan, nanti kita akan bahas di dalil yang berikutnya, itu ada ancaman yang lebih keras, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man ata arrafan atau man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap Al-Qur'an dan Sunnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ancaman kedua lebih keras lagi. Sehingga sudah pernah kita jelaskan juga, ya, sebagian dari para ulama ada yang mengkompromikan dua hadis ini dengan menyebutkan seperti penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala, dengan menyebutkan orang yang sekedar datang atau bertanya kepada dukun dan tukang ramal tapi tidak membenarkannya, ya, ancaman pelakunya tetap melakukan perbuatan dosa besar dan ancaman yang berlaku baginya adalah hadis yang pertama tadi, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dan ini jelas merupakan kerugian yang besar. Ya, adapun kalau sampai dia membenarkan, maka hukumnya ancaman yang kedua, yaitu dinyatakan dia telah kufur terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sebagian ulama mengatakan ini termasuk kufrun duna kufrin, kekufuran yang belum sampai mengeluarkan dari agama, tapi sebagian menegaskan tidak. Sesuai dengan zahir hadis ini, kalau dia melakukannya, ya, maka tidak akan diterima atau dinyatakan dia kufur terhadap petunjuk yang Allah turunkan atau agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan antum perhatikan hukum yang disebutkan di dua hadis ini kan berlaku bagi yang datang kepadanya, kepada dukun dan tukang ramal tersebut. Nah, bagaimana lagi hukumnya yang didatangi, yakni dukunnya sendiri atau tukang ramalnya sendiri? Tentu lebih parah. Karena mereka sumbernya. Oleh karena itulah ini yang ancaman seperti ini yang menjadikan kita hati-hati dalam praktek-praktek yang, ya, perdukunan atau tukang ramal yang mungkin kadang-kadang kita membaca berita, ya, tentang ramalan-ramalan bintang misalnya atau yang lainnya. Ini kalau kita sekedar membacanya, sebagian dari para ulama ada yang mengatakan ini termasuk seperti mendatangi dan bertanya, meskipun kita tidak membenarkannya. Hal-hal seperti ini tidak perlu dibaca. Bagaimana kalau kemudian kita tergoda oleh syaitan kemudian membenarkannya, apalagi misalnya kebetulan ada kejadian yang ternyata seperti yang diberitakan di situ. Maka kita harus menjaga hati kita, karena hati kita lemah, mudah berbolak-balik. Apalagi tipu daya syaitan dalam masalah seperti ini sangat kuat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, taib. Oleh karena itu, ya, perbuatan seperti ini wajib untuk dilarang dan diingkari. Ini salah satu di antara manfaat keberadaan, yakni pemerintah yang menyiapkan orang-orang yang bertugas untuk misalnya mengawasi pelanggaran-pelanggaran agama seperti ini, untuk bisa menegakkan kewajiban agar tidak menjadi sebab orang-orang awam tertipu dan terpengaruh sehingga terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menyeret kepada kesyirikan seperti ini, kekufuran seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dinyatakan di sini, dibawakan pernyataan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, yajibu ala man qadira ala dzalika min muhtasibin wa ghairihi an yuqima man yata'ata syai'an min dzalika min al-aswaqi wa yunkiru alaihim ashaddan nakir wa ala man yaji'u ilaihim wa la yaghtarru bi sidqihim fi ba'dil umuri wa la bi kathrati man yaji'u ilaihim mimman yantasibu ilal ilmi fa innahum ghairu rasikhina fil ilmi bal minal juhali bima fi ityanihim minal mahdhur. Wajib bagi orang yang punya kemampuan untuk ya melarang hal ini dari kalangan orang-orang yang muhtasib, yakni yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, seperti di Saudi ada, kita tahu ada polisi khusus amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk yang mereka selalu cari adalah orang-orang yang melakukan praktek-praktek perdukunan seperti ini. Nah, ya, untuk menegakkan hukum terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini, ya, menegakkan orang-orang ini atau apa ini, menyebutkan larangan ini di pasar-pasar, kemudian mengingkari mereka dengan pengingkaran yang keras, dan terhadap orang-orang yang datang kepada para dukun tersebut, dan hendaknya mereka tidak tertipu dengan terjadinya, yakni dalam sebagian perkara mereka memberitakan hal yang benar. Sudah kita sebutkan tadi, itu sumbernya dari berita yang dicuri oleh para jin di langit, yang kemudian sempat dilontarkan kepada para syaitan dari kalangan manusia, yakni dukun dan tukang sihir tadi. Dan juga tidak tertipu dengan banyaknya orang yang datang kepada mereka dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu. Ini jelas bukan orang yang berilmu, ya, orang yang jahil tapi pura-pura mengaku sebagai berilmu. Kalau dia berilmu, tidak akan mungkin dia datang ke tempat-tempat seperti itu. Karena mereka ini bukanlah orang-orang yang mendalam dalam ilmunya, bahkan mereka justru termasuk orang-orang yang jahil karena melakukan perbuatan yang terlarang ini dengan mendatangi para dukun atau tukang ramal tersebut. Jadi ini salah satu di antara kewajiban yang bagi orang yang mampu untuk memperingatkan, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang demikian banyak praktek seperti ini, na'udzubillahi min dzalik, ya, hendaknya kita lebih bersemangat untuk mengingatkan mereka terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat buruk ini. Baik. Kemudian dibawakan dalil yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Daud. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini riwayat Abu Daud At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, jadi kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, ini kufur terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya sebagian mengatakan ini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Ya. Kufur terhadap agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini hukum yang lebih keras lagi bagi orang yang mendatangi, bertanya dan membenarkan. Beda dengan yang pertama tadi, sekedar bertanya. Ya, dan bisa jadi dia ragu dari berita yang disampaikan, maka ini tetap minimal hukumnya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian dibawakan dalil yang berikutnya, walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala syartihima. Ya. An nuktah man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dibawakan dalil berikutnya, ya, semakna dengan hadis yang di atas tadi, hadis yang diriwayatkan oleh imam yang empat, ya, pemilik sunan yang empat, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan Al-Hakim, dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Ya, hadis ini jelas termasuk, ya, dinyatakan sahih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, karena semakna dengan hadis yang di atas. Di sini disebutkan an, kemudian tidak disebutkan nama sahabatnya, an ... Ya. Padahal sahabat yang meriwayatkannya juga adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Mustadrak Al-Hakim, ya. Yaitu lafadznya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini jelas sekali secara zahir hadis ini menunjukkan kufurnya orang yang melakukan perbuatan ini. Ya. Diterangkan dalam kitab Fathul Majid, wa dhahirul hadithi annahu yakfuru mata taqada sidqahu bi ayyi wajhin kana. Secara zahir hadis ini menunjukkan orang yang melakukan ini menjadi kafir ketika dia meyakini benarnya ucapan dukun atau tukang ramal tersebut dengan bentuk pembenaran apapun. Yakni tidak mesti dia mengucapkan, saya membenarkan. Kalau dia ikuti, dia yakini, dia praktekkan apa yang dilakukannya dengan yakin, tanpa ada ragu-ragu, berarti dia membenarkannya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa kana ghalibul kuhani qabla an-nubuwati innama kanu ya'khuduna minasyayatin. Dan bahwasanya kebanyakan para dukun yang mempraktekkan perdukunan ini sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil berita-berita itu dari para syaitan, para syaitan seperti yang kita sebutkan tadi, yang mencuri-curi mendengar berita dari langit. Ya, makanya dari inilah kenapa para dukun dan tukang sihir atau tukang ramal itu dinyatakan kafir, disebabkan karena dua hal tadi, mereka bekerja sama syaitan, apalagi dalam praktek sihir, dan biasanya syaitan tidak akan mau melayani sampai wali-walinya dari kalangan para dukun dan tukang sihir atau tukang ramal ini melakukan kekufuran. apalagi yang berhubungan dengan praktek sihir seperti yang pernah kita jelaskan. Tidak akan mau mereka melayani kalau belum sampai melakukan kekufuran atau kesyirikan, belum sampai para dukun dan tukang sihir ini melakukan kekufuran atau kesyirikan. Yang kedua, karena mereka mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Padahal banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa perkara yang gaib itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kalaupun Allah memberitahu kepada sebagian dari para nabi dan para rasul, itu adalah karena Allah yang menyampaikannya.
3: Yang disampaikan maka tempat-tempat tersebut akan dikuasai oleh syaitan.

oleh masyarakat kita atau sebagian dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, kemudian masih melakukan perbuatan seperti ini, sementara tidak banyak orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menasehati perkara-perkara seperti ini. Oleh karena itu, ini yang kita katakan, kerusakan-kerusakan seperti ini yang menimbulkan banyak masalah atau banyak bencana di kalangan manusia. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, musibah apa saja yang menimpamu, maka itu adalah disebabkan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Jadi jangan heran ketika banyak ya sebab-sebab musibah, ketidakberkahan dalam kehidupan kita, karena praktek-praktek keburukan seperti ini masih tersebar di masyarakat kita, dan masih sedikit orang-orang yang berusaha untuk mengingkarinya, meluruskan akidah di masyarakat kita untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa membatalkan keislaman seseorang, seperti mendatangi dukun, tukang ramal atau tukang sihir ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik. Jadi ini hukumnya adalah kekufuran. Ya, oleh karena itu, ini semua dalil cukup untuk menunjukkan kepada kita tentang buruknya perbuatan ini. Jadi minimal hukumnya tadi tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini juga jelas merupakan pengantar kepada kekufuran. Ya, karena kita ketahui meninggalkan sholat, amalan ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidak memandang satu amalan, ya. Karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidaklah memandang ada satu amalan yang ditinggalkan menjadikan kekufuran selain sholat. Ini belum sampai meninggalkan sholat. Kalau orangnya masih melaksanakan sholat, ya, dia mendatangi dukun tanpa membenarkannya, masih melaksanakan sholat, tidak sampai kufur, tapi sholatnya tidak diterima. Berarti ini kan dekat dengan kekufuran. Jadi itu minimal hukumnya bagi orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Ini kita harus ingatkan, ya, bahwa perkara-perkara seperti ini, membaca ramalan atau mempercayai ramalan, apalagi sampai membenarkannya, itu hukumnya sangat-sangat buruk dalam Islam, bahkan sampai bisa membatalkan keislaman seseorang. Naudzubillah min dzalik. Baik, insyaallah kelanjutan dari hadis-hadis yang dibawakan dalam pembahasan ini kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadikan kita semakin bersemangat untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita, utamanya orang-orang yang kita cintai, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang masih banyak tersebar di masyarakat ini. Barakallahu fikum. 6. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita, dan kita beri kesempatan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan.

0: pagar gaib ya. Untuk membedakan misalnya yang pertama barakallahu.
1: Wujudkan misi Anda secara online dengan domain.org dari Hostinger. Klaim domain Anda

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد جماعة sekalian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang berbahagia kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita mampu mengamalkan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Setelah kita menyelesaikan salat asar berjamaah, kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya yang juga tidak boleh kita tinggalkan. Dan ini merupakan kewajiban seumur hidup sampai mati. Kita wajib mengamalkan kewajiban ini, yaitu dengan datang ke majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, agama kita yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami dan kita amalkan dan kita pertahankan agama ini sampai datangnya kematian. Semoga tentunya kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan kita juga berharap sekali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, diberikan ilmu yang bermanfaat, mudah dipahami dan mudah diamalkan. Jemaah sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba membahas satu tema yang berjudul zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Sebagaimana kita pahami, insyaallah zuhud itu merupakan amalan hati. Amalan hati banyak sekali contohnya. Ada bersyukur, ada juga bersabar, ada juga yakin, tawakal, ya. Bersihnya hati menjadi sebab anggota badan kita pun menjadi baik. Hati itu sumber kebaikan dan hati pun bisa menjadi sumber keburukan. Dan salah satu amalan hati adalah zuhud. Zuhud terhadap dunia. Begitu banyaknya manusia lebih memperhatikan amalan secara zahir. Mungkin mereka fokus kepada masalah sholat, puasa, zakat, atau yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat, umumnya manusia kurang memperhatikan amalan-amalan hati. Padahal hati ini adalah yang mesti kita fokuskan, kita prioritaskan. Kalau hati kita baik, maka otomatis anggota tubuh kita jadi baik. Karena Rasul mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan apabila dia jelek rusak, maka jelek dan rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah dia adalah hati. Ya, jadi zuhud termasuk amalan hati, zuhud terhadap dunia yang mesti kita miliki. Karena dunia ini bukanlah tujuan ambisi kita yang terbesar. Kita berada di dunia, kita mencari dunia, silakan. Tetapi bukan menjadi tujuan ambisi terbesar. Karena dunia bukan segala-galanya. Ya, sekaya apapun dia pasti mati, sehebat apapun pasti dia mati. Sesehat apapun, sesukses apapun, pasti manusia akan meninggalkan dunia ini. Maka kita akan jelaskan tentang zuhud ini seperti apa pengertiannya. Ya, zuhud terhadap dunia, yang ternyata amal zuhud ini merupakan salah satu amal yang paling sering dan paling sering dan paling banyak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Baik, jemaah sekalian, sebagaimana biasa setiap saya mengajar di tempat ini, maka saya biasanya menyiapkan adanya artikel untuk memudahkan kita memahami tema yang kita bahas tentang zuhud terhadap dunia. Kalau antum punya aplikasi Telegram, ya, di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, sudah saya tulis di tanggal 2 Desember. silakan yang punya aplikasi Telegram, bukan Instagram ya, tapi Telegram. Mudah-mudahan antum punya, dan kalau belum punya mungkin bisa diinstal Telegram Najmi Umar Bakar di tanggal 2 Desember. Sudah ada artikelnya dan kita bahas. Ya, supaya lebih mudah memahami pembahasan kita. Jadi antum tidak usah nulis lagi. Tanggal 2 Desember. Judulnya Zuhud terhadap Dunia. Ya, ada dua artikel di sini dan kita bahas artikel yang pertama. Sudah ketemu? Ketemu enggak? Ya, tanggal 2 Desember ya. Zuhud terhadap Dunia. Mari kita baca jamaah sekalian. Yang pertama, penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa amal sunnah yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terdekatnya bukan dengan banyak berpuasa dan salat. Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang luar biasa ibadahnya. Ya, luar biasa kekhusyukannya, luar biasa keikhlasannya. Tetapi ternyata kata beliau, amal sunnah yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat terdekatnya bukan dengan banyaknya berpuasa atau sholat. Meskipun ibadah mereka juga sangat banyak. Tetapi yang lebih banyak itu, kata Imam Ibnu Rajab, adalah dengan cara membersihkan hati. Membersihkan hati, menggantungkan hati hanya kepada Allah, dengan takut kepada Allah dan cinta kepada Allah, betul-betul mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, berharap pahala dari Allah, serta zuhud akan apa yang akan sirna, yaitu dunia. Nah, kalimat zuhud di sini disebutkan. Ini amal sunnah yang paling sering dirutinitaskan. Kalau sholat lima waktu kan tidak mungkin kita bisa memperbanyak. Hanya lima waktu, subuh sampai isya, selesai. Yang wajib-wajib sedikit sebetulnya. Nah, amal sunnah yang diperbanyak. Dan diantaranya ini, yaitu membersihkan hati, mensucikan hati, bagaimana supaya hati itu menjadi hati qalbun salim. Karena ini intisarinya Islam. Kalau hati sudah bersih, maka semuanya akan mudah kita kerjakan. Meninggalkan larangan-larangan terasa mudah, dan mengerjakan perintah-perintah pun terasa mudah, ringan, gampang, dan enteng, karena modalnya sudah kita miliki. Jadi membersihkan hati, menggantungkan hati hanya kepada Allah, dengan takut dan cinta kepada Allah, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, berharap pahala kepada Allah, serta zuhud akan apa yang akan sirna, yaitu dunia. Nah, pengertian zuhud di sini dimasukkan. Berarti zuhud termasuk amal yang paling sering dimiliki atau dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, perkataan Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, antum atwal salah wa akthar ijtihadan. Kalian para tabi'in. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat, generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Ya, kalian para tabi'in ini, kata beliau, lebih panjang salatnya dan lebih banyak kesungguh-sungguhannya dibandingkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang salatnya, lama, begitu panjang bacaannya dan kesungguh-sungguhannya luar biasa generasi setelah sahabat. Padahal sahabat itu luar biasa, tapi kata beliau, para tabi'in generasi berikutnya lebih dahsyat lagi dari sisi kesungguh-sungguhan dan dari sisi banyaknya ibadah, terutama ibadah salat. Ya. Tetapi kata beliau, para sahabat tetap lebih utama dibandingkan kalian. Sahabat tetap lebih utama dibandingkan generasi berikutnya, generasi tabi'in. Meskipun tabi'in ini dikatakan lebih banyak sholatnya dan lebih besar kesungguh-sungguhannya. Maka ada yang bertanya kepada beliau, mengapa bisa demikian? Kenapa sahabat lebih utama dibandingkan tabi'in? Kata beliau adalah, karena mereka lebih zuhud terhadap dunia dan lebih berharap balasan di akhirat daripada kalian. Karena mereka lebih zuhud. Meskipun amal zohirnya lebih banyak pada tabi'in, tapi kalah dengan keutamaan para sahabat. Karena mereka lebih zuhud dibandingkan tabi'in. Apa itu? Amalan hati. Hatinya lebih bersih dan zuhud terhadap dunia lebih besar dibandingkan generasi tabi'in. Ya, amalan zohir tentunya kita kejar, kita memperbanyak ibadah sunnah. Tetapi yang paling terpenting di antara semua amalan, amalan hati. Kalau hati sudah baik, otomatis amal zohirnya akan baik. dan akan diterima. Otomatis dia ikhlas. Tidak mungkin dia riya, tidak mungkin dia sum'ah, tidak mungkin dia ujub, tidak mungkin dia sombong. Tidak ada hasad, iri, dengki. Hatinya bersih. Tidak ada buruk sangka sama orang lain. Tidak ada rasa dendam. Ini kelebihannya para sahabat. Dan zuhud termasuk di situ sebagai amalan hati. Tambah lagi penjelasan berikutnya dari Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah, kita baca di sini bahwa beliau menjelaskan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak mengungguli para sahabat yang lain, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau banyak mengerjakan puasa dan salat. Apa sih kelebihan Abu Bakar dibandingkan Umar, Utsman, Ali dan lain-lain? Apa kelebihan Abu Bakar? Bukan karena banyaknya salat dan puasa. Sebetulnya beliau juga banyak salatnya, banyak juga puasa sunnahnya. Tetapi ternyata ada yang lebih beliau unggul dibandingkan sahabat yang lain. Ternyata dikarenakan oleh sesuatu yang ada di dalam hatinya. Itu menyebabkan beliau lebih unggul dibandingkan sahabat yang lain. Hatinya lebih bersih. Ada amal-amal hati yang dimiliki oleh beliau sehingga mengungguli sahabat yang lain yang lebih banyak sholatnya, puasanya, dan lain-lain. Subhanallah. Ini amal hati yang mesti kita perhatikan ya. Jangan juga amal zahir saja ya, tapi amal hati ini yang menentukan derajat yang tinggi seseorang di sisi Allah. Dan bagusnya amal yang zahir tergantung amal hatinya. Nah, contoh di sini disebutkan contoh seperti apa amal hati, seperti ikhlas, tawakal ya, ikhlas betul-betul karena Allah, tawakal hanya kepada Allah, khusyuk dalam beribadah, takut dan harap hanya kepada Allah, kemudian yakin, senantiasa ingat kepada Allah, sabar dan berbaik sangka, kemudian tawadu dan tidak ada hasad, iri dan dengki, zuhud terhadap dunia. Nah, zuhud sekali lagi disebutkan, zuhud terhadap dunia, dia bersyukur, dia ridha, cinta kepada Allah dan negeri akhirat dan lain-lain. Inilah amal hati yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau hatinya baik, otomatis lisannya akan baik ketika berbicara. Dan tindakan, perbuatan, tangan, kakinya, semua anggota tubuh akan lebih baik. Dan Allah melihat hamba itu yang pertama di hatinya, baru amal zahirnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kekayaan yang kamu miliki, harta yang kamu miliki, dan tubuh yang kamu miliki. Karena itu semua pemberian dari Allah. Tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Hati dulu, kalau sudah hatinya bagus, maka baru Allah melihat kepada amalnya. Kita belajar bagaimana mencontoh Rasul dan para sahabat. Ternyata Rasul dan para sahabat yang kita ikuti, ittiba'us sunnah, yang kita ittiba' bukan zahirnya saja, tapi juga batinnya. Bagaimana mereka mensucikan, membersihkan jiwa dan hatinya sehingga mereka bisa memiliki akhlak yang mulia, perjuangan, pengorbanan, mati-matian mereka, letih lelah mereka, terasa mudah, ringan, gampang, enteng untuk beribadah. Terasa mudah, ringan, gampang, dan enteng untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ikhlas sulit, berat. Amal yang paling berat, ikhlas. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, maka terasa mudah untuk ikhlas. Begitu juga tawakal, khusyuk, takut dan berharap kepada Allah, dan seterusnya. Nah, ini ya. Kenapa jadi berat untuk melakukan amal-amal hati ini? Jundub bin Abdullah Al-Bajali berkata, cinta dunia adalah pangkal pokok segala macam kesalahan. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Kenapa berat untuk ikhlas? Kenapa berat untuk istiqomah? Kenapa berat untuk khusyuk? Kenapa berat untuk sabar? Kenapa berat untuk zuhud terhadap dunia? Karena cinta dunia yang berlebihan yang ada di hati kita. Merasa rakus, tamak, serakah dengan dunia. Tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa cukup dengan dunia ini. Meskipun dunia sudah dimiliki, tetap saja merasa kurang, dikejar terus. Allah sudah tercukupi, Allah sudah berikan semuanya. Kenapa? Karena cinta dunia yang berlebihan menjadikan orang itu jatuh kepada dosa-dosa, merasa berat untuk beribadah.
1: Simak berat dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal dulu kok. Bah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar gak punya modal. Sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal kan? Tetap belajar harus punya bekal. Nah untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dan minta sama orang lain, ya bisa. Anak kita, kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'bad. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, di pagi hari ini kami hadirkan program berikutnya, yaitu Ragam Faedah. Kali ini mengenai mengenal akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Para pendengar rahimakumullah, kita akan membahas tentang akidah Al-Imam Syafi'i secara dekat. Imam Syafi'i adalah orang yang sangat konsisten dengan beriman kepada Allah Azza wa Jal dan juga kepada Nabi alaihi salatu wasalam, juga beriman kepada Al-Qur'an. Beliau juga sangat terkenal dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasalam. Hal ini sangat jelas bagi siapa saja yang membaca karya-karya beliau dan pendapat-pendapat beliau. Maka berikut ini kita akan menyebutkan sebagian perkataan-perkataan beliau yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau tentang keyakinannya terhadap Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membantah pelaku bid'ah dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana berkata Abu Thawr, An Abi Thawr qal, Lama warada Syafi'i al-Iraq, Ja'ani Husain al-Karabisi, Wa kana yakhtalifu ma'i ila ashabi ra'i. Faqal, Qadar warada rajulun min ashabil hadith, Bitafakkuhu faqum bina nasharu bihi, Fazahabna hatta dakhalna alaihi, Fas'alahu al-Husain an mas'alah, Falam yazalu Syafi'i yakul qala Allah wa qala Rasul. Hatta azlama alaina al-bait fatarakna bida'atana wa taba'nahu. Kata Abu Thawr rahimahullah, tatkala Imam Syafi'i datang ke Baghdad, datanglah kepadaku Husain al-Karabisi. Dan Husain al-Karabisi adalah salah seorang tokoh Mu'tazilah. Dia dan aku sering datang ke tempat ahlu ra'i atau ahlu bid'ah. Maka dia berkata kepadaku, telah datang ke Baghdad seorang ahlu hadis untuk belajar. Mari kita pergi untuk mengejeknya. Maksudnya Imam Syafi'i. Maka kami pun berangkat dan bertemu dengan Imam Syafi'i. Lalu Husain al-Karabisi bertanya kepada Imam Syafi'i tentang suatu persoalan. Senantiasa Imam Syafi'i menyebut perkataan Allah, qala Allah, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai rumah itu terasa gelap oleh kami, sehingga akhirnya kami, yaitu Abu Thawr dan Husain al-Karabisi pun meninggalkan kebid'ahan kami, dan kami pun mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti petunjuk Salafus Saleh. Dalam kisah yang telah kita sebutkan tadi, beberapa persoalan yang dapat kita ambil faedahnya. Yang pertama, menggambarkan kepada kita tentang bagaimana pandangan dan sikap serta perlakuan ahlul bid'ah terhadap ahlus sunnah. Bahwa di antara ciri-ciri dan kebiasaan ahlul bid'ah adalah senantiasa mengejek dan memperolok-olok ahlus sunnah. Sejak masa lalu sampai masa sekarang, tidak pernah berbeda sikap mereka terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Dari zaman dahulu, mereka menuduh ahlus sunnah wal jamaah sebagai musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan segala sifat dan nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Padahal ahlus sunnah wal jamaah tidak menyatakan atau mengatakan bahwa sifat-sifat tersebut seperti sifat makhluk. Karena sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah itu sendiri, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk yang serba lemah dan kurang. Meskipun mungkin ada saja kesamaan dalam penyebutan nama sifat, tetapi hakikat makna dari sifat Allah dan sifat makhluk amatlah jauh berbeda. Perbedaan antara